0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyak muka bahanang bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Bola mimit-mimit aja. Nak patut. Nak dah dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: dari Fred Lewis, asal Nuan oleh Nerima, 7 minit lepas pukul 8 pagi. Ya, selamat pagi kita ke Hakim Mendiang, ke awak pengerap pagi di YFM ke pagi tu. Pukul 2 pagi Y. Tahu yang aku ke pagi tu? Sama pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Okay, pukul baru Pak hari 1 ke hari tu nih Mel. Ya. 5 hari bulan 10 2026. Kau bala kaban tua, bala kaban peninggal tua, baru datai berupi sebelah aku, baru ke nyilat-nyilat utai ke nama, teka digagak tang bala pengajar kita eh. Udah tumuh dah tadi dah ni Mel.
1: Ya, ada berengkah ngajar. Sidak ya ke nang yang kemarin pengawal bupis start pukul 8 pagi Sam. Yang kanya benung ingat kenapa pengawal kereka di tampung ku bapakir satu cut. Nanya ni ingat 8 kelu mayu program bau hujung minggu tu tadi de Sam. Kan Ramadhan nanti waktu udah hujung minggu tinggal ke semua pengawal di bupis ada yang main pulih ke rumah.
0: Pulih ke rumah ya, tebo pias.
1: Ya, ya. Loading baru anyo ni kan teka di kerja deh.
0: Nomor loading baru begini. Okey, tajap ya semua ngarap ke bala kapan peninggal kita. Lantang-lantang meh ke pagi atau anak kelalu stres ka deh Mel.
1: Ya, betul.
0: Tajapan mayuh pengawal kakak Siti-Siti nyo pengujuan tembok ya lagi. Okey, engkau bisik muka ke benun dalam kereta mendiang ke tua pagi tau. Tau ke engkau bisik ke benun off day. Benung namanya pemisi kini, benung layan drama AI kini bertelepon ne Mel. Lapan orang dia tahu kau meda ne Mel. Belakaban kita itu nyengkaum kita empu meh okey orang kada orang dia dia tahu mayu berpeda ke drama-drama AI.
1: Ya, cerita pandai.
0: Cerita pandai antara apa apa media sosial kita lah ambil nyamai kita nyebut kena apa apps atau ke apa media sosial kita. Jadi macam-macam cerita meh. Nanti kita meda tadi berkawal ngau cinta, berkawal ngau berebut kekuasa. Bisiknya tadi cerita ke cerita kelia suba di gagak kesidak ya cerita baru. Berbuat ke serikat teka kenyaknya jadi CEO jadi menantu jadi tua teka kenyak mas tadi Mel. Jadi aku nanya di dulu Mel, nuan layan cerita AI Mel?
1: Aku pun meda ceritanya meda
0: Mel.
1: Tang ya nitiah ke nama tajuk ceritanya Desem
0: jalai cerita,
1: jalai cerita tu au berkeni jalai ceritanya nanti ceritanya ya kene ke ngerinok katiku pedak ku meh sampai habis Sam nya nak berasai ga munyi ketua tadi cerita tu ya cerita kategori cerita pandai ke benda ya deh laban ya bisik ke 30 second bisik ke seminit au tajuk panya seminit tang ya bisik 50 detik episode nya datang ya sejam nya tadi Sam nya nak berasai tu scroll
0: hapus
1: jam.
0: Hapus
1: gini.
0: Luan medaknya udah mandi ke Mel? Udah mandi gari-gariang ke? Nama udah tembok pengawal
1: gini Mel? Selalu nak cerita tu Maya malam Sam.
0: Oh malam.
1: Maya, Maya mata keka lapnya deh. Maya nyak ketai medak. Cerita 8 pagi itu tadi Desem dan tu hari Sam 8 tua tu tadi kiruh nyau ngadu ketau ngadu kenyak lagi bakat tua gawak bakat tu deh dan tu leh fokus Sam nanti bakat aku mesti kak medaknya sampai habis ngai medaknya lalang
0: ya amat ya kadang cerita AI tu tadi ya nariat hati gigi neh Mel ya. 8 dia nemu amat nyoka datai ba episode Siti in tadi nyoka nemu gede nama next ya nama teh kenyadi udah nang kan kenya aku nanti aku tadi nak aku tak mungkal meda ya nak Mel tang nanti ya terpansa lalu ngetu dia tadi ngetu na lama aku ngetu meda nyo tanya tadi nyo keningnya nyo rindang nyo bunyi kunuan tadi udah habis episode tu nyo ga kak nemu ke nama utai kudahnya nyulayan kudahnya tadi tak mungkal mendak ya ngigak ya menyi kurang sikit ndak gaku nak ke dia tok Mel agi gaku mendak nang movie nang drama ke amat-amat nyam eh apa apps ke ni boleh disebut kita eh menya tadi Rino ke aku medaknya seminar utainya nanti drama AI tu nanti ya benar mansa benar medak tadi anya aku layan aku tadi tak bisik sekedar orang tadi yang memang ya sigi medak drama AI yang ada ke sana aku ya aku nama drama AI tak layan lagi aku ko tak rindu lagi medak ko
1: laban nakak ke dia tu the same cerita AI tu ke kita berarti ya nakak ke di pedak aku tu aku nak nombor bukai laban nantu mayuh ke cerita AI tu di pedak aku tang dia ke udah di pedak aku semua cerita ya happy ending nak ngomai kita rindu medak
0: aku lo berdau ke aku datai ba pengujuang ya tadi mel labannya meh tadi bisi ba siti app ni boh nyebut di tau neh mel ya lu lu promo ya, lagi ya, lu ngasuh download namanya apps nya ke lagi nakak ni ke ni kuliah di pedak dia meh tadi
1: tan deh neh nanti aku nak boleh aku
0: mana kadang tadi nak tan ke aku mel kak nemu berkeni ke pengujuang dia sedawainya nyadi tu kena berkeni ya nama tu kawal tu yang tuanya tadi kini syarikatnya empu ya kini tekenya punya tat kaku ajak nang awa hari kaku ke laban dah kelalu mayuh apps bak liponnya kaki kaku nanya tans bisik kaku rindu ke cerita baka cerita kaku tadi cerita keliak sobat dan mel ia ke nyadi putra raja ia ke nyadi naga rindu aku menanya mel telayan aku mendaknya ia ke ya orang biasa tadi tang ya disumpah nyadi bisik kuasa kadang nama layan ke aku kadang
1: mesti dia berangan
0: eh nyo pengujung berangan aku ke berangan ke namanya nubang ke bukitnya berangan ke jepunya buka dragonnya tang munyo nak datai pe pengujung ke nyo episode nak episode-episode lagi nyo so ya downloadnya jujur ni buah lah aku nakaknya ajak lah tang hati dia kak mana mu
1: ya
0: kak ni kena
1: nyadi penyadi tanya ni
0: ulih nak nyadi ngau putri raja nyak lagi
1: okay nyak tadi lama, cerita AI
0: panjang intro ni okay topik tu ke pagi tu lawat tren orang dia tu muda drama AI deh namanya ya. Drama AI topik ya buat telefon bincang kita narit hati kita tahu kena laban bisik orang ada aku nak berhentak sana labannya nyo AI kok tanda sama ke bisik orang tadi ya rindu lagi ke siku-siku orang nak sama
1: kan nama Sam laban nanti nuan berarti cerita AI tu baju sidak ya bukannya aja
0: kadang tadi nanti duduk tadi namanya tiba bisik kerusi menyatai nadai dia nemu ayan
1: kecil-kecil yang kita rindu ke nyak meh kan nanya bala peninga kita tu tadi drama AI tu narik hati kita tak kena rindu kena kita medak cerita makanya
0: betul asal ke kita medak bakal movie biasanya tak kena tuan macam komen peninga Mel laban orang tu nak sama dan Mel menyi ketua tadi Lucian Darren ke pagi tu pagi Sam kau Mel kau ya ni indah ya kau ya Mel siang malam kau ya muda cerita AI nya tenang dia bukai kau ya dipasang ya nyau sebili-bili ya keninga cerita ya nyak ku ya kita nemu ibu kita nemu ya kita nemu ku kontrol nama dah nama na kini kurangnya tampiat ke mama kayang
1: iya nyangkung bila spia
0: nyangkung nyangkung rumah mama kayang ya tadi kadang bak mija benong iro pagi kita benong iro tadi yang muda AI ya dia mea isinya dia kucam-kucam kadang tadi jaku harus piak nyian menjadi ngaku
1: tidak ya orang ketua itu DSM lapan tidak ya kini madana baru nemu megai telepon baru kini ke baru masuk teknologi itu memang bakal contoh bakal ini ku DSM ini ku baru tahun imagine deh ini ku moya dah 80 tahun tu dah 80 lebih ada Sam.
0: Beli ke kita
1: baru kena telefon Julietnya baru belajar Sam baru lebak ke diri mah ya main telefon Juliet tu dah Sam. Nya mah ya kede mada tituk nya deh. Jakok orang dia. Jakok minggu orangnya.
0: Baik, ana nunda dia ni.
1: Lah dai nya ku kena nangis takut kia salah tekan dia Sam lehnya live lagi.
0: Okay, kadang orang tua itu nanti orang ke udah berpincin tadi deh Mel atau ke orang tua mana ya kayaknya tadi deh Mel nadai ke pemerintah buka iklim hari radio nang sih ninggal sudah ya nang sih tebas sudah ya ke radionya dan 24 jam sehari lalu udahnya telepon ada pegawai sudah ya.
1: Ya, laban telepon to, sida ya lu bisi menda video de sem rindang sida ketua itu. Aku menda ini ko rindang ya. Ya ko mada nasib gede nemu dia to ini nanti subah nak makai kami itu dore de. Main telepon. Subah ya kenara melucu ada to melucu ya kenara ya. Mas main ini tindo nanti tindo ka tindo de main telepon ya yang benar gale ngante mata kelelap dan nanti subah nadai lu tindo me. Dia to nyodi irau ke ya the same
0: ya kena nak kontrol tindu,
1: ya betul
0: tebur indang mudah idea lah tu nak orangnya.
1: Okay, kita mesti enjoy to Sam ya. Okay, kaya ngai bubulak segi amat rindu mana cerita drama pandai AI kaya dia tu kaya sanggup download download app kena meda kaya
0: ya kau tadi
1: puas hati ku ya hari mada setengah-setengah bermuabup ya kadang nemu pedih hati mada ujung mada orang jahit ya sepi asai dek ku aku mut-mut mada ceritanya ku ya iya nyak ku mada Sam buat cerita tu tadi ya segi pengujungnya segi happy ending segi mana pengujungnya dek dan kita ikat nemu berkini orang mana tu tadi ngemalas penyai orang jahit tu tadi berkini utainya nyadi nyak tu Kak Dantik tua tu tadi deh. Punya ke Enjawiya tu tadi. Udah mada ba ceritanya tadi ba muabob. Di tampung baru ba no bukai. No kat nama begini penjalan cerita tu tadi.
0: Tampung baru. Jujurnya download ke tadi. Nya muka ku tadi mail. Aku tang aku nakak ke dia tau meh. Nakak ke dia tau entar mail. Dah janji ke aku. Ke ilai lah. Nyo uliah aku ngetat diri mail. Laman kelalu mayu dah app sebab telefon tu kadang nyo berat deh. Ni nakak ya lagi. Gua lati ku dah. Aku ready dulu. Laman dah nama tu suai deh. Oh nemu subak nak nemu mail. Terubah drama AI pansut subak. Laman sidak ya kebenaran nyo promo appnya dah kebenar ya. Nak nemu subak kau tambi ya. Sekali nakaknya ai nyoa suah ya tanya nya nak ka kau tanya ka datuk lihat tat lah
1: lihat
0: tat ni nemu ka ceritanya mana hela deh okey Dominic untur ke pagi tu nanti ya balance ka ngoya mel balance ka ngoya ke ya sambil yang layan dracin ngelayan drama AI ke ya dracin tu

0: Ya empu efek nang badas ko ya. Oh, narit ati ya macam tadi. Nanti dipasok ke speaker, empu rancak mai meda ya. Saya kebak sinema ko ya. Saya kebak pawagam tadi. Ya, ya drama AI aman mana ga. Nanti cerita baka putra-putra raja Kelia sobat deh mel. Ya ke nyadi nama tu nyadi naga nya tadi utai ke bekenya tadi nya nanti drama AI nya rino ke ko menda nya tadi sida ya ke belaban kang ulih ke putri raja nya tadi rino ke ko menda nya tadi tanda kala apus pengujung ya asuh ya nya
1: asuh ya nya
0: asuh ya download lah ke lah ko ni ko dei melebih aku barang kita menjadi ngui ya.
1: Okay Sam, kita misi Eri Meri pagi tu ku ya. Nanti baku sigi rindu pada mayau AI ke nemu nyumai ku ya. Macam-macam utai sumai ya. Ku baik ya giang ya rimau ngom mayau. Siku ge ya ngom. Kau ya makai tu utai sumai ya udah masak ku ya. Nemu besau berkemas kemeja ku ya. Bebasuk ke pinggai mesi dak ya ku ya. Rindu diri ga medaknya ku ya. Sebeda tindu. Sigi nyap lama meh pedak ku DJ ku ya.
0: Kira taman pedak mayau nya pedak ku.
1: Ya nyap meh. AI ku kita itu tadi deh. Peminta ya.
0: Minta tiru tadi ya ya utai ke nama tu utai ke pemansang dia tahu tadi emailnya berpanggai bah kita AI tu tadi ni nanti kita kena engkau mana ya Mia tadi okay Santi Louis Santi ke pagi tu amat ne ku ya rindu muda ku ya lapan aku ya nanti baka nama tu drama AI nya tadi ku ya laban Indo ta baji-baji ku ya laki ta siga-siga ku ya mel amat ga laba kita AI nya tadi ya boleh ngaga ta gaga ya ta madu baji madu siga menya tadi nemu menyabula ku ya tang rindu mendak ceritanya ku ya hari miskin taunya dikaya laban ke ditolong raja naga nya tau ku tadi mel cerita raja naga tu kadang sanggup tidur pukul 3 pagi tegal kak ngabis ke ceritanya ku ya hanya meh nama tu empat hari drama AI tu tang nanti uliah tadi jaga-jaga meh pengerai kita iga nemel
1: ya betul
0: laban drama AI tu habis itiknya bisa ikut cerita bukai nak leh tertunda kita apa dia tu mayu orang udu lawan tindu pada aku laban ke kelalu layan cerita ke bekenya tang siti ya kena mana han tadi nyo kita nyo lawan tindu meh nak cukup tindu lebih lagi nanti kita orang ke gawa tadi dan ni tumu pagi retinya nak cukup tindu meh nanti orang ke nak gawa ambil kebanyakan maka tua tadi ke berpincin nak gawa sida ya uliah nama tu ngintu jam sida empu di rumah tagang meh nemel
1: ya tang kebenar ya tindak lawan tu segi nak mana meh ke pengerai kita banyak kini kita itu orang ke gawa orang ke berpincin tau ke orang ke nak gawa nang segi nak mana ke pengerai tindak lawan tu Sam
0: ya amat jaga-jaga diri empu meh
1: ya
0: anang gak nyo sampai 2-3 laban punya ketua ceritanya tadi nak uliah namanya sikit nak habis ya. Mayu aja cerita AI itu tadi.
1: Ya. Okay, boleh ditampung tu pagi lah nya kebenar ya.
0: Ya, okay. Tanya tadi empat drama AI itu. Nama tu bah penghidup kita jam ke dia tu.
1: Kita bisi Noria Kipli tu Sam.
0: Okay.
1: Selamat pagi ko ya. Kine ko ya. Dia tu nang segi jadi rutin ko ya. Segi mendak cerita Cina AI. Paling ya dikerenduk ko ya. Ianya cerita pasal cerita Kliak Subak ko ya enggak makan cerita putra-putri raja ko ya tu. Maka pada non tadi Sam cerita lama-lama
0: bisi kuasa tadi.
1: Bisi kuasa. Maka cerita ya tu tadi mensia tang kira ke ulih pebalik jadi naga menyi kenuan tadi. Kira ya macam ya ke hero tu tadi kira ke alpha meh ya makai orang kebukai.
0: Tak kebukanya meh. Mayu Mayuh tanya mayuh bangsa sudah. Bukan tu sitiknya je. Jalai cerita apa mayuh. Nak dah tanya ni Mel.

0: Okey, Sheila GJ ke pagi tau. Selamat pagi nuju seduai. Bak ya kuya cukup narit ati nya ya. Laban nama kebuah kuya, duit nan mo ambis nama drama AI tu kuya. Ya kejai gamal tau baji ya kesigat tau sigat ya kegemau otomatik kurus kuya. Kengkak kenyelamnya alu kurus ku ya. Drama AI mayuh mana ku ya. Baka mafia, alpha, serigala, naga, asal miskin nak nemunya anak orang kaya, plot twist samai ku ya. Mayuh plot twist dia. nama tu macam-macam. Tang Siti kekadang Siti lah abang aku lah tadi melodrama AI tu tadi. Kelalu kekadang tadi bisa ke scene ya kelalu over tadi. Baka ya ke nama tu nama malu orang tuai tadi nya untuk scene ke abang aku kak kekurang meh. Tapi mimir lah lapan kita menda drama AI tu. Telepon tu kadang balon dia berpegai ke telepon deh. Jadi drama AI terkadang malu urut wai meh dia tadinya ke sin tau diperhati ke meh tau di tapi tajaknya drama AI aja.
1: Siti ki tau ngasuh hatiku kene ke pedes nanti tiap mada cerita AI tu deh sem contoh ya bagi indok tu tadi deh. Ya orang miskin lah ngau orang kaya tu tadi ngau punya kenuan si tang contoh lah ya tu ngemai indok tu tadi ngaga siti majlis siti pengawak macam tadi pengerami besar orang berdia lagi contoh si kau indok kejaya tu tadi kekak ke CEO tu tadi deh di kenikah di penyate ya indok tu berdia lagi ngau semua orang berdia berjaya kaya tau kenikah ne tau nanti si kau orang kak backup indoknya aw pedih mati
0: kenapa
1: semua cerita majority cerita berkenyang bagian dia pedih mati
0: kadanya sidak tu nyoba palau-palau dia ada orang bukainya ngelila aja nya bakal ke nak tu logik dia tadi makin tenyanya makin di tenya ya gay ke di palau semua
1: ya betul tajak pantuan namanya cerita AI lagi kan ada
0: lapan kena mohon tadi ngasuh kita pedih hati menya tadi
1: mel ya betul
0: nanti dia pian nak pedih hati gede meda tadi okey nya penangan cerita AI jam ke dia tau okey tang bisi maka orang tu tadi ya bisi ke ya agi rindu ke nang cerita movie cerita drama Korea nama-nama meh movie seram kini cerita ruputi ya cerita Melayu kini kenang cerita amatnya tadi okey orang tu tadi nak sama neh mel nak boleh nyama ke semua orang okey kita berperinang dulu ke pagi tu bedau tua maca komen kebukai tahu terus sanjung komen kita kita siko orang ke tertarik hati mendak drama AI tau kena. Maka mel ya cukup rindang ku ya.

boleh bersaya. Terima kasih ya kawan-kawan RTM Kuching Sarawak. Dan udah lanjut ke program SSC ke-9 dari Pangkat Kemalang tuh.

0: Okey, Jonas Juniaman Wan BC Intan di Kembuan. Jadi lagu tu boleh leka ke mana-mana lebihnya deh Mel. Leka ke ditulis Joni Yaman Poga. Okey, jadi lagi topik kedua pagi why kita ke pagi tu ngenang drama AI kau bisa tucu-tucu balas kedak ne ninga topik tu lawan benua meda drama kini ke pagi tu seduai di tu nyindir aku kok
1: okey kita bisa ros atun ding tu sem ganti aku nak kala ngau orang meda drama AI ko ya ninga topik pagi tu nyo otomatik teringat ke niang madikku ya ku dah nadai sarinya ku ya niang baru minat amat drama bekenyak ku ya bakal drama Cina ku ya. Mayuh mucau gak kami semadik ni ngai yang medak dramanya kia ukai ke mid volume ku ya. Nyo sino gak ku ni ngai topik kita pagi tu DJ ku ya. Rip ngagai ni yang madik ku ya. Okay, kita bisi siapa tu? Alfred Benedict pagi tu ku ya. Aku DJ ku ya. Kadang ngantuk-ngantuk kena pen mata nanti drama AI udah mansak kaya segi alu nak tindak-tindak mata kaya laban dramanya kaya nak berasa jamau kaya tu maka dedek tu Sam
0: bersambung
1: nyekat nama udah tu berkeni
0: berkeni ke udahnya lagi nyadi nak ya kini ulih dak yang laban tak punya ulih dak yang ngempu kini tak punya menyata tadi
1: ya mami nini selamat pagi kia aku tu nyau gian ku tu mendak cerita ne. AI drama AI tu kia kadang ngai nak habis tamat cerita maya sekali ku ya ti episod panjainya kia ka alu ngai limpang pia mega muka nungat telepon ku ya makai nungat telepon ku ya udah nyak sambung mada TV by YouTube ku ya mada arinya besar lagi screen ku ya
0: sambung ke TV ne.
1: Ya aku nak kalah aku mada cerita drama AI tu ba YouTube tu Sam sampai kalah lah sampai kalah lirik ke diri pu mada kia
0: ya bisa ya datang so kita lebih kita ke ba telepon tadi nyamai lagi deh laban kenang dipegai jari kita ya okay, YouTube tadi sama macam tadi buat jari kita ini ya.
1: Jadi itu mendak ke TV nak ya Sam
0: tiba TV nak ni sambung ke TV ni pantak cak ke pagi tu bedau Mel
1: bedau
0: selamat pagi yang seduai ku ya mana hari sidak yari Tanjung Bijat Sri Aman orang Tanjung Bijat Sri Aman ni bisi minat drama AI ku ya tang mata tu kena entu ulih lama mendak telefon ku ya Mel lalu kak ke kerabur utai pada ku ya aneng kalau lama namanya nya udah bisa namanya ke nama tu bak kebun aku tu ku ya ninga seduai dek sambil nanam jagung ku ya anti mayu hanjung ke kami dua email kita au Alfred Benedict
1: udah
0: udah ne okey loka-loka
1: bedau gi
0: loka-loka selamat pagi yang seduai dia tahu pan udah start aku terjebak ku ya ngau orang meda drama AI ku ya kelimpah hari nang minat aku meda tanya drama Dracin nya meh ku ya sepengudah meda Pursuit of Jet ku ya Mel lalu drama AI baru habis meda demalam mega ku ya putra ke bisik kuasa serigala Alpha King ku ya atau ke menyika kau tadi macam-macam mega cerita ne
1: tu aku tertarik hati tu Sen ngadan Radin pagi tu selamat pagi ku ya aram ngupi ke ya bisik ngangkat siti video gambar tua badiak Sam tang gambarnya nantu dengar lah gambar tua gak tang ya mesti ngambil ya bisa tak Sam nanti pula peninggal kebukai kan benda udah ngelawak Facebook kami YFM Iban
0: mana ni
1: ya
0: pemanah nak tau simpan kau tau lagi video tau
1: terima kasih yang kenuan ngadan Radin terima kasih selamat pagi kan kai Dennis Jingan Kawi rindu benda video AI tu ku ya nanti ya full jalan cerita ya tang nanti ya bisa part Patau ke bisi episode yang punya ngasuh pada sati mada kia kadang bisi patau ke episode nada yang bela Facebook tau ke TikToknya spoil maya kuya jalan ceritanya makan yang belama gara-gara utai berketuk kuya
0: aman ya spoil lama
1: bunyi kurang
0: ngacau mur
1: ya ngacau mur ya ya tadi Sam kira ke marketing sedak ya meh
0: ya betul aku nyogi kena ngadang Radian tau neh Mel terima kasih agak video kami dua Mel ngiruk kopi pagi tu mana lah. Nyo maka tanya drama AI tu pada aku mel.
1: Ya, agak kebunyi, agak kau dia ranau deh.
0: Ah, Siti, eke ngau ku ngirupnya, tanya nya nantu mana nya, wata nya au. Ya nya wata utama adalah nya. Aku dia tanya namanya aku Putra CEO lah. Serikatnya.
1: Putra Naga.
0: Okay, Belinda Sutia dah Mel.
1: Bedah.
0: Dah meh. Okay. Morning, aku seduai ku ya. Apo amat berantau amat ya. Cerita AI ku ya. Nombor amat dengan do pengawak. Nanti udah start medak jaga ku ya. Malah macam-macam CEO tersembunyi meh ku ya. Yeah. Macam-macam ku ya cerita. Okay, hanya Arya Belinda Sutia Dennis Jingan.
1: Kita bisa langkah arau pagi itu kaya kan usi cerita kemarin kaya gara-gara AI biar telepon kapan niki tiap bulan sekali nanya gisenta ngecek biar nemunya nak nemu diri melanggan drama CEO nya kaya terpaksa meh putung ekau nya gara-gara hanya tadi
0: kaya
1: iya betul lebih-lebih lagi dia tu the same nanti kita ya nanti kita ngambil siti contoh ya company telepon si Tito kita udah melanggan dia tiap bulan maya ya cara auto dari bank kita kita boleh melanggan siti-siti cerita atau ke siti-siti apps terus dari line telepon kita itu tadi Sam nanti kita salah tekannya ya ketau ngasuh bil telepon itu tadi Niki
0: aman
1: ya tau hati-hati meh kita itu tadi deh sebelum kita nekan utai ke telepon itu lapan semua utai bawa ujung jari magang tu, nanti itu salah tekan
0: betul.
1: Udah meh duit itu tadi habis
0: memutung ke diri
1: ya betul lagi mesti benon Sam?
0: Wilfred?
1: Betul.
0: Okay, selamat pagi Wilfred. Rindu amat ko ya. Serta narik hati amat ko ya. Cerita drama AI itu ko ya. Amat kadang-kadang ko ya. Dua jalai cerita ke sebaka magang. Serta gambar watak ke sama ko ya. Lalu baju sidak nadain mu bertukar ko ya.
1: Ya, hanya segi amat.
0: kadang bertukar nak lama je. Pulai ke baru bajunya ko ya. Bisik narik aku hati aku ko ya. Kena ya ngambil ke masa punya tadi. Kena ngisi masa punya tadi.
1: Ya.
0: Hanya ke pemanah tadi. Maya kita ke benung ke bak airport kini tadi dia mel ambil ke bandi. Ya contoh kaku tadi bak airport kini tahu ke kita benung nganti orang kini mana drama AI tu nur kadang nak berasainya tadi jamnya tadi. Okay.
1: Kita bisi Dayang Jaya tu Sam berdata ini. Kaya nanti ceritanya narit hati rindu gamada kaya tang ti ulih ngasuh stresnya episode kadang ya nak berurun ku ya. Mesti kak scroll ke atas ke baru ngiga sambung ya. Mayuh cerita AI ulih jadi teladan ke penghidup kaya moral stories ku ya. Atau sikit amat tu Sam. Bunyi ketua tadi hari baka orang tadi. Ngay mada indo miskin tu tadi. Semua orang berjaik ku ya. Atang itu tadi ada penyalah. Nama ku buat orang yang medak ya. Nada salah ya tu tadi. Bekau bugul lengok kita, bekau bantu kita deh kebenar ya.
0: Okey kan ni sawup meh. Tanya tadi ngerja ke ya tadi kenapa bisik ke nak logik mimiat meh. Tang tadi kau nama yang ngasuh kita pada hati
1: ya,
0: tadi
1: betul. Demel.
0: Okey Rosita Sendimit ke pagi tu apa kau ya narik hati ya mamat kau ya. Kau nama kau ya, nama amat sila ngagak. Pelakon dikagak sila ya bajiak-bajiak kau ya Mel. Sikat-sikat kau ya. Tajak pan kadang jalan cerita kak sebaka magian. Tari no kan merdak kau ya. Nak bajiak, nak sikat, nak gidan nanti merdak kau ya.
1: Yeah.
0: yang merdak tanya tadi ni Mel.
1: Ya.
0: Yeah. Okay. Rosita sendi miat tadi. Jernikal Juan bisik megak ke pagi tu. Apo ya rindu man pada movie AI bertelepon kaya Mel.
1: Tau.
0: Semadi ke muai masa kaya Laban serta muka YouTube lalu tu mitik bisi cerita aku ya. Laban jalai ceritanya kau sebaka selalu ya forward ya ceritanya ambil jampat datai ba klimik aku ya. Di tanya ya deh.
1: Jampat kia.
0: Lalu start meda cerita kebukai aku ya. Ngau tau nyadi mayuh cerita oleh daripada aku ya. Bisi mereka ajar nilai penghidup ceritanya aku ya. Baka nanti kita ngagak mana tadi dibayar ngau tak kemana. Yang tadi bisi ajar kebenaran hari cerita hari drama tu tadi nama-nama cerita mana tadi.
1: Yang
0: berpanggai kita impu ngambil utai kemana hari cerita tadi kelimpah nur kita ke berperindang tadi.
1: Yang
0: berpanggai ngau kita impu tadi.
1: Kita bisi rini sabai pagi tu ku ya. Nanti bak aku sigi narit ati laban sigi rindu meda drama Thailand, Korea ngau kebukai meh ku ya. Nanti udah duduk meda sigi enda angkat nanti api nabis ku ya. Nanti urang bisi nanya semadi dekat nyawat ku ya. Ngai gelimpang ke mata meda dramanya. Nya tadi hari rini sabai Sam. Pemaga meri selamat pagi ngage Santi Luis Santi. Rindu meda induk baji-baji laki sigat-sigat ku ya. Nemu mehnya bula tang rindu mendak ceritanya ku ya ari miskin tau jadi kaya laba ditulung raja naga ya kadang sanggup tindak pukul 3 pagi tegak kan habis ke cerita
0: amah ne amah sis Lucy bedau ne sis Lucy sekumbang dah bisik drama AI tu ku ya tak nyaja di pedak ku ya nada lagi mendak drama K-pop ku ya dan drama AI tu jalan cerita ya mayo sama ku ya cerita cinta segitiga cerita hantu ku ya nemu akunya bula ku ya tang mata kamu meda ko ya tadi mel ban sida enemu mat ke ngaga jalai cerita tadi ya nak nak jawab beda ke siti-siti cerita tadi sama ke nya tadi tang orang ke melakon nya tadi ndak sama
1: ngaga
0: watak seria lain mimiat tang okey nama ke siti di pedah aku tadi mel drama AI tu ya nak panjai nya ngasuh orang ke kak meda baka nanti drama nanti drama episode baka Korea tadi siti episode aja dah sejam kadangnyo di nyuka nyambung ngagai siti nya terlalu lama jadi drama AI tu tadi siti episode kadang seminit lebih nyo 50 episode ada ambil se nya ke kebuah orang kak meda pelabak ku deh alu ambil sekalanya nanti kita meda cerita drama Korea. Nanti ya baru lagi kekadangnya tadi betul lo ambil sekalanya ya bisa hari bulan yang pu meh
1: ya nanti cerita ongoing ya Sam
0: ya meh ngasuh orang tadi nyulayan cerita drama AI tadi
1: kita bisi Will Hunter pagi tu nanti aku nak meda dracinnya aku kiatang aku meda cerita Indon kia terikat janji tindu nak pen pukul 11 meh pagi lah benar aku ngerak direk durang kerja kia
0: tu meda awalnya cerita terikat janjinya benong nggak tanya banyak tadi mel benong nggak viral banyak jam ke dia tau cerita ba tanya kita ya ba semengkah appsnya tadi ni boleh disebut buat itu nih Mel.
1: Ya, nya benar ngerak diri nurun kerja ku ya. Tapi sih kapanku kemarin nya teranyu tindo.
0: Okay, nih nya oleh telepon. Masih enak, masih ya tanya. Nyawat kemarin nih Mel. Ya. Masih bisi kapan nih siko kawak tumu nih.
1: Ya. Si Mister Tampang.
0: Tau ke layan drama AI ku kemarin Mel.
1: Si ni buat ku kemarin.
0: Nada. Takku. Kapan aku nade buka.
1: kapan aku ada bukai.
0: Tanya Mel. Nama ke buah ni? Drama AI bisi tanya menya kemarin Mel.
1: Lagu betitua.
0: Bukai lagu tengah malam. Oleh CSG kita lagu ke dia sampai ke Medok.
1: Hari Minggu kemarin.
0: Tengah malamnya ya.
1: Aman.
0: Okay. Semua yang kemudian.
1: Tu dulu si Mister Tampang. Kita ubah mana cerita AI nan tu minat aku suka DJ. Kau udahnya ke dia tahu cerita AI nya mana? Kau nya rindu ke meda. Kadang-kadang cerita AI nya meh nindu aku lebuah ke meda kau ya.
0: Aman. Ya. memula ngai mada ko ya ne.
1: Ya bakal ko subak pen sem nan tu rindo ko. Pada-pada ko bikinya tajak munyi kenuan tadi. Tajak pemada ceritanya ya setengah aja. Nada ati kan ngiga de sem. Dia tu nanti ceritanya narit ati ko sem. Ngiga ko ngatu tajuknya kadang-kadang. Ya nada mari tajuk kadang-kadang kada. Nya benar ngiga kada baru bisa. Nya pan kadang-kadang ya nak panjai gi setengahnya. Munyi kenuan move on jak meh.
0: Nya bunga nyumai ke diri nyumai ke lelak ke sore itu padahal melayan drama AI bunga mandok ke diri migi
1: ada besai bunga
0: nombor mandok ke diri
1: nombor mana telok jawab meh
0: Samuel Mudin ke pagi itu dan sama pagi nuju seduai ku ya Sigi Ahmad ku ya kena ke nak lama aja ko ya sekali nyo lekat ko ya udah ya nak berasai temu gasiti cerita ko ya tadi mel nya Samuel Mudin ke pagi tu
1: kita bisi Maria Mia pagi tu amat ke seduai DJ ke rindu mada cerita AI dia tu suba drama ya ke ku menangis nya ko ya nya pedak ko ya udah nya dracin udah nya pulai baru ngage AI kaya tiar rindu gak mada cerita AI to kaya
0: amat nyumpulai ke AI baru kan
1: ya rindu gak mada cerita AI kaya okay. Jadi kita bisi bintang hati pagi to kaya amin nyapa kita pagi to madah ke rindu dengar ranas doai pagi to kaya lalu ya madah ke gayari sidaya di kapit pagi to saya mana
0: okay. Selamat pagi peninggalan kita di kapit di serata nur meh neh mel di serata Sarawak, Ari Lawas, Limbang, nyentuk ke Kuching kita, ngomega kita Ari menua bukai, ngendiang ke YFM, ngena RTM klik, ngomega channel Astro di Johor, kini di Semenanjung Malaysia, ngau di dini-dini aja.
1: Yeah.
0: Okey, nyak topik kita pagi itu, terima kasih kita ke udah nganjung komen, entah pun ke kami dua email bisik ke nak terpansak ni Mel angka baru datai baru tamak kini komen kita lepas kelalu mayuah pagi tu terima kasih mayuah-mayuah seminat santai-santai je menang drama AI
1: ya drama AI tu ya mana tanya me tadi bunyi kurang ya ke Siti hari cerita-cerita panda short reel kurang Siti bunyi kurang tentu ya bisi penglebih dengan pengurang ya DSM penglebih ya banyak tadi me ya bisi story badia akhirnya ajal bad dalam ceritanya betul. Tadi deh. Ya. Oh, ya kena mana ya tadi cerita panda tu tadi ya udah ngasuh tua nak sabar. Nak sabar nanti ceritanya hapus. Ya besi kena pengurang ya meh badia
0: tu tadi. Ya ke mana hanya ambil meh. Ya. Tanya kita kena kita berperindang ambil ke positif aja meh.
1: Ya betul.
0: Semina aja tadi meh anang kelalu layan nyentuk ke nak cukup tindu ada ya. Mel.
1: Ya betul. Dia tu
0: mayu harus nak cukup tindu laban kelalu nyak meh layan tay kebak tay buat telepon teka berkenyap ukai seminat drama AI nya jauh ukai pemerindang bukai meh jaga-jaga meh ngerai kita
1: lebih lagi
0: nama kita ini udah ngelui 40 ke atas nya tadi
1: ukai 40 sem bila nembiak pun lapan dia tu nembiak ya sikitnya udah Siti sikut telepon pelabak ku.
0: Betul. Tang kita nyubu umur tadi mah aku tadi mel berat lagi meh ke pengerai kita.
1: Nombor
0: dah nyu 40 kata tadi nyu nyangka-nyangka meh pengerai kita. Nang kelalu sampai nyu nak tindu. Layan tadi ke bekenya ne. Okey, jadi okeynya meh topik kita ke pagi tu berkawal ngau drama AI. Okey, jadi ba hari kebukai lah kami dua email atau ke kebukai topik dua pagi Y kita mai topik kebukai. Okey, macam-macam topik lebih lagi utai ke nyadi bak penghidup kita bersari-sari ne.
1: Ya betul. Lagi kita nyangkanya bisi bisi topik ke dekat ngasuh bala DJ DJ
0: tu
1: tadi nyebut bar radio berjurai ke topiknya. Kita nanti kita bisi idea tau WhatsApp ngagai nombor konti kami tau ke email terus ngagai yfmiban@gmail.com. Ni nombor topik kita tu tadi boleh dibaik kami berdua pagi Y. Ilak kami merik kredit agak kita.
0: Ah, okey nama kadang kita itu nyo kadangnya nade dia kita ada email. Yeah. Mm-hmm. Alamat nyo hari-hari hari satu nyentuh hari lima ni nemu idea kita mana lagi. Ah, tu topik sana kok.
1: Ya yeah, betul.
0: Ah, utai ke nyadi baku kemarin tu kok. Tinggal utai bas kini. Tinggal teberayaan utai kini. Uleh nyadi topik magang.
1: Iya. Yeah.
0: Okey. Jadi terima kasih Mayu peninggal 9 pagi mendiang ke berita. Udahnya lagi bergulai bawa Y912.
1: Ngata bupa dulu kami dua Sam.
0: Okey, bye-bye.
1: Bye-bye. Selamat pagi.

Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara di pertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, usaha menangani jerebu juga dipergiat menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kuro. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar, 4 daripadanya di Johor yang melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Kudang, Larkin dan Kluang turut berada dalam kategori sama nilai di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. 70% tumpuan Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM kini adalah kepada media sosial. Ia bagi memastikan mesej dan pencapaian kerajaan dapat disampaikan terus kepada rakyat sekaligus memerangi naratif palsu. Ketua Pengarah JCOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, perubahan pendekatan itu penting memandangkan media sosial kini menjadi antara saluran utama masyarakat mendapatkan maklumat. Bagi 30% pula akan melibatkan program dan aktiviti lapangan seperti program Madani Kita yang membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan rakyat. Expo Perda Expert 2026 Anjuran Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Perda mencatat nilai keseluruhan RM8.72 juta sepanjang penganjuran selama 3 hari bermula 2 Oktober lepas. Timbalan Setiausaha Dasar Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Abdul Kahar Abdullah berkata, jumlah itu merangkumi 1.83 juta jualan tunai dan RM6.89 juta pemerolehan kontrak serta 6 memorandum persefahaman MOU bernilai RM3.1 juta melibatkan 12 syarikat. 6 MOU itu termasuk pertukaran antara 10 syarikat usahawan tempatan dengan 2 syarikat antarabangsa dari China. Strategi kerajaan dalam mempelbagaikan portfolio pelaburan baharu dan memantapkan kerangka pengurusan risiko tabung haji TH antara yang bakal dibincangkan pada hari pertama mesyuarat ketiga bagi penggal kelima Parlimen ke-15 hari ini. Soalan berhubung keselamatan rakyat Malaysia di luar negara juga menjadi perhatian selain isu keselamatan makanan dan kebergantungan import. Menurut aturan urusan mesyuarat, turut tersenarai soalan berhubung status terkini pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 serta perkembangan rundingan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
2: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan perlumbaan F1 Grand Prix of Air Bahrain di Malaysia sebagai kenangan yang cukup bermakna buat peminat sukan itu dari seluruh dunia. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata, aksi hebat disajikan oleh semua pelumba dan pasukan turut menjadikan perlumbaan berprestij itu penuh debaran serta persaingan sengit. Dalam hantaran berasingan, Datuk Sri Anwar mengucapkan tahniah kepada seluruh kontinjen Malaysia atas kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia Aceh Nagoya 2026 di Jepun. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada atlet negara kerana telah memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Kontinjen Malaysia melabuhkan tirai saingan di Sukan Asia ke-20 dengan kutipan 9 pingat emas, 7 perak dan 16 gangsa. Sementara itu, jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang terus mendapat kepercayaan Majlis Sukan Negara MSN apabila disenaraikan dalam program Olympic Pathway sebagai persiapan menghadapi Sukan Olympic Los Angeles 2028. Ketua Pegara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, Datuk Azizul Hasni antara atlet yang diberi tumpuan menerusi laluan berkenaan dengan perancangan khusus akan dilaksanakan bersama Persatuan Sukan. Selain itu, squash turut dikenal pasti sebagai antara sukan yang berpotensi menyumbang pingat pada LA28. Datuk Azizul Hasni meraih emas Karen dan gangsa pecut di Aceh Nagoya 2026. Tenis, pemain veteran Novak Djokovic bangkit selepas tewas set pertama untuk menundukkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 6-4, 6-4. Sekaligus mara ke separuh akhir terbuka China dan mencipta satu lagi rekod. Djokovic kini menjadi pemain ketiga tertua dalam sejarah ATP yang menewaskan pemain kelompok tiga terbaik dunia. Seterusnya akan berdepan Daniel Medvedev. Cristiano Ronaldo diberi peluang kembali menyertai skuad Portugal jika dia mahu, meskipun sebelum ini meninggalkan kem pasukan. Perkara itu disahkan ketua jurulatih George Jesus. Pertikaian bermula minggu lalu apabila Jesus tidak menurunkan Ronaldo dalam kesebelasan utama ketika Portugal menang ke atas Norway. Ronaldo kemudian meninggalkan skuad pada Rabu selepas mengetahui dia tidak akan diturunkan dalam kesebelasan utama menentang Denmark. Portugal sudah mengesahkan tempat ke skor akhir Liga Negara Eropah selepas mara tanpa penyerang berusia 41 tahun itu. Sementara itu, syarikat penerbangan Iran kembali beroperasi ke lapangan terbang antarabangsa Najaf, Iraq. Seorang pegawai Hussein Muhanna memaklumkan, kerajaan Iraq memaklumkan persetujuan dicapai dengan Amerika Syarikat bagi membolehkan syarikat penerbangan Iran kecuali Mahan Air mengendalikan sehingga 40 penerbangan sehari dari Iran ke Najaf. Ribuan rakyat India berhimpun buat hari ketiga berturut-turut mendesak Ketua Suruhanjaya Pilihan Raya India ECI Ganesh Kumar meletakkan jawatan. Susulan dakwaan salah laku dalam proses penyemakan semula daftar pemilih berskala besar. Protes yang bermula Jumaat lalu itu terjetus selepas jutaan nama digugurkan daripada senarai pengundi sekaligus menimbulkan kebimbangan terhadap keterusan proses pilihan raya. Bagaimanapun, ECI menolak dakwaan salah laku itu. Semua pesawat pengembun B-1 Amerika Syarikat telah ditarik keluar dari pangkalan udara RAF Fayford di Britain. Susulan insiden mencurigakan yang mencetuskan pemindahan penduduk berhampiran. Menurut kenyataan Pentagon, semua pesawat dipindahkan semula ke pangkalan asal di Amerika Syarikat. Polis dikerahkan ke pangkalan berkenaan di barat daya England selepas seorang petani tempatan melaporkan sekumpulan lelaki dengan beberapa van melakukan aktiviti mencurigakan. Siasatan mendapati tiada bahan letupan ditemukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Super El Nino, pemantauan jerebu titik panas dipertingkat. JCOM fokus media sosial perangi naratif palsu.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

0: Orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Bukan lelong sebarang lelong. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
1: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat

0: bersama Sibar FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibar FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
2: Baik, pertemuan untuk hari itu 5 Oktober 2026. Hari Isnin, hari itu selamat pagi, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sibu FM. Baik, di talian kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca hari itu. Pagi itu kita bersama dengan Encik Ahmad. Halo Encik Ahmad, selamat pagi.
3: Halo DJ, selamat pagi.
2: Apa khabar itu Encik Ahmad?
3: Ya. Alhamdulillah, sihat.
2: Oh. Baik, untuk tinjauan cuaca di Bekas Sibu itu silakan.
3: Ya. Okey, baik. Terima kasih DJ.
2: Sama-sama.
3: Selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Dan pada malam ini, tiada hujan. Bagi keadaan laut di perairan, angin bertiup dari utara, barat laut, kurang daripada 10 km per jam. Laut berombak setinggi 0.5 meter. Bagi suhu persekitaran, suhu minimum adalah 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kita kembali ke Sibu FM.
2: Terima kasih banyak-banyak Encik Ahmad untuk tinjauan cuaca.
3: Okey, baik. Sama-sama DJ.
2: Sob tugas.
3: Ya. Terima kasih.
2: Encik Ahmad bersedia bersama dengan kita menerusi tinjauan cuaca dan berdasarkan kepada tinjauan cuaca oleh beliau tadi. Nampaknya cuaca di Sibu situ, pada sebelah petangnya diramalkan berlaku ribut petir. Jadi kita ingin mewawalkan kepada orang ramai agar sentiasa berhati-hati dalam pemanduan anda ataupun apa jua aktiviti anda lakukan pada sebelah petang tu kelak. Okey, dan hati-hatilah dalam apa jua yang anda lakukan ya.
0: Kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar Simbo FM yang berbahagia. Alhamdulillah, hari itu sirah kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Hadirin yang dimuliakan Allah, At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi merupakan pemimpin kabilah Daus ketika zaman Jahiliyah, pemimpin Bani Daus di Yaman. Dan juga At-Tufail ini adalah salah seorang daripada pemimpin yang terkemuka, seorang pemimpin yang amat hebat, bukan sahaja pemimpin yang boleh menjadi, kalau kita katakan, pemimpin yang dalam bidang leadershipnya hebat, tetapi At-Tufail ini adalah pemimpin yang mahir dalam segenap aspek, antaranya adalah berpuisi, bersyair. Ini adalah seorang yang hebat dalam bersyair. Dan juga At-Tufail ini sebelum memeluk agama Islam, dia adalah seorang yang suka bersedekah. Menyatuk dapur di rumahnya, si pernah si berasap, si pernah diangkat daripada dapur periuknya. Periuknya si pernah diangkat daripada dapurnya, kerananya adalah seorang yang suka memberi, suka memberikan makanan kepada mereka yang memerlukan. Bahkannya adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas, dan juga seorang penyair yang seni perasaannya, mempunyai perasaan yang amat halus, jelas dan indah perkataannya. Jadi kita boleh gambarkan bahawa At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi itu adalah salah seorang pemimpin yang berkaliber, seorang pemimpin yang cukup package-nya, seorang pemimpin yang amat hebat. Nak diceritakan, ketika pergolakan antara kafir Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tufail meninggalkan kampungnya dan menuju ke Mekah. Dalam saat yang tadi Rasulullah tengah menyeru, tengah berdakwah kepada kafir Quraisy, dan At-Tufail pun pergi ke Mekah. Dengan tujuan nanti perginya adalah urusan lain, tiada kaitan pun dengan Rasulullah SAW dan juga kafir Quraisy, tetapi dia telah terperangkap di antara pergolakan tersebut. Lalu ketika ketibaannya tadi, maka disambut oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, sebab si Datuk memang seorang memang ada kalangan orang-orang yang suka meraikan tetamu. Maka si Datuk berpesan, jangan kita dengar padipadah oleh orang yang bernama Muhammadnya, sebab kata-katanya ibarat sihir yang boleh memisahkan ahli keluarga, kata-katanya boleh memisahkan suami isteri, memisahkan anak dengan ibu, dengan ayah dan sebagainya. Maka baik-baik kita. Maka suatu ketika At-Tufail telah berhasrat untuk melakukan tawaf dan berdoa kepada Tuhannya ketika itu, berhala lah. Ketika tawaf tadi, dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka apa yang dia buat, dia telah menutup telinganya dengan kapas. Lucu juga bila kita dengar, nak. Dia nutup telinganya dengan kapas dengan harapan supaya nasib mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi takdir Allah Subhanahu Taala, dipendekkan cerita, apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sembahyang menyebabkannya rasa pelik, dia rasa hairan. Kena kunangga macam apa yang dibuat oleh Muhammad tu, tenang je hatinya. Sebabnya orang yang seni perasaannya halus, orang yang seni, maka ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, walaupun telinga dia ditutup dengan kapas, tetapi dia masih mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam telah diikut oleh At-Tufail tu, tertariknya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah Nabi, yang ikut sampailah ke rumah Nabi, lalu dia nanya dengan Nabi, kitab tu siapa sebenarnya? Menyebabkan rasanya tertarik hatinya. Seni perasaannya tadi, kan, yang seorang penyair yang dengar ayat-ayat Al-Quran yang indah tadi, menyebabkan tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW telah membacakan kepadanya surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq. Lalu apa yang dibuat oleh At-Tufail ibn Amr At-Tawsi tu tadi? Si panjang cerita, dia terus berjabat, berbaiah dengan Nabi Muhammad SAW, bersalam dengan Nabi Muhammad SAW, menyemadah apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisahnya, banyak yang boleh kita nak ceritakan kelak, akan datang insya-Allah, mudah-mudahan ada rezeki. Tapi nak katakan bahawa At-Tufail itu adalah salah seorang sahabat yang mudah memeluk agama Islam setelah mendengar Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk membaca Al-Quran, mudah-mudahan bukan sahaja kepada hati kita timbulkan ketenteraman, kepada orang lain juga menimbulkan ketenangan insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan.

0: murah juga emas tu. Rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nah, murah eh. Murah. Dalam emas ni 16. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke tu. Dalam emas naik tegak ni tu. Tu benar-benar tu. Benar tu. Sial. Aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki barangnya. Ni juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bang Rabi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual oleh Evi tu. Murah bang, emas 16.
1: Oh, murah juga. Mok bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ni aku muntah.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar mun kami maki barang emas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kenapa?
1: Nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya,
0: skamer dah apa dia sih dah. Caya gila lu cemnya. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya, habis sampai. Ni. Nak makan kami tu. Buka lu. Ya, kacak Ikan julu Nyonya kecik emas tu ni Jo. Kebetulan jual dengan barang pakai ngecik emas tu. Jo. Cek emas kami tu. Aduh, kacak Jo, ya betul. Pasu. Benar ke si tu? Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh, aku si dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam
0: perkhidmatan. Ha? Di dalam talian? Ria aku telefon ada apa? Apa saya dalam talian dah? Kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat cerita ke apa tiku ni. Kau rasa buku kuntang tak? Tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya tak aku apa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT.

0: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CWFM, segalanya untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh pendengar setia CWFM, segalanya untuk anda. Dalam situasi kecemasan, setiap saat amat berharga. Tindakan awal yang cepat dan tepat bukan saja dapat mengurangkan risiko kecederaan menjadi lebih serius, malah mungkin mampu menyelamatkan nyawa. Namun begitu, masih ramai antara kita yang kurang pasti tentang perkara yang perlu dilakukan apabila berhadapan dengan seseorang yang pengsan, tersedak, mengalami pendarahan, melecur ataupun tidak sedarkan diri. Justru menerusi segmen Jom Borak pada pagi ini, kita akan membincangkan tajuk Kemahiran Asas Kecemasan, Ilmu Yang Menyelamatkan bersama dengan Major Muhammad Ridwan bin Aini, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sibu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Daerah Sibu. Dan kita akan mengetahui tindakan awal yang betul ketika berlaku kecemasan, peralatan asas yang perlu disediakan serta cara mendapatkan bantuan daripada pihak berkuasa. Semoga perkongsian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu kita menjadi masyarakat yang lebih peka, tenang serta bersedia menghadapi sebarang situasi tidak dijangka. Tanpa melengahkan masa, kita alu-alukan tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat datang ke segmen Jom Borak Tuan.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jemput.
0: Baik Tuan, apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran asas kecemasan dan mengapa setiap anggota masyarakat perlu mempelajarinya?
1: Okey, berkenaan dengan soalan tersebut, kemahiran asas kecemasan ialah pengetahuan dan kebolehan partikel untuk memberi bantuan awal kepada mangsa sebelum bantuan perubatan profesional tiba. Okey. Secara tak langsung, ini dapat membantu menyelamatkan nyawa sekaligus mengelakkan kecederaan menjadi lebih teruk dan mempercepatkan proses pemulihan. Sebagai contoh yang boleh saya gambarkan kat sini puan, untuk menghentikan pendarahan teruk dengan tekanan yang terus dari dapat mengelakkan mangsa mengalami kejutan akibat daripada kehilangan darah yang terlalu banyak.
0: Baik, apakah jenis kecemasan yang paling kerap berlaku di rumah, tempat kerja atau kawasan awam?
1: Okey, jenis kecemasan yang kerap berlaku lah, yang biasa yang based on pengalaman kita orang. Okey, ada saya boleh senaraikan sebab sikit. Salah satu adalah rumah akibat daripada kebakaran, di mana kecemasan yang berlaku melibatkan melecur ataupun tersedak makanan ataupun jatuh tergelincir di dalam rumah. Selain itu juga, kecemasan boleh berlaku di tempat kerja di mana kecederaan fizikal yang melibatkan terpotong anggota badan, diimpak barang ataupun kena kejutan elektrik. Selain itu juga, boleh berlaku di kawasan awam yang melibatkan kemalangan jalan raya, pengsan akibat cuaca panas, strok khabar ataupun lemas apabila kita berada di kawasan tempat beriadah lah.
0: Apakah perkara pertama yang perlu dilakukan apabila kita ni berhadapan dengan seseorang yang pengsan atau tidak sedarkan diri?
1: Okey, biasanya pertama yang kita perlu lakukan ni ada teknik lah. Kita namakan sebagai DRS, iaitu D adalah danger, R adalah respon iaitu tindak balas, dan S adalah shout for help lah. Kita akan jerit. Okey, untuk danger, pertama sekali kita perlu pastikan kawasan persekitaran mangsa ataupun kita sebagai penyelamat dalam keadaan selamat untuk kita membantu mangsa tersebut. Okey, untuk respon pula, kita pastikan mangsa yang pingsan tadi ataupun tidak sedarkan diri, kita tepuk bahu dia, kita panggil dengan kuat. Kita tengok dia ada bagi respon ataupun tidak. Okey, dalam masa yang sama, kita perlu shout for help, di mana kita akan jerit mohon bantuan daripada orang sekeliling untuk hubungi 999 ataupun nombor kecemasan lah.
0: Bagaimana cara yang betul untuk memeriksa keadaan mangsa sebelum memberikan bantuan?
1: Okey, seperti yang berkenaan dengan mangsa pengsan ataupun tak sedarkan diri, dia ada tiga fasa lah. Tiga fasa teknik, iaitu pertama sekali DRS, fasa pertama tadi, di mana fasa sebelum kita melaksanakan proses penyelamatan, DRS, danger, respond dengan shout for help. Okey, semasa kita nak buat menyelamat mangsa, so kita akan ada satu lagi teknik iaitu ABC, iaitu airway, laluan udara. So kita akan dongakkan kepala mangsa dan mengangkat dagu mangsa untuk membukakan saluran pernafasan. Dalam masa yang sama, kita akan balik ke teknik B, iaitu breathing, pernafasan. Kita akan lihat pegakkan dada mangsa. Mm-hmm. Kita akan dengar bunyi nafas mangsa dan hembusan nafas dalam masa tempoh 10 saat. Mm-hmm. Okay. Dan C adalah peredaran darah, iaitu circulation. Kita akan pastikan tanda-tanda pendarahan teruk ada tak berlaku. Dalam masa yang sama, kita akan cek denyut nadi beliau tersebut sebelum kita beralih ke arah proses menyelamatkan mangsa. Itu proses menyelamatkan mangsa di mana untuk mangsa yang tak sedarkan diri, kita akan gunakan teknik CPR. Iaitu kita akan buat tekanan pada dada mangsa, iaitu 100 hingga 120 dalam kitaran seminit dengan nisbah 30 tekanan, iaitu 2 pernafasan. Okay? Dengan kedalaman sedalam 5 hingga 6 cm. Okay? Sekiranya kita ada AED, iaitu automated external defibrillator, okay, so kita akan follow arahan daripada AED tersebut. Okay.
0: Bolehkah pihak tuan menerangkan asas bantuan pernafasan atau CPR dan bilakah tindakan ini perlu dilakukan?
1: Okey, untuk asas CPR ni dan masa yang tindakan perlu dilakukan, iaitu dengan menggabungkan tekanan dada dan hembusan nafas untuk mengekalkan aliran darah dan oksigen ke dalam otak, di mana perlu diberi apabila mangsa tidak sedarkan diri dan tidak bernafas. Okey, itu tindakan masa tindakan lah yang kita perlu buat. Asasnya pula iaitu dengan tekanan yang seperti saya cakap tadi, 100 hingga 120 seminit dengan nisbah dia 30 kali tekanan dada diikuti dengan 2 kali hembusan nafas. Okay.
0: Apakah langkah awal yang betul untuk membantu mangsa yang mengalami pendarahan, melecur atau tersedak?
1: Okey, untuk langkah awal pendarahan, melecur dan tersedak, okay, kita akan bagi pada 3 pendarahan first. Okay. Untuk pendarahan, yang pertama sekali yang kita perlu buat adalah tekan terus pada luka supaya luka tersebut tidak mengalir darah dengan lebih banyak. Kita akan tekan luka tersebut menggunakan kain yang bersih dan tinggikan bahagian luka melebihi daripada paras jantung. Okay. Manakala untuk melecur pula, kita akan jeruslah ataupun laris air bersih daripada paip yang mengalir ke bahagian melecur selama 10 ke 20 minit. Jangan sapu mana-mana ubat. Banyak orang silap, dia akan sapu ubat gigi ataupun minyak atau adalah mitos. Okay. Terusnya adalah berkenaan dengan tersedak, kita akan lakukan dengan tekanan di bahagian perut ke atas ataupun tepuk di bahagian belakang sebanyak 5 kali.
0: Apakah kesilapan yang sering dilakukan oleh orang ramai ketika cuba membantu mangsa kecemasan?
1: Okey, yang ni yang kita selalu tekankan lah. Sebab tu kita perlu, kalau boleh, orang awam dekat luar, kalau nak bantu, dia perlu ada sedikit sebanyak pengetahuan. Okey. So, kesilapan yang biasa diorang melaku adalah orang nak bantu, dia akan panik dan memindahkan mangsa kemalangan. Contohlah, kes kemalangan tanpa teknik yang betul. Ini boleh menyebabkan dia menambahkan kecederaan lagi, iaitu kecederaan pada tulang belakang akan menjadi lebih parah. Okay, selain itu juga, seperti yang saya cakap tadi, macam kes yang melecur, dia akan letak ubat gigi lah, ada yang letak margarine lah, ataupun ais pada luka yang melecur. Itu sikit sebanyak dia boleh mengganggu proses bila kita nak buat apa, rawatan selanjutnya. Dan seterusnya adalah kita ada juga orang letakkan sudu ataupun jari dalam mulut mangsa yang diserangkan apabila diserang oleh apa, penyakit sawan. Ya, betul. Dan ada juga kesilapan yang berlaku bila dia orang buat CPR mangsa yang pingsan tu kan. Dia orang tak tengok, kadang-kadang ada mangsa dia ada pakai gelang tu yang DNAR tu, yang do not attempt resuscitation tu. Yang tu tak boleh kita nak buat CPR.
0: Apakah maklumat penting yang perlu disampaikan ketika membuat panggilan kecemasan melalui talian 999?
1: Okey, yang ni bila mangsa ada berlaku apa-apa kecemasan, okey, so orang awam ataupun orang sekeliling untuk membuat panggilan kecemasan, perkara pertama yang dia perlu buat adalah menyatakan lokasi secara tepat. Okay, secara tepat, alamat ataupun ada landmark yang terdekat untuk membantu pihak petugas untuk datang ke tempat tersebut dalam keadaan yang lebih cepat dan tepat lah. Okay, yang kedua adalah keadaan mangsa, bapa orang mangsa, umur mangsa, status kesedaran ataupun pernafasan mangsa perlu dinyatakan supaya kita boleh menilai risiko golden hour patient tu lah. Okay. Lepas tu jenis kejadian, sama ada contoh sebagai kemalangan kah, kebakaran ataupun masalah kesihatan. Dan yang terakhir adalah nombor telefon untuk dihubungi semula oleh pihak penyelamat. Sekiranya kita perlu ada maklumat tambahan, so kita perlukan nombor telefon tersebut.
0: Apakah peralatan asas yang sepatutnya disediakan di dalam peti pertolongan cemas di rumah atau di dalam kenderaan, Tuan?
1: Okey, yang ni untuk peralatan asas, okey, peti pertolongan kecemasan yang pendengar boleh sediakan untuk di rumah ataupun dalam kenderaan ataupun di pejabat. Okey, yang pertama sekali adalah untuk kategori balutan dan cucian. Untuk balutan dan cucian, barang-barangnya adalah kain kasar steril, gauze tu, pembalut golong, plaster dan kapas. Seterusnya adalah untuk kategori pembersih dan antiseptik. Yang perlu ada dalam tu adalah antiseptik, karam selin dengan pembersih alkohol. Dan yang seterusnya adalah alatan-alatan yang perlu disokong, iaitu gunting, pin keselamatan, sarung tangan pakai buang dan picagari lah sekiranya perlu.
0: Adakah APM menyediakan kursus atau latihan pertolongan cemas kepada orang awam, dan bagaimanakah masyarakat boleh menyertainya sekiranya adalah, Tuan?
1: Okey, untuk makluman pendengar, APM memang ada menganjurkan pelbagai kursus dalam pelbagai kategori daripada peringkat sekolah, iaitu KASPA, dalam masa yang sama di peringkat IPT iaitu PISPA. Dalam masa yang sama kita ada buat untuk yang SIDET, untuk community, NGO-NGO yang lain pun dalam bentuk SIDET juga. Yes, APM ada menyediakan latihan khusus. Jenis-jenis khusus adalah salah satunya khusus asas pertolongan kecemasan, khusus pertahanan awam. Okay. Cara menyertainya, boleh mendaftar terus di pihak APM melalui phone ke, email ke, ataupun datang fizikal secara bersemuka di pejabat, ataupun boleh menyertai sebagai anggota sukarelawan APM. Okay.
0: Apakah nasihat pihak APM kepada orang ramai supaya tidak panik dan mampu bertindak dengan betul ketika berhadapan dengan situasi kecemasan?
1: Okey, tindakan pertama sebagai penyelamat untuk membantu keluarga ataupun sahabat ataupun orang sekeliling, pertama sekali adalah tarik nafas panjang-panjang dulu, bertenang, biar fikiran dalam keadaan tenang supaya tidak sebelum kita nak bertindak, okey, supaya kita tak rupa-rapah lah panik. Okay. Lepas tu kita akan utamakan keselamatan, safety first. Dima pastikan diri sendiri dalam keadaan selamat sebelum kita nak selamatkan orang lain. Dan kita akan ingatkan supaya mengamalkan prinsip 3C, iaitu periksa first, check, call, hubungi 999, dan K, memberi bantuan awal. So yang ni kita sentiasa kita maklumkan pada orang awam supaya jangan bertindak secara melululah, macam melulu.
0: Sebagai penutup, Tuan, apakah harapan pihak APM dalam usaha membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan, berani dan bersedia memberikan bantuan awal ketika kecemasan?
1: Okey, harapan APM. APM sentiasa menyatakan bahawa kita sekurang-kurangnya dalam satu isi rumah, kita akan ada satu individu yang terlatih dalam berkemahiran asas pertolongan awam. Kerana ini dapat melahirkan masyarakat yang lebih peka, berani dan berkeyakinan tinggi untuk bertindak sebagai first responder sebelum pasukan penyelamat datang. Sebab apa, kita bagi contoh macam CPR tu kan. Okay. Macam tim penyelamat dipengaruhi oleh pelbagai faktor macam traffic light, jam apa semua. So dia akan mengganggukan masa golden hour patient tu. So secara biologinya, kalau 3 ataupun 4 minit mangsa still tak bernafas, so secara biologinya adalah kematian kekal lah. Sebab itulah diorang mesti mahir dan mempunyai sikit sebanyak pengetahuan asas berkenaan dengan asas pertolongan kecemasan.
0: Baik, alhamdulillah selesai perbincangan kita dalam segmen Jom Borak menerusi tajuk kemahiran asas kecemasan, ilmu yang menyelamatkan, bersama Major Muhammad Ridwan bin Aini, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sibu, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Daerah Sibu. Banyak sebenarnya ilmu dan panduan penting telah dikongsikan khususnya tentang tindakan awal yang betul ketika berhadapan dengan situasi kecemasan. Ingatlah, bantuan yang diberikan dengan pantas dan tepat boleh mengurangkan risiko kecederaan, malah berpotensi menyelamatkan nyawa. Namun, pastikan keselamatan diri juga terlebih dahulu. Elakkan bertindak di luar kemampuan seperti yang Tuan Ridwan maklumkan tadi, dan segera hubungi talian kecemasan 999 untuk mendapatkan bantuan. Dan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada tetamu kita. Terima kasih banyak-banyak, Tuan.
1: Terima kasih, Puan.
0: Atas kesudian meluangkan masa serta berkongsi maklumat yang sangat bermanfaat pada pagi ini. Semoga perkongsian ini dapat meningkatkan kesedaran dan kesiapsiagaan kita semua. Saya, DJ Sazia Jia, mengundurkan diri daripada segmen Jom Borak. Teruskan bersama Sebab FM, segalanya untuk anda, kerana selepas ini kami kembali dengan pilihan lagu menarik serta informasi berguna khas buat anda.
2: Laju jauh kita, Kak. Nak pergi sini, ya?
3: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Lee lelaki Kak Ajah Senah. Ha? Kita asyik dengan Kak, Kak.
2: Hai, Pak Haji Lee?
3: Aulah.
2: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
3: Biar tak ada-ada.
2: Apakah motosikal, ya, Tek?
3: Salah orang kali.
2: Bila hanya ninggal?
3: Belum lama juga Kak Isah padah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
2: Ay. Kejap.
3: Apa ya?
2: Dah mesej masuk tu.
3: Lainnya mesej ya? Gagu nam
2: yak tu. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
3: Apa hal?
2: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Terus nahan kita.
3: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
2: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
3: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
2: Dengar kita dulu.
3: Apa ya?
2: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
3: Siapa lah ninggal?
2: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
3: Ya, Kak.
2: Orang tua ya terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
3: Aduh.
2: Pisah nak lumak umur kan tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
3: Aduh. Si betul lah cerita tu.
2: Si.
3: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cajak si tak rumah ya. Madah Pak Jili ninggal.
2: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
3: Benar kata kita, nasib kakak si Madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya.
2: Alah.
3: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
2: Tahu tak apa.
3: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
2: Halo.

0: Oka.
1: Mahal.
0: Kurang kurang masin rasa mi kita tu kak. Minta garam lo kak.
1: Okey, jap.
2: Hai, kami rasa okey macam itu kak. Cukup rasa garamnya tu.
0: Cik ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Ah. Atok barunya.
2: Hey.
0: Eh, baik lo. Eh, hai tok pun kurang manis eh.
2: Aduh.
0: Eh, tambah gula sesuduk eh. Aduh, masih kurang. Tambah lagi nak.
2: Banyak juga.
0: Ah, tok barunya ada
2: Kita eh, takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.

Baik, saudara, jam kita dikonti 11.04 minit pagi. Disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan anak kita gitu. Untuk 5 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, hari Isnin. Waktu solat fardu untuk Zul 4 merangkumi Igan, Oya Belingiat, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Zuhur 12.23 minit tengah hari, Asar pukul 3.34 minit petang. Maghrib pukul 6.25 minit petang, Isyak pukul 7.34 minit malam dan Subuh 5.11 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zul 5, merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.25 minit tengah hari, Asar pukul 3.35 minit petang. Maghrib pukul 6.27 minit petang, Isyak pukul 7.36 minit malam dan Subuh 5.13 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu Zuhur 6, yang mana merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betung, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban, Debak. Zuhur 12.26 minit tengah hari, Asar pukul 3.35 minit petang. Maghrib pukul 6.27 minit petang, Isyak pukul 7.36 minit malam dan Subuh 5.13 minit esok pagi. Sipai FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat buat muslimin dan juga muslimat sekalian.

0: Cebu FM 87.6.
1: Sarike 94.6 MHz.

Bakti RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Okey, lagu hari Phoebe Chloe. Okey, dimpunan Cikgu Ajar bawa kita ke 11.33 pada pagi. Antara lagu yang menduduki tempat dalam anugerah carta sempat juara ke-9 ya. Dan kita nak juga ucapkan tahniah kepada juara Tanah Berenyang Band dengan lagu Arisa, naib juara Mawat dengan Daya Bintang, dan di tempat ketiga Phoebe Chloe, Dimpu Nuan Siku. Dan vokal terbaik SDSJ ke-9 ya, milik Winnie Albert, dan pesembahan terbaik artis paling popular dan lagu SDSJ popular milik Mawat ya. Manakala untuk finalis paling sporting milik Ramles Walter, dan lirik terbaik milik Jonas Joniaman. Anugerah carta sampai juara ke-9. Tahniah semuanya. Baiklah, bagi kita ucapkan kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita menerusi live Facebook untuk pagi itu. Selamat pagi kepada Rosalina Francis, Remy Intulu, Cheng Suni ya, Alicia Rufina, Jampung Ba, Dublin K Baja juga bersama dengan kita. Francis Renang, Ambrus, Dayu Handai, Anita Nita, Umang Li alias Gerintung juga. Okey, bersama dengan kita untuk pagi itu. Dan antara kiriman titipan yang dibacakan untuk pagi itu daripada Ramli Li. Selamat pagi DJ Petugas, semoga sehat ceria selalu bersama pendengar setia Sibu FM. Terima kasih Umang Li juga bersama dengan kita. Amri thumbs up. Rita Philip, selamat pagi semua. Apa khabar menonton bersama dari Kapit pagi tu DJ, cuaca panas kami waktu situ ya. Mary Bo Martin, hai, selamat pagi DJ Petugas, ceria dan senyum selalu. Terima kasih kembali kepada anda. Dan kita juga ada K Baja, Dublin K Baja. Selamat pagi katanya, murid apa nama tu, gambar minum kopi tu tengok. Yalah tak. Alicia Rufina, selamat pagi DJ Petugas ya, semoga segala urusan dipermudahkan. Terima kasih Chen Zuni, salam mesra semua dan selamat tugas DJ. Terima kasih Rosalina Francis, hai, selamat ziaran DJ katanya. Dan daripada James Anyau, selamat pagi DJ Petugas, minta diputarkan lagu daripada Idi Utai Orang katanya, buat sahabat Sibu FM, khabar kawan Facebook, WhatsApp, apa khabar kita orang semua katanya, panas cuaca di Kerama. Terima kasih DJ. Itu antara apa nama tu, kiriman ke page kita pagi tu ya. Baik, kita dah teruskan hiburan menerusi ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda. Sebelumnya kita dengarkan tu dulu.
1: Kurang masin rasa mi kita tu kak. Minta garam lo kak.
2: Okey, jap.
3: Hai, kami rasa okey cak mi tu kak. Cukup rasa garamnya tu.
1: Cik ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Tok barunya.
3: Hey.
1: Eh, mai lo. Eh, hai tok pun kurang manis eh.
3: Aduh.
1: Eh, tambah gula secukup ni. Aduh, masih kurang. Tambah lagi lo.
3: Banyak juga.
1: Tok barunya ada ung.
3: Kita takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
4: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penyebab suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain, terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.
0: Baik, mungkin anda ketika ini sedang menjemur selera. Kita ucapkan selamat menjemur selera kepada anda semua. Mungkin anda berehat kot dalam jam kita kini itu 11.38 minit pagi. Selamat pagi juga kita ucapkan kepada rakan kita Bola Pengerinduk di Batu Niah. Tengah rehat katanya. Nunggu masuk kerja lagi lah tu. Okey, ini Utai Orang Super FM.

Baik, bersama daripada Tasha Amal Shaha dan juga Syed Samim. Selamat ulang tahun cinta. Baik, sebentar lagi kita akan dengarkan berita dari YFM Kuching dan rakan penyampai dari Bima Taniban akan bersama dengan anda menerusi Ngelah Tengah Hari. YFM sibuk anda akan bersama dengan DJ kesayangan DJ Nana. Saya sepenuh kediri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Bye-bye. DJ.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh.
1: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai sibu destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran Tasi Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayuh, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambom, berita tengah hari YFM kena 5 hari bulan 10 2026. Belanja ti diungkup ke ngagai skim pelajar tinggi ndak berbayar Sarawak FTES tahu manggai 1 bilion ringgit setahun. Lebuh skimnya ke datai bak tahun keempat. Premier Datuk Pati Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perintah Sarawak diatuk ngagih ke 250 juta ringgit setahun dikena melanja kohort ke Terubah timungkur 8,000 ikut nembiak baru. Agih belanjanya dekat majak nambah nintiang tahun. Komitmen belanja di majak nambah megak berguna ke ekonomi menua tu sama terus mansang serta tegap ala nentu ke skimnya boleh dipercayai ke enggau meruan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari maksud kerja kutuk bak pengerami makan lemai ke diatur bersrimbai enggau ulang tahun ke-40 Balai Orang Dagang Bumi Putera Sarawak 2026 di Kuching. Program Sarawakku Sayang SKS bagi benua mukah mujur mata lebih 110,000 ikut temuai datai bak sepemanjai 3 hari programnya kediatur. Kabang Kaunsel Negeri Sitak Balingian Abdul Yaakob Arbi madah ke programnya udah mujur ngerapit ke agi kawul antara bala ketuai ngga orang mayu. Rakyat megak udah mudah agi mulih ke mayu macam servis perintah. Dengah pengawak ke mai konsep One Stop Center. Konsep bakanya mega udah merik penguntung ngagi orang dagang di menua tu. Udah sidak tu kemudah agi ngulih geran. Duit bantu enggak peluang beranak ke pukuk. Abdul Yaakob Arbi masuk ke jakut tu bak pengawak nur nutup programnya bak dataran pehin setia raja. Genang program kesebakar Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian Royston Valentine madah ke mayu macam pengawak ke bisi diatur yang perkara ti udah balat mata orang datai ngagai program SKS bagi menua muka. Kelimpah hari ti ngulih ke servis ke bisi disedia ke bala temuai buat program tu megak berpeluang ngambil bagi buat tiap pengawak ke diatur. Kelimpah hari ti berpeluang merati serta ngulih ke mayu macam bansa pemakai ngau barang hari bagi menuanya. Yang megak madahkan diri berasai terpantup hati ngau pemanah sambut kediberi orang mayu di muka. Lalu bisi bendar pengarap ke programnya mujur nyapai perkara ke dijuluk. Berebak ngaunya Hawa Beldin ianya induk asal dari kampung Sebako, Daro. Udah menang tiket bertuah SKS bagi menua muka. Kalau ia boleh kereta Proton Saga. Hawa Beldin, padahal ia ndak kalak terundian ke diri dekat boleh kereta baru. Lalu gelama tu, ia semina bisik sebuah kereta second hand dekat udah berapa tahun tu dikembuan ia. Ia sama ngau masuk pengawak nyambut tiket bertuah tu, pengudah ia ke scan barcode e-peraduan ti disedia ke berari ke perudi program SKS bagi menua muka. Berita ti ke perudi. Pickleball ianya main ti majak dikerinduk ke serta uliah ngempung ke rakyat ngenak pengawak ti manah ke pengerai. Tegalnya Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki ngarap ke mayu hagi pakai pickleball dekat diatur di menua tu. Ia megak muji sebengkah kompani luar Pekat Energy Sarawak ti udah ngatur main pekit main pickleball Pekat 2026 ti udah mujur narit mayuh peminat pickleball sama ngau masuk pekitnya. Ia mansuk kerja kutuk ngagai pengarap berita di Kuching udah ia ke berjadi pengawak nyuak ke prais ngagai orang kemenang buat pekitnya. Tunaka kita mendengar ke berita tengah hari sehari tu beritanya tadi di Tusun Rosita Ampung hari bila berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Tagulai sejalan.
1: Sekali lagi Maria, selamat tengah hari dengan guys semua peningan. Dan yang bakal selama ni nanti ada satu dia kita dekat bulan dengan pulau program kami, Bak YFM Sibu.

dengari apa lapning up tuh baru kita kedengar itu ya dalam YFM masih buka sekali itu kita boleh ngaku nana hari dia tuh jentuk ngaku pukul 3 lemah itu lagi. Ya bakal selama megah ya sebenarnya kita yang terus ke ngelah tengari kita ungkup ke 1 hari 1, 5 hari bulan 10 tahun 2026. Ya dulu kita berkunci kerintai program kita ungkup ke sehari itu ya. Jadi ya bakal selama megah ya 12.30 itu lagi indoor kita mulai dalam program Randau Temuai. Lalu diatangkan ke program Buah Rundi Arba Baru pukul 1 dia kita dekat hingga ke Squad Trio. Lalu ditangkan ke program Sada Tengah Sarawak Belengkau Pengari kami di Kapit. Ya pukul 2 bakal selama megah dia kita dekat Belengkau Pengari kami di Sia Thomas Kasar dalam program Pendiau Penghidup Aku. Lalu diatangkan ke program Sejangkir Kopi ya pukul 3 bakal selama megah dia kita dekat Belengkau Pengari kami di ATM Kucing dalam rentak ngali hari WFM. Ya, tadi tusun program ungkup kasar itu apalah pening hari 15 hari bulan 10 tahun 2026. Ya, nama berita apalah pening kita ungkup kasar itu ya. Ngarep punya gerai magang mujur magang meh semua pengawal kadi kerja kita. Ngarep ke semua tadi gerai-gerai magang ya. Nanti ngasih diri nak gerai, nada salah kita ke klinik yang merasa pengerai kita itu ke bapalan no perubat ke besmak no kita diau. Ya, maka kita ke berdua berbaik ke perangkat pengangkut dan pilih nama ke dikenak kita baik ke kena kereta, kena motosikal, kini kena besikal, kini kena lurik kini. Ya, nang nak berjimat lah lebih kita berjual nama tadi ya, berdua mbak Rantu Jalai. Ya, berbahasa kurang orang maka berbahasa ke kita ya, nang beruman zaman lubah pun maka kita sampai tak kesangkai bak kedua ke di tujuh. Ya, selamat merarau maka ke kita ke benua merarau jam kiri atau namang kayo kita ketengar itu nih ya. Okey, sebenarnya kita ya terus ke ngelah tengah hari kita ke Sarito. Jadi dulu kita berpindah ya, lagu kenyadi juara Mbak Nugrah Chata sebab juara kita kena ke malam hari 6 tu tadi. Lagu hari Raban Tanah Berenyang Arisa.

kayaknya tadi lagu kenyari juara apa SCSJ ke-9 tahun tu ya. Jadi Arisa Tanah Berenyang ujung ke jam kita 16 minit lepas pukul 12 tengah hari. Okey, nganya kita terus kawak ngelah tengah hari kita. Dulu kita kena take pesan ke basic diterima kami di YFM. Jadi pesan tu ditujukan guys semua ke belayan di lingahan seluai sejugam beladian sepituah stras apakan bintulu niya. Sibu Sungai Asan Lubuk Bundik kapal pelayan di Salim Belalang Jalai Kejedi Buah Udul Kapit Metah Kenawit Mawang Entabai Kemaliah Nangabayu Madur Lubuk Antu Bakuang Puku Apakan Kenyala Apakan Wak Ngau di Merurun serta semua kapal pelayan ke nak ulih dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang ruli ujung tau kena makan ngau ya tum tau kapai aja. Jadi nguan uliat dekat di atur kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu uliat dekat di kertas ke tumuh pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu di sambung ngau pengawat ngupas entebalu atau kenyuan entebalu nyanya semua kabar belayan ke ngelala niang ruli unjung tak ke nama kangau itu untuk kape aja ya, uliah ngenatai ke diri ya ngau ngau ngetas uliat niang tu kena amanguan uliat kena ke 17 hari bulan 10 tahun 2026 lalu uliat dekat di kertas kena ke pagi 18 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ditangkan ngau ngau ngupas entabalu atau kenyuan entabalu. Jadi sebarang penerang ke sili dia kita tahu bertelepon ngagai Anjali atau ke bini ni yang bak lumur 0198744851 guna dok baru 0197840551 tak ke Rodini Rodini Pak yang apa ni yang bak lumur 0134289165 tak ke Sharon Sony nya kakak ni yang bak lumur 0198443612 yangnya tadi pesan ngetah sulit keterubah ke dibaca kita ya, bawa ngelah tengah hari kita ke sekali tu jadi pesan Siti tu dituju ke ngagai yang berhormat Freddy Belia yang berhormat Dato' Ali Biju yang berhormat Senita Pele Tingum kabar melayan atau ke sidak kabar melayan keserumas pemakai penusaha rabat yang mendas dua buah rumah pelai buah dua rumah belasau dua buah rumah ulu babu babu tengah rumah seli tunggal pihak mega kabar pelayan di rumah Simon Tabau Bacau dua buah rumah Sabar dua buah rumah Sungai Kelampai tiga buah rumah rumah Jimbatit rumah Jemeni Sungai Rumput rumah Tama Nanga Melupa rumah Tinggi Kerangan Serunggap rumah Minggu Simpang Keluak kabar pelayan di rumah Richard Sungai Muding, rumah Majid Tengah Lab Biru, rumah Muluk Keluak Kawit, rumah Albert Kadir Mungu Embawang, kabar pelayan di rumah Bawi Rapuang, kabar pelayan di rumah Duat Nangang Asam, rumah Kebiang Begang, kabar pelayan di Kampung Taing Serian, di Uma Baluai Liko Sungai Asap serta kabar pelayan ke Ngelala, di kena boleh dirintai ke Dituk. Jadi pesan tu madah ke pangai anak kurang tok ke apa ijut udah narai kena keempat hari bulan 10 tahun 2026 jadi ni yang pangai anak kurang tok tok apa ijut tu dekat di itu Pabala Mayuh kena ke malam hari 2 nya 6 hari bulan 10 tahun 2026 baru mah bakar mendas baru seratua lalu ni yang tu dekat dikubur kena ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 tahun 2026 bak pendam Kristian mendas seratua ngonya tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelala ni yang pangai anak kurang tak kapal ijut jadi pesan tu madah ke ni yang tu tadi udah nadai kena ke 4 hari bulan 10 tahun 2026 lalu ni yang tu dekat di Intu Babala Mayuah kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026 bak rumah bakar mendas baru seratua lalu dekat dikubur ke kena pagi 7 hari bulan 10 tahun 2026 jadi sebarang penerang kesilik dia kita tahu bertelefon dengan Gai Ijut bak lumur 0194694545 maksudnya tadi ngarap ke semua kapal belayan boleh ngeratai ke diri ngesah penusah tu ya.

Okay, kita akan terus ngau pesan kita ke sekali tu nyari pesan tu dituju ngagai kapal layan di Sekayu Tanjung Kemiang ngau menyadi ya ke dia di Miri, ida di Sungai Pinang, kapal layan di Lacau, kapal layan di Empelanja ngau di Jungkung serta semua kapal layan ke Ngelala. Duleh anaknya dang, duleh anaknya dang. Jadi pesan tu madah ke duleh anaknya dang udah narai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026. Lalu niang duleh anaknya dang tu tadi dekat di Sungai Babalamayuah kena ke malam tu 5 hari bulan 10 tahun 2026. Bak rumah Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat, Air Tanjung Bijat Lingga. Lalu dekat dikubur kena kari dua bak pendam Bukit Munggu kena ke 6 hari bulan 10 tahun 2026. Menyo tadi ngarap ke semua kapal pelayan ke Ngelala yang duleh anak nyandang, ngarap kita tadi boleh ngelatai kita dari ngesah penusah tu. Jadi niang tu dekat diin tu pemala mayuah kena ke malam tu malam hari 1 5 hari bulan 10 tahun 2026. Baru meh Emilia Natasha, rumah panjai Sungai Bijat Aik, Tanjung Bijat Lingga. Lalu ni yang aduleh anak-anak tu dekat dikubur kena ke pagi hari 2, bapena Bukit Amunggu. Ianya 6 hari bulan 10 tahun 2022. Jadi seperang penerang kesiliak dia kita atau bertelefon ngagai salih anaduleh balu umur 014-683-7720.

Okay, ginaros nga pasan kita nya di pasanto dito jo kagay apala kabablayan di nang antawa kapit nang asbirog kapit nang agat nang asut piamaga di pasar kapit kabablayan di Kuching ng semua kabablayan ke nglala mandian analimbang mandian dalimbang atau kapeding jadi ini anto tadi udah nadai kena 3 hari bulan 10 tahun 2026 jadi ini anto dekat di sengai baru meh lor baru meh lumur sublot 1234 Taman Bianhua Kapit jadi ini anto dekat di sengai 2 malam berengke hari Minggu 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026.

Belayan ke ngelala Mandian Anak Libang, Mandian Anak Libang tak kepedian. Jadi pesan tu madah ke Mandian Anak Libang tak kepedian udah nadai kena ketiga hari bulan 10 tahun 2026. Jadi ni yang Mandian Anak Libang tak kepedian tu dekat di Sungai Bak Rumah Lumur Subplot 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi ni yang tu dekat di Sungai dua malam berengkah hari Minggu ianya 4 ngau 5 hari bulan 10 tahun 2026 lalu dekat di Anjung kena ke pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 ianya pergilah. Lalu sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ngagai Robert Lewis nyangau bak lumur 019-827-5302 Jino Namandin Balumur 013-56-59-569 Tau ke Richard Jembo Tau ke Pesigi Balumur 016-858-9190 Okey, nya tadi antara pesan ke bisik diterima kami di YFM. Jadi sudah aku mai kita bergulai dalam program Randau Temuai kudah di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau. Ya dulu ku mai kita berperindangau sitik lagu. Ari Rudi Peter ya 7 bulan 7 malam.

0: Ya bertemu baru kita buat randau kita ke Scarlet tu. Jadi dalam randau kita ke minggu tu cukup betul mega. Lapan ya kengau aku bertungak buat studio di tu siko hari kita induk tak ke dikumai kita peningai induk kena cukup cakian eh. Berjalan ke pengawak ngaga asia pengelaliak jari. Labak aku semua kita bisa udah nemu borek buat serata menua kita di Sarawak di tu. Biar mega mayuah kita induk tu terbagi kumpedak nyu mayuah nguna awak tau ke masa lepak si daya bergagak ke borek sekali ke nyari borek gaun atau ke skirt dia tau nyu bisik pisin tanjut dia gagak ke borek megak di pedak aku peningah. Jadi ke dia tau aku dekat mic kita mending kerana aku boleh ngepuan nyawan anak jantung ya megak si ko hari kita induk kena tinggal megak ngau bergagak ke borek tau. Jadi mereka selamat tengah hari, mereka selamat datang ke studio puan ngagai nuan.
1: Okay, selamat tengah hari piang mengagai semua peningah.
0: Oh, nama berita nah.
1: Okay, berita aku mana? Dia tahu ante bakal pengawak subak. Kira kesibuk lah kami tahu benong berjual.
0: Berjual aman kan ya. Benong berjalan ke pengawak berjual. Lalu labak aku kita ke udah nengah ke sada nyawa yang dengan radio tok ke kita ke bisi meda live Facebook kita yang alih hari tu Facebook kami di Sibu FM bisi udah diayan ke kita gama temuai kita ianya puan nyawan anak jantung. Jadi berita mana lalu nada salah saya kontak kunci kasap natai nuan puto ne puan.
1: Ya, awak orang sama ngelala agak.
0: Ya betul.
1: Jadi penatai asal kuari kapit. Menua aku nangat piau bak mujuang baliah kapit.
0: Menua asal menya ne.
1: Menua asal kuamat. Leban nitiah ke pengawak. Udah aku kerja suba. Aku nyadi cigu kira 5 bulan nganti orang beranak. 3 bulan bak sku SK ngatiau. Udah nyaku bado orinya ngajar bak SMK selirik 2 bulan. Udah nyebulih interview bak mebeng kapit. Alu terus join mebeng kapit namanya start dari tahun 1993. Udah nyak transfer ke Sibu dalam tahun 2004. Udah nyak transfer ke Mukah. Udah nyak transfer baru ke Serikai.
0: Maya nak perjalannya udah
1: Maya wah. Ya. Niki sampai aku pencen transfer baru ke Sibu. Pakai KL pun udah 6 bulan. Udah nyepulai baru ngagi Sibu baru.
0: Ya, asal suban yang bisik nganti tak kekalanya di pengajar. Dan nya nyu gawa nyadi no biang munya ko kita na. Berapa tahun teh de pulai ke sekali puan na?
1: 32 tahun.
0: Oh, lama man. Nuar ngamek pincin dalam umur berapa kini?
1: 54.
0: 54. Okey, okey tanya nya na, okey baci na puan.
1: Dia tu 55, lepas aku 55. Apply untuk sikit ngambil kami buat bank break di break orang option ngambil pencen untuk bisnes. So aku di break sidak gaji setahun, sidak emadak baju maju kena bisnes aku.
0: Kenapa kenuan nyebut bisnesnya tarik tau ke di bisnes nuan? Ya ke bergagak ke buah tau. Dalam tempoh setahun ni pengamak udah dia tau?
1: Cucun setahun aku dah pencen. Leban aku subah apply tahun lepas. Jadi last aku bergaji bulan Jun tahun tau. Baru berapa bulan tu dah. official piaw. Dah official retire lah aku bulan Jun tu tadi.
0: Nyak ke kepun cerita nuan nyungau pengawak tu nak puan. Kira ke bisi orang ke hari belakang lebih ke company ke nuan gawak tu niri negi kepun ke nuan.
1: Sidak yang menggalakkan.
0: Nama kebuah milih borek dan empat pemayuh utai nadai ke kang agak baku kini ambil kebanding yang beranyam nusuk mana ya no.
1: Kebuah ku tenyak leban sikit bisik minat berjayat hari subak. Minat berjayat aku bisik asas berjayat dah. So antik rezeki baku tusah ngigak bahan leban aku kerja buat upis aku menggunakan after office hour. Lepas aku kerja aku boleh berjayat baik kongge rumah sewa aku bakal skirt aku boleh order online senang baik aku boleh kilek bah.
0: Baik minggu
1: ya. Ujung minggu aku boleh kesibu baik aku boleh berjayat.
0: Amat rajin kenyanya.
1: Aman.
0: Aman. Ya, lapan nanti sebut kita office hours tu. Nanti sikit hari 8 hingga 5 deh. Timbuh tegawar. Tapi nyanuan mayu malam lah agak pengawal.
1: Malam.
0: Au laban nuan ke ngagak borek tau. Bas apa kini nuan belajar sekali ke mada ari YouTube. Kini tau ke nuan ngau orang masuk kelas.
1: Masuk kelas ke mula. Laban ku sigi berbakih ngu cikgu wong. Cikgu wong yau nyaw. Saya kong lala magang kita. Ia nyak ke penggiat borek aktif. Seruai ya Mimi James.
0: Ya.
1: Jadi aku alu belajar-belajar ngau cikgu wong semua yang madah berkini cara ngau berjual. Lu ngau lah aku tetadai lu aktif ngau sidak ya.
0: Timpoh nak belajar ada puan?
1: Timpoh nak nak lama aja. Leban segi hati kita udah minat. Sari aja kami belajar.
0: Udah nyanyo ngagak kedire mananya.
1: Ngagak kedire baka cuannya. Aku segi nak berguna cuan orang lah baka kumpul nemu ukir deh. Aku ngigak inspirasi kumpul lah. Berteladan hari baka utai tenun beketau aku lebih aku mayuh kain utai beketau deh. So ambil ku pasal nah, sebagian dari keluangnya ambil ku lukis ku draft ku bak kertas.
0: Hanya di tiket ke ngagai kain.
1: Tiket ku ngagai kain. Mayuh orang nanya aku hari ni dia boleh cuan. Aku madah ngasih aku sikit nak nyual cuan. Aku ngagak ke diri empu.
0: Ngepun ke diri empu.
1: Ngepun ke diri empu.
0: Patut peningan nanti kita mada skit ke dia baik kita. Memanih ke dia. Tak pandang ke dia. Puk tanya-nya puan. Ngagai bala ke mada live-nya. Ya empu ukirnya pun memanih deh. Berarti nanti kita ngagak ke diri empu. Ini pihak puan. Ya nanti sebakar bungai ngurang.
1: Nak. Aku sikit nak. Ngai-ngai nuna ukil orang lah beketau.
0: Kata yang tiada orang kan nuna. Baik pandai aku kan ngupainya uli.
1: Uli ya. Suka ti si daya lah. Tapi hasil jari yang nak akan sama.
0: Betul. Bisa ada charge aku dah?
1: Charge aku dah? Nya. Hal si daya free of charge. Nanti bekas customer si dah selalu lalu bak gerai kami dah. Uli kami ngamal tu. Gampang aja lah. Tapi hasil kita nak semestinya sama orang kau. Lebih keranjai jari.
0: Kadang nyu pulang agak pakai orang keberanyam deh. Nyu bisa berjual kesidan. Pakai tau ngenuan tu nak.
1: Nandai.
0: Itu aku pengalaman rempu kopinya.
1: Kadang sidak minta aku lukis dah. Okey. Uliah aku ngelukis sidak. Lukis. Baik sidak pula. Ini pemandai sidak ya lah.
0: Nitiah kenya.
1: Nitiah kenya. Tapi yang nak kan sama.
0: Man kenya jari siko-siko nak kau dah. Ngenang kenuan ngelukis ke sidak. Bisa dicas nuan sidak.
1: Bisa dalam RM10, RM15 kenya. Ni nak ngurang lah. Usahawan bukai pun mayuh nyual cuan kenya cas sama.
0: Sama aja. Nak nitiah ke pengemar bungainya kini?
1: Nak semestinya lah.
0: Nyangkanya nya mayuh ke ukir. Tanya kau
1: kini.
0: Engkau
1: kini.
0: Bagaimana ke nuan tu bisa boleh pengharap bak nuan mpo tu tadi nuan punya kecakok kemai hari tu kita ingin nyau dah yakin nuan boleh asyik nuan tu boleh dijuang ke orang nuan percaya dengan diri mpo nya bagaimana ini
1: laban nyak terpulai ke pengasai kita mpo deh lebih pedak mata aku mana mesti lah mana bak orang and then siti aku selalu ngagak edit video online deh, uji pedak non Facebook kita semua boleh medak lah. Cara aku ngeditnya, berkeni dek menggayakan bure. So aku confident bure aku uliah dikena semua pelbagai semua peringkat umur. Nyak aku jarang agak dress ya terhad, dress more on stage ya sesuai ge nyerito. Customer aku mayuah orang ke berperingkat umur ketinggi ge deh. So skirt munyi kura putih more flexible.
0: Betul.
1: Ya boleh digayakan. Senang.
0: Ya, mat munyi kura antai dress antari ni teh kumo kan. Teh skirt tu tadi kadang ya boleh digaya ke tuang baju.
1: Ya boleh ditukar-tukar baju kebaya, blouse. Asal dia pandai menggayakan.
0: Kena kerja boleh punya nak puan.
1: Boleh, aku sebab sikit selalu kena nyak bos kulis bos ku Cina magang deh. Nama tu sida kayam sida kuyung tu. Hari aku lah sida ya namanya nemu pakaian borek tu. Baka kami bisa assistant manager convention suba deh. Baik kung nak borek maka kami tim hari Sarawak. Sida ya excited sida ya mendak. Nama tu tu ku sida ya berkeni deh. Ku sida gagak jari maka. Berbuat apa gamau kami.
0: Ya, nyak mai jaka orang kemari ke kita itu uliah ngemai pakaian asal kita ngaga bangsa bukan. Nuan tok mesiko ari contoh ya ne puan. Udah nya bakal kita meda kuyung ke di bantai ke nya tadi de peninga ya ke daripada kita balai Facebooknya kata kenuan boleh berkongsi ngau balai peninga bida kuyung ke mana ngau kuyung ke nak kan kumai nak mana ke kuyung ke biasanya deh bisa kuyung ke biasanya ya jampa pecah ne puas jadi ke ketok pada kotok ya ke premium tu
1: atau nanti di meda kuyung ke betul-betul tau deh atau kumai rambu kuyung ke asal kelia
0: ya ke petua ke gamanya
1: betul ke gama tu tau ke mar merek erga burek de mar jadi ke kuning-kuning tu sama burek kelia tapi tau umpai dipandu orang leban te ya bedau uri ya man ya sikit kuning baka kuning lelik tu
0: ya kata ke erga dua ya deh
1: erga dua ya sama
0: sama ne?
1: Sama cuma beza ya tu udah dicuci udah dipandu proses dek manduak ya goreng dengan kali besi sampai ya nyeputi ya tapi api perlu slow deh nanti dia nak pandai dia pecah ya kelalu hangat
0: ya
1: udah sekali
0: kata ya namu berbalik kita rempul
1: berbalik ya girau deh lama dalam 10 minit 15 minit lalu berbalik burak ya udah ya cukup burak kati deh rendam menguaik cuci deh ngena umo ke ngena bahan pencuci lah pandai deh lah rendam dalam air udah nyetos ke deh tuas dah nyak jemai berkilat ya
0: oh nyak proses mayu apa tu tetau mau nak mayu nak aku klik kau tanya kata ke ubung kena ada nyayanya ubung biasa kita ke kena biaya kain ya ke
1: mayu orang kena ubung tebal aku ngain kena ubung tebal laban yang nampak kasar aku kena ubung ke kena orang berjayatnya ubung ingin aku nitih ke warna kain berketau warna merun kena aku
0: ngamai enak nampai
1: anak nampak iga tapi nanti dekat ya bakal kena ada jahit bisa ya aku kain setiap nak debaik ku tu udah jual kedua. Aku kena ubung putih krim white cream. Bakal color creamnya enak gen tu putih nah. Bakal kena dai jahit ya halus.
0: Bakal keringap
1: kajana. Au bakal kena Angela belagaun. Kenyak aku ngaga.
0: Aman menya ne.
1: Au.
0: Kata kena boleh rundiangnya ka ngingap sidak ke beliaknya dah. Ke bakal mutiaranya.
1: Au tu. Nitiah ke namanya meda bakal sidak model on stage deh. Giga lah tu, giga online. Hari nyak lah aku boleh inspirasi campur. Tu beli magang, tu beli online. Jadi
0: dia ke kreativiti deh.
1: Kreativiti bakal buat aku mau tu. So far lah aku mendaku aja dah agak ketau. Nyak kemayu-mayu lah. Sida datin ke meli baku. Nada yang nawar sida ya.
0: Ya, nak bola meregau kayak berapa.
1: Sida erino ke buat aku mau semua kaki tu paling kerino sida ya. Maya orang agak borek. Kita-kitang nadai kaki. Bisa yang agak kaki. Kaki borek aja.
0: Nadai lagu ya bukai.
1: Nadai lagu bukai.
0: Ya memang dia mak kenyataan daripada anak puan. Nuan ke beli secara online. Sekali karim dua luar tak ke nansi ke orang hari di
1: toko. Tau nanti niti. Local agent. Bisa inok selalu no ku belinya orang nuan. Baik Indonesia. Hari Bali sila yang ngoda aku ya. Bisa sekedar giga aku buat serikian. Kadang buat serikian ditumpuk-tumpuk ke sida ya. Murah sida ya nyuang. Nanti di bidi ya. Dia tahu nadai ge.
0: Nama orangnya pula bergagak ke nyanyu nadai.
1: Nadai ge. Tahu ya ke uri itu nadai ge. Dia tahu. Nyak ke buah dicampur-campur. Aku ngau burik akrilik tahu.
0: Patutnya beda ya. Bisa ke kuning yang burik ke. Ya. Maya nuan ke ngagak tu bisa bala nyawab gini.
1: Kadang ku ngaji tunggal kau, nanti orang mayo ngoda ngaku gaji ku kia, tang nanti orang kenyala ngoda bakau sidak ke besar-besar pangkat lah, bakal datian semua ngai ku masuk orang nyayat aku mpo. Aku mpo.
0: Jadi ngungu kia dah non pu
1: kan? Aku mpo magang, kaya ni nak sikit aku.
0: Jayat dia ada minta sawup.
1: Nyayat aja udah lekat semua desain, jayat.
0: Ya, udahnya puan kata nuan ngelaku ke burek nuan tau dah.
1: Secara online mayo Facebook aku. Laban aku sigi udah bisik penemu ngena AI semua deh. Nyak ku buah ku mayu video AI gagak ku gambar kumpul gagak ku edit ku baji-baji deh. Alunya di model.
0: Dia tak pun baji kan puan. Baji hari ini AI ya pada pamat tau kan ngelaku.
1: Kadang customer kumpul, madam kami kan jadi model deh, kami beli skirt deh. Mayu sida aja pedak de gambar sedia. Bala kolik aku kadang sida beli aku deh. Nyadi model bala isi-isan aku.
0: Nyadi model mana?
1: Tante sida engai. Nak gaku, nak maksa.
0: Nanya sida
1: aduh. Leban nama sekedar orang ngai expose bermedia sosial deh, sekedar orang kak. Bukannya lah cara kau.
0: Ya, kati ke komen orang kau dah mulai ngelamat tau dia puan.
1: So far, nak ada ke komen negatif ngai kita bola. Tenang mu buat belakang lah, nyak tu pula ke sidak ya lah.
0: Ya.
1: Tapi nanti sidak yang medak kaya nak kau, nanti sidak selalu datang ke rumah kau.
0: Nemu sidak
1: nak? Nemu sidak ya. Alu angkut-angkut. Nyak makun ada stok mayu lah. Kengkak aku dah gagak. Aku dah angkut-angkut orang.
0: Aman.
1: Lepas aku sikok je ngagak. Nak boleh ngagak mayu lah aku.
0: Ya. Ya. Kalau dengan saya kan ngetuh kini ngagak. Tapi saya kalau nyolejok deh. Mayu ke orang bekerja. Ya kak pun aja deh. Maya
1: lelak. Maya
0: ngajak.
1: Lelak. Sikit lelak kadang sampai pukul 2, pukul 3 pagi ku. Nak sedar ke jamnya udah tenyak deh. Nak sedar ke masa udah berlalu.
0: Ya,
1: kadang asal bisa asal kak ngetau lah laban lelak. Laban umur kita tuai deh. Kadangnya asal nak tahan agai. Nanti ngira nerima duit ya. Nanti dik nyua sampai 2-3 juta. Bayang ke deh nanti harga tu 600-500.
0: Betul.
1: Bisa nanya kak ke ekonomi rumah tangga deh.
0: Oh, di rempo mereka pengeriang di rempo yeah. Puan. Kata nak ke dia tahu bisa bantu perintah kita?
1: So far aku sampai minta, lepas aku lagi baru. Nyak aku minta aja cikgu uangnya. Ya, mayu ngajar aku. Beketau dia agak minta dari nama Kementerian Pelancongan. Aku ilak kak ngagak paperwork, ngagak sitik kelas untuk rumah panjai. Rumah panjai aku lebih laki, aku tuai rumah deh.
0: Nyaga nyamai.
1: Aku anda biro wanita, aku boleh membantu si Daya. Leban nemu lah kita rumah panjai sekedar. Bukai semua mampu deh. Aku boleh supply si Daya skirt. Semua lu ngajar si Daya sekaligus.
0: Ya, meh. Mereka tapi puji ngai nuan puan lama boleh nyari ke contoh bala keninga tengah hari itu deh. Atau jap penuan udah ngetu gawat atau ke kumai kita pinjian. Tem pramu nuan dekat terus ke pejalai penghidupnya besar-besarnya. Mayu hari isik ngau teh keguna deh. Dah dia tahu nyuka ngajar orang dia peningan deh. Kita serumah. Saya juga penemunya nak dipedua. Ya, ya. Jadi udah tu lah nyangka meh ni demo ari pengingin hati tau kangangan tua kesari tau kan kamu ke kedai lah nah puan bisa pengingin hati kia nah
1: asai aku kak berat ke muka kedai aku kak ngu lebih dia tau aku benar renovate rumah kau aku benar renovate ku dia tau kak renovate ku gagak ku site ruang galeri udah dalam perancangan kami dua udah bisa budget agak-agak galeri stay, nanti orang datai. Send aja location datai buat galeri ku aja nak ngacau ruang tamu semua deh.
0: Betul.
1: Dia magang kungkah te jual ku ilang.
0: Kira ku nyari nyata nyala banyu
1: udah. Udah, dalam nyawa. Proses.
0: jadi ranau tua nanti nunda mayu atau dia tanya aku lepas kumpul pun rindu begagak ku teto teh mai kulo ngepun nak kala ngai bola kede puan lumpai selekat ku yong pai menjair ku teh nyangka aja ke Prancis yang rinduan tengah hari itu baranau kita itu angkanya nyumuka ati nyuka nguji ukai semina aku teh nyangka bala balua di pas bakang aku tu tadi nah mulut ka patung na nyawat kede kenya
1: pengrajian kita tahu nyak terpulai ngirimpo tapi aku pun bisa rasa buruk nah tapi tang menyuku kita iban anti ngira dek namanya tebekenya aja udah dipencet lu tindu makai tindu ana diguna leban ya bisa kesan ge pengerai deh mana ge de nyungka ke ekonomi de empo merancang de empo maya de nerima duit semua at least bisa nulung laki nulung anak de sekolah. Bukannya ya. Bakal aku subah kerja. Nanti nitiah kia. Nak patut lah aku ngagak utit tau. Nepi ya. Tang aku baik hati rindau. And then ia boleh support income deh.
0: Nak ada yang salah aku dah?
1: Nak ada salah. Asal dia nak nipu orang, nak ngakal orang. Okey je apa?
0: Jadi pesan cukup maneh ya puan. Tengah hari tu kau balap dengan kita. Boleh berkongsi Facebook kena nutur ranau tu kan kasi dakang ikat tuan.
1: Boleh ya Facebook aku dia tu udah open ku memang open lah leban aku sikit berjual promote online deh. Aku nak lah leban aku bisa basic penemu di digital marketing ke orang deh. Kita nadai memaksa orang tang awak sida yang medak so aku open nang public Facebook aku. Uliah ngiga nyawan jantung.
0: Nyak. Rasitenya aja.
1: Rasitenya aja Facebook.
0: Okey, terima kasih puan. Nu boleh limpang ke studio tengah hari tau beranau ngaku. Ngarap ke pengawak nuan mujo lalu muka bisnes nuan terus pegari di Kelala semua nah. Jadi sekali lagi terima kasih ngai nuan nah.
1: Sama.
0: Ya, pendengar randau aku boleh ngopuan nyawa anak jantung tengah hari itu siko hari kita indo kenang cukup landi apa ngasih ke borek ke tengah hari itu kedai aku di pendiang ke kita randau kami duai ngarap ke utai kerkunsi aku tu ulehnya di keperansi yang agak semua kita ngotok mumpu dulu aku badalam program kita ke sekali itu amri selamat bertemu baru bak maya ke bukai boleh ngotok muai ke bukai selamat tengah hari.

0: Oke, hanya tadi lagu Ari atau dia bersumpah masuk neraka. Tak sebelum tadi kita udah habgleng ngop ngari kami Lucia Thomas Kasau dalam program Renal Temuai ngau topik penelpok ngagak buri. Oke, dah tu kumai kita habgleng dalam program peniau penghidup aku. Lalu dia tangkan ngau program Squad Trio. Sebelum kita kebulai ngop ngari kami di Kapir dalam program Sada Tengah Sarawak.
1: Mereka selamat ngelari ngagai semua bala peningah. Temu baru, bukulai baru, kita buat program buat ni rupiah baru, kedi keluar ke kami hari YFM Sibu. Nanti hari 1 jam 12.45 ngali hari, maka ke Sarito. Jadi buat program tu peningah, sekali lagi aku Remy William, pegawai psikologi atau ke kaunselor, hari upis kebajikan dekat berkongsi ke cerita. Lalu mai bala peningah, ngelansak ceritanya, lalu kita semua belajar hari cerita ke dikongsi aku nyak tadi. Ya. Jadi sebedau nyak peningah, dekat ngelansak topik kita buat minggunya kemarin, lagi ingat kita, topik kita ianya ngiruh diri tindirian ngagai bala peningah pasal pengawak mana di kerja kita ngagai orang tetap ngubah penghidup orangnya. Kepenuh di pengiruh kita itu tadi peningah nak boleh dibeli ngenak RM2 tau ke diganti ngong reta tengkira. Kita ke ngiruh diri itu ukerti kita kak kenama aja. Yang ya kebenar kita ngiruh diri laban kita dekat gerejanya ngambil ke pemanah penghidup orang. Jadi bak cerita kita kita kumai kaban ti benar kengenian sikuk segado ti nyelamat ke kabannya. Terang amat ngajak kita reti berkaban. Ketika kau ti mana antara diri sekaban dia kita sanggup ngerja nama-nama aja ke kaban kita. Asal aja kita ngerja penguat ke betul, anda ngajak kita ngajak penguat kena betul lau. Jadi bab minggu ni kemarin ku mendengar bisik dengar ke kita ngau Siti ramai jakau kamu nyitau kaya beribu ikut musuh tidakkan ngelaban kita mansang hari mua dan kita tetap kering nanti semua bisik sikau ajak kaban dia terus ngau kita berdiri di TC ngelaban sidaknya berkenya aku lansak buat topik kita udah tau aku nerus ke topik kita ke minggu tau semua kita nemu nul di kumai hospital hospital tau ianya Siti alai nur yang berubat sepita mereka dua orang gawak bakal sedak lutur misi cleaner ngomayo sedak kebukai nanti kita bisa sakit serta patut dimasuk ke hospital kapana dia kita diau saya ku semua kita kalak ngelawak hospital kita ngabas balas bilik atau ke kabar belayan datang ke hospital atau ke tubuh ketampu dipasuk ke hospital sekedak kita tadi berbaik ke pemerik bakal buah bungai air irua pemakai atau ke tubuh ngambil ke ngerinang nanti sedak ke kena tan buat hospital namanya kenyam enggak kita bisa pengharap ngambil ke sidak ya jampak gerai lalu pulai ke rumah atau ke menua diri nguati ke gagal yang dipeningah bisa sitik cerita ke berkait ke hospital atau ke dekat dikongsi kaku ngagai bala peningah ke minggu tau cerita tau dikumai penjan hospital tau ke dalam jakuribai dikumai hospital window huh? Jadi basitik wat peningah bisik dua ikut lelaki ke benung sakit raya seduaya berkongsi sitik bilik ke dikumai kita wat kelas 2 tau ke second kelas sikau antara lelakinya dia asuh sidak misi duduk nyandih lebuah maya udah ngalih hari ngambil kenyamai muai air hari lempu yang ngadin katia lelaki itu tadi dengkes pihak ngepenjan. Jadi lelaki kesikok dak tadi kespiak nyin seminak galik gari-gari yang ngenat ke penyakit diri nak dapat angkat laban kesama sebilik baranau mesduai bersari-sari pasal penghidup sebilik pasal rumah pengawak subak cerita gawak maya nyadi sedadu subak kini ke penyalai maya pemisi ngomayu ranau kebukai jadi tiap-tiap kali lebuh sidak inu misi itu ngasuh lelaki ke bisik katia semak penyanyin nyandi maya ketengah hari ia ngabis kejam nusi ngagai lelaki ke galik sepiak nyin pasal semua utai ke dipendak ya ada penyanya lelaki kengenat ke direk galik tadi laban kena uli angkat semindak mejam ke mata lalu meragam utai ke disebut lelaki ke nyanyi semak penyanya tadi munyi ku lelaki ke duduk ngerimai penyanya ada penyanya ku ya ya uli mendak sitik tasik temani amat dipendak bala jelur serati nyemerai batasik dia lalu sekedar anemia benung bermain model botnya sidak ke bepangan berjalai berpegai jari utai ke ngelingik tasiknya ditambah lagi ngau nur penjalai kaki bunga yang tiba macam curah bangku duduk-duduk pun kayu ngepadang oleh bermain hari penyanyi mereka ia boleh mendak pasal besar kerapas di pedak lebuah main lelaki ke duduk sepiak ngau penyanyi tarik nusi pasal pemanih hutai ke di pedak ia hari penyanyi lelaki ke benung galik sitiknya tadi seminak ninga lalu mejam ke mata berarti ke hutai ti ditusi lelaki ke duduk sepiak penyanyi bisik sekali lelaki ke duduk berimai ngau penyanyi tadi madah kaya bisik mendak seraban orang ke berjalan berbalam mayu nambah perengkah muzik tajak apa penya ke galeknya tadi nak boleh dengar tembe musiknya tengnya boleh meragam utai kedepadanya ngotreng hari penya berganti minggu pagi siti datang Mexico Indonesia ke gawat bawatnya lalu nemu lelaki ke katia sepiak penyanya tadi udah nadai datanya parai tindua misinya tadi lalu berguai nasau sedar attendant siap gawat dia ngambil kemai bangkai lelakinya pansut riwatnya jadi tinggal lelaki ke galeknya tadi kediri berbiliknya udahnya tadi peninggal lelaki tadi minta ngagai ino misinya nyangka katia ya tau dipindah ke semek ngau penyanya ngawati kerindu balas sedar misi ke gawat dia penulung minah ke katia lelakinya semek ngau penyan tadi ya katia semek dinyin dia tau katia ya udah pindah semek penyan. Jadi temu pengawak kemindah kekatiannya sida misi peninggal ke akhiri. Jadi udahnya ngau sependengar tulang lelaki ke nak dapat angkat ngelamak tu tadi yang nguji ngangkat ketubuhan rimpu. Berarti yang kesiku laban ke dekat nguji menda utai ke di luar penyanya. Ia ke menda rampak menua hari penyanya maka ke ditusi lelaki ke galik nisi penyanya subak. Ia berasa terkenyik benar hati. Nama kebuah peninggal. Namunya tadi ia semina oleh menda dinding batu aja. Ari penyanya tadi kusuang tadi terpedak dini matu ari penyanya lalu nanya ngagai siko Indonesia pasahanya ya mana lelaki ke sebilik ngoya nyak suba nusi macam-macam mutai kuali terpedak ari penyanya koya dia tahu ya udah bab penyanya yang ada benda si titip tayo pun dia tadi dia matu aja benda bekanya Indonesia nya mana lelaki ke dua ke sebilik ngoya suba berimai ngoya nya sikit nak benda retinya lelaki nya buta aneh ke benda tasi benda dini yang nyajak yang nauli ya nadai meh si kau nadai meh si kau nya nemu lelaki yang tadi ngelamak tau lelaki ke ngau sebilik ada tadi buta sebelum keningal kaya tadi Indonesia nya bisik madeh kau ya mbak penemu aku nyangka yang merik perasaan ngagai nuan ngamik ke nuan kering nungak penyakit nuannya yang asuh nuan angkat ari gari-gari yang bekanya pihak ku jaku Indonesia nya udah kenyebunya Indonesia nya pelalu ningal kaya kediri nama kini reti cerita tau nama kebun lelaki kebutaknya tadi nampak perkara kena betul udah tau lagi kita sama ngelansak ya dia tau peningal kita sama ngelansak reti buat cerita tadi ngamik kembali peningal nemu orang ke nulis cerita tu pun nak ditemu atau ke anon tajak pun pihak ya udah nulis cerita tidak umurnya perasaan dengan gaya kita semua cerita tu tadi ngenang dua ikut lelaki kesama dipasuk ke basitik wad bak sepital lelaki keterubah ngemua penyakit berlempuang lalu maya jam udah ngelari dia yang asuh dia asuh nyandih ngamik ke air berlempuang yang tadi boleh dibuai katia ya, tadi berimai ngau penyan lelaki kesikup dak yang tadi seminak galik ngenat ke penyakit di rempu sepiknya ia nak boleh duduk atau keangkat mungkin yang mengat nanti hospital 1001 macam penyakit dan ibu aku nusui kita penemu nama besar penyakit ke dipasuk orang hospital lelaki keduduk sepiak penyan tadi peninggal semampai nusi ngagai lelaki ke galik garing-garingnya pasal perkara ke dipedak ya hari penyanya maya ke nusi ke semua utak ke dipedak hari penyanya tadi dia lelaki ke benung garing-garingnya tadi menjam ke mata lalu meragam ke semua utak ke ditusi lelaki ke dua-dua sepiak penyanya tadi imajinasi imagine kunyaku ribai ya. Jadi empat pengalaman ke ngenat ke penyakit diri dia lelaki ke dua-dua sepiak penyanya tadi pun midang tau ke parai ya parai tindua lalu pemarai tadi ngemegau ke sedap buatnya jadi tinggal melelaki ke seminak gali gari-gari yang tadi kediri biliknya tentu kita kalah ngasai mai kita ke benung di perubat hospital atau ke kita benung nyaga belaka sakit hospital bisa orang sepiak atau kesama wat tadi nyoparai mendap kenya apa tuai ke gari yang tadi minta tolong balai Indonesia ke gawat dia ngamik ke minyak ke katia ya semak penyan ngamik ke boleh mendak utai ke di luar penyandian munyi ke lelaki ke udah parai nyak subak jadi ngau sepenegah tu leang ya nguji ngangkat ke tubuh diri ngamik ke boleh mendak utai ke di luar hari penyanya dia yang tadi berasa terkini benar labannya semina mendak dindi yang batu aja hari penyanya artinya semua utai ke ditusi lelaki ke parai nyak subak nadai di pedak ya nadai pembungai nadai tasi nadai namanya orang kebejalai media terkusung dini batu agi ingat kita kau ya munyi ke lelaki kepada nyak suba hari nya ia boleh mendak tasi atau membungai mensia kemasak kulu kilik ngomacam-macam lagi kita bukai lelaki ketinggal babiliknya tadi alik benati lalu nanya yang agak Indonesia bawanya awak asal kita mpu bakal ke ngemula ke kita kita keningat ataupun berasa ditipu dengan ceritanya ni. Jadi dia Indonesia dia madeh kaya lelaki keparainya semua buta. Ya, namanya kaget pengalit hati kita. Begini katihi atau nusi utai kebesarnya. nyangka sebelah tu lelaki tu boleh mendak kini nyangka ketika sakit nyangka ya nyak ngasuh ya buta kau nak dalam kita nemu jadi ba baru ni indomisinya nyangka lelaki keparainya merek perangsang ngagai lelaki kegaleknya ngamek kenunga pemedias kedia sayang ngosabal kita semua bela nemu ketika ya orang kebunuh sakit hospital sekedar penyakitnya gerinti oleh gerai lalu sekedarnya nadai oleh gerai. Nyangka lelaki kau dia parai tu tadi nemu ajal tau ke ia nemu dirimpu dekat parai labanya kekasih kekabanya kebunuh gara-garianya ngenat ke penyakit dia ia nusi ngagi kabanya tadi pasal utai tidak pedak ya ada penyan biliknya yang rejanya ngambil ke merik perangsiang ngagai kabanya lalu yang harap ke kabanya ulih angkat ada kata yang pu tajak penyebuta yang ngagat dirimpu ulih medak lalu ulih nusi tau ke nampak perkara kediluan din ngotreng nak nyala-nyalah bakal kita ke medak tau. Tau siti perangsiang ari lelaki kebutaknya ngagai lelaki kebunuh gari-gariangnya ngenat ke penyakit diri. Bak pengunjung cerita lelakinya uleng angkat ke diri. Tajak pen yang ngasai ke diri dan dapat angkat yang ya mujur ngangkat ke diri. Tajak pen seminat bertungkat ke siku aja. Berarti ya yang mujur nyenguak ngagai penyan babiliaknya tadi. Tajak pen yang ada mendak utai menyekul lelaki keparainya tadi. Ya berasa ya alih benati. Lama lelaki kebutaknya uleng lalai ke diri tibutak. Lalu cerita ketitusinya terang benar serta nadai penimpang. Lalu sekedar cara dikenal kita yang merepransi yang agak orang kelimpih hari cerita itu tadi ianya merek jakob ajar merek pemerik tau ke bareng hari segi jakob enggak kita tahu merek peransi yang ngambil kesidaknya muncul serta boleh utai ke dijulu hati hari segi pemerik sebab kita merek duit karek tau ke utai buka itu boleh dibeli kita ya. Jadi bala peningat hari cerita itu tadi enggak kita belajar ke sekedar perkara keterubahan tadi belajar ke pengasai sidak kebenuan ditan ke barumah sakit asaiku semua orang kekala masuk ke hospital bisik cerita ke dirimpu pasal pada lebak diau serta ditan ke barumah sakit mayu macam perkara ke dibeda kita yang buat hospital semina orang ke diau buat hospital aja nemu kati pengasai diau din jadi hari cerita tu pun mai kita mendak perkara ke nyadi buat hospital kelebih lagi ngasai ke kati asai orang kekawak buat hospital serta orang ke sakit din perkara kedua hanya sedia merik perangsiang sebab kita merik perangsiang ngagai orang buka ambil ke contoh nanti orangnya sakit kita megak merik perangsia ngakai sidaya ambil ke jampak gerai lalu oleh ngerja pengawak bakal selama buat cerita tadi dia lelaki kebutaknya merik perangsia ngakai kabarnya ke sebilik angunya tadi ngambil ke oleh ngangkat ke diri hari katil dirimpu badu gari-gari ngakai nanti kita merik perangsia ngakai orang dia orang keringannya dekat berasa kering dalam pengarap serta oleh ngerja tengok pengawak ke dirimpu wati kerangsia ngakai perkara ketiga peningat ianya sabar nungak pengunci. Macam-macam penguji datai ngagai penghidup kita. Penguji tau dan milih siapa kita, bangsa kita, umur atau ke penatai kita. Sekedar penguji itu tadi datai lalu merek pengubah terbesar dalam penghidup kita. Ambil ke contoh bakal kena sakit stroke atau ke mati tubuh sepiak tengunjung ke kita yang nak dapangkat. Jawa ke ngerja penguat bakal subah. Nyalai hati kesabar berguna benar ngamai ke kita oleh nerima perkara kenyali dalam penghidup kita nya. Nanti kita nak sabar, sudah tentu kita nak ngasai ke penghidup bakal kesar itu. Nanti kita nak sabar di subak. Nanti kita datang buat penghidup kita kesar itu. Anda nak tinggal mega, patut kita bersampi. Kesidak kesakit, ngambil kesidak gerai, lalu boleh pulai ke menua tak kerumai direk kuati ke gagal. Jadi, dari itu peningat kita datang buat penghujung program kita, kudukan nyimpul ke topik kita ke minggu itu. Topik kita ianya merangsang penghidup orang, tenerang ngagai bala peningat, penuju merip, merek perangsiang ngagai penghidup orang. Bila peningan semua pengawak kemerik sukuang tahu ke perangsiang ngagai penghidup orang tu nak tentu mah di kerja serta nak berguna kebayar. Kita tahu merek perangsiang dengan jaku ajar sukuang terpenuh tahu ke merek pemerik boleh kita impu. Dia tahu bahawa media sosial buka Facebook kita boleh merek jaku perangsiang dia. Giga kita jaku perangsiang lalu post kita buat wall kita impu. Hanya apa sitik cara untuk kita merangsiang. Orang kemacanya mega terperangsiang. Udah macam take di share kita nya. Hari cerita ke dikumai penyan hospital tadi pengawak kemerik perangsiang tu tau nyadi buat seberan dulu. Asal aja hati kita rindu dekat mendak penghidup orang senang. Penghidup orang senang kita pun boleh berkat. Kita pun penghidup kita yang mengat senang mendak penghidup sedak ya. Nanti penghidup orang yang senang tentu kita pun berasa senang enggak. Ngarap kita sama berarti ke cerita kita. Jadi sebelum aku mumpuk aku ingat kita ngawal sitik ramai jakob ke menyitu. Bersabar me kita maya ke nungak pemedis dalam tubuh diri. Bersampi mengat ke pengadil diri maya ke nungak penguji. Jadi ngotop ningat mumpuk dulu aku bertemu baru kita bak. Minggu ke baru ngotopi ke bukai. Terima kasih. Yang ada bala kita aku dah meningkat program Boruni Rebat Baru untuk kita ke minggu tu. Temu baru kita yang minggu kebukai mumpuk dulu aku.

0: มองแต่สายตาใครอ่ะพูมไปกูคาลอดู
1: ยานามอกระเดบังอ่ะตะมุนี่กําลังสตรยองมันยองแล้วตะมุตุกูกว่ากู
0: อังาดเอาว่ามางาอ่ะใครอยู่เดะกับเสอจันนามอจันกับกะญอญอบคาลิโอบุนไดอะจ
2: ออียาซะปากงาซอเดงระไดเดเรมโพมายาปานาสบะกะตอจามเดBudo ukai gede, belacan ukai gede, nyemai dirempo ne. Ikan ukai gede. Amata juga, dia tawai ne sumpah yang.
0: Nadai gemedok mata panah, sayan. Baka kayu yang belamonya. Nadai dipedok mata panahnya deh.
1: Ya, mata kasar deh. Ya uji deh nari sebut. Nah, ya, siom deh tok. Nah, mau nama tu kuno kudek?
0: Eh, kadon na bawa re dapur sida ini. Atuaknya, nya, sida ikiu-kiu wai.Sida udu kiu ante uco nya bisa pulai ke misai.
2: Nya mede uka ine sumpeng. Ante na danau. Tan ada nemu retis kah lai. Bau sebun, bau sebun, bau asap nemu de. Meda de dunya kita tau bala besebun. Ya kini kelka mata ada de. Ya de tenang tu. Nyeng ro tin tua pis bua. Kata yi, tepangan na nemu reti kwa ko. Nama na de meda berita leka mata de nyo.
1: Entah, mikitai. Na nemu meh.Nama tambang aku terpedau ya dia. Tersibu hari orang ke mutal ke dunia aku. Kumai di mana ya asak sebunnya aku dek. Halusnya. Kini ke kita nyebut saya sianya. Katika munyi ke mikrometer. Mitnya namu dek. Halus serama buat dia nyak ke lalaknya.
2: Nak dengar dek. Bisa dutu nyebut sarinya bare dia. 2.5 mikrometer saiznya. Namu dek pemesai utenya. Nya boleh tamak kian dengan gai lempu yang dek kian. Udahnya ada bau tanah ya pasir utai kame ya. Semua utai me. Kedai baik sebun ya tamak dengan gai empedu dek kian. Nah berani dek. Memacam dek ngau penghidup.
0: Namu mah kau. Berapa ribu kali kau kama dek ya. Ngasua mata pedir kum pedir ya.Batu sana sebut nemu nya blamo lama lama lama ke sebut subak nya mendek ke nyebut
2: hey, ukai na sumpang paman itu ngodeknya dah de dia tau laban nak de padeh de baka nama de ngeradai dire bepanas nak de bepayung nak de betangi labuang pala nak de jawah ke ngena mas baka ngurang ukai mas intam beliannya kau kau tau.Penutup mulut ngoi doang. Nemu dek?
1: Au. Pedak dek, tersedah beliau ngerasuk ke baju panjai mai atuk jam. Kumai dek. Nanti kalau angat, tau ngasuk dia seteruak nemu dek? Seteruak abah kurangnya. Nanti nak diperubat. Jam 4 dek, lebuh tubuh kalau angat. Tau ngasuk perengkau dalam tubuh nak boleh diguna nemu dek? Namanya, boleh juang nemu dek? Parai-parai.Nya, lu mau ku nyebut ku deh.
0: Puh, ne, tau ngasuk, gua pia. Puh, kalau ke ku ni ngon, te hari kelalu angat. Tau ngasuk, kene ke krim, krim ku ketainya, sintai kaki. Sintai, bersintai, penat deh.
1: Ya, meh. Ya, madak dek. Udu na gede medih ke diri, memusin sebun tau kaku. Sebingau meh ku dek.Kadang, sudah ada air lagi dalam tubuh adanya.
2: Ya, segama, jika adanya wai nabilai pada peniau nyu rangkai. Uratnya, nyu bakal dawai. Ayan, gaduang je. Belah kaki, belah lengan. Ya. Kita ketua itu, kumai de nak besai puyen kemana kedai boleh macam pemedia semaya gaya hari berkatau. Dek, suai amat dia pesan. Dia sungiro air amat. Dia mesti bakal dek tau. Nada, dek. Nada masuk pendiang dek. Tamak pendiang kibak.Keluar, cari duit, cari makan kurang. Ukai tak keluar, ini kanan ngudeknya.
0: Berapa gilian naik udah hirup ku tau? Agi bendau, measai tau, pengangat tau. Alit ati ku, bisa ke ucap. Agi gangat. Sebunnya bisa kurang. Nenemu kurang ke bekenai, mainnya.
1: Mayuah ke buah, ya lapau tanya tau bakanya aku madah kedek. Tajak ya ucan, tayang.Nanti nak lama serta bakana nur ke mimin aja. Ngai mian eh. Tamah kagak bisik ba kampung pula dek tanah kerapaknya dek kangusnya. Kini kena kangetu dek. Ya, ya, ya.
2: Ya, me hante angin nak balat dek. Ngai me aku kan bunyi jakok dek. Bukan aku madahau. Upis tik mata ke gayari menua Malaysia. Tau ke dikumai orang med Malaysia. Ya, sidaknya kemarai penerai yang merai info bunyi korang. Ya, me kebuai sebun tu agak. Berkumpul nombor dek. Balat punya guntuanya. Lapa deh. Namanya bisa guntu hari ini penata guntu entar deh. Ya, ngau bakar lagi ya. Lapa ini tiah ke musim hujan ngau gaya hari deh.
0: Man macam gaya utainya nih yo. Sebuah nyau kayaknya nemu sempatan. Nanti menua luar Malaysia tu. Agak itu biar betul nak utai. Sikit agak bisa ngawak ya. Tetap me datai bagi tai di tau.
2: Ya, de ini sumpah yang ikat pengawal puyang de. Din de. Ji de kelangit kin. Telepon ngagai bala kontraktor balangit din. Ni nemu kanya bisa pengawal puyang balangit din. Ya, ulih de ngau orang namanya nyapu sebon balangit din. Bisa ge untung de bisa gaji, bisa uta ulih ya pude.
1: Sige panai de berjaku sukat udah kau pada aku. Mancai. Merecek hari you pada aku. Ah, tu kepada aku. Kepada aku deh. Nyen pada ada nyen-nyen. Mangkuk pasti aku kontena deh nyen. Ya ke bawa belakang unju biliaknya. Ya, ngaya ke lek deh makanya. Ya, tau ni mun airnya namu deh. Tau no nyamuk berteluk. Linggi namu deh.
2: Deh, aman ini sumpeng. Kaman nyamuk idisnya. Bak gaya hari berketau. Panas. Udahnya, bisa ke hujan. Ya. Kamal tanya nyari memacam dengan nyamuk idias. Kabam belayan dia ukai nyamuk nuah nyamuk idias nyamuk dek. Sita dah ke ulah kena hukum dek. Nanti rumah yang upis. Tau kepala luar di berkedai berjual. Nanti orang merasa dek. Dia temu orang kami nak bersih. Bisa ayat ayat batayau nya. Udah nyatung kontina luar nyamuknya hidup. Luar idiasnya hidup. Dek dek kena hukum orang. Temu orang bisa lelungin betakuang. Bagi lain bak tuang nak bersih murid.
1: Amat meh. Munyi kena bersih nak hukumnya RM500. Bisik yang namun dia bak Atta. Atta pemusnahan serangga pembawa penyakit 1975.
0: Ya namau akawai namau. Nanti baik ke mahkamah ya. Penyalah keterubah ya aja. Uli ada hukum manggai 10 ribu. Jia 2 tahun. Baru ngagak penyalahnya.
2: Ya, ada nanti orang ada. Nanti tengah temu dia, utai temu dia maga-maga yang utai. Tengah orang kebakar dia nya, mulut nyebut. Patung na nyawut. Mulut aja kemerobio. Pe baka gambir bayar. Ya, tengah sitik pengawak ke dia seorang gagak dia. Nadai mereka kerja dia. Tau nyak gaya. Hari pun bulan tau. Gerai abad TV, gerai abad radio ngasuh berjaga musim sebun tau. Agak mereka regap boleh luar dia. Nadai berkena ke senggabung mulut ngawiduang. Lubeh, lubeh dia ngelun pemati. Ini sumpah yang, ini sumpah yang.
1: Semit-mit utainya nak boleh di kerja ke ya. Nak yang nemu berapa ribu setiap kaki yang nyukat jalan itu. Bakal secibi kami dah. Kin kita pedak aku dek. Nak dek. Utai tak nak temu dek siku.
0: Kalau aku dek ini bilai. Cuy. Mana aku mai berita kedua dek. Ya. Dah dek ini gup. Nanti aku nak ada kena dek murita ya. Begila cipi yang ianya bersari.
2: Nibu-nibu-nibu ahnya. Mayu ah. Berita TV radio. Dengar kena mau berita. Aku mai dek nadai dalam undang-undang. Nanti mai berita nak amat aku dek.
0: Engkau ya udah ngambil. Belajar kan ni korang nyebut law undang-undang undang-undang perintah ya undang-undang untuk kepekanya masa luar dia tahu ini bilai kalau balas serius untuk berjaga mungkin kejaga orang kemai hari tu so serius
1: ni mimit kita yang ada aku maya serius ya kena kena ada ke dek dek dek gaudu kemaya ulah tu nya. Ya lah pak dek, ngeredai di rempu tengah panasnya. Ya ke baju panjai. Nyak ketanya kore tadi. Ayo, kuaku amat telah ini ulai.
0: Kak break kuaku tau. Kada ada itu lindap deh. Lalu kau ngambil vitamin atau panahnya. Vitamin, bekeni kurang nyebut nama vitamin.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak Megak Studio, rakaman di Kapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul

0: Manía.
1: Yang kau siktir nyata dia kita ya bergulai dalam masa tengah Sarawak ya. Kang Sarawak tadi kita udah bergulai ngetika sebuah dalam squad trio. Ngau topik yang dikerana sudah aksar itu hanya ubah gaya Ari. Oke, program tadi udah disedia pengari kami. Ya, nyak Margareta Remang. Ya, cukup jam dia tuh kita ya dekat ngau ke pengari kita di ya kapir. Hello, Menti.
2: Ya, hello Nana. Selamat malam hari. Selamat bertemu baru. Bisi atau bertemu ni?
1: Oh, bisi. Bagah sudu.
2: Bagah mak tidak, Nana. Ya, datai jam tu jangka aku. Datai jam pemagas, Nana.
1: Oh, ya, datai bagas bisi
2: ya. Bisi, Nana. Angka benung abang ikan, Nana.
1: Ikan benung abang sekejap. Sekejapnya panas, sekejapnya hujan. Ya. Kita di kapiat jam tu, deh.
2: Gaya kami di kapit mana sehari itu nak gaya panas terenal panas nanti dia nyemit dari empu angat gaya pihak entah dia ni tak nak gaya panas nak ngarap ke panas untuk kelemai mempihak kaku ni dia lemai lagi nu udah linap nak ngambil ke bisik pengawak baluah dia nyamai dia gagak pihak kaku engkau nyabur rumput kini lemai tu kita di sibuk ini.
1: Ya, kaya hari di Sibu mana kesari tunte menyekenuan tadi panah nak hujan nak nyamai meh dua kita ke sirak ke ngejawab ngawa baluah deh.
2: Oh, nyak pasu.
1: Tapi menyekenuan tadi tenggerdai di rempu angat ya.
2: Angat gitu.
1: Ya, nada kebuah ke kagerdai di rempu deh jantor deh.
2: Iya, aku nak lagi vitamin jantor nang.
1: Ini bisa vitamin ngasuh celuam jantor.
2: Ngasuh celuam, ngasuh pede palok, ngasuh pede rok. Aku
1: banyak kok.
2: Nyak mana? Nyak kok si tene? Ya, empat hujan nak nakal, empat panas nak nakal. Nada kita nemu nih. Sesedang ya, hidup sih apa kenyak, mana kau deh?
1: Hidup sesedang aja.
2: Oh, dia rempu nama perisa no, gerai aja kok aku. Dan mana aku ku hari pukul 12.
1: Rempu gerai ente, tidak gerai nak tu aku kucah tadi.
2: Betul.
1: Eh kita gawat radio atau te, nak gerai nurun meh.
2: Iya, tidak mendingan. Tang, nyak me, kita itu selalu nak nanya monyet nyak. Nah, kodai, nanti kita nanya ke berita, banyak ke betulnya paun, banyak ke bertemu semua. Utai ke dulu ditanya kita itu pengerai pengadiri. Napa ya?
1: Aman.
2: Jadi nanti udah nengah berita pengadiri, kukuatnya pengadiri. Nah, momen tua ya gerai, lepas nanti kita berarti ke utai ke nyadi ngelingik kita. Kadang-kadang utainya nak disadang, no. Lebih di dia tu nah nungenang cerita si teh kata nah kita mendak berarti mayuh nah ni orang ke ngelingik kita di kalau kita ya ke nadai sakit nama luput kadang nu terus lanjut ya kaku nah
1: luput lalu nyau ya saya ku kita ke gawa ATM tu saya ku tiga dah kenyanan
2: ya lebih lagi kesemak nah. Dia tahu ni, no dua udah DJ kita, enak ya?
1: Dua DJ kita itu ke pagi itu tadi sedat di Selangor FM.
2: Selangor FM, ya. Awalnya meh kita dah nemu ni, nama utai kenyari. Boleh mana tanggal tangan diri ni, kurena?
1: Oh,

0: cerita dendam gini, cerita duri kena, malah makan jadi cerita duri ni. Apa kita nak nemu ni, takkan umur hidup kita ni.
1: Dah tuan nemu ni jam tuan ni ke, okay, tu jam dia nya, okay, udah menya, tuan pun ada uliah. Menyikuran tadi yang nak uliah nagak keni nak takat hidup kita deh.
0: Betul betul.
1: Di teh kasayan jam ku deh tu petaram ya, tu betul gak.
0: Betul. Nanti subak munyi ko berkenang ninga-ninga ada berkenang dan nah dia subak orang min nak parai tu wai. Dia ko jak ko ne. Dia tu entah me kita pernah nemu nya me hatu petara bekenya nanti uliah sama-sama jaga pengerai di rempu cia me anang ngai ngai ngai hospital lagi selalu ku ningo oh nanai penyakit ko ada penyakit.
1: Agak
0: ulang tak ada rempu no, nanti ngawo. Tahu ke? Ngai makan ubat tinggal darah, hamil ke bandi yang untuk ada rempu dulu. Ane yang anak bekerja, pama dua tu udah ngasuh dia makainya, bo aja. Aku selalu mandi ngah, no. Namanya so makan ubat kolesterol ngai, sumbu tinggal darah ngai. Untuk ada rempu dulu, jaga ada rempu dulu. Okey, kemunyinya deh.
1: Nanti jauh.
0: bisa mangkok ya. Oh, saya aku nak sengaja atau dan tu saya mangkok nah. Au, ubah nama pemikiran kita yang punya kurang persame pengerai nya sikit mesti nyenau pengerai kepada yang penting aku dai udahnya mina tu ante tu stres tu mayo runding sati nunggu benda orang tu gawak pengai tu aku dai. Utai ke patut dijaga kita ke mayari lebih lagi ukai bakal subak no kita dia tahu belah media rama aku nanti aku mena utai ke negatif amai ke mana yang utai kena baca belah media rama no uleh ngastu namanya ngerampit ya spek kau nombor orang nyulih ngerampit eh nanti mena orang susut mengenang ya nama dia negatif perlu dia nanti tante dia mena utai happy dia pun uleh happy akhirnya ya kita mesti nyaga mentor kita empu. Saya mentor lah.
1: Pengerai rundi yang mesti dijaga tua.
0: Betul. Nah,
1: ambil kembali atau nanti tu bisa bisa tenang asuh tu puah hati deh, bisa tengah dia sekali itu. Yeah. Nanti uliah tadi ni pikir negatif mana? Ambil ke positif. Nama aku buat tu nyari kenya. Yang tu
0: yeah.
1: Oh, alu nyalah kau. Oh, sano nyap kenya. Sano, oh, no aneh. Kena ambil.
0: Betul.
1: Kita nguji yang ambil utai ke positif hari
0: ketua nyari. Positif dulu. Betul. Oh, lebih hati ringat anu gua bijak ko untuk lian. Gua sekali masuk kalau ke jako. Ya lebih hati dia ringat sikit dia betul magang wai.
1: Dan
0: macam keriang magang.
1: Tai pansore mulut nak mentu mane.
0: Betul, betul Ramadan eh tajak laban dilah tu nak betulang. Ya memangnya maksud ke leko nabu ke jako na piana. Ya tadi me ingat ke dirempun tadi na piana. Sama gak pakai jari kita kena nyip tok na. Dia tahu orang jemput dilah nak bertulang. Oh, nadainya dia tahu nadai kena dilah harap berjako.
1: Nadai kena dilah berjako.
0: Nadai.
1: Jari jambat dia tahu.
0: Jari jambat dia betul. Nah, semua dia ni dek. Ada utai kepanya banyak mekurang bisik pemanah ya internet. Tahu ke utai ke makin mansang makin maju. Pama dia kena jalai ke betul ya tetap maneh. Mulai. Dia boleh pukul dalam bannya. Tapi dia kena jalai ke nak mana ya. Ya pan boleh pukul ke dalam labannya. Saya tahu laban tu nih.
1: Aman jadi kita sama nemu nanti kita muka media ramah lebih lagi Facebook dia tu. Nyumayuh macam nih. Nanti kok kita tadi berundian dulu. Mas sebelah kita yang ngepost utai, sebelah kita yang viral ke utai. Pikir dulu.
0: Yeah.
1: Nama hari sukut maneh ngau kena maneh ya nih. Nama
0: betul.
1: Nama kesan yang break negatif
0: kena empas.
1: Betul. Take di gagak kita, take di post kita, take di viral kita nya. Nama empas ini kita empu ngagai orang ke viral kita nya.
0: Betul.
1: Amat tu munyi ko amat. Nah bisa tanya tu namanya bisa penanggur tuang hoya de. Ada salah kita tadi berunding acara ke mana dulu. Nanti tanya nah lihat ada ko ngaum eh. Ini ya.
0: Tadi aku ngau betul. Aku nyak meh. Angkau mena laban jalan cara-cara siko napik penguji tu nak semaka deh. Kan tu dia. Munyi ku tua ke tadi. Baru ni dulu meh. Ambil ke banding. Engkau ya tau. tau nyenang kati ya cara ya bekenyang ente ya pedih hati yang ngompas kenyang pedih angkanya tau nyenang kati ya main kita nak nemu ya ila amin nanti kita yang main pakal yang mpu barang lau kutip ketau dan mana masuk ke benar ya ngamik ke sama-sama kadang-kadang kita mensial tanya untuk tau mesti kak disuci berlama nih mesti bisa orang bisa madai ya nak kudai no kita mensial sikit mesti lah green tea oh awalnya ya Lico dulu sebentar namanya mai berita kepanya lagi kau buka ini no
1: ya
0: kemantok sebut nak kudai
1: ya kemantok sebut tuan
0: ya betul berperindang dulu tu
1: sebentar tuan ngelansak ke berita kebuka dulu tu perindang nih jadi lagu
0: ya yeah.
1: Hasil lagu hari siapa nama itu Olivia J Olivia VJ kau ya madam ke pengerinduk lama kau anjay deh.
0: Iya, alu beh meh, nampak madam kena. Aku terus berpindang.

0: Ah, nya tarinti ke madam ya. Ke pengrindu lama pokoknya. Ngancai. Ya.
1: Oh. Mana lagu yang nak lebih bagi yang kau yang baru dah temu merarau jam kerja tau nampi ya? Tahu,
0: dengar lagu tu dah merarau jam kerja tau nanti berapa kamu tahu?
1: Tahu, beberayu nanti nak kau deh?
0: Awatnya beberayu
1: nak. Mata beberayu meh?
0: Nana lama lina lama ni.
1: Ya, nyak meh. Ngarap ke kita yang kena tahu ke kita ke nurun baru kupis megak sama bejima. Nu masuk jam 2 pihak aku nane nu sip lemai. Ngarap ke sama bejima berarti ke pelikun derempu. Lebih lagi nah aku berkunci ngau dek dek. Tidak ada kami berkapi tu bisa traffic light sini jana napi ya. Ke bawa beletik nurun ke baru kene. Jadi entenan salah buka masuk sebulan nyak dah di off. Entik benda no bukai traffic light tu ia bisa ngambil ke nak gym tang bagi menua kami di kapit engkanya ke ngasuh gym ni nah. Jadi nyak di ketua kedulu pihak tadi tang ngai kita ke laban yang nak dibuka deh pihak aku traffic light yang nak dibuka bisa sampai di simpang nah. Harap ke kita bayar ke kita nyak nurun ke pasar hari hari beletik yang kini tok kita hari pasar hari buka guram hari jalan belakang kadang-kadang nama ku kita betul langsung so, ngambil ke beberapa jalan yang ngau pangan diri dia nah ngambil ke berarti ketika kita sama berjimat nanti tua kelurusnya main menerai terserati napa ya ketika tu dah tuai ke ngajadi pansebut jadi bare-bare meh peluang eh pengen diri ngambil ke kita belak nyamai belak lancap jalan pihak aku kelimpah ke kita sama ngemata ke ngambil ke anak kalau laju nyak sitik ni enggak nanti dibuka traffic light nya jam baru sud baru ke kami di kapit lagi tu seh sebengkeh kan eh aku kak pernah berkenyak nanti kita ini namanya belak kering tu seh kan lah bisa kena jadi pantutnya nggak jadi nyameh nada itu ngileh atau ke lebih mana nanti tua tu betul lah ansu mari calai ngapa pengen diri kadang aku dah bingkang diri aku dah makin tu dah tua yang nggak jadi break dulu ke calai nampi ya ya nanti dah bedanya simpang calai sama rumah orang anak ngempang siti nampi ya break calai dulu nanti ngawak nanti tua lawan seminit lima minitnya aku kata hari dekat lawan sejam dua jamnya. Ni tu bagai lapannya.
0: Nanti bakal kita ke benong ketu basimpe-simpe. Nanti tu medah muara yang tadi udah bersusun panjai. Amri awak, kan ne?
1: Tanya, mak aku beri dia awak dulu. Nak rugi ya saya kun. Nanti kita meri awak ngurai lebat. Cara nak sedar. Yang kau tua bisik maya kena ketua pedih ya. Kadang-kadang bajalah alun tu nak. Ngasai nak aku spek kun ne. Bisik maya. Orang yang beri di peluang deh.
0: Aman.
1: Mata gidan jantung nak kode.
0: Kayak kemarin kamu tap.
1: Kau tanya nyak meh udahnya antenya simpang jalai penama rumah orang tua nanti boleh anak ngempeng anak ngansek sesemai beri awak anggai ya tamak dulu pihak kita ini malah bang tua tua kereta ni kayaknya kena dia berjaku kena dia merek pengen diri aku deh ini yang ada cara buka pengasai hati tua beri meh tanda simpati toleransi teh kebakanya deh lelak belajar pendeka muruh tu. Oh, yang ingat ke kita ingat kita rempu tu nane, lapan ku nemu lebih baik semua kita itu nadai nak nemu driver, nadai nak bertengah ke jalan lalu pihak aku ne. Nyak berkenan ke tripit lain bawa bagi menua kita di kapit tu nane, lalu di ketu ke dulu ne, ngambil ke nemu atau ke cara muta ke penuseh lebih lagi ke udu jam bak tunggu ke nua kuasan ya kami ke beletik kian ne kenyak kaku ne okay kita terus mega berkongsi ngau peninggal mayu siti mega program to ianya jalan ramah madani to nang sike suran bisik bina kita berdaun nerima ni hari bulan to kepalan ke nu sida yang adu jadi to bisik duit te nu ke udah di padah sida hari upis KPDN bagi menua kita di kapit ba bulan 10 to atau 30 hari bulan 10 2025 nu jom bulan ke dekat datai tumo madah ngambil ke nyangkanya terima jamnya nyamai ga nyedia terempu ni nah. Tu 30 bulan 10 2006 hari 5 dekat dia tu ba Eman X Tuang Sendirian Berhad berlari pukul 9 pagi hingga pukul 4 lemai. Lalu kena 31 bulan 10 2006 hari 6 ba rumah Benson nang 10 Batara Jang Song hari pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Nya duit pengawak Jolan Rahmah Medani ke dekat dia tu tunggak ke menua kita di stung ke udah dikunci ke sidari upis ke PDN bagi menua kita di kapit harap ke bambik peluang untuk peningah hando kita berjimat mimit meh doh maya membeli utai buat Jolan Rahmah Medani lapan kita nemu lalu utai ke berketuk program Jolan Rahmah Medani tu ia bisik murah mimit biarkah kuah ambil meh peluang tu kita ke semak no ke disebut aku tadi lebih lagi 31 bawa rumah bensin lalu 30 bawa Ahmad X Tong Sian Berhad ok nyak megakna program KPDN bagi menua kita di kapit nanggan kenyak megak nanti kita perhati ke selalu ketuk udah dikunci kaku tang agik mengkang kau berkunci ngau peninggal mayuh megak nyangkanya agik bisik kini bala ke bedau nemu perkara tu ngamik ke madah betusi betusau ok bala kita berkau ngau sidak namanya sidak ke ngereja ke pengawal bertanam bertupik tau ke dikumai kita petani ke empat yang register dalam pu bagi sistem itani Sarawak jadi kita tau megang natai dalam pu ngakai upis pertanian daerah Bukit Mabung nanti hari 1 agai hari 5 pukul 8 agai pukul 5 lemai pa aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit ngambil kita nemu nama utai ke bisik dia tu sidak hari upu pis perintah lebih baik berkau ngau pengawak bertanam bertupik bantuk kini atau ke khusus kini cara kita berjual kini semua utainya bisik daripada kau banyak berkebuah tujuh itani tu dia tu ngagai sistem atau ke kita nya mesti register rempo okey banyak berkau ngau itani nah hau teno sistem pinjai lah nya ampang awak kita nah
0: ama
1: tu kita no masuk ke peluah
0: kena masuk ke peluah nanam ke mietnya meh
1: iya meh ni bukan jualan nah empat rempo pama betul tang kalau dia dengar nah nama kita ni kena utai ditanam tu ngai di tanam orangnya ngai jari ku nanam cabai ko ame ke banyak kala ningau tu minyak de noh
0: oh bisa orang ada angat cari dia te tanam ngai jadi bisa
1: iya dia udah nguji nanam cabai noh
0: kami angkat nak tahu nanam te
1: udah
0: pedas
1: alio
0: sira cabai rasa te pedas
1: amat nak aku mayuh amat dengan orang ke nak tahu nanam utai pedah deh entek nak tahu aneh enggak ngasih sedar ke laki ke kudai beli ke nanam utai bukai ke biar aku kapan anak nguji anteknya pantang larang nenek moyang keturunan ku kita kena
0: laban udah kalahnya dete laban sobat ni yang mak kutu tadi nanam liat nanam liat kenangan
1: betul
0: nyadi galak liat ya jadi tanya dalam aku nan mau bapa lama timpuh tanya belai mata ya tadi
1: mata
0: tapi beda ya nyu majak kaban mau
1: kerabu
0: ada mau jual jual cabut dah maga ada nyu aku semangat ya teh
1: oh pihak ne banyak di cabut nu kurus mengantik nu ngasuh kurus mengantik ngasuh mata tu buta nu nak beda tu saya ketua laban yang aku deh
0: nya ma tunggu kami ngai uji ya ke ka pada ma cha mentek ka kai mli
1: cha
0: pe ya mli
1: au ya ya aku pan bisi ninga bala disebut ke jana bisi orang nak tau utai mana mentek pedah ne ana ngang uji ne udah nya bisi makan ninga orang tu jari anak ngasi nanam tanya ne kita ngikut nama utai ke ngasi di tanam jari siko-siko kamat nah kita siko-siko tu utai ambil ke banding utai kadang utai tupi utai tanam tu bas siko-siko nas maka ya
0: atai kau ane nanya ke semua tanya dek bako dek te
1: ya ya
0: ane nanya aku nama tanam ku ane nanya
1: nama utai ku le tanam ku pian ne
0: and then
1: okay. Okay, aku rindu bertanam ke bunga ini. Ban maya musim PKP coba bertanam ke bunga ini. Bisa bisa dijual bunga kunya.
0: Amalawa.
1: Tu bo lawo. Ne, aku nyak me ente jemeh lo ke tai nun jadi ente bisa pengenok ke tanahnya bisa kebenaran no ne nya site ama dura nyebut ne no no mau ngago nya kok bakal orang ngago kue de bakal aku tuh nade entu makan ngago kue ngago kia no lihat no kedua ya nade minat ama ngau hop tu kok penyaram nya lagi saya laban no
0: utai ke nya tau ngaso aku ngaka sira kue
1: oh nya nya kaku nak sebab ko pengelan dia siko-siko nya gapo maneh utai kada bergerak petaro te tua tu belak pandai mana mak nanang sayur mak yang siapa beli sayur ngede
0: ama
1: te tua tu pandai agak kue siapa ke beli kue lagi deh au nya meh pengelepih ya
0: pengelepih teng nya utare munye ke tudai ulan pasti ko mesel
1: ah nya ke mayuah ge nak kode kadang-kadang utai nya uli ada pupu uli ada pelajar na me ke bani yang tu nak nemu ngagak kue mayuah de tu ba media rama mayuah cara orang ngagak kue tanya tade me mayuah mau lah mulung mesti ko de apai
0: Maya PKP sebab bagas tay, po.
1: Ada aku nemu semua orang ini. Maya PKP sebab bagas magang lambiak magang agak kuat nyaram. Lebih agen aku dah. Ya, nyak me. Ke, nyak me. Utai ke namanya. Yang kau merana berita yang mana ngau dek bakal ke tengah hari itu kita yang hari itu tidak kita bertemu baru gak kita ngarap ke bisi program atau ke aktiviti lebih bagi tunggu ke bagi menua kita di kapit bulan 10 atau 6 berapa bulan lagi apus ke 2026 rancak baru Okey, terima kasih nak pihak mereka sebelah aku nyuruh ke rempu minta ampun peningan mayuh yang kanya bisa salah jakuk kini utai ke mana agak ambil nana ya ke nak mana tinggal ke pihak aku ilah kita bertemu baru ngau aku hari kapit bak sada tengah Sarawak bak info ke bukai hari aku nganyak aku menteri sigi ya mari selamat bersarat nak mupu aku bye bye selamat jalan ke pengawak
0: okey ya. Bye nanti bertemu baru bawa ke bukai. Okeynya tadi pengari kami menti sigi di kapiat gulengo kita dan mawak sada tengah Sarawak ungkup ke Saritu ngajinya kita kurangnya 6 minit lagi dekat pukul 1 2 ngali hari ndur kumai kita gulai dalam mawak atau keningal ke program ke di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau dan sebenarnya kita nguci berkunci ke antara info ke bisik pansu bersurat berita kita ke Saritu di berita ke dekat di Kenata Gaku nyadi timpuh pejalan antara Sibu Ngodala di pelabak ke dekat di Pandak Kage urungnya 2 jam 45 minit ngagai kurang lebih sejam nanti perambu ngagak rentayan jalan raya Sibu Dalat Tembok semua jengkau projek missing link jalan rasau ngau bungan besai. Jadi nak ke dia tu ya penyawah pejalan antara Sibu Ngedalat kurang lebih hari 200 km ngau timpuh pejalan urung 2 jam 45 minit jadi nyemak penyambung jalan baru tu ulih ditembuk ke semua yang kau missing linknya ku timpuh pejalan di pelabak ulih dipandak ke ngagai sejam aja. Jadi jaku tu dipansut ke nyak Fat Menteri Pemansang Induk Nimbiak ngau Pengelantar Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah lebuh ya ke ngolok pengerami program Sarawakku Sayang 2026 bagi menua buka ke dipejadi ke Premier Sarawak atau petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ya pada dataran Pehen Sri Setia Raja muka kena ke hari 6 tu tadi jadi yang madah ke penembuk jalannya UKS Minak ngemuntang ke peminat rakyat dan megak ngemuntang ke pengawang angkut barang serta nyungkak ke aktiviti ekonomi antara Sibu Dalat ngau kandang menua ke ngelingi nama kerja megak ku ya bisa 5 seksyen jalai ditemu saiz jalai ti mit serta struktur jalai ti jai ngau tegeram ke patut disururik ngambil ke merik penglikun ngagai ngau ngambil ke merik penglikun ngau pemaya ya ngagai pengguna tinguna ungkus belanja sepenyampau RM591.3 juta dari antara seksyen jalai yang tadi yang kau pengawak nyururik jalai Sungai Nai Tanjung Kelang Pulau Bruit Daro sepenyampau RM293.5 juta nyururik jalai Oyak bypass ngau jalai Oyak Dalat hanya RM204.75 juta serta nyururik jalai keluar ke Kuala Belengian ngau garis antara menua Bintulu Mukah Bintulu sepenyampau 3 juta, lalu ngagak jalan bergelih jalan mukah mata deng 45 juta, ngau jalan bergelih di jalan mukah oyak berlilih menua dalat sepenyampau 45 juta. Jadi ngonyak ke ngarap ke projek ulih terus dipratis serta dikenati dikenak nentuk jalan raya lebih likun ngau lantang. Jadi dulu gerinya yang mereka mengagak hati mengagak premium syarat lalu dah berarti ke pemansai infrastruktur bagi menemukan lebih lagi program jalan semak tebing Tasik Sarawak. Okey, nyata tadi antara berita kebisipan sebab surat berita kita ke sekali itu nanya aku main kita berperindang ngau sedikit lagu hari Olivia C Dunia Putua lalu ditangkan ngau program pendiau hidup aku udahnya lagi terus ngau program Sejangkir Kopi.

0: Maya aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawak asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dia tahu indai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serengka. Sinuk nakal mempunyai hati. Cukup nak nyamai ku indai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan. Keberai gaya mata. Cukup nak nyamai aku indai. Sampai ajak me aku menuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai, bertuhan, di menua serka. Bukulai kita yang buat program Peniap Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminar di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru peningat dalam program Peniap Hidup Aku. Dia aku datang baru ke sekali tu dekat mic kita mending ke kenang risiko ini orang keudah dan nyawa nek yang berdalam penghidup tok peninga. Jadi terima kasih mengagai aku dah berkongsi ke pengasai hati pengudah ditinggal ke anak ti adik saya ke pergi. Maka selama berdalam program PPA kita dia aku dekat mongkarulok program.

Sebenarnya aku merintai ke cerita PPA. Dulu aku merit terima kasih ngagai pengeluar program PPA tu. Laban udah sanggup mantai ke sebana aku, dikena aku ngemuas kati tik seluruhan lelengau ke siko anak. Aku peninga siko inai telinyau siko anak Indo. Anak Indo aku pergi, lalu nadai pulai lagi. 28 tahun tu dah lalu, aku bisik siko anak Indo ke merati. Tik mentas, tik pandai buat sekolah. Serta berbahasa ke peinai, berbahasa ke balai ibu, balaya, balam nyadik dengan semua ke bembelayan. 28 tahunnya meh, air mata aku nak kalak langkang tu. Nanti aku medak orang ke serama ngunuan dia tu, sidanya udah bisik anak, meruan kerja, bisik ruang bilik. Biar megak, lebu aku medak sidak ya, amat tak berkeberai air mata aku. Medak sidak ke pulai kemisi, nikik kaki tangga tanjuk. Nanti nyemak nuan lagi bisik. Bekenyak menuan kuatir aku din. Gagal medak nuan datai ke aku. Berbincang ke utai baik pulai bakal ngik sidak. Kadang nak bakal sidak ke nuan anak. Nanti nuan lagi hidup. Bisik anak meruan kerja. Tang nama daya. Dia tu nuan ada boleh daripada aku lagi. Aku megak sinu. Medak akak nuan kena ada lagi menjadi induk ngau ya bergulai. Nada agak ngau ya berbelaku tebat dapur serta berbilik tuai kita. Nakak penesal mati aku anak. Entai aku betati kenuan. Ngeneng kediri empu gemendal kenuan gawa. Besiti supa makit tinggi di menua miri mainyak subak. Laban mainyak nuan pemising hantik pemutus ke dekat masuk ngagai RPG. Nakak pengaga hati inai tangkai mengada nuan. Ningan nuan nuk boleh pemutus perasa kemana hebat pun lima. Nyulut agi hari nabiak ke serambau dengan Nuan. Isik Nuan gak pum, kak minta masuk nyamun sekolah bak matap IPG di Miri. Boleh ke Nuan no? Ten Nuan madah ngagai aku. Aku dekat kerja dulu inai bak supermarket. Ngulih ke belanja dikena aku berbayar serta berbeli kerengkal. Dikena aku masuk ngagai matap ilak. Pihak aku jakuk Nuan. Madah ngagai kami dua ya pai Nuan. Nakak pemerhati menuan no? Nakak penemu menuan. Laban Nuan nemu kami dua apa yang Nuan nak terpelanya ke Nuan. Harinya tadi Nuan madah ke Derempu gawak. Dekat ngiga serta nguliah ke belanja ke Derempu. Seraya ke dekat ngantik masuk matap. Terjepun hati kami dua apa serta akak Nuan berat amat. Dekat ngasuh Nuan nurung gawak mainnya subak. Laban ku akak Nuan ilak minta sawup ikat Nuan ke. Berbayar kutai kepatut. Dekenak Nuan masuk ngagai RPG. Dan Nuan madah nak ngawak. Laban Nuan kang ingat belanja ke Derempu. Laban Nuan yang berkeras ke nurung gawak. Nadai ku ngau menuk. Nyajak ke cara Nuan dikena Nuan ingat belanja diri. Maya datai Nuan tidak ke nurung gawak. Dia malamnya aku bermimpi. Mimpi diberi ini Nuan puak cari. Aku lalu terdani. Nak nemu aku nama reti mimpinya tadi. Pagi sitik nurung Nuan nuk berbaik garik kemiri. Laban tidak ke nurung gawak. Lalu Nuan bermalam di rumah akak Nuan di Miri. Laban supermarket kenua Nuan gawaknya pun nak jauh hari rumah akak Nuan. Nyau menua bulan Nuan udah gawak nuk. Lingau kaku di menua. Hati aku berasa lelengau ke Nuan. Berasa nak nyamai pemegak seluruh nak beteh Nuan. Dia tahu peningau kunusi ngakai kita. Nama utai ke ngasuh anak aku sulai nak pulih lagi. Lingau ke dunia. Lingau ke bilik. Lingau ke peinai. Aku megak dekat berkongsi dengan kita utai pengasuh benda aku naya. Malamnya Nuan gawak ship sampai pukul 10 malam. Dia ada Nuan gawak buat kuantar nu berbayar. Nak memukai 4 ekor orang di tamak agak supermarket di dekat encuri. Dia ada Nuan ngerara sidak. Sidak ngai dilara lalu Nuan mupuak pansut dari supermarketnya. Pada akak Nuan jam pukul 12 malam. Bedau ke Nuan pulai ke rumah nu. Laban tak nunak Nuan gawak sampai pukul 10 malam. 10:30 bakal ngelamak tu Nuan sikit datai berumah ya. Tiang malamnya Nuan nadai pulai. Nakak pengirau hati akak Nuan. Antik ya sampai pagi nadai ke Nuan datai. Kini mah penunga adik asi aku pihak ketudih akak Nuan nadai pulai. Nak patut ga minah kebukai. Laban yang nemu Nuan anak asi. Ukai induk ke Bebitau. Ukai induk ke Sengapat Nusangkai. Datai ke pagi Nuan anak. Nadai ke pulai ke rumah. Datai ke pagi megak akak Nuan aja nak tinduk ngantik Nuan ke pulai. Dia akak Nuan ngasuh laki ya. Ngigak Nuan ngegendua ya gawak. Laban nak nemu. Kini ke pemindah Nuan. Maya ipau Nuan
ti benua manusia yang akan dua kerajaan wan. Dia yang meda orang mayu bertuguan patisip harit. Teng ya nadai gak berarti kenapa utai di kemegau kurang. Laban ia sikit neng kat uju nur, nuan kegawa. Laban ia kat ngigat nuan. Nama kebuahan nuan nak mulai ke direk malamnya. Sepengudah nuan habis gawa. Datai ya benua nun gawa. Dia deh orang dia madah ke nuan. Udah pulai gawa malam tadi. Harinya ati ipah nuan berasa nanya main do. Irau ke penunga kini nuan. Laban nak kalak nuan minah nare madah. Nare kalak nuan nak pulai ke rumah. Dia ipar nuan mupuk pulai baru. Agak dia medak orang bertugung dia. Sekali ia medak nuan kebenun di kemegau ke orang dia. Lalu sengkayu ia tubuh nuan do. Kasih nuan anak asli. Kasih nuan intan. Kasih nuan tak jauh. Pulai gawa nyunak datai di rumah. Siko nadai murang kebangat inga kangau nuan maya nuan ke dia. Bangat ke petara nak sinuk meda anai aku di penyate. Bangat ke petara nak inga kangau anda benda aku minta tolong maya sepot dia kelelak. Lapa me kempeng ati orang ngagak nuan bekenyak no. Dini meh penunga ati sinuk sida. Patut tok meh reti mimpi aku di bre ini nuan puak cariak. Amat cariak meh puak merunai aku inai. Amat terkesai meh balik tengkebayang ampeng belulai aku indai asak maku indai asak meda ane anai aku ti pandai nyusulai asak aku indai meda ane indo aku ti merti nyalesi asak maka nuan do anau kenuan uli masuk matap nyari penghacau tengah harinya akak nuan telepaun ngagai telepaun bak rumah panjai barwai kita laban kebisik disedia ke telepaun bak rumah dia deh aku dikangau madah kenuan bisik telepon. Dia akak nuan lalu berandau aku. Tanyalai amat didinga aku nyawa. Nyawa akak nuan bakal kenyapak. Hati aku mupuak berasa nak jamai. Benung berbelah aku anak kenuk kaku lebuh nyawut. Telepon hari akak nuan mainnya subak. Ngira kita sidak nuk ke dekat pulai ke rumah panjai lemai. Pihak ke sawut aku. Kebenar kena aku nyamai kati terempu. Laban ti hari lima pinga pulai belama sidak menyadai pulai ke rumah laban nok ke gawa hari satu ngagai malam hari empat hari lima ngore enam nok pemisi hari minggu gawa baru makanya masyip ya gawa basupo makit tinggi na ibu berapi mau hinai kami sedua nok nak pulai ku akak nuan nok lalu ditangkan ke nyawaya nyerarat nyabe nyawa nak uli hagi dipelalai ki hari aku lapas dua endok deh aku nanya. Endok inai. Endok udah nadai. Udah nadai endok kita inai. Pihak aku sampai akak nuan. Dia ada aku lalu padam sedok. Kaki aku asai kena berindiak berwai. Telepon terbelekak dari jari. Tubuh aku asai kena bertampung. Dini, dini aku tok pihak aku asai hati. Nama utai kasai aku tok. Pihak aku berjakuk ke diri. Lalu terduduk berwai tua rumah. Air mata aku berkeberai. Medak aku terpakainya dia ada bini terumah terduduk barwainya lalu nyapa aku. Aku hendak tak tersahut kia. Bini terumah lalu ngamik telepaun lalu berjakuk nganek tuai aku. Nama utai padeh nuan ngegai inai nuan atau nama main inai nuan yu terduduk sepukudah ninga berita hari nuan. Pihak aku bini terumah menyak subah laban sidak ngangau ke anek tuai aku nya tadi atau. No ibu, no udah nadai. Pagi tu tadi. Dia tahu agak benar dia tasat polis. Udah dia baik ngagak bilik mayat di hospital. Minta kita bertesau dia ibu. Lalu ngadu aku tadi patut. Pihak aku cakap anak tuai aku. Madah agak bini tu rumah banyak subak. Kelingan aku. Tiga malam nuan nuk di bilik mayat. Udah nyak nuan di baik pulai ke rumah. Tiang pemulai nuan tu nuk. Ukai pemulai di kegagah kaku. Siku inai di kat medak nuan. Anak pulai pemisi. Mai roti, mai kopi, mai rengka, mai pemakai kapa inai. Dan pemulai nuan, pemulai lelak. Maya nuan kena baik nikai hari ujung rumah. Aku nak terpansut ke lekas sahabat. Nak terpansut kai mata aku nak. Tinitih ke panjai rintai sahabat aku peningah. Laban aku ke. Laban aku tok lemam yang sahabat. Dan maya aku nyambut penatai ke perudi. Anak-anak aku nak terpansut ke lekas sahabat. Nak nemu aku nusi ngagai kitab peningah. Bekeni asai hati aku mainnya. Nak ulih dirintai kaku dito bekeni pengasih hati siko inai ke nerima penatai anai-anai ke dibayi pekanya lebuh nuan dingkeh digalik ke baperau barwai kita ndo tia aku nilia mua lalun siom nuan nakak pemaneh mua nuan do nakak pemaji anai-anai aku peninga digarik ngena baju gaun borek kasihan darah aku peninga banget tumu kelelak
kasih anak merti aku lesi banget ngelebu aku gap tara nak ngasuh aku mendat nuan masuk ke baju kombo nuan teka nembok ke direk bermatap keduri hari seminak gaun burek dikena nuan galek bapalan ke penuri nuan lo. Terima kasih yang agak toke supermarket tinggal tu semua belanja supermanya yang ingin tu pemati nuan lo. Cukup maneh toke nuan tajak pen nuan seminak na lama gawat dia nak aku berendam ngagai orang tu dah ngemedis tik ngujung kenyawaan nuan lelak lo laban bisa atur undang-undang ditetap ke perintah tik keman diterima sidak teng aku no nyentuk ke detok bala aneh-aneh akak nuan sikit nak disagi aku gawak ba supermarket laban aku agak takut utai kenyari berketok tahun tu 28 tahun nuan udah pergi hari pegai jari aku no nakak pengelengau aku no 28 tahun yang megak aku nak kalak ngindik ke kaki ngagai supermarket tingginya laban nak ulah limpang hati aku no nak ulah limpang hari ingat kenuan dia nyamai menuan no bermenua serogal dia nyamai menuan anak darah indai nak agik nuan pedis di penyate tajak pun badunya nyata aku semina ulah ngibu nuan 19 tahun ajak no nuan udah cukup ngasu hati indai nuan tok lantang ngibu nuan siko anak induk kemerti tina kalak ningkah mayah diajar siko anak ti pandai tang udah to ila aku nitih ke nuan lo aku ngibu nuan di menua sroga nyedi peninga to nak kenang aku hari siko indai ku dalam nyau siko anak indo upuak dulaku berdalam program peniau hidup aku.

Nga tadi peninga kenang ke dikunsia ku ngau kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru ba minggu ke dekat datai. Macam kenang kebukai megak kebisik diterima kita hari bala peninga. Mumpu dulu aku. Bye-bye.

0: nama utai di kemegau kepala bertengah laman tadi. Aku tahu lepas kebenar mekai anggawa. Tadi nyungai ukirwa. Tapi lagi menyumandu air matai berapu.
1: Oh, nyak tadi nyak kemegau kemenda dek. Tanya icat ngau bajiang dek.
0: Nama aku semua kau nyak.
1: Seduai nyak pula dari kantian dengan nama tu sikang. Nyak, dari kau nyak. Dek kan nama balan mie. Udah sangkai seduai tadi. Udah sangkai mama. Tapi tu sikang nyagi dua empat padam ke inyian tadi. Mutu cekanya lah lebah kena ada baku laban ke udah dibuka ya age tenya menya teh kada beli nya age kayat kajak ba nu mamanya megae nya jadi bab megae betul naik enta naik angkat nak sengaja tepusin ke gear motosikalnya nu megae nya dan ta ceang mutu dah motosikalnya tama ke baru rumah lalu ngelantai tong dah hamsa ke bau mai nyo mah duak ta dedingannya nanya tekem kau tadi mah duak di sini ngat tadi.
2: Nah, nanya aku tak ada. Nama tekan megau. Nasib kesedua ya nak bakal ni kan? Engkau bisa meh terlihat mimin.
1: Bisa.
2: Mutusika. Mutusika lampu engkau cermin tak pecah pada aku. Barang yang kena beli. Nyajak dengan suara rugi. Ya, agak teluk manu harga RM10 habis pecah magi yang kau. Nak ada bulu pala sedua ya dana orang yang kau. Inai sedua ya engkau sampai-sampai aku dengan jalannya.
0: Iga, ganda terantai kediri datai. Kak betulnek makanya.
2: Balon mian awi.
0: Ya, kak berbaik kamu tu si kal. Kau mai tahu memain kau tay sekenyak kesuruaya. Berbaik kita wai. Nyak kau nanto rino kau dek lebo balan mian kita serumah berbaik kan tu si kal. Doai dek berbaik deh. Baik kau sila udah ngantau dia baik kalau laju. Makian enggak penurunnya, makian laju ke muhirnya. Nama ada lawa di kenyang deh deh. Aku hino. Kita minta puji.
2: Iya, ngeri ya semua.
0: Memat deh.
1: Lawa di
0: kenyang. Lawa di kenyang.
1: Ya, aman ke si dak ya. Asai ke namanya Mbak Lita Luma mesti dak ku mai kemuto penuh bukiannya. Nah dai beruli ku tak ke. Rantai semua tau. Ya me agi ingat na suba trobeh lepas mutu si ka umur ku suba. Jadi kami doa pakajannya mencari kelia deh. Iya nya tadi ka pakajannya ke ka babahu nemu memai nya ku lama kena nemu. Agi kiri-kiri dau inya ngemai nemu ne. Sekali bayang yang ngambil bulu lah kami dua yang ngagai kebun sila kian deh lama kena masuk nak uak deh am tua kian kue au kak mangku tadi udah temu kira semua mupua sama kami dua ya baik kena mutusika eh kaku naik buah meh lama kaget takut kami ya yang main tua berahat lagi pulai main berat-berat ku aku kami agak lama lagi takut mana tu deh ke empat itu nemu main deh eh nak kau pakai uleh lagi uleh aku ya kumpul kau kompiden na ya ne kak gak ku tadi mana bunyinya pulainya dan mubulo lama kebaik panjang-panjang aja deh nak tetek datai apa penurun jalannya tadi menawi apa penurun kita nya angka mansa luri si te ya lama ya agak kido-kido main butuh sikanya
0: mesti ya kesal kan
1: kaya kena agak aku nyonanmu agak ya teku di dalam din habis-habis pengesang-ngesang tai kau ngia dia pun pahaya aja
0: nemu kasih hati kan ni kasih hati apa lipai dia
1: ya agak bulu space pihak pada bahan parah betul lagi aku kumpulnya kau. Jadi aku keduduk berbelakang lah, bahkan ngesan buluannya. Nyo tapi ambil yang buluh antara lah, pupuk keribuan. Mendap kena ketisi kek, tua ketisi kek, kena buluh atau lurinya lagi. Kau aku mana kan? Ketisi apa ketisi, mah yang ngemai. Ketisi, nyumanya ketisi. Tapi nyo kelalu ketisi nah ke nyo, nyo ngamain jagung. Ini benar ke tanam ketisi jalan, lah bahkan baik kelalu ketisi. Ya? Ya. Oh, bekas dua dia kemenak, jita orang ke, jita putih, orang putih apa TV nya. Nyo ngane yang, mana jagung nya antek menuai nyu ngoweang pada tengah ya
0: nama tu saya nama ucap ni medan kuduai
1: bahan ada dia nama namanya nah siap yang sempang tahu sebetulnya tu leang menyatari mimit dah ke labu akan ujo pahit ke sisi nyalai
0: aman ya kaya aku nanti aku bisa dia
1: nanti nak udah jadi ni yang kami dua pelabak aku nyungu tu dulu ukai ngenat dia nyu ketawa dulu sempang hisap dulu dia dua-dua
0: Bukan ramai,
1: kesal. Kesal,
0: tapi seruai
1: sebenarnya. Maka sepul. Ya, duduk dulu, abang. Mada jaguang ni. Boleh hanya, nyak aku mana. Berahat aku dah nyak. Laban simpel, nyuk ternyak. Nyuk kan datang rumah kita. Oh, aku ke. naga mai motosikalnya iriang ya motosikalnya na bahane ge mai
0: na kebak apa sale
1: manya mata de
0: ya to le ku he su huang
1: mai kala tai basimpan da kaku aku belahat kaku mai lagi mai bulu atau kaku ngan no la se bulu nak cek ya
0: kakai
1: ya tu teman mu bisa ina sapa mulan tak jago nam bunyi kami dua ya bau de tau nusik
2: sweat mama mate jago ren yang ruwe yang kejak sweat
1: kena
2: bisa na cita sweat de ne ya mak ku de aku amat ku depan burang keburu mau mai betul sika ku de nya butai tadi nangi ku tai bekenya mak ku nya
0: nyari ngangkau tu tadi ne di ta si te gak ku de ente aku ingat ke ya ku de tucu-tucu ku de ku ku de nya nyari aku tu tadi bai bala betame ya menyuka tengah hari ku de angkat kami dua lia ku de laba kada suo balang ino kapi de wai kena nguru mano tu wai kada bai kami ngamek ke bisa dempak ku kena kami tadi mek kena kami makai kami ke nuhun ke tanah jadi man saya maka kami dua atau ke baru pun kayo alai nong tu de wai empai bisa langkau kami nya dan ingin hidup kapi ke tu de tua ya manu tua ya tadi udah bunua dulu ke tadi sekali kang hidup kapi nyori gao rigao ngiga skrap ku de tau tanah nare temu kini ke petua minyak biji bisa mah dia babu tu nenak nya meh baik memin aja kena ngiru kapi ko ko ya ko jago pada ko lia jadi lia nya tadi ni tia mutai kepada aku sekali kan ngiru kapi tu de jara lalu ngai kapi ngap bakayo
1: de nya
0: aso ko salin mayung kai pai salin ke baru ka
1: ngai ke hidup
0: ngai ke pai nyok ketiga kali ya lian ko tak ngembuk me api ko de pokai minanya aja ko de ngembuk lalu nangkap buat tu deh lia
1: nya
0: aku ko de nyok ngap panjang-panjang minta saya ko de aku de tak benar mata me ya ko benar ka me tadi nyok pegau ka bala laban kami dua ya nasib mah kau tak terjengkau kebutuhan air amat au lo tatak ke kau nanti aku terjengkau ke sebutuhan ada minyak bini yang nama penyali tu dah liat ya aku mah enak gila boleh aku dah kau mana nada aku pak pengsate aku dah malah keratai ngeseh lurinya aku dah pihak ke nyamuk aku dah pihak ke ketawa ni kemarin ada yang pun kesal ni ketawa engkau kaya hingga baru-baru aku dah mata maka cerita je nak kak kepada kita bertibinya aku dah nasib mah aku tak nak terjengkau ke air bukai aku nanti terjengkau ke minyak minyak tak ada nak kau nemu kemarin aja kau aku bunyi ke jako hek maya air dia tak ada empat api aja apa dia leo
1: empat api aja lah
0: empat api aja lah deh
2: itu bukan ke gedo ku orang bunuh
0: mak kemana sampai
1: baik dia nak na latih pantai dia latih apa bapak aku jingkau dia binyiannya kena dia nata pala dia
0: kena nata dia kasih hati dia
1: ya
0: buat eh nemu tongak aku ngama buat aku rek
1: nu gateng
0: kena nyu porom nyu heran orang manua keduro kali ya keduro
1: nyu dulu geselan nyu
0: dulu nguro lia manua nyu lu nama manjau
1: remas ga nya mata de pama bekena kapi gas pole nya me sale sale kita mimi ngangai de nya pama sale kemayo nemu ngebuap ya nya kenang kap nya me nata pama duma panjai na da suang ngena ngiduap kapi ngena gas nya ngebuap si liang de nya ta de nya me aku keninga de nusi nya nawe kesam me nak abu lia nya nya nguas nasi kada sempat madang kapi nya ya katanya ta de binyen himai ta semua tak dia tamai lagi penuh panas neraka nanti aku setahun bisa aku nak makan penuh tuai lupa kaki ingat kena
2: macam-macam me penuh sehatnya deh teh ngasuh kali hati deh ya aku tu ngaleh lupa tuai jadi aku tu tak bisa cerita sebengkah deh angkat kami dua serani tadi kami banyak kebil ngegayu tisik ya deh
1: oh
2: so tak ya kami dua nurun selain ini kan namun ini kayak gayu tisik ya kena tangga atau kelip haram tu kena lip ku serani aku meh kok aku pemain. Ngetu dulu, tua itu ada keringin sih geluang batas dia ada.
1: Oh, makin makin tinggi.
2: Udah hanya tadi tua bebaya. Nyo ngarau ose perut tu. Kau kau tembu kami dua tadi makai kena liatnya. Ame kami dua.
1: Nih ke kata kian.
2: Aku angkat tamu apa tua sih kau tadi sama menyekan ujo agak yuti sikian deh. Tama agak liatnya ame kami ke dia. Saya dua kau agak goreng ngau. Ya meliatnya nih ke aku deh. Nana mukai mukai aku nyo berani amu serani. Serani berani amu aku.
1: Aku naik nama deh.
2: Seru ada nama teknya deh. Namo nyamau tengah wang kapal nyai. Marat, bau tengah keseruan deh.
1: Ya ke dalam liap. Mekong.
3: Mana-mana eh, ini enggak lagi.
2: Entah. Nah, namo me siapa bagi sirak ke sertai kami duanya ke bau tengah. Aku laban kena letak. Yo mampu ayo duang kena kena lengan banyak. Pernih yang kau mau terang. Yo blae nak mata. Yang kena kena ketawa semua kau. Ya geliamnya kudetnya perasaan lu bayang kaya datai datai.
3: Ngai sangkai sangkai.
2: Bayang pai ku kala. Selabu api tu liapnya terbuka. Kudanya beruman kami dia kudanya mansuat ke diri. Serani kenapa kena tante ke mansuat kudanya. Ya muntah. Mansuat ke kerat. Kerat mabai kerat mi kapua ke depan. Aku mina jelue aja kemati kok.
3: Amat usai.
2: Bijian suai deh, bijian
1: suai deh. Nak kah? Ini dia kena. Ia geliat bekuam.
2: Ia geliatnya bekuam kuda kaya lama.
1: Siapa bagi yang tahu?
2: Lama. Kami dua yang ketua luar. Aku lagi kangen kuda.
3: Amat panas suai.
2: Agak kepada liatnya kuda. Mutiara tu dah serane. Atas kebaruan. Niti aku. Lama aku, nada sih kok ketambah lebar liap.
1: Sarinya nada.
2: Ah, sarinya. Ya kah, kamu tengok kah, kamu teh serana ini.
1: Okay.
2: Ih, pai kok kalah.
1: Nada menyanyi nasi teh.
3: Aku, kamu teh ini masih tak diurai.
2: Kamu, kami dua ibu bayang semua kulit-kulit. Dia kata, gak au.
3: Kata dua, ngana ngentut ke dia. Ngana lebar liap.
2: Udah ke bekawanya. Mantek ya, mantek ya. Amat bateng mau orangnya. Pokoknya bula-bula aw. Kakek ku nyium bau pun kasamnya. Hari ku nyium bau
3: tengungnya aw. Kasam ada pak, wai. Tengung oleh.
2: Hei. Mau ingat kenya ku udah ketawa. Lama kami dua serana ku udah nyam. Dia semua ini muntah serana ini. Mereka ini.
1: Saya ini. Ya.
2: Sehingga mau cahuk kelidahan.
3: Macam gak cerita penusia ke ngasuk gele aku. Dia main pun jauh kelima ke.
1: Aku ngasih kiri hebat nus dua adanya. Kepada aku ngepan liap.
3: Ya, kak apa pedih hati korek yang bila dia ngeneng. Nyo kele hati kada nyo ketawa kada ngeneng kenya.
1: Nyamai hati bakal dua adek kaku huas deh nyom buat tengok seminggu semua dia nak makai
2: nunggu kukus mantai mantai yang mau tengoknya pelipai kamu ini sesuai dia siwamnya apa kau
3: dia tau kate aku bawa aku karena mbak aku kate bu begini
1: dia tau karena nanti lega buat tengok beli hahaha
3: ngapain mana ceritanya kuneh
1: hei nama nyawa tonyong kuat nya udah nih ngaji tapu yuk kau nya hei kak mati kan jual ya saya, kamu bantu aku kamu ada ketanya.
3: Kami Ahmad, kami
1: Ahmad. Hei.

Okeynya tadi program secangkir kopi dikunci kong bala peningkat kita ke minggu tu. Oynya topik kita penusah ngasuh gelai ati. Ya tinggal kurangnya seminggu lebih agendor kita mulai dalam wangla tengah hari-hari WFM sibuk. Jadi ke sekali itu aku Nana nyurut ke diri. Sebenarnya nyurut ke diri RY kami di WFM sibuk. Ya terima kasih ke semua bala peningkat kita ke nang mengkam keseluruhan belengok kami di WFM Sibu ungkup ke sari itu hari 1/5/2006 tahun 2026. Yang ngarap ke berita atau ke program ke dikenatai kami tadi oleh ngerinduk hati kita yang menggal lagu-lagu ke dipilih kena berindang kita, kita tadi oleh ngerinang hati kita bak awak ngelah tengah hari kami di WFM Sibu. Jadi tu meh nak kita boleh ungkup ke sari itu bola peninga boleh ngaku Nana hari pukul 12 itu agak jam ke dia tu. Tumbuh baru kita bawa ke Bukai. Dah tu lagi kita dekat terus boleh mempengaruhi kami di Kuching dalam awak rentak ngali hari YFM Kuching. Nanya aku nyuruh ke hari YFM kami di Sibu. Mumpuk aku, bye-bye.

info temuai Ariwai FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kong yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimik berkawal ngau tepi kong tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalan tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street nimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala dengan nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tu mir digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkerambak ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digagak baktisi Sungai Rajang. Kenal ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episode Alo Ukai Ka Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Makai tinuak tanda. Tak ada pengawal bukai deh.
3: Dik, semut ngirit . Pelawak bukat, punyung bukit, anak serati, anak itit. Nyak, aku mendah, dek, tuh, bakal nyumbuh, kalah berkah, jap. Udah, alah, lalu ngay nyungulai orang. Ngati ke diri, aja. Aku mendah, dek, tau, kekumai orang pisin, tanda, kemayari, tau, nemu di, jap. Nyak, dah, dek, pedak, dinduk dalam video, jap. Nyak, ketikumai orang goyang dua jari, nemu, dek.
2: Ya nama aku peduli, kak dua jari, kak yang empat jari, nangguang jemari, makai jari, pak peduli. Tuh, udah dua bulan tua tuh, nadai pengawas kumbang pulih hari istri ada, nemu di nyau. Nadai siko, kita serumah tuh ndak berjaku ketua, nyentuh ke anak akam. Ya kebaru masuk terika, kempai nemu masuk tanjuatnya, nemu berjaku ketua. Dan ada kerja bukai, makai tinduak sesidau, makai tinduak sesidau. Tambah engkau goyang dua jemari di tau. Di ni, dengkah mua malu di nyau-nyau. Saya au kuci aku tumit. Nanti dah, sehingga pada aku nepuk mua malu aku tau.
3: Eh, gagau dikurang terbejako nyejap. Ini aku sudah yam eh. Bukannya bisa boleh lawin sudah kebejako ketuanya dah. Nanti bisa tau lagi, ketua pedih tina. Bukannya kalah minta duit sidak, tua ke meli berau. Cashnya, cash. Lagi meli berau nya. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit baik pula dari Australia serinya. Nyen dah di atas sadaunya. Nyombe dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
2: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakat tau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kida balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah. Bagah. Bagah makai mudi, tadi aku ngecek saham. Kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau?
3: Ujap, bam dek siko anak mai orang jap. Kediri, ngi aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya. Makai maku jap, dek bakal nyawa adinya jap. Asik tenyau berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa. Bedau kedua kali ngawa. Nyin, Sultan Singapura nyin. Adai malah melanja di nanti bekenyak di makai jap.
2: Nama kau Sultan Singapura ngau cerita tua-tua. Maya Singapura si Sultan. Ngenak kiang ngajak sedanmu dek. Aku tu tu sate nyau. Duit simpan tua nyau majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tu lu nadai senadai.
3: Nih pejap. Nadai Sultan Singapura pejap. Tang mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
2: Ah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala lengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bemimit.
3: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kayaan aja. Kak tuan senias kapal. Tasik. Nah dahi ke kita yang menua tu dito. Nyona den duar ketua pak yang kapal nyilak nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Saya oga ke tanah kudah ngau orang masuk skim najap.
2: Amai kau dinyo. Saya au, sawit udah tanam company di tebang. Bahkan ni, tua nganggap perumahan. Tua tu, ukai bisi piko. Nga nyungkur, ngagak rumah.
3: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Nemu teh paju harinya. Nih namanya pamak tetep beli ku tadi nih. Antun, ya tu.
2: Dap mai pamak beli di tadi nyong. Nyau belemak, asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli pamak ku nyau.
3: Dini dimeli. Eh, dibeli ku bayi naik sindang yang maya ku nurun ke makit pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli aku sama tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change, koko.
2: Keep the change? Tui, kini nyau. temu payet isi pama tu sepe aku. Ya, mende beli, udah gak duit tu majak tu suar. Deh, gak sepeneka atai, melanjak ke Tegal ke Puji Urasigan. Ya, mende beri aku Rp20. Nih, piampau pama kedeka deh, padeh aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah peti yang kian. Aja, pama butuh guang dia, maya lepah. Ya, mende bandar cekedak ya, pak penari pengawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, Kiam. Hukainya selalu, eh, kemudi ku sigat. Nah, sit gi ya, semina muji ku sigat, jap. Nih, dah suah ya, jadi karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seknya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo, aku ngira-ngira lo. 20 ikat, Rp300. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, kau, cap, si, uli. Abu! Hahaha, aku bisa akal, nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua dia tuh? Asalku, gagak, peguang, pamak, benandang besar. Hahaha, sari 300, sebulan 4-5 juta.
3: Abu, dia jawab apa? Pamak benandang besar. Ni nak pemesai, jap. Nah, supaya pamak nyilante udah kalau mayuah lah, jap.
2: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak ke satu ya, ntar deh. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tuh, ketiga tuh, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tuh, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu nih nyau. Dek tuh, kelalu takut pamaknya tadi supaya. Dek kan mu nyau, utai ntar deh. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagaknya dari sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun. Nama terkenangin sepayatnya. Udah nyamu deh. Tua tau ekspor. Sadian pama tuanya. Ngagai menol luar. Ah, bakal ngagai. Itali. Cina.
3: Apu?
2: Jentina. Penama. Costa Rica. Ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai. Biar ya, jap.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jap. Tak ada kedua tua cukup jap. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin ke jap. Kena agak sadiannya kai. Kayaknya mudahnya jap. Malnya mal muni jap. Kak pendak nginya ubah biang tua jap. Nah, tang penanggul biang tuh. Sikit kalam lama nganti jap.
2: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali ini nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kalang ngajar tua suba. Biar hidup sena tang anang mekitan curi uco kudu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasa ngobanduang. Ngak maku bae di kuncuri jap.
2: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu engkah baru ngagain duar kia kasalnya bapala limpau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang apinya, aku bisa meda advertisement, mude. Advertisement siap ngelumur telepon yang ditampal orang dia. Meda ke uliah merek duit jalek tekadanya, mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah, nada yang nak gerinto, nemu gerinto dek.
3: Mata gerinto, nejab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya, hantar gerinto itu mesti ya, geringkat kertas.
3: Tau. Iya, nejap. Bah, ini nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngos ilik ke, jap. Di telepon ke tua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bak tiang sembastian. Bak dian, ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya, jap.
3: Eh, baik. Baru pengusah jaku ngurangkan umai diri pandai tambago tu. Bah, kening dia tu dah.
2: Ya, bahkan ni agak, bah. Kian, mi tua ngamik nomor telepon bak tiang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngos hidup nyawa?
3: Ya. Kau pihak? Eh, lepas di nak dah.
2: Telepon aku ambil kredit. Nanti boleh call.
0: Hari Siti, Pak Pasar Besai.
2: Nyaw. Amai tu, Rp2 nyaw.
3: Asai ku ya, amat tu jap. Nah, ya, tu saya di jap.
2: Nih, mi aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngos hidup ya. Ya, nama pada sidak ngagai dia telepon kemarin nyaw.
3: Nih, sidak madah keluan ke kak pinjau 2 juta. Udah berup, tang. Nike dulu kupis ku sidak ajam sayen gerimian.
2: Oh.
3: Ya mentua saya ku jap yuji pedak di nyenta di nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Nah, kenyak nama kri sebut kemarin jap.
2: Nanti ya pak dulu di nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu udah kemarin aku ga kul tu niki upah aku baru ga nadai guna beli tuan lah kedunya jap.
2: Nah, Dek me dulu. Ya kak deknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi dinemu teh kurang, ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya, ya ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai Mbak Upis Serikat.
4: Wuih, hello. Anybody home?
5: Wuih, di rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau, dan kok bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yen nyau.
3: Kemanya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yen jap?
2: Nae, DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yen. Aku kalah minta lagu bayamu deh. Ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Mas Uyen nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
2: Nae, lagu Puyang dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang. Nyak lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandi tu jap. Nadai teh kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita ke menyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya apa lu alih-alih memunyang?
3: Oke, tu aku bunyau. Nya kapan aku mujab? Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dah ada suara tama kami dua itu. Pia toke.
2: Soli memunyang. Lalai ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Masuk. Lulu. Lek seduai kemalai bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu memunyang ya, bunyang.
3: Nah, kami dua ini menyatoke. Nya kebjako nya. Kau punya ik boleh lumur nya. Ya kemarin lumur tiang karan di sembas kami dento kaban foto mujab.
2: Oh, masanya memujang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut? Dia tuh minta. Dia tuh dodo memujang. Seluai deh, kasih sayen to agreement ngambil utai to boleh jadi official. Anang takut memujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company? Dia pada to company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company? Ini tuh bujang, tolong orang tuh company. Abu nyau, tebal main gerimian tuh kan nyau.
3: Main jap, tuh sehari semalam nem tuh temu nanti tua maca tuh lagi.
2: Aiyah, anang ngilau mana bujang? Anang mayu luning bujang. Deh seduai sayen tuh aja, luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash, aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek, aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan. Bah, anang mayu luning nyau. Saya aja. Dengar deh. Ya mada. Cash. Ya kamu ritual 2 juta. Ya oke mimin.
3: Anang makanya. Dek jap. Iga gedein dah jerak ketua kesain buta. Maya kenurun ke Australia sobat. Nyap dari nama penyadi tua jujual. Jadi supervisa sudah capek. Kak ya lama. Kak ya sekejap. Baca menjap. Dah nama teh grimin tuh jap.
2: Bah nanti pihak. Enak baca. Baca kan yang uliah deh. Aku dengar kaya.
3: Oke, tu dengar nek. Tu grimin tarah serikat pinjam uang tidak bayar dari singkong.
2: Ah, singkong.
3: Ah. Beri? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, dua ya.
2: Nggak gitu.
3: Ngau syarat. Bisa syarat dap.
2: Ah, nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipinjau. Laban kena mayar proses processing fee
2: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat deputung hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngawai mineral serta mega pen dikena sayen gerimin
2: 700
3: Habis sih, jap. 300 ribu dekat deputung hari penyampau duit ke dipinjau. Laban dikena mayar kos kertas serta megak kos potostat gerimian. Hei, nama tu nyelai mai gerimian tu, jap.
2: Ya, menyau. Nama. Tari-tari, temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
3: Habis sih, jap. Tu berada, jap. Setidak lagi. Di tu, jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemu, jap. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut mayar 2 juta hari penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Tidak, nak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta dan duit kena tali 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap.
2: Amin nak tu ke tu jap. Ya enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kalah lain hati aku. Nama berjamah menggunakan kegerimian kap ya. Anang mayo luneng panjai memunyang. Sa
5: sain aja me munyang.
6: Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak sain aja nih. Kak sain aja nih. Tuh ya, tuh ya. Munyau. Uruskan. Wajah. Nyade saja.
7: Ingat, Along bukai kak duluang tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik kebentar ke perintah.

jadi terima kasih. Aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh masuk kategori bak dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya. Boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyumbang lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak, udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansak walaupun akhir. Hari aku Mawat Daya Bintang.

baru dah mendiang ke lagu ya kemaiwah atau ke benang besai malam anugerah catat siapa juara musim ya ke-9 kena hari 6 tu tadi ba betul ianya tadi lagu Dayang Bintang po kan Cik Wai boleh nombor 2 ya persembahan terbaik ya artis paling popular ya lagu paling popular ya 4 trupi sapu tak ada premier ke mawat habis malamnya merep ngagati ngagai mawat lebih lagi bak pemujur lagu Dayang Bintang ke malamnya lalu anana tinggal megak ngagai urang yakin kebang ke lagu tu ianya ayak yempu Maxwell Franklin sarana jauh anana

0: Wow.
1: Mayuh hati bala kami tu tadi agi tertinggal ba betuang dian ukai nama cukup gagal cukup semegah ngau sambut ia ke diterima kami hari semua penyokong industri muzik Sarawak ia ke besi datai ngemenua ke Dewan Dato' Amal Steven kalau ningkan malamnya nyau berdedat wai bisi ke nyau duduk ba luar bala sekedarnya anu ngak TV cokok skrin ya kudah dilekat ke bala bak luar di nada yang ketu tak terjadi nak ngisi tanya apa ngisi inci sidak ya ke di luarnya nya mencanda tadi suku yang kita ngagai industri yang music kita dibantu nang ya agi tebal. Terima kasih ya ke suku yang kita semua jadi nyak meh siti kebuah lapa ACSJ tu kan udah catat siapa juara tu tau data itu kebertan bak edisi ya ke 9 ngarap ke nangkan ketu bisik meh edisi ya ke 10 yang lalu kepentingan semua bahawa rentak ngali hari YFM kita hari yang kelima kita dalam bulan Oktober kujah ke orang putih lalu dikalih ngegejak wiban bulan 10 sarito kena hari 1 tentu ya segala sejalan ngau aku Uncle Stone ba awak 3 jam ya ke dekat data itu lalu dalam kandang 3 jam sebedau tu tadi au dia kita udah ngelayang ngegej batang raja mulai ngau bala pengeluar program kita hari YFM Sibu berkongsi ke berita Aria Tengah menua Sarawak nyengkawam menua Kapiet ya, yang tadi bisa enggak DJ Menti bisa enggak sidak ya bawa ngelah tengah tadi lalu dia tahu ada cukup agreement undur baru mai kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching di tahu tentu ya boleh ngaku Uncle Stone. Okey, jadi mai wah berita dekat dilansak kelebih lagi lagi berkenang ke bah ACSJ itu lepas akhirnya jumpa tu hati tu tadi tubuh dah teh kucing tentang hati tu lagi tertinggal Mbak Dian. Okey, jadi tadi kita udah mendiang ke lagu Ari penyanyi ya ke udah menang ba 4 iti kategori yang kawan buliah nomor 2 lalu ke sekali tu terus merindang kita bawa rentak ngali hari YFM ngau lagu ke udah menang ba kategori lekal lagu tipe madu mana lagu live malamnya terima meh Jonas Johnny Amanah Nuan BC Intan di kembuan barentak ngali hari YFM.

terima kasih yang kalian RTM Kucing Sarawak yang udah lanjut ke program SCSC ke-9. Jadi bangat ke malam tuh aku cukup betul, nama kuah bangat malam tuh aku kuliah lirik terbaik.

kakai PM macam mega menawar SSJ 9 tu dalam jual. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami bini Albert Ali Subak serta kalian tu nak duduk nak mula bau. Thank you so much kakai curi-curi malam tu ya. Curi-curi lawan sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lembau, anang putus asa, bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

Aku Ukai Luluang. Lagu ia kemenang ba kategori vokal terbaik malam anugerah carta sapajora ia ke-9. Lalu engkau apa mujur tu? Dia ngujung ke Winnie Albert mega udah muka Siti Lambar tokoh sejarah baru dalam industri muzik kita Iban itu. Ke alayan tiba kita akan nemu Winnie Albert anak kreatornya Siku Iku ya penyanyi ia ke kala menang ba 3 pekit lagu ia ke cukup berprestis ba menua kita Sarawak kelebih lagi lagu Iban ke alayan tadi ya kala menang ba kategori vokal terbaik lebuh maya tenggau anugerah lagu terbilang Iban Miri FM ba kategori tau lalu pihak mega kelimpah hari anugerah lagu terbilang Iban Miri FM Winnie Albert mega ya kala menang ba kategori vokal terbaik lebuh maya tenggau pekit anugerah juara rentak ruai ajar lalu bari nam tu tadi bakal ditemu kita ianya tadi ba anugerah carta sapa juara 3 itip pekiat 3-3 udah kalah di sapu ya wow mana mai resume tu kia anci dia nyap tadi erti ya Winnie Albert Siko Arya penyanyi ya ke empu patah nyawa ya ke cukup dia dekat di laban ba kategori ya nya kita nemu saja pan hari segi umur tu tadi ya tu nyau kira udah sini ya ko kita itu tadi tang tajak pia nyawa ya agi semampai relevan mari pengagati ngagai Winnie Albert ya kudah menang ba kategori vokal terbaik malamnya lalu pia mega show yang malamnya gak dia terima token tadi dipuji bala netizen ti meda live ke ditabur ke ba Facebook ngau pia mega YouTube mayo sila netizen tu tadi madah ke sila yang nyau dah taiba dimensi bukai tau ke nyau feeling habis medak gaya showmanship ti di pantai ke Winnie Albert ngawa kru ya kalaya ba gubahan lagu Aku Ukai luluang malamnya nang dah taiba level ya ke Siti Da'agi. Terima kasih mega ngagai orang kuat ba Wave Mix Production ya ke saya ku jadi tulang belakang ba show ke digaga Winnie Albert malamnya. Lalu udah tahu agi terus mai kita berperindang ngau lagu-lagu ya ke udah dipekit ke ba malam anugerah carta sapa juara ke sekali tu kita ngui ngagai penyanyi ya ke buliah nombor 3. Saja bantu ACSJ ya ke terubah lalu malamnya Siti Mega tau dipadah ke kita yang tadi underdog. Ini tadi orang ya ke kok kita saja pan baru tentang baru-baru pan tau ngasuh pentas finalnya tadi berguncang lalu uliah narit ati juri lalu milih ya ba penuduk ti nombor 3. Siapa nyangka baru nguji ngagak lagu ngau baru orang nguji neng kebang lagu ngujung ke pemujur ngagai penyanyi ti bernama Phoebe Chloe tu uleh enselir boleh ke nombor penuduk ti ketiga ngau lagu ya ke tau daripada kita lagu generasi ya ke fresh ke dia tu lalu pemega nanda ke ba lagu Iban tu uleh dibaik ba nama-nama aja genre ke sekali tu aram kita mendiang ke lagu ba penuduk nombor 3 anugerah carta sapa juara musim ya ke 6 terima meh di empu nuan siku sapagi anti ukai Phoebe Chloe.

Sulawesi Selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Terima kasih yang sudah support kita semua. Jadi membantu orang yang sebagai artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, WFM, RTM, semua untuk terlibat pada SSJ 9. Thank you.

Ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

0: kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Gau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ ke-9.
1: Aku Ayu Sili Jabu dari Bintana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak pekit begitu. Kita cukup manahmat kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepanjang juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sida aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pembasar kaku megang lah baru dah nyukung tanah bernyang nyentuk kaya udah nyadi juara bakal ke tahun tu. Okey, semangat Arisa tanah bernyang.

Clarissa, lagu ya ke udah masuk ngagai Wall of Fame, lagu ti mujurnya dia juara antara juara bah carta sama juara edisi ya ke 9 tahun tu. Lalu ngujuang ke bah star statistik liga. Cuma saya ke gagak kompetitor main bual ni. Kalai dia tu solo 4 ikut udah menang. Lalu pihak mega band 4 itu udah menang. Dia solo 4 band 4. Tang ba solo terik ke 4-4 ya. Ianya Indu Magang. Lalu berdawa yang kuat boleh kita iklaki wai. Lalu bak dalam sejarah ACSC terkadulah catat siapa juara aja naga kereta semina raban tajuk remawang aja nya Siti Iti ya antara semua champion ya ke kalah menang dua kali dalam semanjai catat siapa juara tau. Lalu juara kita di pemadu baru raban tanah bernyanggau lagu sudah ya Arisha. Nang mulai ke kita ngagai vibe zaman glam rock abaka zaman sida wing sida awi ngau pia mega sida awi awi wing nak sama tadi sida ses band melisa ngau macam-macam lagi band glam rock ya kebisi mayanya sebantang image ya kedibai sida ya lain ari ora lain baru ya kemuda image lemambang iban rock tang tajap ya. Merik bagati ngagai band Tanah Bernyang yang kaum ianya tadi komposer lagu ya tumpu ianya tadi Jesli Jabu kejadi bestis dah ngapiam enggak menjadi ya pengajar Matthews Mambang oh nari ngumain ya ngagak lagu aja ba projek ke si Tito. Lalu pagilah ba duo pagi waya dia band Tanah Bernyang tu dekat begulai ngau kami ba duo pagi ngagai kita yang kanya kak nemu sili agi ngau raban ya tinggelar deripu Tanah Bernyang tu anang nak ingat mudah berita jam 7:30 pagi ya pagilah dia kita dekat live kita ketik kita nyebut kiranya tadi ngeruyak meh. Kita kiranya ngeruyak kita mantai ke siapa orang ya ke bak belakang band ya tenggelar dari rimpu Tanah Bernyang tu. Hari 5 ikut semua line up sidak ya ti udah mujur bergelar champion edisi ke-9 lalu pihak mega kena nutup tahun 2026 tu sudah kita ngerbak baru lagu bak edisi ya ke-10 tahun nyin ilah. Okey, lengkap ke cerita berkawal ngau juara atau ke champion kita ke sekali tu mai kita mendiang ke baru Siti Dagi band ya ke bisik masuk dalam final ACSJ ke-9 ke sekali tu nama band tu Ukai Lalang Ukai Calang-Calang tajapan malamnya sidak nak nyangkut tang vibe ya ke dia baik sidak ya ngujuang ke Dewan Tan Sri Amar Steven Kalung Ningkan malamnya nyau asai ke ba Siti konsert raksasa konsert mega nyau ka Siti dewanya sing along nitiah ke lagu ke dibai sidak malamnya ha nyuka histeria balas kedaknya. Okey, jadi haram kita yang mendiang ke lagu ari finalis ya ke kalak mega nyadi ya champion lalu pem mega mayo kategori udah diulis sidak ba pekit ya ke sebenar tu bah haram kita mulai ngau raman masterpiece lagu sidak ya menya

Bayangan Awan, lagu kedibai siku ari ikon rock menua Malaysia. Siapa nak ngelala nanti disebut awi. Ya, lagu Bayangan Awan tu tadinya dikeluar ke album yang sama kena title tu ianya Bayangan Awan dalam tahun 1994. Lalu lagu tu tadi di tengkebang Sifu M. Nasir, lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okay, jadi berkenang ke lagu Bayangan Awan Ari Awi tu tadi, lagu tu genre tau daripada kita lagu pop or rock. Lalu kalau mega main nama Awi tu datai ba final anugerah juara lagu dalam tahun 1995. Lalu amai tau ketemu Awi udah jalan ngau cara solo ninggal ke diri Ari Raban Wings mayanya loya boleh baru meh nangkat punya dia tau nyau nan musipa bagi Wings apa bagi Awi. Okey, jadi ngelansah berita ya ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya. Dia Awi ya baru aja udah ngaga city concert ya ke pandu pesai bayang puin dari Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Galai berkenang ke ba konsert ya ke pemadu baru digaga Awi di Stadium Merdeka tu ya ke mesti datai ngulu bedap konsert tu inya penyampau ya datai ba 20,000 iko. Okey, jadi kelipah hari Awi pu ya ke jadi main star ba dalam konsert ya tu mesti bega datai ngau ngaga special tribute tapi tadi ngaga persembahan ba konsert Awi tu ianya tadi era Fazira, Piam Gabisti, Hana Delisha, Amir Mahdi ngau Piam Mega Raban Wing Mega bisi tang Wing Trade tu ianya tadi Wing Arya set da Awi yang ke dia tu mehau kalau kita nemu sekedar orang saru berkawal ngau line up Raban Wing ngau Piam Mega Raban Babari.

lagu Sayap Ilusi, Cemburu Sejati, Ngopi Megah, Opera Hidup, lalu Pihak Megah, Tok Engkaunya edisi ke Terubah, lalu Awi Madah ke yang Megah dekat ngagak konsert ingkat tu kadekak di Campuang ngagai Menua Johor udah tu gila. Jadi agi berkenang ke konsert tu tadi, dia konsert tu penglama yang diaturnya 4 jam. Aku kasih aku 4 jam. Kau mesti lupa aku. Gagak konsert tu tangnya meh. Ukainya tadi penanggul ba awibu saja bercadamu. Umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak kepatah nyawa awi tu. Agi maintain. Agi baka awi ia ke Subah. 35 iti lagu-lagu ti kalau dibaik ya di pantai dia bah konsert ya ke nyanyian ke lebih 4 dekad awi tu pejalai seni ya. Lalu Pihak Megah hari lagu ti dibaik boleh ngau Rauban Wing Subah solo ngau Pihak Megah awi tu mengaku si matai ke sekedar lagu ke bisi di ayan ke bah soundtrack film ti kalau dilakukan dia dalam panggung wayang. Okay, jadi momen dia ke pemandu yang mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pu ianya tadi merah lalu Pihak Megah merah bisi katai nyada ke siti lagu Ari Awin bu lalu lebih banyak merah tu tadi lagu nang ya tak bakal copycat apa ya bu Maya coba. Ya tadi Mimik Review apa kabar ngau konsert awi ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey, jadi lengkap ke cerita awi kita terus headbanging ke sekali tu ngau siti lagu Asaiku ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di tu. Nah tu ndak bala kita berbaik ke lagu tu. Kena madah diri nemu lagu Cina pun tajak pun yang punan mu nama utai ke disebutnya. Terima meh lagu hari Musme featuring Vitali Hatiku Kekal Padamu Bang YFM bro.

lagu Abi Old School Band, Cool Band sa pagi nanti Ukai Raban Aerosmith. Raban ia ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an, lalu pihak mega terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda merasai kita sudah datang bak awak ia ke penudi bak YFM Rock yang ditutup awak kita ke sekali tu kita head bagi engkau lagu ia ke sentimental mimin sebab main Life House Everything. Okey, jadi bertemu baru kita bawa ia ke Bukai. Ingat Agi Hidup Agi Rock pukul 5 tolong kita mendiang ke berita hari Kota Media Angsapuri Kuala Lumpur.

0: Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus kukuhkan prestasi pelaburan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. ASEAN perlu memperkukuh keupayaan untuk mencorak perkembangan serantau dan bukan sekadar menjadi platform pertemuan pemimpin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip ASEAN Centrality perlu diterjemahkan kepada keupayaan sebenar untuk mempengaruhi peristiwa dan menangani cabaran serantau.
1: We are fortunate to be in ASEAN where we together hold ASEAN Centrality, but it must mean capability. The power to shape events, not merely to host meetings.
0: Jelas beliau, ASEAN mempunyai kelebihan apabila perbezaan antara negara dapat ditangani melalui rundingan dengan tumpuan kepada perdagangan, pelaburan dan pembangunan ekonomi. Beliau berkata demikian pada ucap pertama Khazanah Megatrends Forum 2036 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembaharuan institusi global perlu diberi perhatian bagi memastikan tabi urus antarabangsa lebih mencerminkan kepentingan negara-negara dunia. Jelas beliau, masih terdapat keengganan dalam kalangan pihak yang mempunyai kuasa untuk melaksanakan pembaharuan terhadap institusi antarabangsa utama.
1: But there is great reluctance from those wielding power to even reform the critical institutions, starting with the United Nations, World Trade Organization, the World Bank and the IMF. The Global South, through BRICS and other new initiatives, is trying to showcase the need to commensurate their numbers with some weight.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bedah siasat terhadap mayat Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, pelajar tingkatan 4 yang dipercayai dibunuh di sebuah sekolah di Yongping, Batu Pahat, mendapati punca kematian akibat trauma tumpul di kepala. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, perkara itu disahkan pakar patologi dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail. Beliau memberi jaminan bahawa siasatan akan dijalankan secara menyeluruh, telus dan profesional tanpa melindungi mana-mana pihak. Terdahulu, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan. Sementara itu, Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia hari ini berkenan menziarahi keluarga Allahyarham Irene Sofia di Kampung Parit Selamat, turut mengiringi baginda Cik Puan Mahkota Khalida Johor. Pertemuan itu dimulakan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dipimpin oleh Kadi Daerah Batu Pahat Muhammad Fauzi Baco. Raja Zari Sofia turut berkenan menggunakan sumbangan peribadi bagi membantu meringankan beban keluarga, di samping memberikan kata-kata semangat kepada bapa Allahyarham Muhammad Khairul Faisal Kiar dan neneknya Jamiah Rabbani serta keluarganya. Lembaga Tabung Haji TH mula menunjukkan prestasi positif dalam pelaburan baharu dan sedia ada susulan proses transformasi dan pengukuhan tabi urus yang dilaksanakan institusi berkenaan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan, perkembangan itu dibuktikan menerusi pencapaian pendapatan pelaburan tertinggi dalam sejarah TH.
2: Alhamdulillah, sejak daripada tahun lalu, kita mencatatkan keuntungan yang tertinggi dalam sejarah tabung haji, 4.64 bilion. Ini menunjukkan bahawa pelaburan-pelaburan yang telah pun dilaksanakan, yang baru dan yang sedia ada, telah membuktikan ianya telah berjaya.
0: Dato' Dr. Zulkifli Hassan. Nilai import sektor agro makanan negara menurun RM1 bilion daripada RM93.7 bilion pada 2024 kepada RM92.7 bilion pada 2025. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, penurunan itu menunjukkan perkembangan positif terhadap usaha kerajaan untuk mengurangkan kadar kebergantungan kepada bekalan makanan import. Pelbagai inisiatif strategik akan dilaksana dengan tumpuan akan diberi terhadap pengukuhan pengeluaran makanan tempatan, khususnya melibatkan industri padi dan beras.
3: Begitu juga mengimprove pengairan di Kadah Kelantan. Dan yang besar lagi baru ini diumumkan sendiri oleh Premier Sarawak, iaitu Sarawak akan menyediakan 14,000 hektar untuk dijadikan kawasan sawah dan sebahagiannya akan diwartakan dengan Premier mengumumkan peruntukan 1 bilion ringgit dengan juga Premier mengumumkan bahawa peruntukan daripada kerajaan federal hendaklah setimpal.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Seramai 54 rakyat Malaysia masih dikategorikan sebagai belum dapat dikesan atau hilang susulan tragedi banjir di Nepal 26 Ogos lalu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, Wisman Putra dan pelbagai agensi lain sedang memudah cara urusan waris terutama membabitkan permohonan pelepasan sijil kematian dengan kementerian berkaitan di Nepal.
5: Tetapi beberapa hari yang lalu, kerajaan Nepal telah memberhentikan apa yang dipanggil sebagai search and rescue itu. Jadi kita tidak terus berputus asa, masih lagi berhubung dengan pasukan polis kerana merekrut tracking. Mereka yang pergi tracking betul-betul dia mesti buat laporan di setiap pos yang mereka sampai. Jadi kita minta polis tempatan untuk cek buku-buku kerana mereka boleh tulis nama. Kerjasama yang kita dapat daripada pihak keselamatan Nepal amat baik dan kita berharap supaya sesuatu yang miracle yang boleh berlaku.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Muhammad berkata kerajaan belum bercadang mewajibkan pendaftaran sistem e-konsular kepada rakyat Malaysia di luar negara buat masa ini. Pendaftaran menerusi platform digital kelolaan Kementerian Luar itu masih bersifat sukarela, namun rakyat Malaysia yang menetap, melancong atau belajar di luar negara disaran mendaftar bagi memudahkan urusan mereka. Luar negara, menjelang musim kemarau, Myanmar sedang melaksanakan pengagihan elektrik secara bergilir bagi mengimbangi penggunaan tenaga dengan kapasiti penjanaan sedia ada susulan peningkatan permintaan. Menurut Kementerian Elektrik dan Tenaga, pelan pengurusan tersebut bermula hari ini dan akan dilaksanakan pada tahap minimum. Peningkatan suhu dan permintaan elektrik boleh menyebabkan ketidakseimbangan antara penjanaan dengan penggunaan tenaga yang boleh mengakibatkan gangguan pada keseluruhan sistem bekalan elektrik di seluruh negara. Sri Lanka bakal menerima pembiayaan kira-kira $345 juta daripada Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menerusi pakej bantuan bernilai $2.9 bilion. IMF bagaimana pun memberi amaran kenaikan harga tenaga, fenomena El Nino dan konflik di Timur Tengah boleh menjejaskan pemulihan ekonomi negara itu. Sri Lanka sebelum ini gagal membayar hutang luar negara berjumlah $46 bilion pada 2022 sebelum menerima pakej bantuan IMF pada 2023. Beralih ke sukan, kem olahraga para negara yakin mampu melangkaui sasaran 2 pingat emas pada sukan para Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Ketua kontingen Malaysia Tan Chi Kiong berkata, sasaran rasmi ditetapkan pada 2 emas, 4 perak dan 6 gangsa. Namun katanya pencapaian itu masih boleh dipertingkat berdasarkan prestasi atlet dengan sasaran berkenaan dipersetujui bersama Majlis Paralimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkasa ASEAN tangani cabaran serantau. Transformasi tabi urus, kukuhkan prestasi pelaburan TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Sarito, 5 Oktober dalam tahun 1977. Menteri Budaya Miak Ngoluma, Datuk Celestin Ujang, nerima Siti Plat Pewter pengingat Hari Rumah Mejum Sarawak. Plat itu diberi Kompani Selangor Pewter Sendirian Berhad di Kuala Lumpur dikenang-ngenang genap 20 tahun merdeka. Plat itu dekat dipandang ke bawah Rumah Mejum Sarawak. Disewakai jentunggal kompeninya di Sarawak, kayaknya Mr. Francis Tan ngagai Datuk Celestin Ujang ke belah bisik datai bak ngerami jalan pemisah itu bak upis kereta, kayaknya Sekretari Mendam Upis Budaya Nemiak Ngoluma Mr. Peter Chong bak kereta Museum Sarawak Encik Lukas Chin. Jerana, cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegah di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baru rumah yang megah, ia ngajar 15 ikut lembia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban tak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke belilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi keindu Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun ngadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak ngadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasua menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sudah nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook di dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau ti diasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert Eady diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebes Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berindik hari peminta tidi kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eady Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eady, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan peluruan bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digagak nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depeda kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: di Sriaman 89.5.
1: Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas Johnny Aman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Nombor 3 Dimpu Nuan Siku Phoebe Chloe, leka Phoebe Chloe, tiun Phoebe Chloe Gauden Aladdin. Nombor 2 Dayang Bintang Mawat, leka ngetiun Maxwell Franklin Sarat. Juara Arisa Tanah Berenyang, leka ngetiun Jesli Jabu Gauden.

Lagu Pro Mietik di sana ke Dara Helena. Lagu ya ke Mungkal. Malam anugerah catat siapa juara hari nama tu tadi. Tajak pan lagu tu. Nadai Mujur menang ba nama-nama kategori ya ke besi di Pekit ke Tang. Lagu tu ninggal ke benchmark ya ke tinggi. Ngagai lagu ti nangkan ke alaman pembuka aja. Udah wow, udah boom performan ya ke digagak ya malamnya. Ngau prop ya siap berbaik ke perahu. Tahu agi ngawa piam ngak bela kru ya ke cukup tidaknya buat tu dek ngagak preparation ya ke satu peratus nur mantai ke show ya ke madu mana malamnya tapi puji diberi ngagai Dara Helena. Jadi ya kita ya lengkap cerita cece dulu kita terus berkongsi ke info gaya hari tadi kiro Met Malaysia. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Syam bin Amzan ke info tu dah dikunci kia muak ke lemai tahu kalai lemai tu lagi ribut aku di sadang jadi bah kandang 2-3-2 radik kucing serian seramahan seman betuang sekai sibu muka bintulu kapit miring kau piak megah limbang lalu muak ke malam hujan di sadang nyadi ba bintulu kapit miring kau limbang pilih menua kebukai muak ke malam tu lagi di pelabak ke nadai hujan lalu kenang ke peneras angin di tasik ba barat Sarawak Saritau angin ari utara barat laut berpuput ke peneras 10 km sejam lalu ngujuang ke peninggi umbak jadi kurang ari kusung 0.5 meter lalu pihak megak berhadap ke pantai utara Menua Sarawak angin ari barat laut berpupuat ngau peneras ya lebih hari ya 10 km sejam lalu ngada ke gelombang ya lebih hari kusung 0.5 meter peninggi ya, pengangat gaya hari kita ya muak lemai ngau malam tu lagi di pelabak kari 24 nyentuk ke ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam ke info ki udah diperkunci kia. Okey, bakal sama kena ngujuang ke awak rentak ngali hari kita ke Saritau aram kita mendiang ke program panggau cerita tuai cerita rampai batu suan ya ke 11 bugulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Tapi peningkat mayu ah. Kau semua bala kita ya ke udah jenuh semak radio kita mendiang ke PCT tahu ke pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Jadi ke sekali itu kita lagi ngenang cerita rampai ya kejadian kau bunsu antu induk kuat lir bak menua kedekumbai sungai Senanga. Jadi tak pengundi benar kita dengar ke cerita tu dilengkap ke lebuh rampai seruai bini ya ke nganyuan tua tu pulai ke menua laban dia yang tadi nyau nak tahan lagi dia di menua antu kuat liar. Ya kita udah dengar ke penusah dah pemudia sia tu dah tua tu mati udah ya tempat ino antunya tadi yang lahirnya tu dah tuanya nasihat nak boleh hidup baru ya nya semangat ya boleh tangkap rampas bini rampai itu lebuah bala sebayan nyokan naban ke ngagai menua macam mana ikian ke tangga nyak meh laban nasihat lagi ke hidup nyalai. Sebenarnya aku nampuan cerita tu kujung lagi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup, ngau mana mati. Di menua Indonesia ke Delawak kami sampai lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9. Tu tadi yang tu ngagai 24 hari bulan 9. Au oh. Penemuai kami kekian, kedekumai kami berjalan nujah menua ke betuai ke Tajim Sinua serta dibantu kaunselor ya, Matthew Iguah anak Lingkuang Ariah Geranang Jiri Lingir ngau bala bukai yang tadi mayuah bala. Lalu sama bisik ngau kian bega ianya lemambang padiang anak nyayum hari nangga mutuak di layar. Ya ketebal lagi ianya. Ngemeran kadat. Adat kita iban. Lebih lagi maka pengawak miri yang. Ya kena kami minah kin, kin kia ke mayang kami ke di manai dien. Subak. Jadi pemayuh tubuh kami ke kian kebisi 54 ikut. Inu ngelolaki kedatai hari serata menua. Kita itu nya di Sarawak tu. Lalu ngkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis. Artinya sama berkunci. Berkunci ke semua belanja akan kena kian. Lalu ia kena tahu nak dibayar. Ianya 500 ringgit duit kita siku-siku. Lalu bayar bukai kesama di pesawat kayaknya nuluang orang kempu kereta di depan kitanya tadi beli minyak nitiah kini kok yang ada nanti ya kak dibayar bayar nanti ngai nak agak bisik dia berkenyaknya tadi dah nyalai dipukulai ke sekali me kurang hari 1,000 ringgit duit kita Malaysia tahu ke kira lebih 2 juta rupiah. Tak ada yang tahu tadi. Dia suak ngagai siapa orang yang kebatang ngatur pejalai kita kian. Jadi duit belanja ke dia sadang. Dia kena kita beli kutai dian tadi. Ya ke? Macam apa tadi dian ketau dia beli kita dah. Dia baik kita pulai kita ke tanah pengingat tadi. Tahu ke? Dia kena lebuah kita ke bisik. Makai ngirup. Kini dia menua urut dian. Nyak kena tahu nak ada tukar ngagai duit rupiah. Jadi 1 juta rupiah kurang lebih ya 300 ringgit lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke rate tahu ke bunga ya lebih maya kami ketuk tadi. Menua nyak nak nerima duit kita lagi sila ya. Tiya ngai-ngai pe kita tadi mesti kena duit rupiah kita berbelanja ada dian. Oh, kingan katanya tadi. Semina ada badau. Bala sidak ke berjual tadi agi nerima duit ringgit. Engkanya laban sidaknya semak agai lewat. Antau makanya kini.
sida yang lalu kaya kena duit kita. Lalu nama kenya mega yang kesama nak tahu nak di kemuan kita ianya pasport antara bangsa kita. Jadi utai bukainya aku nak ibu selia lah madah kita lawan utai tau bisi dipadah ke siapa orang kenya dituai tau kengatur pejalai kita kian. Peringat mayu lah. Ia akan mengalah dekat kutusi ngagai kita ke sekali itu bak tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke bisik depan sak kita lebuah kita kian. Ianya batang mandai. Nyalai tu menama menua kecukup terbilang bak kenang cerita lama bak lekas sabak. Lalu pihak mereka lekas sampai biau tau kemain nasar bukai ketiban. Bisi mansak menua batang mandai. Ketiban, asal sepiaku, berengkah hari umur 40 tahun ke atas, tau ke biak lagi harinya, sikit nemu sungai ke tersebut orangnya batang mandai. Semina, yang kata nemu aja asal speko, au dini alai menua mana itu lalu nama kebuah ya banget terbilang, ba cerita ketiban, ba senantang tu yang ke mayuah kita di pelabak kaku ya, nak entuh nemu, tak mayuah ke kita nemu KRT aku tadi ngumai kita nak nemu sekali, au sikit mayuah asal sebut batang mandai, sikit nemu. Batang mana itu mati, bak batang kepuas. Menua kadiwan, mensia bak palak menua batang mana itu dukumai nangar rawan. Lalu, bangsa ti ngibuan ngerengkuan ke menua nangar rawan itu, nyak dukumai orang daan. Atau bangsa salur dia tu ambil kebandingan bakal kita di menua Sarawak itu dah. Bangsa Penan, bangsa Beketan, utak ke kenyam ya. Apa kenyam ke orang daan tu tadi hanya sebangsa di bangsa asal ke diau. Ba, dengan rawan di batang mana itu. Sida tu nak nemu jaku kita, lalu kita pun nak mengenai nemu jaku sida ya. Tang, bisa kita di menua tu tadi ampir nampil orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh. Lalu sidanya kan nemu jaku ngok kita, kena jaku iban. Lepas tu tadi, bisa dua tiga ikut lah kita iban berbini dia. Bak nangar rawan lah. Terkejian lah. Nengar si dayanya tadi. Berjakuk dengan kita. Lepasnya nak sikit iban amat si dayanya lah. Udahnya sebarang kena nemu yang tadi. Kita sikit beranau dengan si daya dengan nak jakuk bahasa Indonesia. Tau ke bahasa Indon. Kau kita tadi. Nyalai peningah. Aku nak ngenang pejalai kami ke Selia dulu leban ngai kenyau lama ke nak nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke Mansud ke berita penemuai kami ke bak tusun cerita PC itu ke sekali itu inya dia tu. Leban cerita tu bisa ngenang pun surai runyiang. Tau kan surai runyiang. Kau sekedar kita nyebut. Kena pansak cerita rampai itu bak dua itik tusun ke dulu agi hari itu. Ianya lebuh bini rampai ke ngerampas lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan kudah nganti bak pun surai ranjiang tu dekat mai yang ngagai menua sebayan ngagai batang mandai kian. Tang laban bini rampai kenemu bala sebayan tu sigi nganti bak pun surainya dia ada bini rampai tu lalu belalai dia bak babas nak jauh pun surainya tadi. Nganti bala sebayan ke dekat datai hari lek berkayuah, lalu dekat sangkai bat luarnya. Ya. Pun surai ranjiang tu medak bala kami. Datai bat pun dia. Ukai tiba bulak medak. Taman surainya tadi, ya ke dia tu, nyo anak ya. Ukai ya ke tuai kelia. Lepas ni ke tuai kelia nya tadi, nyo dah tumbang, dah mati. Maka ya, tak nasihat anak yang lagi bisa hidup. Nampuang tadi. Jalai ku cerita tuai ketiban, bak puan surai nyama, penyangkai bala sebayan, kenganti semangat kita mensia keparai,
Sebedau semangatnya tadi, lalu dah baik, sidak ya, gagai menua sebayan, bak bukit mandai dia. Jadi, bak pejalai kami itu tadi, bila kami sebuat, sempat kena taik diri, bak pun surai runyian tadi, mungkin aku tadi dah, tang mayuah kepala kami yang tadi nak ngelayang ke seberai medak gayaan surainya. Bala kebisik kiannya sidak ke nganyong piring aja. Jadi batang mandai bak senentang surai runjian tu. Umasnya pemesai lalu berkerangan dia. Jalai bala ke nganti nak ke seberai ngakai pun surai tu. Dia meduduk berkerugau berdiri berkerugi bak kerangan, bak kerangan yang tadi. Bentara ke air mandai. Jadi ya ke daripada kita dia tahu tadi menyiku aku dayanya anak tahu ke telesak surai ketuai minyak. Nyalai lebuah ke nganti bak kerangannya tadi. Lebuah ke berniang ke seberai kian ke. Dia dia aku nyak lalu. Burung dia ngenang dalam hati diri. Tuh mem menua surai runjiang ya ketbilang benar kena pansak cerita tuai leka sabak ngau cerita bukai tersebut sidak ketuai pihak kuati aku dian jadi batu me balas bayan keganti semangat orang keparai sebedau sidaknya dia baik balas bayan tu tadi ngagai menua bukit pertama mandai ke ku mai orang diannya bukit ti luang ko sidak ya ko kitanya bukit mandai nyalai bini rampai ke belalai bak babas pan sama bak pun surai ke sebuah keto ya nganti balas bayan ke kayu hari li mai semangat tua tu tadi jadi bak pansa kenang cerita ketiban ti orang ke bernama orang ke berita tahu ke besai pangkat bisi mati dia daun surai tu bisi layuk ya jadi aku nanya orang pun menua sekali ke sidak bisi cerita tu tahu ke nadai sidak yang madah ceritanya aman daun dia sikit bisi layuk ti orang bisi parai biar aku sidak yang madah ke aku. Nanti kita yang dekat ngelawak surai runjiang tu, kita yang kena perahu, hari menua ke kumai nangaruang, harinya kita yang mudik kulu ke kira 10 minit lebih ke, kena perahu injian 15 kuda. Hari jematan dawai ke meraka sungai mandai ba nangaruang tu, bukit mandai tau ke bukit tiluang tu, nampak benar ya. Dia pedak. Oh, ti kita berdiri bak nyematan ke meraka batak mandainya tadi. Serta enggak bukit tunggal. Tak, nyak me tu si bula bakal kau lihat tikau. Tak ada ni, nyak lihat tikau jauh. Tak me, udah nampak nar, laban bukitnya besar dah. Nyalai, nak kama, nak lama kami sebuat. Ban surai runjian tadi. Kira ya bisa setengah jam kami dia. Nganti bak kerangan duduk berdiri minyak. Yalah udahnya kami lalu mulai ke diri baru. Ngagai nangaruang serta lu terus. Ngagai putus ibau udahnya kami tadi. Hari putus ibau kami terus ngagai sumpak sengkuang. Lalu bermalam rumah ketiban ke dia. Ke tuai kebajian. Jadi. Ditu aku ampit. Nyangkiang gawai kelingkang munyak dalam tahun 2018. Lebuah sedap pegawai besar sebab bisik geraban kami yang datang kia. Jadi pagi siti 24/9/2023 kami sebuat lalu mulai ke dia kelebuan tu. Jalai tau nak aku nusi ngagai kita ngau ngelansanya pasal menua batam mandai lebih lagi menua kalai kita tau medak pun surai runjiang bak batam mandai. Jadi, nanti nyemak YFM beri aku awak udah tuilak. Aku yang kau lihat nusi ke kita ngau silih lagi. Pasal pejalai kami ke kumai. Nujah menua batang mandai.
hari 20 hari bulan ngagai 24 hari bulan 9 ya ketu tadi. Dia ilah kita tahu dengarkan utai kerpeda depan sa ngau de kerja kami sebuat lebuh ke dia de menuanyen sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Jalai kita yang lengkap ke menua Batang Mandai nak lama kira ke sesempak Rampang Pinang tinggal ke kita ngambil segigi tangga kelamban singkang kita dia tahu nyepulai baru gagai cerita rampai seruai bini ya ke nganyuan tua tu tadi pulai ke menua ya di Mandai Taman dini alai sedak tiga lebuah kita yang lengkap ke cerita tu. Bak senantang sedak ke ngetu. Bak tengan tintiang belingau. Bini rampai tadi ya. Nunjuk. Gakain tua serai rampai semua menua kuliah peda hari tintiang belingau nya tadi. Ku cerita amat mana menua. Ya kuliah tinjau hari tintiang belingau nya tadi. Semua antu kemansak menuanya dia. Sidak yang ngetu bak nurnya magang. Arinya sidak bini rampai tu tadi engau balai ameh. Lama diri sidak ya dia bayam menua kuliah pada hari tintiang belingaunya tadi. Bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua seruai rampai. Ya madah ke menuanya sige udah di tengah tau ke tujah ya magang. Ya layak nemu tadi dia semua menuanya dia temu ya magang. Nada nak temu ya. Ku ya madah. Ya ke inu antu ke tindak dah. Udahnya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti. Ngagai sedua ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu. Mai bunga kerkumai. Bunga kerakap. Nah, mau kini kita gaya medak gaya bunga kerakap tu. Kini ku gambar ya. Sepiak sidak ke dirinya. Mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ia maka nunjuk ke jalai ke tengah sirak mansang subak. Udahnya ia nunjuk ke simpang tujuh. Ya, bukan besik subak dah. Ingat kita. Dah buah. Sidak ke. Mulai ke diri. Hari menua. Bagai sungai Senanga. Sidak yang mansak menua ke dekumai simpang tujuh. Udahnya menua ulu gelung. Ulu mandai. Menua sempulang kanal. Lalu kekibak nyin ku ya nyak menua mandai mati. Ya aku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk ke mandai mati itu. Semak dar bukit mandai harinya. Jadi nyin ku ya ya ke bisa air. Lalu bisa kayu di tengah-tengah airnya. Nyak ke kumai orang tadi. Pun pawah lama. Ya kalai burung geruna ngayin tada ngeluang ngelingkang. Burung gerunanya. Besar adik. Kau ya madah lagi rampai seruai tua. Tubuh yang mesai capi. Lalu. Anak yang hidup. Makai buah pawahnya. Tengah buah pawahnya kena berbuah. Dia ada buruannya tadi. Ngika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisa 6 ikut anak. Lalu yang kau mampu sirainya 7 ikut. Anak mensia akan selalu digigak ya. Ianya anak mian lebih lagi ya kebaru ada. Nya anak kebuah anak mensia. Mayu amat mati. Lebuah sedak ya lagi biak. Tau kemaya sedak ya baru ada. Bini rampai madah ke. Buah pawah labanya. Mesai buah karak tungkul. Ko ya. Mesai ni buah karak tungkul ni. Aku mali pula nak kalah medak. Bekeni ku gaya. Kutai kerkumai ronya tadi. Buah karak tungkul tau kepuan dia ampu. Ku orang buahnya bisa masa mimin. Buah pawah laba tu. Nanti burung gerunanya nak makai buahnya. Dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya. Munyi aku tadi dah. Penyelai ya. Pawah labanya. Ya, namu cunung. Namu kia berdiri, tegi-tegi. Nanti maya air pasang, dia, air yang tadi, tahu datai bak dan dia. Tahu keterus ngelamuan dia, nara dia pedak ya kekadang.
Lalu pihak mega maya ai surun urat ya tahu ayan. Nih. Penyelai pauh laba tonya. Jadi batang pauh labanya mesai batang tapang. Ya. Nyalai. Dan kata dulu aku au begulai dengan kita ba cerita rampai itu ba tusuan ka sekali itu ianya tusuan teka 17. Okey. Jalai anak-anak ni kan ketampuang ya pak tusuan tek ke 18 ni lah ngai kita nya bisi tinggal pak cerita tu lawan cerita tu nya bisi nar ya mansa utai kerkenang utai kersebut moyi ke ku tadi dah orang ketua ai bak cerita lama kita ye. Okey, nang kata dulu au, selamat tinggal, bye bye.

0: ku perangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki, utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang tipatut, ampun meh pengandiri bermayang tipatut, peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai, yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. 970 tahun aja, 80 tahun, nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ya semina mai merinsak, ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakut ti salah tibar, bisik maya jakut ti kelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenya di orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jesli Jabu, Ngau.

0: pakai kita ke Bisimedat Live bermedia sosial Ngau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih gagal semua sponsors serta semua kita ke Bisin Yukung Final SSJ ke-9.
1: Why seberai?
2: W-A-I-Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: W-A-I-Y-F-M.
3: Lagu-lagu bangsa kita ini Bisin Nur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Terima kasih ya pengelola program YFM di Kuching. Semalam ay, saya tetap basah dari semua bala peninggal. Hello, ay limbang sekali tu. Enggak aku hana menelamat, tidak kak mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tongak ke Menua Utara Sarawak. Hari Bukit Mas 2026, data baru dekat diatur, pengelamat 5 hari, berengkah 7 ngagai 11 Oktober bak tebing Sungai Limbang, Waterfront Limbang. Program kediatur konsep pilih melibang MDL bersukung hari utus menceritakan semua industri kreatif dengan seni pemerintah Sarawak MPCP dengan sebengkah pengawal ke ngempuru ke bermacam aktiviti komuniti main asal lumba enggak main serta pemerintah. Sepemanjai programnya aktiviti sudah ditetapkan dengan kawan pesta ria, forum perdana, paket Mr. Wonderful enggak bodybuilder atau disebut kita paket gumpal isi, kelimpa hari malam budaya di mandang ke penyelai pupu bangsa. Bangga, bisa diatur sekedar aktiviti bakal International Fun Run Bukit Mas, Bukit Mentik, Perau Dias, Batak Tali, Bukit Nora, hingga Bukit Nyumai. Bapak mengerami pemerindang, antara artis di Perambu dekat merindang ialah Hakim Rusli, Shidi Data, hingga Raban Kustel. Kalau pengatur, Najib Kenatai, lebih 30,000 ikut Nyumai, semenggai 5 hari pengawaknya diatur. Hari Bukit Mas 2026, 7 ngagai 11 Oktober berkedung Sungai Limbang. Peminat budaya enggau main asal komuniti Lun Bawang, anda mai peluang ngericah ke Pesta Nubalaya 2026 Dok Rurum. Pesta Nubalaya kediatur gerempuang Lun Bawang Limbang Nengah Sukuang hari upis menteri dengan pemuai industri kreatif atau seni pemerindang Sarawak MTCP adakah diatur kena 30 ngagai 31 Oktober 2026 kebupalan abad Dewan Sebagunan Majlis Daerah Limbang Batu Biah Limbang. Macam aktiviti tinarin ati nanti temuai berengkah hari pukul 6 pagi nyentuh 11 malam, antaranya paket main bol kampar campur, badminton nembia, sumpit enggau batak tali, kelimpah hari paket nyura nembia mit enggau paket karaoke PNL Idol 2026 Lun Bawang. Nanda benda paket nyumai ngomongkus Nubalaya, yang megak paket makai Nubalaya ditentu dekatnya di antara pematak besai pengerami itu ilang. Kelimpah pengawal berjadi ke pengerami, senam robik, cabut tiket menasib, malam dok ria, irau Nubalaya, pemenang berdaya enggak pemenang hari artistik di Kangau. Sampal datai 30 enggak 31 Oktober 2006 Bak Dewan Sebaguna MDL Batu Biah Limbang. Alam semua kita ingin tu Pesta Nubalaya 2026 seraya berkelala angkun ke serta ngerami penyelai budaya enggak pusaka asal komuniti Lun Bawang. Menerang tisilik tahu bertanya ngagai Chairman Serakup Lun Bawang Limbang Encik Frederick Lalongilo buat nomor 019-815-0387 atau ke Sapit Cemen Encik Joy Palong buat nombor 012-845-5035. Berindi arin penambah berguna ke darah serta dikenaknya dia ke stok darah, unit tabung darah Sepital Limbang ngelalu ke semua pemerik darah regular ngau baru datai kemua. Merik darah buat tabung darah Sepital Limbang dikena mantu nyaga stok darah buat tikas di optimum diguna pesakit. Pengawak merik darah ti diatur kena 11/10/2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat balai tabung darah hospital ti diatur VBDL. Lalu 17/10/2026 kena hari 6 dekat berengkah jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Dewan Suara Limbang ikat diatur upis pasung tak ke penjara Limbang. Lalu 18/10/2026 hanya hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi dekat diatur buat Grand Pacific Department Store ikat diatur Zongho Association. Lalu 25/10/2026 hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi nyentuh ke pukul 11.30 pagi buat balai MRC Limbang ikat diatur MRC Limbang.
Jadi sebelum engkau merik darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu, lalu baik tinggi tak kekat pengelola kita. Jadi pengawak engkau register ke penudi ianya 30 minit sebelum kimpin merik darah tembuk. Maka klik benar ke Palan Darah Nasional PDN. Timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah. Jadi penerang tisili ya, boleh bertelepon ngagai upis ubat transfusion engkau tabung darah Hospital Limbang berumur 011 6559 8386.

0: Ninyo sa lagu peminta antar station tiap-tiap minggu jam-jam selamat hari ini untuk ketika bermain minat-minat YFMM Lilima.
1: Ya, nak tahu dulu perkara tidak dikongsikan di Limbang. Berita atau ke perkara kebukai tahu ninga bawa sadar di Limbang. Ninti yang hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, baga kita rindu ke diri mpu, pihak maga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawal engau pengelurus hati. Pulih baru ngagai pengeluar program YFM di Kuching. Terima kasih.
2: Segulai, sejalai,
3: YFM.
4: Saya juga nasihat dan support kita semua. Nah, jadi memang untuk ramai sekali artis dari supporting. Okay, thank you very much. Okay, my fan, RTM, semua aku bisa terlibat pada SSJ ke 9 kali.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lagi kita dikubur kena pagi 10.11
2: 2025. Pesan dia kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi?
5: Oh, Isi.
0: Nama Indi?
4: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu, ne?
0: Pesan namanya?
4: Pesan pemati.

0: patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yang danyak dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi data bawa Nur kami nanti ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu lemai hari 1/5 hari bulan 10 tahun 2026. Jadi pesan ke terubah itu menuju ke Mempelayan ke dia buat menas 2 buah rumah, mempelai 2 buah rumah, ke Mempelayan biluk 2 buah rumah, ke Mempelayan rumah Simon Tabau Bajau 2 buah rumah, Sabar 2 buah rumah, ke Mempelayan Sungai Kelampai 3 buah rumah, rumah Jimbat Diet, rumah Jemeni, Sungai Rumput, ke Mempelayan rumah Tama Nanggam Lupa, rumah Tinggi Kerangan, rumah Minggu Simpang Keluak, rumah Richard Sungai Mudiang, ke Mempelayan rumah Majid Tenggalat Baru, rumah Muluk Keluak Kawit, rumah Albert Kadir Munggu Empawang, kau semua kapan nak belayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke panggai anak gurang, madah ke panggai anak gurang tau ke Paijut udah nadai ke 4 dari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat diintu Bala Mayuah kena malam hari 2 6 dari bulan 10 2026 baru rumah bakar mendas baru 100 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 7 hari bulan 10 2026.

0: bab pendam Kristian Mendas Ratua. Jadinya tadi pesan nuju semua kawan belayan ke ngelala panggai anak gurang, panggai anak gurang tau ka paijut. Jadi pesan tu madah ke panggai anak gurang tau ka paijut. Udah nadai ke 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekadin tu belamayuh kena malam hari 2 6 hari bulan 10 2026 barumah bakar Mendas Baru Seratua. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 7 hari bulan 10, 2026, bak pendam Kristian Mendas Ratua. Jadi penerang ke Silia, berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai ijut balumur 019-469-4545. 019-469-4545. Ya, jadinya pesan ke terubah yang ke bisik diterima kami. Lalu kedua tu pesan nuju ngagai kawan belayan ke ngelalan yang pandung anak Khartoum. Kawan belayan ke ngelalan yang pandung anak Khartoum. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ngagai pengawak ngintu 100 hari. Tau ke sembiang 100 hari ke niang pandung anak Khartoum. Ia ke dekat diatur bak rumah bak jalan matang Taman Suria Jaya kena hari 5. 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Jadi tu tadi pesan nuju kawan belayan ke ngelalan yang pandung anak Khartoum. Yang pandung anak Khartoum. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ngau pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 kena yang pandung anak Khartoum. Ia ke dekat diatur bak rumah bak jalan matang Taman Suria Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Jadi tu tadi pesan nuju kawan belayan ke ngelala yang pandung anak Khartoum. Yang pandung anak Khartoum. Jadi pesan tu ngasuh kita datai ngau pengawak ngintu 100 hari tau ke sembiang 100 hari ke niang pandung anak Khartoum ke dekat diatur bar rumah Jalai Matang Taman Suria Jaya kena hari 5 9 dari bulan 10 2026 pukul 7 lemai. Ya, pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga atau peninggal nuju kawan belayan ke diau bak Setuan Mit, Setuan Besai, kawan belayan bak Serupai, kawan belayan bak Balingian, kawan belayan bak Arif, Rumah Janting, kawan belayan bak Batu 88, kawan belayan bak Sungai Ridan, bak Sengkabang, Rumah Benang, kawan belayan bak Sungai Sengan Sibu, kawan belayan bak Jalai Bin Tulu, Kuala Tatau, gau semua kawan belayan bukai yang kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi ya, pesan tu madah ke Rabai Anak Ada, madah kerabai anak ada tau ke Bada tau ke Indai Alan. Udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai. Jadi mayangan juang niang tu apin ditetap ke. Lalu kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah mai ke Bilung anak Lampuh tau ke ex rumah Lampuh anak Dana Sungai Mas Ulu Jalai Bin Tulu Tatau. Jadi penerang ke Silia kita tau telefon ngaki Fabian bak 013-703-8932 nya. Pesan madah ke Rabai Anak Ada, Rabai Anak Ada tau ke Bada, tau ke Indai Alan. Udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemai. Jadi mayang anjung niang tu apin ditetap ke. Lalu kawan belayan kena pesan kita dipinta datai ngagai rumah mai ke Biluang Anak Lampuh tau ke rumah ex rumah Lampuh Anak Dana Sungai Mas Ulu Jalai Bin Tulu Tatau. Jadi penerang ke Silia tau bertelepon ngagai lumur 013-703-8932 013-703-8932. Ya, jadi pesan nangkan ke Tok Peningan nuju kawan belayan ke diau Bandangan Baluh, Sungai Baluh, Nangan Selawut, Nangan Ngungun, Nangan Niruak, kawan belayan Bandangan Bat, Nangan Jagau, Ngemah Kenawit, kawan belayan di Sibu, Bintulu, di Miri, di Kucing, gau kawan belayan Bukai. Ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Sandang Anak Uncat, madah ke Sandang Anak Uncat, tau ke Indai Sebit, tau ke Indai Mako, dah nadai. Kena 5 hari bulan 10, 2026. Jadi ni yang tu, dekat dintu Balamayuh, bak rumah lot 2501, Tudan Desa Ras Pesna Miri, lalu dekat di Sengkat Belah Mayu malam hari 2 bulan 10 2026, lalu Mayang Anjung Niang Tok ianya hari 3 7 bulan 10 2026. Ya, tadi pesan menuju ke pembelayan ke Diau Bat Nang Baluah, Sungai Baluah Nang Selawut Nang Ngungun Nang Niruk Nang Bat Nang Jagau Ngemah Kenawit, pembelayan di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Kuching, gau pembelayan Bukai ia kena ulih di Rintai ke di Tok Magang. Jadi ya pesan madah ke Sandang nak uncat, madah ke Sanan nak uncat, tau ke indai sebit, udah nadai kena 5 bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di Intu Belah Mayuh, buat rumah lot 2501 Tudan Desa Ras Pesna Miri, lalu yang dekat di Sengkai Belah Mayuh ianya malam hari 2 6 bulan 10 2026, lalu Maya Nganjung yang tu ianya pagi hari 3 7 bulan 10 2026, lalu penerang ke Silik Agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Dayin Anak Magat 019-868-1291 tau ke 019-486-3329 019-486-3329. Nyalanya ko sekedar pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM kelemai tu.
1: Sada lemai YFM.

0: Ya, lagu baru di Baik Rudy Peter lemai dok dengar 7 bulan 7 malam merindang bala kita ke agi terus sebulan engkau kami ba sada lemai tu. Jadi aku agi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke bebatang ya ke bisik diterima kami ba YFM lemai tu. Jadi pesan nangkan ketuk peningan tuju ke pemelayan ya ke diau ba Grand Stumbin Tawang ke pemelayan ba Sutung ke pemelayan di Sri Aman Kuching Sibu Bin Tulu ngau kawan pelayan di Miri serta ia ke Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek, madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di itu balamayuh barumah anak ya nya barumah dis anak jilan balorong 7 kuarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang tu dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadi pesan tu tadi tuju ke pemelayan ke diau bak Grand Stumbin Tawang Sutung Sri Aman ke pemelayan di Kuching Sibu Bin Tulu kapal melayan di Miri engkau semua kapal melayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke ama anak tek, madah ke ama anak tek udah nadai kena 4 hari bulan 10 2026. Jadi ni yang tu dekat di itu balamayuh barumah anak ya inya rumah dis anak jilan barumah lorong 7 kuarter flex tudan Permai Jaya blok 6309. Jadi ni yang dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 6 hari bulan 10 2026. Jadinya pesan ke bisik diterima kami lalu pesan ke Siti tu nuju kapal pelayan ke diau bak rumah Roland Bangau Sungai Tisak Sekayu Ayung kapal pelayan Bengemah Nangadap Batarajang kapal pelayan bak Merirai Kapit kapal pelayan bak Nanga atau ke Ulu Lajan Sung Nanga Balanggat Belawai Kapit Musa Sung ngau semua kapal pelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit yang gangiang anak anduak madah ke pengawak ngetah sulit yang gangiang anak anduak tau ke ini dia ke dekat diatur kena 10 hari bulan 10 2026 pukul 8 pagi lalunya di lumbung malamnya. Jadi nguan nulit dekat diatur kena malam 9 hari bulan 10 2026 baru masih dak tumpu bak genturong pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Jadi penerang ke siliak atau bertelepon ngagai kiti bak 010-828-0074 tau ke 013-300-6124. Nyalanya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku bak sadar lemai kita lemai hari 1 5 hari bulan 10 2026. Jadi aku harap ke pesan pesan ia ke bisik dikenatai ke terang didinga lebih lagi ngagai pala kita ke bisik dituju ke pesan lemai tu harap ke sama bisik gulai engkau kami bak sadar lemai.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: YYYMM Bas Rian 106.9 FM.
1: Jaga pengawal SSJ 9.2. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami ini Albert Anis Subak sampai dia tu nak dulu duduk nak mulai bau. Thank you so much jaga curi-curi malam tu ya. Curi-curi profesional. Laban sudah terima aku sebagai vokal terbaik buat SSJ 9 tu. Terima kasih Anang Leju Anang Bau Anang Putus Asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: баруна.
0: Как?
2: WAI.

0: Selamat lemai bala peninga aku datai baru begulai ngau kita bak senentang awal program barancau tikai. Baka kelemai tu aku dekat berkunci ngau kita undang-undang kebesangkut pawut ngau pasal dagang temuai. Undang-undang tu bala peninga bisi bak akta ke disebut Tourism Industry Act 1992 in bracket Act 482 tau ke Akta Industri Pelancongan 1992 Akta 482. Akta tu bala peninga ini nyebut pasal lesen dagang temuai serta maga Regulation of Tourism Enterprises, undang-undang kenyebut pasal tourist guide ngau nur orang kediau baka sida turis. Nyalai undang-undang tu berengkah dikena bak menua kita di Malaysia kena 1 hari bulan 5 1992. Bak bagian 2 Akta Industri Pelancongan 1992 tu bola peningah. Ianya section 5 sampai section 13 ia kenyebut pasal lesen. Kek terubah ya section 5 tu bola peningah. Hanya orang ke berjalai ke pengawal dagang temuai mesti bisik lesen. Jadi section 5 subsection 1 yang nyebut nada orang tahu berjalai tahu ke ngaga tourism training institution semadi maya bisik diberi lesen nitiah ke bagian 2 tu lalu nanti ya lesen diberi kena nyendia ke tourism training institution. Undang-undang ke Akta Pendidikan 1961 in bracket Akta 43 1961 tidak dikena tidak sudah diperjalai kena undang-undang dalamnya bak tourism training institution ke ditumbuh ke atau ke digagak nitiah ke bak Akta Industri Pelancongan 1992. Jadi section 5 subsection 1 nya tadi nyebut mesti kak bisi lesen orang ke berjalai ke dagang temuai. Jadi pihak mega section 5 subsection 2 madah ke orang ke ke berjalai ke pengawal dagang temuai tau ke perniagaan agensi pengembaraan ianya tour operator bisnes ya ngaga tour operator. Jadi ia mesti ke bisi syarikat. Jadi syarikatnya diberi lesen nitiah ke bagian 2 akta tu. Bekeni nanti lesen nak nadai tapi orangnya berjalai ke pengawal dagang temuai. Nyalai section 5 subsection 3. Section tu nyebut siapa ke nak nitiah ke undang-undang buat section 5 subsection 1 ngau subsection 2. Kau dah disebut akunya tadi. Nanti ia ditemu salah. Ia tahu dihukum kena mata duit. Tak lebih hari 500 ribu ringgit. Tahu ke dihukum jail. Tak lebih hari 10 tahun. Tahu ke dihukum kena mata duit. Lalu mega dihukum jail. Nanti orang yang tadi, ia sudah ditemu salah. Tanggi lagi ngerja penyalah ke bak section 5 subsection 1 atau ke subsection 2 nak. Jadi atau dihukum kena mata duit tidak lebih hari 5,000 ringgit sehari. Nak munyi section 5 subsection 1 subsection 2 ngal subsection 3. Jadi buat senentang pasal unlicensed tourism operators tu orang kebelai ke pengawal dagang temuai itu. Ini tiah kebak siti berita kena 19 bulan 7 2025. Ini tiah keberitanya Ministry of Tourism, Arts and Culture bisi berjalai ke enforcement operation penguatkuasaan bak seluruh menua Malaysia. Jadi ini tiah keberita tu ia bisi 13 siti notis pasal berapa iti penyalah various offenses. Ianya termasuk orang kebejalai ke dagang temuai nadai lisin, operating tourism businesses without valid license. Ianya termasuk kes 180 itu perengka pengangkut kena di register dikena sedaya berjalan ke dagang temuai. Lalu bisik diberi notis mengenai 30 tourism companies. 4 itu mega ngagai accommodation premises yang dor orang turisnya ke diau. Ngau mega bisik penguatkuasaan atas 33 ikut tour guide orang ke ngulu ke orang berjalan. Maya sedaya ke melancong bermenau kita. Jadi bermenau Pulau Pinang mega bala peninga bisi tour company. Ianya disebut Renew Age Group Sdn Bhd ke kena hukum RM30,000 ba session court ba Pulau Pinang laban dia. Bejalai ke pengawal dagang temuai nadai nitiah ke sepatut ya bisi valid license under the Tourism Industry Act 1992. Jadi company itu bala peninga ya ngaku salah maya ke dituduh bawa mahkamah. Nyalai ya nyak tadi kena hukum kena mata duit RM30,000. Lalu nanti nyak dah dibayar kod meri pemutus. Di RM30,000 nyak dah dibayar ya tau kena hukum jail 12 bulan. Udah section 5, ya bisi section 6. Jadi section 6 tu nyebut tak kemadah ke cara orang minta lesen ngagai pesuruh jaya pelancongan. Jadi siapa komisioner kendur orang tau minta lesen inya ketua setiausaha Kementerian Pelancongan. Jadi entika minta lesen dia mesti ngena cara bertulis ngagai pesuruh jaya. Jadi tu disebut section 6 subsection 1. Section 6 subsection 2 pemintanya tadi mesti ke ngau dokumen atau ke information ke ditetap ke ba requirement ke minta lesen nak. Lalu pesuruh jaya atau ke komisionernya tadi uliah ngau sebarang maya sepengudah dia kena terima pemintanya. Ya tau minta dokumen tau ke additional information maklumat tambahan ke patut ke kak digunaya ke kena nentu ke lesen yang tau diberi tau ke peminta lesen yang tau dikemenar ke agai orang ke minta lesen. Jadi dokumen tau ke information ke diguna dikena ngemenar ke lesen yang diberi tau kena dokumen ngau information tu tau ndak sebaka bagi setiap ikut orang ke minta lesen. Jadi tu buat section 6 subsection 2 contoh yang malah peningat nanti A minta lesen dokumen tau ke information ke perlu diberi agai pesuruh jaya pelancongan nyak komisioner semina dokumen jenis atau information jenis A. Tangti B minta lesen dokumen atau information ke dipinta RB tidak semestinya sebakar dengan dokumen ke dipinta RA. Artinya pesuruh jaya pelancongan atau ke komisionernya tadi tahu minta RB dokumen ke jenis E. Jadi nyak antara gaya yang dokumen ngau information ke dipinta pesuruh jayanya tadi tahu tak sama bak siti-siti orang ke minta lesen. Jadi bak section 6 section 4 bala peninga. Jadi itu nyebut nanti dokumen tahu ke additional information ke dipinta nitiah ke bak subsection 2 ndak diberi ngagai pesuruh jayanya tadi nitiah ketimpuh ke depadah ke ngagai orang ke minta lesen. Jadi peminta lesen tu tau dikira ianya tadi ndak nerwas ke peminta ya tang titai begitu bisa nyadi tu ndak meri penanggul ngage orangnya tadi ka minta lisin ya ke baru junta ya bala peningai nya bakai e minta lisin lalu ia dipinta meri dokumen tambahan additional dokumen dalam tempoh 7 hari tang e nak meri additional documents nya tau ke dokumen tambahannya dalam tempoh 7 hari jadi nanti perkara begitunya di A itu dikira narit peminta ya atau kena nerus ke peminta ya pasal lisiannya tang udahnya A tau minta lisian sekali lagi ngena prosedur ya ke sama dia tu bila peningat aku datai bak section 7 jadi section tu bila peningat ya nyebut pasal lisiannya tadi ke dikemenar tau ke ndak dikemenar ke peminta ianya jadi itu mega berkuasa pesuruh jaya komisioner jadi section 7 subsection 1 pesuruh jaya udah ya medak semua dokumen serta information kada beri ngage ya jadi inti ya puas hati ngal semua dokumen serta informationnya. Ia tahu ngemenar ke lisiannya diberi ngagai orang keminta lisiannya. Lalu ia megak tahu nak ngemenar ke peminta lisiannya diberi ngagai orang keminta lisian dagang temuai. Lisian tu bala peningat maka ke disebut section 7 subsection 2. Nanti ia udah dikemenar diberi lisiannya, lisian tu ia bisi timpuah ya. Lalu mega balisiannya kada beri ya lumur hanya lumur lisiannya jadi nanti orangnya tadi udah diberi lisian dagang temuai nitiah ke buat section 7 subsection 1 jadi udahnya ya bisi mega upis kada kena ya bejalai ke dagang temuai buat ndor bukai ya tadi tau minta additional license atau ke lisin tambahan jadi bisa nentang nanti lisin peminta tidak dikemenar ke pesuruh jaya lalu pesuruh jaya itu tadi nanti peminta lisin yang tadi tidak dikemenar ke ia mesti madah ngage orang ke minta lisinnya ngau lengkas madah ke kebuah pemintanya tidak dikemenar ke jadi itu disebut bak section 7 subsection 4. Dulu tadi bala peningat aku bercerita berkunci dengan kita pasal kes ke dikeluar ke disebut ke Ministry of Tourism, Arts and Culture yang disebut positif surat kabar tang dalam makta tu bisi kes kenyo sampai ngagai High Court. Jadi buat kesnya kena sebut PP versus LKI Holidays Leisure Sdn Bhd 1997 volume 3 MLRH bak muka surat 65. Company itu bila peningat didawa laban bak kertas tuduhan yang nyebut ianya kena 22/8/1993 lebih kurang pukul 12. 5 minit tengah hari tempat buat nomor 7 Jalan Pandak Maya 4 Bandar Baru Kuah buat Lengkawi Kedah ianya dituduh berkot pasal ia keberjalai ke dagang temuai ianya tadi nadai lisin ianya nak nitiah ke section 7 subsection 1 Akta Industri Pelancongan 1992 jadi nanti ya kesalahannya tadi buat section 5 subsection 2 lalu nanti ianya tadi ditemu salah ia tahu dihukum nitiah ke buat section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan tu jadi nyak munyi tuduhan ke dibaca buat kod agai company tu bala peningah ianya orang ke berjalai ke pengawal dagang temui nadai lisin tang sepengudah bicara bak lawa court tu tadi company tu nak ditemu salah tang ukai ke Tegal ianya tadi ditemu bisi lisian berjalan ke pengawal dagang temu ianya tang bakes tu kertas tuduhan ianya tadi bisi nak ditulis ngau cukup particulars kenyebut pasal penyalah company itu nyalai maya ke dituduh buat lower court company itu tadi nak ngaku salah lalu sedak ia bicara jadi maya ke bicaranya ada tadi tuduhan yang tadi charge yang tadi tidak cukup material particulars nyalai orang kempu company itu tadi tidak ditemu salah lalu tidak dihukum nitiah ke section 5 subsection 3 Akta Industri Pelancongan pengudahnya tadi nyalai sedak ke pihak pendawa persecution ngapil ngagai high court udah apilnya ke didinga bak high court. High court pun setuju ngau pemutus lower court. Ianya material particularsnya tidak cukup ditulis bak kertas tuduhan. Nya laki ngasuh company itu menang bak kes itu. Tangguh kai ke Tegal. Ia boleh meribukti sidak ia bisi lisian. Kena berjalan ke pengawal dagang temuai. Jadi, nya munyi undang-undang disebut bahawa Akta Industri Pelancongan untuk bala peninga kau boleh dikunci kaku kau kita bakal ke lemah itu jadi undang-undang itu ke disambung aku bak minggu kebukai bak section kebukai tang yagi bak Akta Industri Pelancongan itu terima kasih ngagai semua bala kita kau dah bugulai ngaku aku bakal ke lemah itu buat senentang awak program berancau tikai mumpua dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai
1: ya jadi ianya nak kat kami mai kita mendi yang ke tando program berancau tikai ke lemai tu siti program ke di tusun mesta terpa mandi jadi 7:30 lemai kita dengar ke berita lemai ke di tabur ke terus sari YFM jadi sebelum nyatu lagu ke dipilih aku merindang ke bala peninggal kita sebelum kita dengar ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi lagu ke di by Igu Anthony melikai pengeridau.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Aku Ayu Selijabu, hari Bintana Pernyang. Kemarin lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu yang agak paket begitu yang cukup manak-manak kena kita ini mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu bercata sepan juara. Aku beri saya terima kasih yang agak semua sudah aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko. Semua kita di pembasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Selamat lemai begulai ngau aku melati badi ba berita lemai YFM lemai hari 1 Seritok 5 hari bulan 10 2026 lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Sarawak ngemansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka Saritok ngemudah ke pemindah orang nyungkat pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bintulu meruan jadi palan nur ngatur pengeram minyak ke tahun 2027. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Sarawak dengan kemansang ke satelit nano ke Terubah lebuh datai bat tahun 2030 nyinila ngenak teknologi CubeSat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke Pekaratok dekat meri penguntung ngagai mayu bengkah sektor lalu leh nyukung pemansang menua. Tok nyeng kaum sektor bertanam bertupik pengatur pengereja asal pengawak mata ke rampak menua ngau jalai ngatur penusah bencana. Pengawak ting mansang ke satelit nano mega oleh nyawup negap ke ekosistem teknologi tinyerangkum semiconductor, communication, software, analitik, data ngau peminta tiru AI. Premier Mansud ke Jakut Tok lebuh yang kebejadi Aum Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak ADEX 2026 di Kuching. Aum tik ke 6 yang diatur nyentuk ke pegilak bak palan Convention Borneo Kuching. Jematan sejingkat di Kuching sudah dibuka ngagai Mensia Mayuh Saritok serta nyedia ke jalai alternatif kena mudah ke pemindah orang antara Kuching ngau Semarahan. Sapit Premier Dato' Amal Douglas Ugambar semadah ke jematan yang megak disadang oleh ngurang ke penanggul orang ke Beskut bak jalai alun antara Kuching ngau Semarahan. Yang maksud ke Jakut Tok ngagai pengarang berita bak pengawak nung lancar ke jematannya di Kuching. Jembatannya kebulih 1.28 km pemanjai berungkus 365.7 juta ringgit. 10 pakej kerja dalam projek Jalan Besar Pemboneo LPB Sarawak sudah temu. Siti Agik pakej kerja ianya WP11 diriput kuda manggai 99.9% nakak 31 bulan tahun tu. Dalam penerang ke berkawan gau report Auditor Jenderal Malaysia PKAN 2026, Opis Audit Menua Malaysia madah ke pemujur objektif projek Jalan Besar Pemboneo Sarawak lalu bedau oleh diserdih lawan projeknya bedau temu nar. Pengawal audit megak bisa tertemu ke penglemik bak perkara pengurusan kelimpah ditabik urus kontrak tenda efisien. Tok Jeng Kaum klaim ke boleh 1.78 bilion ringgit ke pengawal ngalih ngau masang baru utiliti terlalu bedau diberi kelimpah dibayar 32.07 juta ringgit terudah diberi ke sistem penerang projek. Tajak pihak sistem nak boleh dilawak pengudah timpuh sempekat kambis. Bintulu mengkang jadi palandu ngatur pengerami Agrofest Sarawak dalam tahun baru tuila. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke perkara tu diputus ke berduduk hari pemanah sambut ke diterima. Sebedau tu Bintulu dah dipilih jadi palan tetap ngatur Expo Bertanam Bertupik ke Pemaduk Besar di Sarawak. Yang maksud ke perkara tu bak pengawak kediatur dan nutup Sarawak Agrofest 2026 bak Padang Bilion Lama Bintulu. Ia madah ke Expo ke sekali tu ngerikut ke penatai 126,333 ikut temuai tek baru ke Terubah Kali datai ngagai programnya engau 2.5 juta ikut temuai tek kalau dah datai sebedau tu. Tajak pihak hasil jual buat pengeram minyak bisik kusut ngagai 3.6 juta ringgit nanti dibanding kenggau 6.5 juta ringgit dalam tahun sitik tu kemarik kebepun dari sekedar kebuah kenyengkau mayu macam program kebenar diatur di Sarawak. Berbangunnya residen bagi menua Bintulu, Datuk Nyurat Keti berterima kasih ngagai perintah Sarawak tu dah milih Bintulu. Nyadi palan nur ngatu Sarawak Agrofest ke 3K.

balik. Ramainya megat sudah mujur mengangkat ke penatai pemisik sektor hotel, pemakai hingga pengawat dagang, orang bak kandang menuanya. Sarawak Agropest megat mujur narit bala temuai datai, nyenggau temuai dari menua sepiak bakal Brunei enggau Indonesia. Yang harap ke edisi Sarawak Agrofest dekat datai itu ilak, dekat meruan yang dipelasar rendung laku ke macam produk hari kandang menuanya. Sarawak Agrofest 2026 ke diatur 10 hari, kenyau hari 25 hari bulan 9 tu kemarin, tembok diatur kemarin. Expo yang megak bisa memandang serta laku ke hasil bertanam tupik, hasil berikan gau hasil industri pemakai. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari YFM. Pemansang tik sama belak antara kandang negeri gau menua pesisir nyap kara ke patut diperundiang ke bak sitak telian. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Telian, Royston Blatine, madah ke sekedar hari perkara ke dekat di Kemeranka, ianya mengangkat ke pemanah infrastruktur. Ia madah kari program Transformation Menua Pesisir, RTP, agar belanja RM5 juta ringgit ke diberi ni tiap tahun, udah dikena nambah ke perengkah guna bak genturong pendiau enggau rumah panjai. Pemansang menua pesisir megak sama bisa nerima agih belanja dari projek rakyat serta projek dari baruah langgur Malaysia, pemansang Malaysia lumpar ke 12 enggau ke 13. Kelimparinya pemansang bandar muka megak sama bisa diperundiang ke galai 98 juta ringgit udah diagih dari baruah agensi pemansang lubak rancang dikena berjalai ke pemansang bak kandang negeri. Opis Ekonomi Digital Sarawak, SDEC, sudah numbuh ke Hub Innovation Digital Ngau DIH bak 11 palan di Selapur Sarawak. Tuai Pemesai Eksekutif SDEC, Datuk Sudar Noto Osman, madah ke DIH tu, ianya palan innovation ngau penguat dagang tidak kena ngelatih ke ekonomi digital bak menua tu. Mai macam program bisa diatur bawa palannya yang kau melatih digital, ungkup orang dagang, ngau pengawak tengah mansang ke company tiap baru ngepun ke pengawak. Pengawak tenyedia ke palan bakatau megak setipat ngau niat perintah Sarawak terdekat mansang ke ekonomi digital, kelimpah hari terdekat nak nyukung mayu bengkah infrastruktur digital ke udah di kemansang ke. Seko ikan lumba-lumba induk dari bangsa Fall Killer World ditemu mati bak pantai Puih Sematan kena hari 6 tu tadi. Warden Jelu Sigak Sarawak, Abang Arabi Abang Aimran, madah ke Sarawak Forestry Corporation SFC, sebelum tu bisa nerima penerang pasal ikannya ke ditemu bak tebian tasik. Ikannya mujur diselamatkan lalu dilepas ke Raban Penyaga Penglikun Orang Periman Pulai ke Tasik, nak sawup dari polis enggau orang mayu. Tajak pihak ikan lumba-lumbinya ditemu orang baru bak tebian tasik Kembelia Puih, orang pukul 9 pagi hari 6. Ikan lumba-lumbi ke panjai 3.85 meternya dipadah kemati orang pukul 2 ngali hari. Polis Kuching Diatuk Benung mansiak kes 2 ikut lelaki kengenak sebuah motosikal ke diriput kengelantak polis lebuah operasi ngempang jalai ke diatur bak jalai padungan di Kuching kemarin. Video 39 second pemanjainya ke diriput korang periman oleh balat dikerembai ke bak media ramah. Penerang hari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching, ACP Lexon Naga Cabuk, madah kesidak bisa nerima sitik report ke berkawal ngau kesnya. Mensia Mayu Megak udah dilalau ngau jakuk, tindak ngasuh sidak ngerbai ke berita-berita ke selebu bunga pa. Kesnya dipansiak ngenak Seksyen 307, Seksyen 186, ngau Seksyen 323 Penekon. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita di Baca Baru. Sarawak memansang ke satelit nano nyukung pemansang menua. Jematan sejingkat dibuka saritu ngemudah ke pemindah orang nyungkak pemansang kandang menua. Sarawak Agrofest Bin Tulu meruan jadi palan nungatur pengeraminya ke tahun 2027. Yang dekat berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang ampuh, kengujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang, tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
6: Sekali tu, YFM mai kita bawa ngagai bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi julu bandaraya minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, Miri megak jadi menua kedua pemadu pesai pemudah induk negeri Sarawak, ianya bandaraya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakak merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang, serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidakak meli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jilusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tuan minyak sedau ya tipadu dikena dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Sudulai sejalai.
2: Sudulai sejalai. Terima kasih lagi bergelang dengan kami bahawa YFM. Okey, berita Y Arena berkawal dengan Asia Games. Dato' Azizul Hasni Awang sudah boleh Siti Middle Mas dengan Siti Middle Kerajuk bahawa Asia Games Aichi Nagoya 2026. Berbangunnya yang madah ke Temegah Ati Megak dengan penyulut pelomba bukai yang kawan pelomba induk. Pelomba induk Malaysia ke sekali itu boleh middle pirat acara pecut Braban lomba basikal trek. Sudah ke alah ngelaban pelomba China bak rengat final. Asia Games Aichi Nagoya baru tembuk diatur kemari kali Malaysia sudah boleh nombor 11 dari semua 37 kontijen ke berpekit. Bak lomba ngau main tu Malaysia boleh 11 medal emas ianya 4 medal emas dari squash ke alai emasnya ianya dari Eng Yan Yao kategori single lelaki Estiva Sanggari kategori single induk kategori lelaki Braban ngau induk Braban. 2 medal emas dari karate ianya dari Si Sahma Larani ba acara induk komite baru 50 kg adalah Faye Robert ba acara induk komite 55 kg. Siti Middle Mas hari basikal trek Azizul Hasni Awang acara kirin lelaki Siti Middle Mas hari e-sport ianya hari atlet Malaysia Taj Izrin Aiman Taj Madira di menang ba acara Grand Turismo 7 Auto Racing serta Siti Agi Middle Mas ianya hari Sepatakro acara tim regu lelaki. Berita ke sekelitu kita nguyang agak berita main bol. Lionel Messi leka bermain ke penudi ngari ke Argentina buat friendly match ngelaban Benin pergila. Main ke penudinya diatur buat Stadium Monumental Buenos Aires, Argentina. Di pelabak kekira 85,000 ikut penyokong datai meda Messi serta Argentina bermain pergila. Ke diatur Lionel Messi udah bermain 207 caps ngari ke Argentina. Udah skor 125 gol serta 68 assist. Ke Diatuk Messi lagi bisa kontrak bermain ngau Inter Miami di Amerika nyentuk ngagai 2028. Lalu nyangka dekat mandat ke kontrak ya. Udah apa ya ke nadai empai lama. Sekumbang ngari ke Argentina, Messi udah mantuk timnya boleh World Cup 2022. Copa America 2021 ngau 2024 ngau boleh medal emas Olimpik 2008. Agi berkawan ngau main bol FIFA ASEAN Challenge Cup. Final ASEAN FIFA Challenge Cup Division 1 diatur Sarito antara Thailand ngau Indonesia ba Stadium Gelora Bung Karno Jakarta Indonesia pukul 9 malam tu lagi. Pemegang Malaysia sudah bersatu dengan Vietnam lemai tadi buat main ti berebut ke nombor 3 buat stadium kesama pukul 5 lemai tadi. Perbangunnya buat ASEAN FIFA Challenge Cup Division 2, Hong Kong sudah boleh champion. Sudah tinggal ke Cambodia 2-0 buat renggak final. Mainnya diatur buat Kai Tak Stadium di Hong Kong. Untuk berita main bol berkawan dengan friendly match. Dia tu benar musim friendly match ke alai berkutuk ke sekadar tim tidak ke berlaban buat friendly match dalam 2 hari itu. Jadi seri itu Jepun dekat ngelaban New Zealand, Mauritius bersatu dengan Sri Lanka, Panama dekat ngelaban Ecuador. Pergilah sekadar tim ke dekat berlaban buat friendly match. Ianya South Korea dekat ngelaban Uzbekistan, China dekat ngelaban Tajikistan, India ngelaban Uruguay, Rusia dekat ngelaban Nigeria serta Jordan dekat berlaban dengan Venezuela. Okey, berita ke penudi kita ngelansar berita berkawan dengan GP Bahrain Sepang. Grand Prix Gulf Air Bahrain ke Diatur Bak Lita Sepang nampak sejarah baru. Ke alai ngerikut pemaduk mayuh orang datang agak litarnya. 261,000 ikut orang datang dalam tempoh 3 hari. Lombaknya diatur. Lalu lebih 100,000 datai maya hari ke penudi lombaknya diatur kemari. Chief Executive Officer CEO Formula 1 Stefano Domenicali gaga hati mendak sokong Mansia Mayuh kedatai mendak lombaknya serta muji komitmen Raja Bahrain Raja Hamad Isa Al-Khalifa dalam ngemujuk ke Grand Prix itu. Berbagunya Max Verstappen dari Red Bull Racing udah boleh champion bak Grand Prix itu, lalu Kimi Antonelli dari Mercedes boleh nombor 2. Ditangkan dengan pelombak Ferrari, Lewis Hamilton boleh nombor 3. Maka ke dia tu penuduk pelombak udah ke 16 kali pelombak. Ianya Kimi Antonelli dari Mercedes bak tangga ke 1 boleh 320 poin. George Russell dari Mercedes megak bak tangga ke 2 236 poin. Lalu Lewis Hamilton dari Ferrari boleh nombor 3 ngumpul 214 poin. Nya penuduk top 3 nak ke dia tu udah ke 16 kali pelombak bak Formula 1. Beritanya ngujung ke Y Arena, kita ke Sarito. Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari 1, pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
1: Tahbi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rengga final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngetiun, Maxwell Franklin Sarat. Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai, Juara, Arisa, Tanah Bernyang, Lekang Tiun, Jisri Jabu, Gal

0: keluarga kita ke bisi.live buat media sosial Gau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih kepada semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Jadi terima kasih, aku cukup gagati, cukup nama yang tadi. Ada yang nyangka waktu itu sebenarnya aku boleh mayu kategori buat dalam SCSJ ke-9 tahun 2026. Salah titik ya, boleh nombor 2. Artis popular, lagu popular, no persembahan terbaik. Jadi terima kasih bagi kita semua aku dah nyukung lagu Daya Bintang tu. Jadi ngarap ke Peranak Menua Sarawak, artis tau ke penggiat seni Peranak Menua Sarawak udah nyingkang laban nyame pedak mata dunia kita boleh mansang walaupun akhir hari aku mawat Daya Bintang.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam kepada semua bala peninggal kita ke malam tu gagal terus bergulai engkau kami bak sadar lemai kita ke sari tu. Jadi bukan selama kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban kita hanya ditemui ke di kangau ke kita bak program Leman Budaya Iban kita ke malam tu nak ada orang bukai ianya pengajar Jimun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nombor berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru. Lalu berita dari itu kur semangat gerai menjadi kebawa oleh yang nanti kita itu.
2: Jadi bayar banyak pengajar. Jadi dulu tu selamat berkelalang dengan pengajar. Itu baru ya tuan temu na ya.
0: Ya, jadi ya buat program Leman Budaya Iban kita ikut sekali itu na pengajar. Aku nak kediri laban bisi baki aku rajis booking. Ya, bukulah yang kita. Namanya tadi sama berandau buat program Leman Budaya Iban kita malam tu.
1: Pada sama. Ngamik ke ramai game kita itu dulu ke deh.
2: Jadi pengajar bunyi kenalan tadi lah buat ditanya ketiga berita mana bunyi kenalan tadi nih. Bahaya minyak. Jadi pengerai itu nang segi jerki ke dikerka hati semua kita itu nih pengajar. Nanti tubuh kita itu berpengerai. Hati kita yang pan tentu maka dekat lantang. Dia pengajar ngomel. Jadi itu yang kenang pasal Leman Budaya. Program kita yang kelemah itu. Kedekat dikenang kita tiga itu. Dikenang ngisi program kita yang kelemah itu. Nama kini perkara ketika di perkongsi kenuan jauh bala peningnya kita bawa ke sekali itu untuk mengajar.
1: Terima kasih Gad DJ Rajesh tu atau baru bertemu lain ya. Jadi bala peningnya semua dalam program kedolo agi hari itu kita sudah berkenan ke pasal namanya petara hantu semangat dalam budaya ibadah banyak terkait kenang mayanya kemarin lalu lebih maya berkenang kenyak kemarin kenang segi tidak tentu boleh silia benar laban namanya nama petara hantu tokoh kunya si orang putihnya madahnya dewa namanya spirit ku sida ya. Lalu bahasa Melayu bisi yang madahnya dewa ku sida jadi bisi ke madahnya semangat. Jadi antu jadi petara tu tadi ni teh kekenang mai kemare inya semua namanya ya ke petara ke nemu nolong kita lebar petara tu semampai nanah ke utek kelurus, utek kebetul lalu merik penyamai, merik penghidup lantas senang agak mesia nyadia ke antu tu kemari dikenang kami dua, nyak bisi antu jai, antu badas nyadi antu badas semaknya tadi, ya ni pak pengawak kita, nanti pengawak kita badas ya nimbang kita ngop madas, nanti pengawak kita salah, yang hukum kita ngop nyalah, tang mayu hagi antu jai, tadi kak nganok kita, kak ngasuk kita sakit ke ngaso kita parai jadi nyak kira kenang maya mari jadi pasal semangat ngau bunsu tai dalam penghidup iban dalam budaya iban nyelai semua utai hidup dalam semua utai kita pegai semua utai kita dibun semua utai kita karap kita bisa bunsu ke diri contohlah kami dulu hari itu kemarin berkenang ke menua sebayan din. Di sebayan din, orang kenyaga pintu tanahnya, bunsu beluat ku ya. Orang kenyaga nau titirawannya, bunsu burung bubut. Jadi bunsu itu tadi, orang kebisik kuasa lebih dari kita misianya, kumai iban ngumainya, petara. Jadi apakah kelemah itu tadi, kita reka lagi kita reka berkenang ke pasal perkara yang lebih dalam lagi lah. Kelebih lagi, nama cara aku kenang yang lemai tau ianya ditiah ke kenang tiap-tiap petara kerap kita ini tiah ke sidak sekaban tusut ni tiah ke tusut sidak sekaban ngau nak kak kealah lah tiah ke ni tiah ke tamu ni tiah ke depan sia banyak ke kenang kita lemai tau kurang ke penderang tepakenya nyata dia ke namanya Au gi ngerindu kati bala peninga.
0: Iya, au na sigi amat pengajar. Jadi kita sama ngarap ke bala peninga kita ke bisim gulai ngau kita bayak kenya mendiang ke kita radio pengajar. Lalu medak kita tiga megak ba Facebook nyemak bisi utai ke dekat ditanya kita bekas selama megak kena tai ke tanya kita nya tadi ba Facebook bisi tertanya ne. Lagi pengajar nyawut ke kita ne pengajar. Lalu kami akan ngarap ke topik kita malam tu atau ngerindu kati kita lalu atau narik hati kita nyaka bisi utai ke sili agi kat ditemu kita senentang utai tu tanya terus nak pengajar
1: ya.
0: Jadi ngambil ke nak masa jam kita tiga malam tu lalu terus ngagai nuan tu pengajar
1: jadi tu ditujung ngagai bala peningat tu ada wadian ha. Jadi kenang tau diatur kita inyo datai bawah bulan 4 dalam mak dak nyokap gawai. Jadi dalam kandang bulan 5 tu tadi macam-macam utai diatur kita berkaul ngau gawai. Bisi menyak begawai, bisi menyak miring, bisi orang bersampi. Jadi bisi sekedaknya ngatur pekit kumang, pekit keliang. Jadi utinya perkara ti kenang kelemai tau nyangka ya tau bisi diguna lebih maya ngatur pengawaknya lah. Ambil kemandian beka nanti kita bersampi ngambil ke petara itu disebut ni tadi namanya nak kelu jauh ngelipak arif ka arif teknya di dalam budaya kita lalu bekenya mega maya bapakit kumang nak tentu kita selalu hari tahu setik ngekit tahu setik kita ngarap ke cara ngatur pekit kumang lebih pada segi
0: betul
1: kemudian lebih maya kita nikik kenuan itu kalau ada seorang jadi DJ maya pekit kumang kadang-kadang nanti nuan landi lebih maya nikik ke kumang yang agak pangau nama penyalah nuan gerintai ke sub pemadas ngepan di kenak ya pemadas muaya pemadas gamal pemadas pejalaya lalu mandi yang kaya ngau induk-induk ke orang ada penguli bau ke ini bunsu-bunsu bantu ke jadi main di dengar aku karanya aku medak bisi dikerja kami di betul harinya dari itu nak aku dengar jadi hari penggerang kita break kita tahu yang kaya tahu diguna lagi
0: iya nasi kiamat
1: jadi karena kenerus ke penerang aku tahu maka dah jadi perkara tika dikenang kita kemaduk dulu inya aku ke maik bala peningan tadi berarti kau tak kenyadi bak sikup petara iban tik dikumai sengalam burung laban mayu amat penulis kenulis pasal adat pasal pengarap iban tadi madah ke mayu macam budaya mayu macam utai terkerja iban sampai ke saritau sampai ke pengawak berumah panjai bumai bertahun begiga semua pun hari ajar petara dari kumai segala burung tang tentulah nama kebuah petara tu banget besai mai pangka besai mai empas besai merti dalam pengarap iban tau ke dalam budaya jadi aku dia tau lebat lagi nyebut lagi jakub budaya lah semena sekali dua agak nyebut doteka nama ngarap lah bapala nak bala ucu ambu kita dia tau nyobisik pengarap baru ni kau dah nyukai artinya kenang teh kenang kita dia tau tadi daripada aku hari tinjau akademik tu aja artinya akademik ke penemu ramah ke penemu kita hidup lepas kita anak iban baru kita mesti nemung sapa diri empu lah hari semua sekuat lah nanti uli ya. Lebih kenang kata aku balat bersandiang ke penemu tidak pansi penulis bekas sidak pendidik Sandian bekas sidak AJN Richard bekas sidak Eric Jensen sikuk raputih ke ngambil PhD pelajar pasal budaya Iban nanya Clayton Chu jadi lebih maya mansa penemu sidak ya jadi aku perhatikan ni dini kesebaka dini kena sama lalu kenyak mega lebuh aku nulis ngau nusun dekat imang lekat pengap mayuh menal mamang ngau aku buat beranau nya tadi aku medak ni bagi ke sebaka dini anak sebaka deh jadi tu suat ti nurun ke sengala burung tebepun dari petara tuai siku nitiah ke penemu Bede Sandianto ianya hari durung tuai ku ya berumah di tatai belakang dintiang. Jadi durung tuai itu nyup tusur ke tau. Durung tuai itu leban nitiah ke kenang rata disebut berkata ja beranak ke Raja Jembu. Jadi Raja Jembu nur ya dia duduk di batu tinggi di dingai mata Raja Pengibai. Nitih ke pengarap lama Iban, Raja Jembu tu petara ke nyaga tekang batu pengaruh tu. Nyak kebuahan ti Iban niri ke gawai batu. Kelebih lagi beka nanti beka orang yang baru Kediri, lalu bedau bisik batu pengansa, batu pemanggul Kediri. Dia sidak yang ngasuh lemamang ke mengapnya tadi ningkuh ke sidak batu. Jadi lebuah maya batu pengansa lah, batu pemanggul. Lebih maya lemah ningko batunya, ya ningko batu ke disimpan di bun Raja Jembu tu deh. Jadi Raja Jembu tu bala peninga, babi ni jadi nginduk ke bernama Dara Talun Pelangka, mata ke kota dinding hari, cermang cermin bintang, tukuh lawang pingai kaki. Seduaya bisik beranak ke tujuh ikut petara, tik berkuasa, nyaga, mayu, bidang, penghidup manusia banyak kena ada dunia kita di tau ke ada dunia petarambu di langit dia ya.
2: Jadi nyak petara mengajar tu percaya balap ninga ke menoninga ke kita tiga ke lemai tu mega tentukan mu siapa nama balap petaranya lalu nama bidang penghidup Iban ke dijaga sidak tu mengajar.
0: Bakal kita berarti ke penghidup kita ke kemayari tu nama mengajar. Bakal kita minta UPS menteri tu nyaga tu UPS tu bukan tahu apa ya nih.
1: Kira bakal kita nih bisa menteri jaga sesuatu tempat. Naik segi bisa ya orang kemansia nyebut ngenak caranya. Jadi dikenak ramai ke penerang kita. Kita dulu dekat ngenang pasal petara tidak nama ya kebenama Sengala Burung lah. Jadi nak nitiah ke penulis-penulis bahas tentang tu mayu penulis tu bersetuju ke penemu ketau Sengala Burung tu anak Raja Jembu tu tadi. Lalu ya bisik mayu nama. Kadang-kadang nitiah ke juluk ya nitiah ke. Jadi juluk tadi selalu ya disebut nitiah ke enteli leka main. Lagi ke madaku teker kumai entelinya tadi. Tiba ke lebu ngadang. Ang, lebu nangi. I, lebu
0: budaja.
1: A, lebu nakai. Ai, hanya kena kumai enteli leka main. Jadi siti hari juluk Raja namanya Sengala Buruan tu tadi dikumai biduk lingar natar disengal gumbang sabung tuntung kerawai merata punggung. Aki juga menaul mukung jadi tu nitiah ke penemuan yang beri sandian lah. Jadi dalam leka mayan lah suah mat disebut Sengala Buruan tu ukai Sengala Buruan kan selalu disebut sedak sengalai ko sedak sengalai lang rima sengalai lang lansi sepawang lang bengap kelebih geno batarajang sedak ngenak laki jeku sepawang lang menari sepawang lang bengap hanya di bak menua batang ai sedak nyebut sengalai sengalai lang anu ko sedak yang ditekatnya sengalai lang muki yang kemudian bisik mega aku ningau orang nyebut sengalang lang muki yang pun bisik ke salah jalan sudah nyebut bukannya ente enteli bunyi ing jadi kebuah petara tu besar arti besar ga besar rita besar nama dalam budaya Iban laban lebu maya sidap menjadi berbagi ke barang berbagi ke pesaka jadi Sengala Burung tu diberi apa ya Jembu tu pengaruh. Jadi pengaruh tu tadi nyaga pengelikun namanya bala laki ke ngayau ngasuh tidak kering ngasuh tidak mudah ngalah ke musuh. Jadi nyaga pengelikun ini namanya dia ke keliak kak orang bapak kayau ke pengendiri. Jadi lelaki mesti kering mesti berani mesti landiak nyaga pengendiri nyaga rumah nyaga ini namanya nyak kebahaya Sengala Buruan tu selalu nyak de kangkun ke balai ban balai laki laban yang ngemuan pengaruh di uliah ya, nentu ke lelaki ke ngayaunya pulai ngau likun. Ya mega bisik bapai ke nama pesaka siti kumai antu pala nyadi antu pala tau bengkung antu pala ngon antu palanya ya ke iban kelia bujang berani itu tadi angkun mek antu pala leban antu palanya nyadi ke lamang sida ti udah brengah lalu berani ngetan ke menua nanti ba ya ke kelia nanti rumah panjainya besi nyimpan menyu antu pala
0: iya
1: semua kena kelala niki ke rumah kita lelengelengak medap mayu hantu pala bak kada salai urang dia nangis rengalah ke rumah panjainya lepas dia nemu tentu bisik bujang perani di menuanya hanya nyak kebuah ya tidak nyimpan hantu pala nambah kenya hantu pala dulu kelia disimpan orang kena kujaku laban ya Allah laban kita yang mau berperang semangat ya lu jadi ulun jadi ulun kita jaga penglikun ini nembiak di rumah panjai hari serang penyakit hari segak serang musuh hari segak serang antu jelu nya penemu ulah ku maca lah hal pasal antu kala
0: iya
1: terus ke kita ini kedai.
0: Terus.
1: Jadi bini sengalah buruang tu tadi. Sengalah buruang jadi nginduk sikuk ke pertama inai kecenai pantak jirak darah antaba balun kupak. Jadi nama inai kecenai pantak jirak darah antaba balun kupak tu semua lemambang baik ke batang baik ke batang air batang rajang seratus sebas segi nyukas sebakar pesentan tu nama tu. Minat sitik kebisin nak kena sebut ianya Sudan Beranjan Bungkung nduk diu menyeluang jadi tau nama bini sengala buruangnya udah dipindah ke mana menyaya medak ya nak pengerai nak nyamai dipilihan ke manang lalu pindah ke nama ngagai Sudan Beranjan Bungkung jadi Sudan Beranjan Bungkung tu ukai ke orang sengapa lebih enang puriah orang ke berita tampak nama asal ya ki ya nyanya pada antu ribut leban kungumai antu ribut leban dalam tu disebut lesak asal ya bini sengala buron tu tadi asal ya hari petara tit nama bernama lesak lesu ribut nyepu bulan galu pula sucung lalu ya beranak ke lesak lesu tu tadi beranak ke Kemuntiang Patu Pengulu Bala Nyerang. Kemuntiang Patu beranak ke Sumber Umbal berjuluk Sengal Gumbang Sabung. Lalu Sumber Umbal beranak ke Serumbit berjuluk Bukit Maringgung. Serumbit beranak ke Seremuji berjuluk Kaki Sandung Durung. Semuji beranak ke Berenggang berjuluk Kalang Renggok Pemetung. Berenggang beranak ke Sukan Buban berjuluk Danan Keringkak Gantung. Sukan Buban beranak ke Mukiang berjuluk Seliang Bintang Bernatung. Lalu Mukiang jadi ngau induk bernama Antuk Nyinuk Langguang Tebalung nyak ke beranak kenduk namanya Indai Kecendai Pantak Jerak Daran Tabah Balun Kupa Mukiang apa ya Mukiang ngau induk bernama Antuk Nyinuk Langguang Tebalungnya Indai induk Kecendai Pantak Jerak tadi jadi sedua ya lebuah maya udah jadi melaki bini sengala buruang tu tadi ngau Indai Kecendai Pantak Jerak lalu beranak tang semua anak ya bisa lapan ikau tujuh ikau ino siku aja laki ha? Jadi nakak tu saya tanya kak tanya sudah ada
0: betahu tu pun
1: dah jadi nanti bedau terus kak kita sudah ada terus saya lebur ruang tau jadi anak ya keterubah yang narak ke ino nya bernama Dara Tincin Temaga Nuk Cerbuak Mangkok Cina jadi tu ni tak ketua suat lah jadi lebih maya Nuk Cerbuak Mangkok Cina tu belaki ya lu jadi ngau ketupung jadi ketupung tu bangsa sit sebengkah dari bangsa buruan tidak percaya kaiban nemu madah ke tetik jadi leban ya nemu maik pesan dari petara jadi nyak lalu dalam kenang aku ngelalama tu, aku selalu ngumai burung pengarap lah. Burung pengarap dalam iban. Burung pengarap iban lah. Ketupu tu. Siko. Lalu ya ketupuan untuk mien gamal tang ya nyadi ke tuai kayau mbak menua segala burung jadi ketuai sidak ya dalam ti sidak ngayau ngalah kemunsuh sidak ya betuai ke ketupuan. Lalu ngemai lalu kelimpari ketupuan tu tadi ianya bini ketupuan tu tadi untuk darah tinggi maga. Anak ke nombor dua bernama Nduk Mua Pucung Pengapas Pingai Besai Nadai Mertas. Jadi Nduk Mua Pucung Pengapas itu tadi jadi ke laki yang bernama Beragai berjuluk Tetai Binta Terani ngelembung ke paduang induk darah. Jadi Beragai itu mega sikuk hari burung ke dekarap ke Iban. Artinya bak ripiah orang ke tau serang di menua bak menua segala buruan din Beragai tu nombor dua segala buruan nombor dua ketupuang ya. Jadi anak segala buruan ke nombor tiga bernama bentuk tincin pengapas nuk letan mempulas emas. Jadi ia atau jadi ngemuas ke berjuluk banggung deras penglimpas mua bala. Jadi muas tu megak buruan pengarap iban dah. Jadi anak ke nombor empat bernama Nduk Langguk Ketunsung Ngemai Dayang Ketupang Bungan Tekai. Jadi ia tu bini papau berjuluk Sintau Kemarau Hari Rendang-rendang mandang dagang negeri Cina. Jadi tu namanya lak nama laki Nduk Ketun Langguk Ketunsung Ngemai tu tadi lah. Papau mega buruan tiada karap ke Iban. Anak ke nombor lima bernama Nduk Kecapang Dulang Mas Ya Ketupang Bunga Libas. Jadi ya tu belaki jadi kepangkas berjuluk Paras Putin Seligi. Ngacuk keruntuk selangka dada. Jadi pangkas mega burung kiri karap kiban. Danya ke nombor enam anak ya bernama Nduk Kecapah Dulang Midung Kumang Ketupang Bungai Ketunsung. Jadi ya tu jadi belaki jadi kebjampung berjuluk Panduk Retung Empat Api ngamuk diri ngertung ke Prabuang Rumah Raya. Jadi nyak ya. Lalu anak yang ketujuh tu bernama Dara Cempaka Tempurung Alang Petri Langit Dayang Kumang. Jadi ya tu jadi kelaki tu bernama Kuning Burung Malam ke berjuluk Ipuh Kinyang Ngelabuh Kenyumbuh Siti Menua. Jadi bahas tentang tu nembiak kerbak baru selalu nara aku medak urut putih mega suah nyalin ke medak madah kenyak burung malam kumai sedak ya nyak bansa burung tik bunyi malam tang ya kebenar leka jakuk burung malam dito inya bunyi ya nyak ke kumai burung tang ya mpu oke burung tak bansa bunta. Ya kada kumai asal ya kada kumai bak menua batang ai kada kumai bebujang. Nya ya. Nanti ya utai nya bisi bunyi ba rumah kita takut balai ba.
0: Nama
1: orang nya. Nama namanya
0: Kudu Antau.
1: Kudu Antau. Kudu Antau rasa itu. Udahnya baru kita baru anak kena mau lapan baru laki. Nyadi ya ke laki itu bernama Haji. Keberani ngilah bulan Menteri Suka Raja Rengayan. Jadi Haji itu tadi lebuh ya berbini yang ngambil petunggal yang pu yangnya anak sembelah kana kebenama Nduk Liliah Sintung Benih Pulut Belengian kindang-kindang ngamuk diri bamai kaptakang bintan tiga. Nduk Liliah Sintung Benih Tengah Tegalan rengai-rengai ngamuk diri bamai ketangkai bunga sesangga. Artinya orang tibsi besai me kuasa nentu ka kita boleh pade tau kena lah banyak ke bini Haji tu tadi dah.
0: Ya, jadi nanti kita minta tahu keninga ke penerang hari nuan hari pun tadi di pengajar siku petara kadang-kadang yang bisik nama engkau pejuluk atau ke jejuluk sedek ya, ke nak sebakar tapi ya. Jadi bukannya megak nama menua sedek tu jadi nanti nitiah ke pansi ke udah dipejalai ke nuan tu pengajar. Ini do menua segalan burung tu deh.
1: Jadi memang bisa pengamat punya kesebut tadi laban dibantu ke nilai dalam leka main sidak ya selalu ngagak nyebut nama orang tu nitih kan teli leka main punya kalau kita ada pun tanda Jadi nitih ka pansia pada aku lah hari leka pengap leka sampi ngau leka tusuat madah ka menua asal sengala burung lebuh yagi begulai ngau iban kelia kita pelap tara atau begulai kita nyak ke buah kita yang lala nyak ke buah kita yang nemu kan mesti surat kita kelia ngai kon kan kita yang semua bapangai ngau ute orang ke ngau begulai nanti orangnya kalau balat namanya nanti keringesan kering pandai ngerja mawa selalu semampai dikingat kurang ya makanya mungkin tidak segala buruan leban ya tidaknya bukulai keliat sebedau ya bapak pamar peniau ngobalai ban serarak peniau ngobalai kita bukulai tidak ya bapak tempat tidak kumai nangan nuyan kita nanamu dini nak menunggu tidak kumai nangan nuyan lalu hari ini dia kecerita lekat imang tadi hari nangan nuyan tadi lebuh sidak ya serarak peniau segala buruan untuk pindah ke menua langit ke menua ke langit kian nyade lebuh maya bekaul ngote ke pindah ke langit kian tu tadi lalu ya ngentap di langit din di langit din ya lalu ngentap ke diri bak siti tempat ter kumai tatai erdai sang munggu gulu tiang kelekuyangnya menunjuk ke ya tu orang berani orang selalu nyambut antu pala lengan tiang kelekuyang tu tiang buluh tergaga orang do orang ngayet ke aringka antu pala lebuh maya rupole ngayau sebedau sidak yang nikik antu palanya ke rumah ngantik orang kengatur pengawa ndor encabu haruang nikik ke antu pala ke uli orang pole ngayau
2: jadi kumpai tiang kelekuyang
1: tiang kelekuyang tang bisik ga ba kan alamamang nya nyebut pendiau sengala burung tu menua tendo sengala burung tu nemunya timbal ari tiang kuyang kini sedai madah ke dia datai ari dia sengala burung tu dia betintiang sanggang padi ngau ba munggu beru ari jadi nya ya benda tu ngana ke bekau lu teh ke bekau kadang-kadang lebuh benda baik kena amat tau kena tang lebih maya orang ngepost gambar teh kena di bak namanya bak mars bak mars dia nah nak aku malah temawai temawai orang kalau ada dah teri tu tidak segala burung kena kena dia kekenang boleh bandar artinya okay siti bumi tu aja meh kayak bisik ngundan penghidup. Saya dah segala buruan. Laban enyo jadi petara. Ya, lu dia bab dunia sitik kin kan.
0: Ya, penghidup sedak ya
1: kenya. Laban aku selalu kenang berarti ku tanya cukup nyelai dalam budaya iban enya. Aku mansia lekat timang. Arif dunia sitik ngaga dunia sitik ngaga dunia sitik ngaga dunia sitik dalam langit dian sampai ke sedak ya nyo nurun ngaga dunia kita kita. Artinya tidak tau lah labannya dia bab bisi dunia kediri sedak ya. Lalu dunia kediri bisi air, bisi menua apakah kita
0: di tahu? Apakah kita bawa menua tahu punya nai?
1: Kita boleh pekangong abang. Laban itu kepesan orang hari keliliak ya nya tadi. Di kita kangong kami ngabang. Tahu lekat timang, kita sebut kita. Ninga kami dia ningan tak timang kita. Ninga kita nyada, ninga kita ngangau. Kita nyampi, ninga kami kangong kita. Lebab tara aku tadi. Segi ningah kita ya gap gulai ngok kita itu aja ya dia ya, kita kemadah kayak jauh ada jadi nyak pasal hal pasal sengla burung jadi ingat ke bak pun tadi ya Raja Jemu tu bisa beranak manyua sida ya adanya mereka kenang tua minggu dulunya kemarin sengla burung menyaya biku unsur tara jadi tang mayanya kemarin tu ada nulis nerang ke
0: siku-siku sida
1: ya ngok lena ngau silia bak tiap-tiap iko. Tadi dikenang rumah ya benar penyelia kenang pasal segala buruannya. Sampai ke balam nantu bala.
0: Semua sudah sepilih amnya.
1: Sudah sepilih mesti kena sebut.
0: Tu nyo ngage balam nyadek ya tu ngajane.
1: Jadi siko menyadek segala buruan siko bernama bernama menyadek.

0: Mea atau suba kelia ukai manang ya tang lebo maya maya sengala buru untuk bini sengala buru untuk kesakit tadi nadai manang belian nadai nadai lutur mayanya jadi sidap nyadek lalu bawum kita ngan jadi nadai manang nyibun kita ngarap ke ini arabu hari ini indah arabu menua jadi ini arabu hari ini indah arabu menua atau bisi ngemuan pengaruh penampu sepuat jadi ya tu petara mana yang tip ngabih tinggi tang hari baru ya nadai nyale segala burung lalu ngaso menyaya atau ngamik menyaya lalu ngaso yang mangun menyadik ya kadang bernama menyaya no, nyadi manang lalu menyaya udah nyadi manang nyak baru ya mindah ke nama bini segala burung hari naik cendai pantai jerak ngatai nuk diu diung menyeluang tu aku tu nyebut utai kenyadi ni tak tu suat di depan saya
1: ngenak mana yang tak ada yang ni
0: dia sandiak ngenang ke mana nyala mana tipa maduk ngasi dalam pengarap asal liban segi ini rabu hari ini ina rabu menuanya meh tak lebo maya ma tiba pegawai ke urang sakit tau ke maya manang belian ke orang sakit lekap lian ya ngamik mana menyaya ngagai dunia kita itu ngagai rumah penyaiban awak kenulung ya nyak merubat belian. Orang itu sakit nyak kaya teh kenyadi pasal hal pasal tudah manang menyaya itu tadi deh jadi nadai orang madah ke nama menua nada menyuah nebuk dia tunjuk ke dia ni menua tak ada padah ke dia di langit dia
1: ni dia makan
0: jadi aku nyak kenang pasal menyaya lalu nada yang mega nada nyebut apa menyadi nama nada yang nyebut itu lagi nanti Arab ke bisik kena sebut lepas bisik kena pansak gitu lagi din baru ok kita berarti kalau tak menyadi si, sebengkah si kok dia ada anak menyadi anak Raja Jemu tu bernama Raja Biku Imam Bunsu Raja Ptara jadi Biku Imam Bunsu Raja Ptara tu berkuasa badunya langit menguasa Pak Pendiau bekas kena kenang tuannya minggu kemarin lalu penerang dia terkenal tuan minggu kemarin dia kalau ditulis ke siku penulis bernama Ling Rus berikut dia dalam tahun 1889 keliak lama
2: ni kena tahu
0: entah berapa ratus tahun tu dah jadi Raja Biku termegap menyadik sengela burung anak Raja Jembu nama penuah ya dikumai pantaninan Raja Jedia ya tu inau lalu nanti orang abang ya nak ngau orang abang laban yang indok deh lalu ya laban ya Biku Bunsu Ptara tu tadi jadi ngau laki tiap bernama Bujang Setunggak Rirang tau nyerang nombang ke benua Datuk Au Raja Begina jadi Bujang Setunggak Rirang tu tadi suah nyertai bala sengala burung lebih maya tidak ngabang tau ke nyerta bala segala gungguan lebih maya nanti segala gungguan damai orang ngabang agak gawai ngigat tau ya suah ngau raja namanya Bujang Setunggak Rirang tu tadi maya nyerta bala segala gunggu ngabang maya niki rumah orang ti pegawai segala gunggu ngasuh Bujang Setunggak Rirang dulu niki laban dia membuat menyu pengaruh niki rumah orang terpegawai nyak kebuah lebih maya sidak bala pengabang niki rumah orang terpegawai itu tadi macam-macam utai kenyadi utai kenyalai nyadi bak rumah orang terpegawai rumah dia saya ke nyok kanya tangga guya lalau guta orang ke ngandung ngebeh beranak orang ke buta nyu tau ncela orang ke tukut tau berjalai berkejengka sidak ketuai nemu berbalik biar nyakap untuk nanti kita ngangau ke Bujang Setunggak Rirang nolong ngabang lagi menua kita ya dah
1: termalik makanya semua
0: menyok kita badah nyadi dah baik sidak jadi nyak ngenang pasal Biku Bunsu Ptara jadi sikut lagi anak Raja Jembu ke menyadik sengala burung ianya sempetuh jadi aku tu nyebut dulu nyebut sempetuh megak sepanai megak sempetak nikah kegaya

0: dari leka mayan deh. Jadi sempat kenuk ke cerita lebih menyadik sidak ya berbagi kap saka tu dah sempat sempandai tu tadi sempat tua dia bagi ke balap menyadik ya peputan atau kerepun tang kerepun tu nyelai ukai dia kena mengambuh besi tang dia kena mengambuh kita mensia mengambuh anak mensia jadi lebih mengambuh anak mensia tu tadi jadi sempat tak nampak sempetua ngamu sempeta selempanai ngulai udah di kamu sidak lalu di sepuh jadi lebih maya petaro petara sempetua tu ngamu kita mensia ya nade ngena nade ngena cuan nya ke buah tiap-tiap ikut kita ke gaga sempetua nak semaka gamal tajak ya data di gaga ada petara siko
1: ya
0: atau nak nemu kerja aku tunai, nemu kena. Lepas orang ke nulis, ke baca aku tu tadi. Lebih medak tu berkenya. Sida elu mantai ke penemu diri ke. Nyangkanya amat. Nyangkanya berkenya.
1: Ya.
0: Tejak kita diri menyadik. Hari kandung indah itu siku. Tak mas maka nama. Semadi meyana ke besapit dia
2: sapit, tahu
0: aku nemu kena kita lain
2: kena sapit tapi sih kena sama
0: sih kena sama
1: jadi nanti ya dekat kecuannya sama magangnya tak ada di kepalanya
2: dia kena belak punya
0: magang terus makan magang sama jadi nama menua tidak sempetuh tau nitih ke leka main ke jadi nitih ke dalam leka pengap ke depan si aku tau sempetuh datai dari tengkujuh panjur ruang sempanai datai dari tatai balai balai nyabung jadi bini ya kebenama darah bunyi bertanggi ngayung remang darah sunta penglala bunga besi ditincang jadi itu sempanai orang ke berani jadi nyak kebuah ya nama itu ada bekaul ngos nyata bekaul ngos besi jadi nyak kenang pasal sepanai jadi bisik timbal bisik tapi
1: bisik si dai mendiang tu pengecatan pin bisik tanya tu bisik orang ke WhatsApp ngagai nomor aku tu lain tanya ya lagi pengajar saya ku pelabak ke kunyu ke ujung lagi aku natai ke tanya ya nya
0: entip ya kita terus ke penerang tu siku Ariana Raja Jemu ke balad dari dikerinduk ke balai ban untuk dari leban dia berkuasa ke tuah limpah pengayah pengaja lalu nama ya seganga gunggung jadi seganga gunggung pas kedak pansi orang ke dulu mansi pasal pengawat tu nyak meh kena marah kau sida aku ngai nak nadai pemutus penemu aku nak beri pemutus penemu tang ketemu aku dalam leka pengap tu tadi tentara tinggi pun tuah mensiainya bernama Sengagak Gunggung. Jadi Sengagak Gunggung tu tadi penyadung antu tuah Sengagak kangai penatai antu limpah tu. Jadi tentara tu bisa ngemuan pengaruh mata pengeraja. Jadi tu mah kebuah ya selalu diambil lebih maya iban begawai ya ngigak tuah. Jadi ia jadi kainu tu bernama temelat tambut lensat. Untuk temeli kematan padi dia ambil mimpi atau ngasuh terdiri nyadi raja untuk temelat tambut lensat nanti dia ambil mimpi pansak kenyap atau ngasuh kita terangkat nyadi kaya nyadi untuk dia ambil aku dari leka timang ngegak tua di break hal mamang maduk di pasal aku mamang berdendang hari menua tintiang terentang korap malam tu sidak FC Ninga atau kabalah anak FC Ninga dah lalu aku cukup rindu cukup berbahasa ke penemu ya lah jadi sengaga gunggung tu dia bersetik menua terukumai tanjuang nyuruang mesai benuang tak jauh bujang tanah tatal tak tatar tarah sarang tuah malilangkang hanya semua berkawal ngau penghidup menya ngasuh kita kaya raja.
1: Iya.
0: Udahnya kita berkenang kasih ko agi ya kejar nak dia ambil orang abang dalam lekat timang. Laban dia selalu kira ianya ini anan. Jadi ini anan tu anak mak dia jemu menjadi sangla buruang. Jadi ya dia di langit din. Jadi kadang-kadang buak ya burak kenyar ya agi biak. Jadi gelar nama ya dikumai anan bebok buban ngemunga jira kulit rapit bertubuh biak. Jadi petara tu bisik ngemuan ubat jadian, jadi ubat jadian tu ubat tik ngasa jerki ke terima kita nak linyau lupa habis duit ringgit tadi kemuan kita lupa habis padi tadi uliah kita lupa habis nyak kebuah ini andan tu tadi nyak main pengaruh tip saya kemuan ini andan laban dia uliah ngasa utai disimpan kita nak jampat habis padi beras kita simpan kita nak jampat habis. Jadi pengawal ia tu tadi ia bisa bertupi ke balas sedek jalur tupi. Jadi jalur tupi ia cukup nyelai ianya balas sedek ciat, pipit, buntek, pasak, pengawalaunya ke ada jaga ya. Nyalai dia pun buat namanya orang ambil yang abang baik kenyak nengah sampai tau ke lekat imang yang selalu madah rimbungan jadi ninggal ke pengawal ya. Ngai ke balas jalur tupi ia temulpas. Lalu kacau. Kacau utai tanah mana mensia. Lalu ya ngang mata ke pengelurus ulah pengelurus perangai Iban di order dunia tau. Jadi yang ngai meda orang ngudik hari ngudik menua. Ambil ke mana apa jadi mali butang bertumbang teh kenyanya. Ngaduk ngai ada pedak ya. Jadi orang menyate orang yang tahu ngaso menua kode berbaliknya ngai ada pedak. Ente ya besi ente kita Iban besi ngerjap nyalah bukannya. Dia yang lepah ke jelur tupik ya. Lalu jelur tupik ya tadi ngerosak utai tanam kita bakal ngasuk kita tak boleh padi kita suntuk pemakai nyak mekebuah maupun dari dari pengarap siti tau Iban kepercaya kata kita ngonaka-naka uliah ngonaka-naka penyimat lebuh pengawak ngatur pengawak belaki bini ngai ke salah serak ngai ke jadi mali ngai ke salah atur pengawak kita di dunia tau deh.
2: Menyuruh tuan tadi ngudik menua.
0: Ngudik menua. Ngai ke ngudik menua. Hanya ke pajak yang nak dia udah nak ngong abang. Tang ia selalu nyengok kita ajak. Niliak kita ajak. Cukup ya. Tahu masa kita boleh harta tenggira dia di dunia dia tau. Nyak pengawak ini anda dah. Lalu bak kenang ke anak segala burung ke penudi atau kita berkenang ke pasal siku anak segala burung ke bernama anak jemu ke bernama Sempurkana. Jadi kalau ada minga selalu Sempurkana Sempurkana kan dah.
2: Betul betul pengajar Kelimpari ini Andan tadi. Siku ke Raja Sempurkana tu selalu didinya aku cerita ya. Jadi kelemai tu katanya kak nemu ngasih lagi memang kau engkau raja sepulang kana tu menyikat itu sih mana dalam, tu lagi
0: semua bu semua mansia ke mansia tu ya madah kaya mandiang kaya sepulang kana tu bekal menteri tanam tupai kita di dunia tu yang mata ke kita Iban tu mesti bisa cukup makai nyak merti jadi Raja Sempurkana tu anak Raja Jembu menyadik segala burung. Nama penuh ya suwa disebut Rangkang Kirai Raja Suwa, Pepat Pudak Raja Sempurkana. Lalu dalam lekat timang nama ya suwa disebut Belalau ke namanya Ayak Tugak Lama Tunggul Pempan, Ayak Tugak Lama Tunggul Pensi. Macam-macam nitih kenteli reka main deh. Jadi sepulang megana tu, nitih ke pengarap asal Iban dari kliaknya. Petara ting mata ke cara Iban berguna ke tanah, lebih lagi tanah tindur bumai, tindur berumah. Nyale, nyak meh kebuah, nyak meh kuah. Kebuah yang berkuasa ke tanah, laban lebih maya sidap menjadi berbagi ke reta tenggira pesaka tuai ya. Raja Jambu mayanya sebelah kanan tu nadai di menua nadai di rumah nyadai habis lah pesaka ada baik ada bagi balam nyadai ya. Lepas maya pulau kanan pulai ke menua ngagai sedap edian nemu sedap menyadai sudah berpecah sudah bagi barang. Jadi nada ya tu sudah tuain tadi tak lengok-lengok apa nanya nama engkau apa aku juga kita bangun nada mereka aku pesaka kata nak aku kita sebeli kita diri menyadai. Jadi kok sengalah buruang lebih maya bagi kebaran semina setiap jam kita kaget tinggal nada orang ngempu ku ya nyat tanah dapur nak namanya dapur kita nya dia tanah dapur kita dapur lah saya gak guna dapur lah penting nada dapur nada nak kita nyomai nada dapur nada semina dapurnya ngodil tilang ngota tanahnya meh ke nada orang ngempu lebih bab pengidak iban dapur tu pak maduk guna nyalai badat berumah sampai ke dapur pun tak tahu dah so celap mesti yeah. Ditungkun ke belama laban tik celap dapur tahu ngasa sakit tahu ngasa nak gerai nak nyamai dah nanti di kampu nyak mempu dek pihak ke palam nyadek sebelah gana tu tadi nganuk tu dah sebelah gana jadi mula-mula lemah om itu dah sebelah gana terima tangan dia terbukai nyak pen pamah meh engka nyak berenung ngopi ni ya meh
1: ni te kembe urang nyak meh
0: nyak ni te kembe urang nyak meh kiroh ka kita belaya engka pia meh kini bala bini yang asal kentana di na nemu guna ti tuang pu tanah tabur ke tua tanah semua tanah tu lah pu tua magang lah
1: iya
0: nyare pansut seduanya tadi sasai keringan sasai kena kena tabur ke sebelah maki bini tanah kayu dunia tu tadi atas bumi dah tanah dapurnya tabur juga jadi tanah tempu aku ke sebarang siapa orang nak minta nak nanya ngena tanah aku tau ya salah aku ya namanya salah tau dah salah aku namun teri kerja ngejadi bata tanahnya nya aku ya bumai ngai tumbuh padi tindok rumah rumah kak sakit kak angat no dia nyak lah kebuah kenuk ku cerita tuai tanah tu tadi bisi tempatnya ami bisi nak jadi kenuk ku cerita tunik orang ke dia tulis aku penemu tadi sekedar dia nora tanah dapur tu sepuluh kanannya terengkah dia tanah ke ami lalu nanti kita bumai dia mudah kita boleh padi kita nanam lada dia kak lada tumbuh dia
2: betul
0: itu tanahnya nak ada nur tanah tabur sepuluh kanan nak ada terengkah dia batu ya pasir ya kau yang kau munyik ke betul naik kenya dia nah kelimpari tanah bisik ke kaki tinggal saka mit kaki tinggal lainnya lekas kenyang lekas kenyang depre nyade sengle buruan so break ungkup berkana ga tidak nemu guna lekas kenyang kita tadau nadai orang punya ko ya kak sedua yang punya jadi sekenyang tu tadi dalam pengarap ibannya jadi tanam kita bumai jadi ke ayam semangat padi nanti kesekenyang kak bungai bongmai kita dia padi kita dekat tumbuh ngau galak lalu kita dekat boleh padi. Jadi sebelah kana jadi hidup kebenaman dun serentum tanah tumbuh reguh tengah menua dayang sergang tanggi buluh layang di dandang danggu rumah. Jadi nitih ke cerita menua sebelah kana tau ya dia barantau rarau temiang mungguk guluk lembung tibang sebulan gak gana bisik tiga itu ikut anak lalu anak laki ya sikut bernama Sukung Durung lambat jengau nyagu kemua timbang tibang berpunca sikut bernama Sigai Raja Besai Nadek Singang lalu ya kinduk bernama Nduk Liliah Sintung Benih Bulut Belengian kinang-kinang amuk diri bamai ke takang bintang tiga Nduk Liliah Sintung Benih tengah tegalan rengai-rengai ngamuk diri bamai ke tangkai bunga sanga jadi tau kejadi ngaji tadi Nuk Liliah Sintung Benih tu tadi nyak ke belaki jadi kaji anak segala burung tunggal lempo mah nyak tadi jadi seruai bisi anak dua ikut siku bernama Meta Raja Rengayan keliang nadiang kerangan sikup nama nduk selaku kumuk muau beria mandang muau nduk tegi bali bali beranau ke tanah anak raja. Jadi tau tau daripada entik kita bisi terpegai ke bub timang gawai ni kat tua tau daripada bak bub bak daun 310 entik kita bisi megai bub sangla burung tulis pendek sandian pada bak daun nan penerang tak ada baca aku tau lah.
1: Kata kita mengajar lagi terus ke tanya kita itu mengajar lagi bisa 10 minit tau ke aku ngetai ke tanya hari peninggalnya.
0: Ajang ke aku berkata aja leban udah tau lagi penerang kita ini besar benar ranau panjang benar ranau berkawal ngau atau sulit tiba berkawal ngau orang dia udah panggul di bawah.
1: Panjang-panjangnya kena.
0: Jadi nanti kita mana kita berarti ke
1: tanya
0: nama nak rundiang bala peninga ngai kesidak bisi penemu nambah ke penemu kita. Jadi tahu ke nama tanya sidak.
1: Jadi
0: ya udah temu sawat meh.
1: Jadi ya ke tuknya tadi pengajar siko peninga kita ke mendiang ke kita ngena radio ko kita okay, nak ngau kita live ba Facebook deh. Jadi tanya ya tu bekaul ngu piring tu nyukai ba topik kita ke lemai tu de pengajar. Laban ti kita mendak ringkat piring kita lebuah kita ke namanya tadi bedara kita ke miringnya tadi deh. Bisiknya tiga, lima, tujuh, sembilan. Jadi ia kan nemu ringkat piringnya tadi deh tiga nama lima nama tujuh nama ikut pemaduk tingginya sembilan tapi apa ngajar hati nak salah aku nih jadi tahu nuan terang ngelansa berkau engkau ringkat piring
0: ini jadi aku bahas tentang penguat miring tu tadi dia tu aku merik terang ngelansa lepas bisik meyati aku ke merik city slot bahas tentang randau pasal betul-betul berkau engkau pengawal miring. Lepas nak pengawal tu, nanti orang ke kak nemu ngau terak nama jawab lagi pasal pengawal miring tu tadi. Pengawalnya udah gagak aku nyadi posta ba UPS ku sebut dulu di tu mana ada gak salah. UPS kalau anak aku gawak sebab UPS majlis adat-adat lagi dian postanya. Jadi penerang kepenuhannya. Bisa dia apa namanya tujuh semua piringnya. Semina setiap jalan tak dapat kak disebut ku di tau. Piring ke semua piring kita dikena kita minta nya tadi. Ya segi belama namanya mekang. Ya nak ina ya okay, laki bini MC setiap puang laba-laba mengayap tara medak piring kita turun tiga. Ya nama kebuah tiga. Ni ni laki sikut tau. Artinya kita minta nanti kita miring kita nya selamat. Nyak kita piring genap memang kemana 8. Selalu ya makai selamat orang kena piring 8. Nanti kita miring 8 semua utai udah bisik makanya di kita seminat nekat utai ke bisik nyawa kaya besarang bertanzang ba rumah kita. Jadi penerang tu uliah kuaril mambang da menua petarajang. Lebih banyak kami berkenang ke pasal atur pasal miring. Lalu penemu ya bersukung bala mambang da batang air ga. Nyanyak makebuah wae ku ya. Nanti lebih kita miring. Piring kita selalu ya 3, 5, 7, 9. Nanti akan ringkat. Nanti seminak kita berdarah sekejap aja. Turun tiga ke kita. Nanti kita mansau lagi. Bisa kita dibunuh. Bisa bunuh mana. Tau turun lima. Nanti kita nyemunuh babi. Hanya tau turun
1: tujuh.
0: Tau ke sembilan. Jadi, nanti akhirnya great ya. Lepas nanti kita nyutur tujuh. Lepas kangau sampai nyungangau ke balap tara temakai mata. Ambil kemandian. Datang ya. Kita seminang ngayan ke manua ngayan telo ujung-ujung kita ke boleh penusah lah
1: banyak nyalai
0: syarat nyak kebuah piring tu tadi lebih kita ngatu ngayadi sepeneka tapannya bisa reti dah tinggi lagi pengawak besar lagi pengawak ada kerja kita petara ada kangau dalam sampai pun
1: urah ketinggi lagi
0: jauh lagi nyungangau urah pengoli bau ngangau ke bunsur mau ngangau ke sidak segala burung jadi nyak tentu teorinya datai yang ngai miet mau teh dempa ya mesti ke babi itu mau tari yang
1: teh kenya lah ya mai pengajarnya lainnya patut diperhati ke lebih ke leban kadang-kadang kita berhati ke kemayari itu dia pengajar leban bala tua-tua rumah kita yang tadi ya ke baru dia tu yang deh bala ukai ke kita mana sedayanya tadi nak nemu deh leban ke baru deh bala nemia ke baru tu padu ke jadi tua rumah ke bukannya deh tua raban bangsa buat menua kita jadi kadang-kadang sedaya nantu nemu buat perkara atau nyalai sedaknya tadi siko mendak so sedak nanya sedak ke bertanya ke pasal tu nya nyalai berarti kita ni pengajar nama tuanya tadi tak semina namanya berdarak diri aja nadai nadai pengawal ketua nyu ngadu ke piring rintai 7 rintai 9 ya bisa lepas ya kan pengajar
0: ya ya, ya. Jadi malam laban kita berkenang kena ngerapah dulu mimit tentang apa sentanya dah jadi aku sampai tanya tajak panaku dia tahu dia di rumah dia tapi bawa WhatsAppnya tadi bala tu era bangsa di seluruh Sarawak suah mai anak bertanya ke aku lah tanya ke bulan maya patut no ngentai
1: tanya no, pindah rumah
0: bertanya ke tusun piring tapi bukannya macam-macam utai lah buat sentanya tadi segi aku rindu dia tanya orang lah. Leban hari orang nanti nanya, aku mesti maca. Leban nganya dia aku alah penemu lebih orang.
1: Iya, macanya baru.
0: Aku segini tak pandai, tak aku nemu dini ni aku boleh penerang. Nyaja, tak ketemu aku. Siti aja pesan aku lah. Nanti kita datang dia lah. Lebih kita miri yang jaga budaya kita. Ime, namanya hari peda, hari tinjau bangsa bukai. Jadi lebih maya kita miri yang. Nanti ada tanah, tahu mengenak daun, menangkap ngidang ke piring, mengenak suara kabar.
1: Sembarang utai.
0: Daun tahu, buluh tahu, tahu. Tang anang, minta kasih anang suara kabar. Jadi lebong maya naruh piring kuda tembuk gagak. Anang ngantung yang enak, temu jagan plastik gagak ke tersang.
1: Aduh kemana-mana minyak naik.
0: Bila tersang, 10 leban ya tersang tu pakai jari kita kanan kibak tunjuk jari kita nyambut
1: piring
0: pemerik hari pertama.
1: Bukannya agak-agak apa namanya tersang.
2: 10 lah.
0: 10 Jadi label tau kosmologi ban 7 kosmologi ban 7 ringkat langit 7 ringkat 7 serak langit 7 serak tanah.
1: Kira 7 mah yang banyak naik.
0: Ente ya 7, 3 tau, 5 tau. Kena pasang lansak lah. Lepas jam tu, nak tentu banget boleh nak kita ni. Kita terus ke nyambung ngenang pasal orang Pak Ngau lagi.
1: Jadi nangkan ke toila pelabak aku kita nyambung berkawal engkau tusut bawa orang Pak Ngau tadi pengajian ni.
0: Ngau regeluang.
1: Ngau regeluang lah banyak.
0: Nama-nama bunsu utai. Bedon tu tak.
1: Oh, betul sempat dikenang kita nyalai ia ke ringkat piringnya tadi pan yang kabisik Siti awak tu kita yang tadi berkenang aku tanya dia Siti tu pengajar deh bisik ke orang ke bertanya bisik orang ke merik sedang penemu berkawal kau lebuh kita ke milih bulan tu kita yang tadi mindah ke rumah baru pan Siti topik ke mana mega ada baik kita ialah ada pengajar jadi pelabak aku yang ujung ke awak kita ke malam tu bergulai buat program Lumayan Budaya Iban. Terima kasih pengajar. Terima kasih Ajis.
0: Ramai-ramai kita.
1: Terima kasih. Jadi bertemu baru kita buat program Lumayan Budaya Iban. Tangkan ke toilet.

Brickman, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tadiapan nyawa semena leka jaku tang rutia cukup say ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita, labar lagi terus menang ke kami, bapak ibar.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suasi nu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu, Ari YFM.

0: Rindang, Malam YFM.
1: Ya, selamat malam semua. Lama kita hendak bertemu lebang di Bandung Kepaya. Malam tu pemerintah malam 5 hari bulan 10. 3 jam di Kontinggau. Tudah pangan malam tu ya. Okey, DJMA. Tau ke tiu nampung penduduk Melati Badi tadi ya. Sada lemai 6:09 malam. Ungkap ya, sehari tu malam hari satu. Nama berita semua. Ngarap ke semua gerai magang. Okey, surat kita ke agi berperundang untuk ngagi pukul tengah malam tu lagi ya di Bandar Kuching. Okey, agi bersebun di mana kita mimit sama kita nyaga pengerai. Okey, anang kurang ngirup air ya. Okey, kita ke benar-benar jam ke detuk. Dengan kami bak rumah tahu ke bapalan kita gawak wai. Terima kasih yang memanyuh. Ngarap ke program teram ke didingat secara online ngena RTM Click. Tahu ke channel Astro 871 ngau lagu keterubah ya tadi LX1 ngau lagu ya merampau. Okey, bakal selama pukul 9 setengah tu lagi mending ke main asal kita ke malam tu mending ke pengap sudah mending ke berita pukul 10 malam hari kami di YFM. Tu lagu kedisan dan Linda ngau lagu ya repak pantik jalai. Terus di kami di Kota Semarahan di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tadi ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyuh beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480. Kini kak ke sida yang merik. Kadang sida yang pun nyebut di mail. Atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi nuang kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemadah gede. Kita ni pun minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak kubuah kadang-kadang. Anak kau nyebut deh. Gede ke nak kempeng kadang-kadang deh. Nama kita minta tulung ya deh. Yaudah mandah ngetua.
2: Sama.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Dalam program Kendor Kemeng Luar Karipiah Pengap Gawai Umai kedek keluar ke kami dulu agar itu kita peningo udah ada baik kami mendiang ke gentran Tima Lemambang lebuh sidok kenenjang induk daro pesentang gentran ucuk sumpulang gano keninggal kubat padi. Jadi kelama itu kami mai kita mendiang ke gentran Tima Lemambang lebuh sidok nenjang induk daro pesentang gentran ucuk sumpulang gano keninggal kubat pandai.

nyalagi jawang bakenang nusi barito ngumbuak kamu muak duduk samuka nya alai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rari gontang kata di aku kaningal papatat ubat simpuli padi puyontang kediatu laban

Nyalaya batu jampat bisi da tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangkuang amat awak kepasingan potangan jari empat nginuan mo nyampat-nyampat ngadu kalidi api yang pensap rejat-rejat nyalikat dia padat benang jero nyalaya samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu ndak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bando. Oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tiru no nyangkuang kelabawan. Oh dah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ginguan tau nganyagam ayah garam di dalam medang karapo nyalaik siamilu batu lio dah udah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso muka enak kena kita orang siang gawo kemangku tango ridan karapo nyalaik udah nyok gawo ngembuan kita nombak kebuan nambuan kebaruan labu nyanyanya alai ada sikat benang kebat nginungan ilak dinia mampati nyangku ngambat radai kita dingkalat buluh balo nyalai malam dikup koplam baru kilman bulan pranamo ukain no

bato buah pinang mekang dinengaso taruno nyangkuang adang nyok awak posingan potangan jaring kang gitnuan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ampang mansugo ukai nasi milu batu jan udah geda tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan gitnuan gawok sehari-hari nyentuh ki malam nancam ngocayam bit ngau kilman bulan pranamo nyalai itemu puak kumbu silaku mansau jero nyalai terdai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru dudu samukanya alai ukaenak

Ang balo cidok mani manggi nuan ngapa bulang leko mato nyalai tak tujuan kau tawo cidok manganai tangkai minguo nilngo karaso dabuang asa leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari dua au kalani muntang mangkebang ampang mon sugo pedok kita enako pamanah yo babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngi nganuan bagaman jina baka ngambi naraja dua nanentang entang tau agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deniang mampating nyangkuang badaja kena au manai kita ngami popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyelerano kita semua belok benuang daro au ukae nyepanai pio panai ngapo kena ambik pa manai ngagai baru nai Singapura datai dadien lagi gak jawang kita nampuang au palajar ngagai pang mangriai rupo nyalai datai dadien kena kita ngabis di diniat pun tiga nyalai pamulai nyok nuanilak dineng aso tarundak nyangkuang badaja leban kita kenapas panai parso nyalai pulai ngekisila awak bilak dua au agi gagas nemangwa tangkai barada ngik nuan ngukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kemuang pranama nyalai kita ndang dapat nah keperintah raja Malaysia mukaina kita megai sila awak cirawa bila dua bulok kadini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina nakasama.

Nyale jawang kita gesok ngadang kagi bodinyang bot ngtang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lama bang tepung bulu sedanak bujang lama bang puan nyale jaya anak bujang lama bang lendak tanyau lelak ngentok ko batang tungkat tim yang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyermok petang to gayang sabung malam au nyo alai ari sopia tu agi gak dulu-lu kena bunso puyo saduai kumang kau tiga daro juara saduai bunso puyo birujan nyalai ka tengah tu dinyaman yang mampat yang nyangkuang bejah nyalai rano urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu teluk buruang aduan nu kuntuam bunga marjan nu kumang katupang bunga ngamenyan nu selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nya alai e jawang semam si date ngabang ninduang nyanganan ukai na dia tu lambu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri nupa patat ubat simpuli padi jampayan nyalai samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat ngkarawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dunia nangi ukaino wa kuno panai panyungai ujuang jari kukanuan

bulan ng kalman. Nyalay sa milo batu nga jampat udagati nga laku kanuan biniang mampat yang nyangkuang ngamat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surung parit au duelo pae balalae nyangkuang magiat nan panay panyungay jari cawit kabak lebatu surong pariet ngambik kanuan natakin siat ari limit ubuang ardam kaya nasa milu batu liyo dada tinggal kanuan duin yang mandi ngaso laban jaya kita sama biya daro lilingo nya alai ukae no makanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio balabo di palo tulang dulang tekam au oh nyale ubat na layu udaga tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah dipugu tam yang tanam nyele batu buah pinang balubang udaga tinggal aku kanuan jaso tiru no nyangkung adang awak kanuan tau gawak muntang mangkebang ngampang abalantan nyalai ukaino da baik semangwa tangkai mangibuan nginuan kago ngembuan baru sebuan nambuan baru ruan labu anarusan au ukae no kago nyikat kitae taruna dara delan lap daran siang sidak manguo tangkae manyimat ngitnuan nya alae redai kita dari gae bulu mingkalat batang bulu hayam mukae nudanyo terlalu da aso ka kita due lupai bata gae nyangkung aso renam kita ngai lio bingko ngatanamnya alaet ngaudanya tak temu puakumu karadu mansaur damnya alaet nak lama rentang-rentang nyasok ngadang batenuan mantang kabolio banir tapang rentang-rentang mantang di punggang ampang abos ampang basulam nukaino au kelama ari berpagari bulan kalman nya alae tedar dai nuan pesa mangai alang basuran nukaino lebuh lambu kita gampuru dudu bot tipan kepartang penyerang rumah hanya ruran nyalai pagi nyerumah ari tarungji sabum ngamalam ukai na tentang balamani mangi nuan ngapa pulang mata kanan nyalai puji setobara di tangkai manginan nak lebu kita kagawa panai panyungai jari kibok kau tahu ngebat ngikat palok lembok mesti palok ikan dan sariban nyalai punggang ngampang borinyan gikito ketolesak anak jangkuan apa buah jerkah mayu macam ngambil tandan ridan apa ngerang koi hoi enok aku katu agi nampuang sarungung jaku au
baraman nguan dua rulai batagai yang kungangi dan piaku jakau aki bujang rengkang kempan. Tadi nyak gubat panai panyungai jari kanan entang kedia tau aku agi ninggal papatat ubat kena si kita si kula dasuas barada karuang ama nyimpan. Au nyale batu pinang balubang karawang kandang limpuang tangkai dalam kati kita kabalat morti kempang tajam. Nyale sekula kita dia nak darah dua lupai batagai nyangkuang badajah macam pun tiga kemanua mangri Singapura tanah ai ngelan alai agi ga uliah nampuang sarnguang jaku ngatekan ngitiah kati setebara di karuang manyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah marikan ngabis ka baca pun nam. Nyalai pamulainya sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawa melan mamlan. Nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan. Nyalai dapanah panah keparintah dapat uka tuan. Madak panah manai kita panai panyungai pasingan patangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagak kiri panai ngagak sam. Ada tuduh-tuduh ka tuan siletan kamendan nyaga sorangan.

0: Udah ucuk sempulang gano, ninggal kuat padi, agi dikenal yang nasih pempiang piring letup pulut puyong, serta dikenal yang mampas pengelak ngapung rugi induk darong, direncit ringgit bunga, ti sama engkau sudah serumah kebukai niri kegawai batu, ia ninggal ke batu pengayin, dikenal induknya nyungkit ngagak puak msuga. Ucuk sempulang gano, muka ninggal ke batu garam, awak ke jari ia, tau dikenal ia nyaga maik liu, dipalok, dulang medang kerapo. Lalu piok mga ia ninggal kubat pandai kebukai kinduk daronyo ngambik kinduknya landik rentang-rentang mantang kebeliok tapang ngagak puok balim sugo. Ucuk sempulang gano mga ninggal ke ia semua ubat kiri kena ia ngulih ke pelajar sekolah ngambik kia taut landik lalu pas perso lalu piok mga nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.
3: Kembali kita ke Baru Muka Radio. Dengan kami ke malam di pemerintah malam. Terima kasih. Okey, pukul 10 untuk kita sama mending ke berita malam. Mending ke lagu Rinej pada syurga di wajahmu. Kami tentunya YFM Segulai Sejalai.

Jam kita yang tidak pukul 10 malam. Malam ini kami membuat ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 1, hari itu 5 hari bulan 10 tahun 2026.

Kawan dekat Ngeman sangka kampus data AI Kuching di Tanjung Embang, Semarahan jadi penyuka renggat baru ekosistem pemutus pemintar tiru tau ke AI menua. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah kampusnya dekat disikap ngga bekal kuasa karan ngau air pengkomputeran AI ngau arus penyambung digital. Pemansang dengan sau perintah ngau luar terbegak jadi pugu ngagai pengawal ngemansang ke grid AI Sarawak tu megak dekat muka awak dekena mata orang meranak ke pukuk negap ke ekosistem palan data serta nyukung pemansang dagang berkaul engau AI. Ia masa ke jangka tu mai menjadi ke AUM Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching. Yaakob Pengurami sebagai Menteri Utility Ngau Telecommunication Dato' Sri Julahi Narawi madaka kerjasama tirat agi antara perintah industri ngau palan peman siap berguna bendara kena nentu ke pemansang teknologi meri penguntung ngagai ekonomi Sarawak kaul tu berguna mat dikena ngempung hasil pansi ngau industri serta guna market. Jalan itu tegap lagi diguna Ari Mansi Application Innovation ngagai komersial serta pemulih ngagai pemansang industri. Yang ada Sarawak itu mega ngangkat ke pemulih bab bidang bakal pemintar tiru AI, semiconductor, penyambung maju, infrastruktur pintar, kuasa tahu dikena baru ngau ekonomi angkasa. Komiti khas di Perambu ditumbuh dikenangi gak cara keengkeman kena berjalan ke pengawal nambah ke sitak Parlimen Sabah Engau Sarawak. Menteri Baupis, Menteri Besar ke Sabah Engau Sarawak Datuk Mustafa Samud madah komitinya di Perambu bercermin ke Iampu bergulai ngau Menteri Baupis, Menteri Besar ke bagi undang-undang ngau reformasi institusi Datuk Seri Azalina Osman Said. Tanja pihak perambunya agi diperunding ke. Yang madah AUM berkaul ngau nambah ke sitaknya udah dibaik ngagai AUM Council Pengatur Berjalan ke Sempekat Malaysia 1963 MTP MA 63 yang kaum Komiti Teknikal yang. Yang megak udah ngatur AUM tumung ngau upis sepengawak berpilih SPR nur ngulih ke penerang pasar atur nangkan kenyok. Datuk Mustafa Mansur ke Jakarta lebih nyau tanya bak Dewan Rakyat. Dua kes berbadi nyawa berpenusa jalan alun nyadi bak jalan Seri Aman Kuching ianya siku indu gau siku anam biak pom empat. Berpenusa ke terubah tinyadi bak kilometer 45 demalam siku indu ke berumur 62 tahun. Berbadi nyawa pengudah di pelabak ke dilantak sebuah kereta lebuh ngelayang jalai. Kereta ngak orang ke maik keretanya bedau ditemu. Penisah kedua terjadi bak kilometer 52 lemai kemari sikuan biak pom 4 berbadi nyawa pengudah motosikal ke dibaik yang berlantak ngak sebuah kereta SUV. Kepala Polis Peliliah Seri Aman Superintendent Dennis Bunyam madah pansi itu mengayan ke motosikal mangsa tu terpawah lalu makan jalan sepiak sebedau ke dilantak kereta SUV-nya. Dua kes tu dipansi nitih ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Menjung-jung ke berita malam kita untuk yang malam tu malam hari 1 kena ke 5 hari bulan 10 tahun 2026. Berita malam ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman di Salin Ailinda Sewil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani Tampung Baru. Ninga kami dalam awak pemerindang malam. Nangkan ketul lagi.

0: Cabanacu.
1: Mi Cabanacu.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami di Sik Berida Kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak galih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemberindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyaklai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Tabi puji kagai semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggak final SCSJ ke-9. Ianya, finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang. Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarai. Dimpu Nuan Siku,

Lekang Otiun, Maxwell Franklin Sarai. Juara Arisa Tanah Berenyang, Lekang Otiun, Jesri Jabu.

0: bak media sosial Ngau Ningaba Radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSJ ke-9.
1: Pemaga pengawal SSJ ke-9 Pulau Mudur. Terima kasih kepada para peminat yang penyokong kami dari Albert Ali Subak serta kerja tu nak dulu ujuk nak mulai bau. Thank you so much kepada juri-juri malam tu ya, juri-juri profesional. Lepas sudah terima aku sebagai vokal terbaik bagi SSJ ke-9 tu. Terima kasih. Anang leju, anang lebau, anang putus asa. Bertemu kita tahun ini lah. Thank you.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Ya, di dalam kandang seminggu itu kita pergi berandau ke Serentang Anugerah Carta sampai juara ke-9 ke baru dah diatur kita. Okey, hujung minggu itu tadi, terima kasih kita ke sama nyukung ACSJ ke-9. Enggak lagu ke baru dah didengar, lagu live menyanyi-nyanyi, lagu Aku Ukai Lulung, Winnie Albert kau dah tulis ke Anugerah Patah Nyawa atau ke Vokal Pemadu Mana Ungkup ya malam. Ya, okey. Bajam kedua tentunya pemerintah malam kita ungkap ya malam tu bila kita ke baru muka radio. Terima kasih manyu-manyu. Ngarap ke sama bila lantang kita ngerja pengawal ungkap ya sehari tu bila kita engkanya benung belajar, okey. Atau ke ulang kaji ke kita ngagak homework assignment kini wai. Ngarap ke mujur magang pengawal ke di kerja kita ungkap ya malam tu Anang Tu Suhati akan menyagi merindang kita baju. Jam kedua pemerindang malam kita, kita nyingkang gaun lagu baru, okey. Lagu kedisada berangka jarup gaun lagu ya bisi ungkup diri kena merindang bala kita ke benung gaun jam ke dia tu ya kunun terebanya anang ngantuk sama kita jimat bang jalan alun ngambil ke samaliku negari palan ke dituju ungkup ya malam tu ya jalan besar pen barunya kita ingat pesan kami ya anang ngagak Pitan Haram.

Ya, yeah, ngarap ke anang gue tindok meh. Okey, bala kita ke hari ni dengan kami. Terima kasih, manyo-manyo ya. Okey, nguyang ngagai. Gayori kita ungkap ya malam tunggau tu mu pagi lagi ya. Okey, sehari tu 5 hari bulan 10 dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tunggau tu mu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedandur di bagi menua Bintulu, Kapit, Miringau, Limbang. Gaya angin di belakang kita di barat Sarawak, angin berpuput dari utara barat laut ngau penglaju ya 10 km sejam. Pian megak di utara Sarawak, angin berpuput dari barat laut ngau penglaju ya 10 kilometer sejam. Peninggi tasik kita bergelombang kurang dari 0.5 meter ya. Okey, gesuh pengangat ngau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, terima kasih kepada kawan kita ke Gawat Bang UPIS Meteorologi Malaysia. Kalau pelarang ke sila megak tahu di peda kita bak portal rasmi Met Malaysia ya. Okey, terima kasih semua. Kita terus rancang lagi malam tu ya. Adik kena kita ngeregas ke mata kita ke malam tu. Tepat lagi bila kita ke Benung Gawak, tahu ke baru pulang Gawak wai. Terus muka radio. Terima kasih lagu dari Jenarino Jeraki, Joget Geduk Paku Kubu Ebah ke kita. Kena lagi Zamri Amera, Bubu Pisit, Bubu Jarang. Gau kami pemerindang malam.

0: Dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Ya, bila kita ke benar lelengau engkau pangan diri, yang ada salah kita yang nganjung berita laban itu kita nyau hidup bajaman teknologi digital nyamai. Andur kita yang berantau engkau pangan diri, ya. Enggak berantau ngena nyawa, kita boleh ngena video call. Ya, ya. Di Melaka, dua ikut sekabar di letak ke hukum jil 8 tahun 6 bulan, 10 kali sifat. Udah ke ditemu salah, ya, ditetapkan salah. Nguan dadah bangsa metamfetamin 482 gram 6 tahun ke udah, ya, kalai hukumnya. Diletak ke, udah ke dibicara ke, sorry itu tadi, ya, kalai sedua itu inya P. Tinesh ngau R. Diva Garan. Sedua itu sama berumur 29 tahun, ya. Sedua itu ditemu ngerja penyalahnya Bandar Bim Jalai TAKH 1 Taman Air Keroh Height. Orang pukul 12.15 tengah malam 6 tahun keudah kalai kes sedua itu dipecara kena Seksyen 12 Rekat 2 Akta Dadah Berbahaya 1952 ngau Seksyen 39A Berkat 2 Akta Kesebakar, ya. Kita nemu penyalah dadah segi, ya, penyalah ke cukup yang berat di menua kita, ya. Anang teku yang ngagai pengawak ti tau mai kita nya pejuh ngagai. Okey, utai kebakannya lah hau sesuai jaga diri impu. Kita menik lagu reklaman Joyce, ngagai lagu yang nuan ngajar aku reti rindu engkau benci.

Hello, singgau balang pengajar kita hari PPD di Betung. Singgau Cikgu Samuel Mega ya. Kawan kita kesama nyukung program ke diatur muda lama tu tadi ACSJ ke 9 juara. Kita nemunya lagu ke di Sada Raban Tanah Berenyang Arisa. Okey, pagi lah Mega. Sidak ya dekat di Kangau ngagai konti kita ungkup ya program penggerak pagi-pagi lah ya berondau ngau Uncle Stone kita ingau melati badi pagi lah ya. Ingat ke janji temu kita mending ke berandau Tanah Berenyang Ben ingau melati badi Uncle Stone kita pagi lah ya. Okay, kita nyau datang bang kira ke penghujung program udah tu lagi beri awang ngagai Ken Michael ingatai ke program ya Retro 15 mulai ke pengingat mai kita pulai baru ngagai pengawak ke diatur kita bang Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 meningkat lagu live hari Tanah Berenyang dan lagu Sidaya Arisa. Okey, malam tu kita belalak ngau hati ke cukup yang lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana sudah kita nyadar ni ungkup ya pagi 6 hari bulan 10 tahun 2026 kita bertemu baru lemai pagi laksa dan lemai ya. Bagi selama pesan DJ May jangan lupa untuk bahagia.

0: YFM, Segulai Sejalai.
1: Ayo silih jabu, hari bentana pernyang, kemai lagu Risa, aku dah juara ke malam tu tadi, ACSJ ke-9. Aku beri saya terima kasih yang agak RTM tu dan agak peket-peketo, cukup manahmat kena kita ini, mengangkat ke industri musik ketiban. Dan yang agak penyukung-penyukung, agak semua ke pengundi-pengundi yang lama tu, bercata sepanjang juara, aku beri saya terima kasih yang agak semua, sila aku dah nyukung. Aku boleh nyebut nama kita Sisiko, semua kita di pembasar kaku megang laban udah nyukung tanah bernyang nyentuh kaya udah nyadi juara baka ke tahun tu. Okay, semangat Arisa tanah bernyang.

Selamat malam, selamat bertemu baru Bar Retro 15. Bahkan selama bulan kita Bar Retro 15 malam hari Sabtu tu peninga. Terima kasih ya. Ya, kita akan bulan dengan kami malam tu. Kita bisi mayu lagu-lagu yang ke ngerindu kati bala kita malam tu. Apin ngelap ke mata. Agar kita ke benung mendiang ke radio dan ngira di lindur kita dia tu sekali ke nyabar rumah tau ke nyangka sekedar kita keningan dalam kereta maka ngarap ke sangkai ngau selamat bandur ya ke dekat lawak kita malam tu. Ken Michael mulai ngau kita apa Retro 15 BC 15 itu lagu-lagu malam tu kena merindang kita dalam program tu. Lalu lagu kebaru didengar kita tadi mungkal Retro 15 kita malam tu lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu kedemri nama Linda. Baru sitik lagu didengar kita habis 14 sitik lagu lagi Bar Retro 15 malam tu. Mari kita nikal surut ke belakang agak tahun 1989. Lagu Ari duo Marie Fredriksson dengan Perb Yesel Rosette. Ari album Look Sharp. Lagu ia kemegadi kumbai Raban tu The Big Bad Ballad. Lemuh mayanya subak. Tang sebedaunya kita ninga ke lagu Ari Slam. Ari album Kembali Merindu. Tahun 1996 Zuma komposer lagu tu Sari Amri. Lalu lekaya ditulis Azam Dumun. Lagu ia kemegah diambil jadi nama album tu ia ke dikeluar ke dalam tahun 1996 Zuma Kembali Merindu Bar Retro 15.

Listen to your heart, Ari Rosette. Terima kasih agak kita yang ke baru mulai dengan kami Retro 15 malam tu. Yang ke mesti sekedar lagu-lagu tu yang kemulai ke pengingat kita ngagai maya kita ke terubah dengan ya subah laban lagu-lagu retro tu, lagu-lagu lama 10 ngagai 15 tahun sebenarnya tu baru bat tusun yatik ketiga Retro 15. Kita terus mendengarkan lagu Ari Margaret Michael Jalang Sulu Kunci. Lalu nangkan kenyal lagi, kita bisa lagu Ari Robbie Williams She's the One ngau Nikki Ardila Bintang Kehidupan. Ba Retro 15.

Lagu ori album I've Been Expecting You abad tahun 1998 dari Robbie Williams. Double A side mulainya lagu It's Only Us. She's the One kebenarnya lagu asal dari Raban World Party abad tahun 1997 dari album Egyptology. Dan terbilang lagi dibaik Robbie Williams jadi single nomor satu ya. Nyentuh ke lagu tu kalau boleh anugerah kategori single now video of the year about Brit Awards about tahun 2000 subak. Retro 15 kita terus berenang kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu dari Edward Pusah, Nama Kebuah Tua Ndak Jadi. Dan sebenarnya tu lagu ketiga Daddy Doris, rilis pada tahun 1990. Lalu kalau dikalih kengagai Jaku Urang Putih, kalai lagu tu diberi nama Star of Life. Nikki Ardila, Bintang Kehidupan, Bak Retro 15.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang serinya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuhin depan. Tepen kok, nutup pintu untuk malannya.
0: Bah, yo, amat tergenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh, terberundi yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: YFM, segulan sejalan.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM, segulan sejalan.

Keith Brooks ngaw Ronnie Dunn. Brooks and Dunn, How Long Gone. Ari album If You See Her, pada tahun 1998. Subak. Gambar ya, 24 hari bulan 6, 1998. Lagu untuk dikeluarkan. Berapa nak umur kita mayanya? Lagu ditulis Sean Kemp ngaw John Scott Sherrill tu. Dia baik duo Brooks and Dunn. Terus mulai dengan kami ba Retro 15 Balam tu beringa. Kita bisi lagu dari Lisa Albert dengan Shania Twain. Udah lepas tu. Tang keterubah tu dulu merindang kita dengan lagu yang dikeluarkan pada tahun 95 tu. Hari Sweet Charity. Jangan tunggu lama-lama. Ba Retro 15.

Shania Twain, dari album The Woman In Me, tahun 95, sobat. Lagu ke diberi nama Whose Bed Have Your Boots Been Under. Lagu ketiga-gah Shania Twain mulai dengan Robert John Mudlange. Hari genre country tu berinang kita malam tu. Lalu sebenarnya maga kita dah mendiang ke lagu hari Liza Albert, Belaki Guai. Okay, mengkang berinang kita malam tu dengan lagu yang kita pilih bah Retro 15. Kita bisa lagu hari Josephine Jalian, Sebana Nadai Nai. Udah lepas tu lagi tang sebenarnya tu Wah Idris, Okay, bah Retro 15.

Amin bersuara malam tu retro 15 itu lagu-lagu retro kena berenang kita malam hari satu tu kita mendiang ke duit lagi lagu malam tu kita bisa lagu Rebat Midler From a Distance udah lepas tu dan sebenarnya tu lagu hari album Mariah Carey Daydream hari tahun 95 sebab Always Be My Baby. Lalu tu hujung ke Retro 15 kita malam tu. Selamat bersuara semua malam guys semua kita. Bertemu baru kita minggu barunya ni lah.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Oh, penganta kami subak yang spray na. Karga subak muda, harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok, tok pakai sanggol subak. Temau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek, pakai baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Sidak ke tuai dek. Kan uang ni kebas anak. Ngai nadi kayen to. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil air peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru. Dinadai sida ia ke lama. YFM Segulai Sejalai.

Ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Bernyang. Lekang Tiun, Jisli Jabu, Ngau

Panggil kita ke bisima.live bermedia sosial Ngau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke bisi nyukung Final SSJ

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mantap belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Ngagaya kita ke ngemuan gari lalu mayo baruma.
1: Tau beri gari kita ngagaya gereja, tau ke ngagaya orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagaya sida tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang meri bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sari. Segu.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi bajalai alun ke taunya di bak sembarang maya. Kes mina uli ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka uli mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culi tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak semkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Aku Cikgu Emel, aku ingin berpesan dengan Kakak Indai. Bahkan ni kita nak ngintu anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa Indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita nak datang ke sekolah. Dia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu dia datang ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, memberi hadiah dengan anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan, walaupun mimin, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi sidaknya akan rasa diri sidaknya dihargai. Okay? Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ia paling penting. Laban kita apa Indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kita boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ngi polis report ngaji polis. Nanti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Bukannya okay.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras batis si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur ti betul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, Ari YFM Miri.

0: Pagi
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie.

Ambil puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe Chloe. Tiun, Phoebe Chloe. Gauden Aladdin. Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Otiun, Jisri Jabu.

bisima.live buat media sosial ngau di ngabar radio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita kebisi nyukung final SSG.

0: Bodoh Pagi Rewind.
1: Ayo kada dengar lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal ku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udal kor dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di empu mena nanti di tambah kedai ku bakanya. Kenapa mah tekad beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barumeh. Lagi utainya mudah kualiti ya pun maneh mega. Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal ku dia nanya ku deh. Nanti bakal tambah kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya otak kenarian hati aku audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih hari 1 liternya nama aku buat milihnya lapan aku tu Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinggainya cukup kena sebungkus mie aja adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke pada dia?
2: Kalah dia muda. Cuma umi campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mi berjaluang nyalu tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
2: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya hari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pih, pedak dia mah. Ketua ingin. Patut nak mampu mulut. Ya, meh nanti. Ayat liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik yang agak petuanya, lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh hajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu, RYM.

Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Teba lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Lama gagah? Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban Official.

0: Ya senerang sari tahu Kedari pisin buah anyok piak ke kiba Sigat maya ya senerang sari tahu Ngena baju kemeja warna piak Ngena tali pinggang warna putih Dan cu warna selum Sigat maya bakari ki and research
1: Siti
0: Ya sigat, ayah senerang Kangguntai indop ya
2: Nemu-nemu mai di interon Nama teka di kebendar ya Mesti bisa terpinta nantu nih Nggak kalah-kalah nomu jaya nantu sigat
0: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol Bilun kabang keterbat-terbainya
2: Nggak anci-anci terpinta di interon Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom Tidak beli bilung kabang Dini di kalindiang lagi
3: Sejam udahnya
2: Ini inti ruang terne Inti ruang Oh inti ruang Dulu ngayak nyuci motor dulu lah Kamu mau tayaknya
0: Anang guai dulu Aku kan nyuci dulu Kena nyuci baju Kena aku malam bersekolah Bapak pemberi satu bersekolah Tambah kanyo
2: Inti ruang Ujian dulu ngayak pasar dulu alai Ibu sanggau ngakai kopi Ngadai gula aku ya Alai beli ke kita tiga
0: Lagi ya ke tindu Pada di kaki ku tu terlihat Baik ku tu terap Tadi bermain bengkalan Tadi pada di pala Ku tu nyumbi di sengal Indah utai tu Lagi ngelagi ku beli
2: Nanti ruang Nanti ruang Lagi kau minta utai Ngagai ayak di tu Berbungai jaku Manis jaku nanti ruang Lagi ayak ngasuh Heh Mayuah kedali ya
4: Ingat malam peringat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Jakob manis saja,

0: apa dunia nanti sikut-sikut lelakinya ngemuan package tu dia pasal pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
1: Ya, hanya abah standard dunia.
0: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
1: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segini itu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki itu tadi kering hari segi physical, mental, atau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nato nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadhan berkata tebal lagi sumit mayu lagi penemu kita.
0: Oh ne.
1: Oh, artinya mayu lagi garam tempat kita nya tadi. Mayu lagi penemu kita. Lepas sekur selalu ninga kami ke dulu makai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya.
0: No.
1: Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya. Laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran. Bertempuh ngau penguji. Ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai seminat bawai FM.

0: ini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagi ke entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagi ke entelah harus telefon kita yang mengkang selama 082-258-633 dengan 082-258-634 yang jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay.
2: Ada kongoyang
1: lah. Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: katuk tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia segi nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisi kadang 500 beg untuk sehari. Nyak pun ukai kena hospital aja, labannya bisi anjung ngagai bekemiri, kadang orang mirip sih ngambil. Laban kami hospital perintah kok kita. Nak semestinya darahnya arista perintah, hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisi, hospital luar, bebayarnya pun bisi ngambil, nanti tidak ya perlu. Bisi servisnya lah. Darah tu ia minat bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau, madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan, darah expirednya ia dekat dibuai lah kira reti. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A, B, A, B, O. Kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari bag darah. Ya bisi proses disebut kami apheresis. Bisi set mesin semua ya ke diri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy ari tabung darah AJS

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kereta temeka ulin merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kemai kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula megang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang, labah kena skema.

dalam Siti Upis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujal pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah anda ada. Bah, tak mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo, mama di genung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: Pih, pedak dia mah. Ketuanya. Lepas tu, nak mu mampu mulut. Ya, meh, nanti. Ayat liurnya macam orang. Uji, batu tu, mampu mulut, meh. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik yang agak petuanya, lah.
1: Nanti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei hajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu, RYFM.

0: projek tu, projek khas sebenarnya, ia merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
1: Iya, namat.
0: Jadi dalam kenyalang golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duitik program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanduk nak kadang-kadang bisa bala kita yang nadai kadang-kadang nadai duit dah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000. Jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah ke mana ke. Memang kita senior citizen health benefit. Itu dalam juga iban pedih nak. Kau ni nak ngaliah kan?
1: Nah. Aau, nanti tu engkau bantu perubat.
0: Bantu perubat. Kena lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku. Laban kita itu panjai dua. Pama tu dah berumur nama. Aku muda orang tua yang rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90. Paling-paling pun 70 lebih. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah. Kira lah 500 tahun. 10 tahun 5,000 nya. Duitnya tadi diberi perintah agak tua. Banyak tu orang BIK kat 3,000 je tadi. Jadi BIK tu lagi tapi 1,800. Tetapi ditambah baik dengan yang tadi lah. Kemudian kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang penyakit. Mesti mohon tanya. Bila nak mohon, nak layak, namanya tadi, dia hujung agak klinik ke bisik dengan program tu. Kemudian kita nak panel. So bila nak kian, nanti nak sakit rengak, batuk, apa semua nak. Nanti nuan akan pergi upis, akan pergi klinik perintah, kadang-kadang mayuh lah dia, beratul apa semua anak. Artinya, tu ngagai klinik ke jadi panel tu, datang dia, tu berubat, maka free nyam tu lah. Jadi, mam 500 tadi, ditulis, tidak panel hospital, tadi lah. Nantinya, contoh 100.
1: Ya.
0: Kuasa nuan berubat tadi. Artinya, dalam tahun 2024 tu, nuan lagi dah 400. Sakit baru, nuan gila rusak, kiat baru tu lah, 100 baru, dah 300. Sampai 500 nyak, biasa. Habis. Lepas risikonya layak untuk 500.
2: Encik Harry, anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang beli duit. Mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalai.

Tabi puji gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus renggan final SCSJ ke-9. Ianya finalis Sporting, Romles Walter. Leka pemadu mana? Nuan Bisi Intan di Kembuan, Jonas Johnny Aman. Finalis pemadu popular, Mawat. Persembahan pemadu mana? Mawat. Vokal pemadu mana? Winnie Albert. Lagu SCSJ pemadu popular, Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngotiun, Maxwell Franklin Sarat. Nomor 3, Dimpu Nuan Siku.

Tiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Tiun, Jiswi Jabu, Ngau

keluarga kita ke Bisi Medat Live buat media sosial Gau Dinga Beradio. Lalu, terima kasih kepada semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SSJ

0: tuo pagi riwayat
1: menong ringat menong pedihatin ti di rumah tamak pangking nemu lagi medak handphone medak lagu medak nama-nama kini ni boh mayo tes sebut nah lu ngali ke diri medak handphone ya nemu ya nurun celap ke diri empo lagi aman ge nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya ati ke benua angat macam-macam te pansor mulut tadi kadang dina sedar
2: ngenang ke gimit sebuah desem ati nai ngasuh ngai kerja pengonya ringat kita ngeringat ke diri ringat tamak ke bilia pamit pangking na dah nya dah lemai harinya lapau perut kebaruah nemu kan dua
1: ti aku ungkah kemua pintunya te kepan dua oh kelapa
2: mana mentas penting kamu pintu
1: nah wah ke nyium baunya ne noh pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda pemberengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana lagi bercakap hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi isiko ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ni, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Pengerap pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi Seminat di Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, kita segulai sejalai baru ba awak pengerak pagi YFM kita ba pagi hari 2 kita kisah tahu hari ke 6 kaki kita sudah nyingkang ngagai bulan 10 tahun 2026. 10, 11, 12 ndak berasa wai. Tinggal 3 bulan lagi nu kita ngapus ke tahun 2026 tu. Ngarap ke semakin nyadi ya nyata me julu ati ya ke udah dipasang ditanam kita bapun tahun tu tadi. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi pelabuh hari pukul 12 tengah malam dia tinduk malam kita udah ditimang di pelandai kami ngau timang kerbak tawa seleksi lagu-lagu tingasuh mata kita bertambah lelanua agi lalu pia megah lagunya megah dikenal ngulu bala kita ya ke gawa siap malam dalam kadang sejam lebih lagi pulai kita nepi ayah baki ya. Lalu pia megah bala ya ke benung nyiap ke diri nurun gawa ke pagi tu. Terima kasih ngagi kita semua laban ti udah milih YFM jadi ke stesen alai nur kita ngergas ke mata pagi ke sari tu. Jadi bakal selama megah ya sebenau kita nyingkang ke mua agi berkongsi ke berita ya ke bukai bawa pengerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri ya dulu kalai meri terima kasih ya ngagai Allah Ta'ala ti udah nampuang seput kita ya sari lagi ba'adunya injau tu lalu kelimpah harinya megah kita minta berkat minta iriang minta embiang ya ba' tiap pengawak ya kereka di kerja kita muak ke pagi tu ngambil kenyak mujur di penjalai ke jadi pagi tu haram kita sama dia jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati diri diulu ke Raban Christian Area Gereja Seventh Day Adventist ba awak sampi pagi YFM

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ke di ulu ke kami dari gereja Seventh Adventist. Lalu kita mulai ngwaku pagi itu, Pastor Lawrence Banyi. Tidakkah berkongsi ke jaku Tuhan. Haram kita bersampi dulu. Oh Tuhan Allah, hapai kami di surga. Meri mulia puji genuan, dah meri kami tinduk mana, lalu dah ngerak kami dani pagi bari kebaru tu. Kami dekat ngepun kari kebaru tu, belalau ke jakut nuan, nyalai lebuah kami muka jakut nuan, teguk hati rundiang kami, beri roh kudus nerang kia, ngami kia tau jadi kebekal ngolalau ngotengau kami. Dalam penghidup kami sehari tu, kami minta dalam nama Yesus, ti Tuhan kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu, kumbaya aku lapar ke Allah Ta'ala. Lalu ayatnya, ribut peluk bagi 6-12. Lebuah mayanya ia niki ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lalu ia bersampi semalam-malamnya ngagai Allah Ta'ala. Luk 6-12. Dito kita meda Jesus bersampi semalam-malam. Kita maca dalam buku kudus pasal Jesus kesuah bersampi apus malam. Aku mpo nak kalak lah sampai apus malam bekas Jesusnya. Tajak pen aku kalak, ngau bala mayuah, begintir-gintir bersampai apus malam. Aku kalak bersampai berbenar ke diri lepuh malam, tang nak nakal sembiang tau ke bersampai sepanjai malam bekas Jesus leban mata, nyau kak tinduak. Kati, kalau nuan bersampi semalam-malam bekas Jesus, engka jarang kita boleh bersampi apa semalam bekanya pelabak aku. Aku kain umai kita nak tahu nak bersampi bekas Jesus apa semalam, yang baru kita amat-amat bersampi. Tajak pen bisi sekedar mensia ngasai ke bekanya. Bisi sekedar mensia nakal nak tinduk semalam-malam. Ketegal bisi niat tahu ke julo hati diri. Dekat diuliahkah. Sidanya tahu dikenang dalam program Leman Berita. Bekas iku mensia bernama Adolus. Ketinduak seminat 3 jam aja apin dini hari. Tahu ke baka sisois. Kediau minggi ngil batisi tebiang bukit lebuah malam. Ngemik kia nak tinduak. Leban nanti ya tinduak ya tentu dekat labuh lalu mati hari tebiangnya. Tau kebaka Pachomius. Kenadai kalak tinduak gali. Tang tinduak berdiri dalam bilik sel ya. Bisi siko mank ke bernama Konon. Hidup 30 tahun. Semina makai sekali seminggu aja. Lalu siko ke bernama Makarius. Sekumpang 7 tahun. Nadai makai pemakai kudah dipanduak. Ngawapi. Datai kia nyau pegari tulang. Tu contoh balam sia kesanggup nyangkal diri tau kang merinsak ke diri ketegal dekat nguliah kotai ti di niat ati sidaya uji inti bekanya kita ingat Tuhan neh mudah tentu moga kita dekat tertemu kayang lalu nak lebu ngemerinsak ke diri baka balau ngal kita ke datas tadi. Kita patut bersampi munyi Mazmur 63 ayat 1. Oh Allah Ta'ala, nuan nang Allah Ta'ala aku, lalu aku lelengau ke nuan. Aku aus ke nuan. Semangat aku aus ke nuan. Baka menua ti rangkai kusi. Ransi nadayai. Naka meh pengelengau hati aku ke rumah Tuhan, lalu ngau penghabis semangat roh ngau tubuh aku. Aku belagu muji Allah Ta'ala tidur. Ko penulis Mazmur. Dalam Mazmur 84 ayat 2. Nyak gaya hati kepatut amat dikemuan semua kita. Hati kelapar serta aus serta lelengau dekat nemu Allah Ta'ala. Dekat beranau serta bergulai ngoya baka kengau pangan ti pemadu badas. Ukai ngiga Tuhan ngamik yang ngisi semua peminta kita tau ke berjadi serta ngemujur ke semua plan ti diperamu ke kita. Nama kebuah Jesus boleh bersampai apus malam makanya.
labannya lapar, tau ka ingin namat deka bugulai nguapai ya. Ya ngasai kediri berguna amat kapai ya, datai kia nak peduli kediri nak tinduk asal me ya uliah beranau nguapai ya. Tu pelajar kediberi Jesus ke kita. Kita yang mega tau nemu Allah Ta'ala, jadi kepangan kita ti pemodok mana, nanti kita cukup lelengau dekat nemu ya. Kita tau nemu Allah Ta'ala dengan Jesus, ya kudah jadi mensia. Ti udah hidup begulai ngau mensia, lalu mati, jadi keganti mensia. Udahnya yang angkat hidup baru, dia tu yang meruan hidup, lalu ia ingin namat dekat bukulai ngau kita, berandau ngau kita, lalu mandang ke diri ngaga kita. Bala peningau. Yesus meh teladan kita dalam penghidup Kristian kita. Ukai mina ia udah ngajar kita bersampi, ia mega udah meri kita teladan, bekeni kita patut bersampi. Nanti Yesus ngasai ke diri berguna amat dekat selalu bersampi ngaga apa yati di surga. Lebih lagi kita berguna dekat bersampi selalu ngagai apai kita itu di surga. Dalam sampi semiang kita neguh ke tali kaul kita ngagai Tuhan. Lalu beranau kaya, madah kaya semua utai dalam hati kita. Lalu mendiang ke jaku yang ngagai kita. Tu meh nur Jesus boleh kuasa dalam penghidup ya. Lalu tu mega nur kita tau boleh kuasa dalam penghidup Kristian kita. Nyalai aku ngansak kita ngerja bakal tiudah diteladan ke Yesus bersampi ngagai Tuhan tiap-tiap hari. Aram kita bersampi. Oh Tuhan, apai kami ti di surga. Terima kasih kanuan Tuhan. Laban kami udah belajar dari penghidup Yesus pagi itu pasal pemesai guna bersampi. Tolong kami ngamik ke kami nyadi bakal Yesus lelengau, haus, lapar selalu ke Tuhan dalam penghidup kami. Ngami ke kami selalu ngiga ya tiap hari. Awak ke kami ngiga Tuhan dulu, lalu selalu berkawal ngoya. Ajar kami nitiah keteladan Jesus, beri kami hati bekangi Jesus ke selalu ngiga Tuhan. Awak ke semua orang ke ngiga nuan tetemu ke nuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bisi ninga sampai kami, kena pinta kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yeah. Bulan Oktober orang putih, nyak bulan 5 kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
4: Nyeri pantun dikenak kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
5: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan 5 gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat padam daun api. Nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak ada lama 2-3 hari. Langkau lalu gagak pasang kajang kudi. Kita gak gawa umai anang pulai hari. Ugal gak tu.

0: งกะกูกะกะนังจะรังกะกะสิบูลังกะกีบเนียกะนังบิสัยปารีกิตายรุกีรังกังกะบุไวมะกังตุนงงาโอปีกิตายกะนยามัยนุกัลกะวะลันตังอะติดารากะอะติกะกะนาไดกะเจ้ากะกีบะตังกะโอดาบุไวอุมาเอกิตาเอตุชินุกาลกะโอดาบะดุเอานานามุบีอุมาเอตานามมะเบสวะกางาโอปะดีอุบีอุดะเบบัวนานุปีบะบีกิตาเอกะตาอุมะไคสมาอาไซปะดีตะเนะกะงาโอมิญะสิมปันดาลัมคะลีตุวนากายกูนายนานำปดีสกิโลกิตายกวะอินุกวาลาลักีนุรุนสมาเสตตาญาไลบตุนาอุดี
1: Lumunon dani pagyari katiasa tinuan.Namau tay lam runing nuan. Biskendak kita ngasaya titi lantang, may kita dani kesarito. Tau karunin kita yagi baba, nginang tay tibisin nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau ke balana, balucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi.Kita tidak boleh nagang pengirau masa runding kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Dan kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows. It empties today of its strength. Pengirau tidak boleh muai penusah kita.Tayang mencuri masa tiap berga, tepatu dikena kitai kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kitai kesar itu. Putar ke penanggul tibisik tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau ke pegilak, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegilak lusak, laban ya bedau datai mansak.Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngena pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegilak. Laban pegilak cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegilak lusa. Penanggul tinuntung kitai kesar itu cukup diputar ke kitai kesar itu. Ukariti kita indak kiruh na ibuah,Dan merat ke pengawal kita, dan kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah boleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas.Awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kita itu di hari ilo. Ini bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding itu semapai berbak mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini.Masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi,Lepas kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena mehari kita iksar itu, awak kia mai puntung ngai tubuh ngas mengat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dekenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai tu le tapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berikan aku ungkup kesaritu nak tu le tapi aku. Berikan aku pengering kena ngerjau te tepat di kerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: lagi. Papai!
1: Pagi rewind.
2: Dalam tiap itu utai ke
3: dikerja
2: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
3: Segi amat yang tadi. Ti tuan ada lebas, ada limit munyi ke jaku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudia setua lagi.
2: Betul. Ya. Nya kebuah anang ka kalau nak bentang-tang munyi ko kita.
3: Cara muntang tu es buah kemudia setua
2: tu. Betul betul betul. Nya borang pada baru yang panjang. Sebenarnya penuh sadar tai lagunya.
3: Ya lagu tempat cak. Berundi yang panjang sebedau penuh sadatai. Kemudian nak
4: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: dengar ke pengarap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi segulai sejalai.

Sekarang ke mata kita udah terang, mendiang ke lagu Tiadi by Stanley Puahnya tadi. Au sempat gak bertemu ngau Stanley Puah kesama ngau ngerami ke malam anugerah carta sepa juara ujung minggu tu tadi ba betuang dia hu maja sigat tedah ya tuai. Okey, jadi ya geng lalu gak peringati mendiang ke awak penggerak pagi YFM kita ya ba pagi hari dua ke sari tu lalu apa kongsi ke berita ya ti abisi ya di peda aku ba Facebook berita RTM Sarawak tu ngenang ke cerita penusah babadi ke bisi ya di report ke kemari ke alainya tadi kemari siku Indo ia ke umur 62 tahun mati lebuah ke dilantak ba Sri Aman lalu kes tu ianya tadi kes langgar lari lalu Indo ia ke bermasa Iban umur 62 tahun tu dia temu udah kena lantak ba kilometer 45 Jalaya Sri Aman Kuching demalam lalu ketua polis ba bagi menua Sri Aman Superintendent Dennis Bunyam madah ke mansa di pelabak ke benuang Meraka Jalai lalu ngujuang kia tadi dilanggar atau ke dilantak sebuah perengka pengangkut di bedau ditemu nama

benuang berbaik ke perengkap pengangkut tu. Lalu mengatur megak, polis minta barang siapa yang kenyari saksi bahawa penusah ti nyadi tu datai ngagai upis polis pagi pelilih menua Sleman Nur Mantu pansia bak sementang kes tu. Lalu kes tu dari dipansia ni ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Hanya tadi berkenaan ke bak kes hit and run atau ke langgar lari. Lalu siti lagi kes berbadi bak jalai alun mengadi report ke di Sri Aman kalai siku nembia pum 4 mati lebih tik berbadi bak kilometer 54 jalai Sri Aman Kuching ke alai ya ke berbadi tau yang nembia ti agi bersekolah pum 4 lebih ya nepan motosikal lalu berlantak ngau sebuah kereta bangsa SUV bak kilometer 52 jalai Sri Aman Kuching kena hari Minggu tu tadi. Jadi ditiah ke tuai polis bagi pelilih menua Sri Aman sepertinya Dennis Munyam madah ke bakis berbadi tu. Jadi lebuh maya kereta SUV tu bak pejalai hari Sibu nuju ke Kuching lalu ditiah ke pansiak temu madah ke ia ke depan motosikal tu tadi berjalai bak lorong kiba lalu nak mukai-mukai motosikal ke dibai iaitu tadi temu nak boleh dikontrol kaki lalu tamak ngagai lorong kanan ngujung ke iaitu dilantak SUV lalu disah ke nadai tekalanya. Jadi iaitu tadi ianya siku nembiak di benuang bersekolah perempat bersekolah menengah kebangsaan SMK Batang Ili di Kuching lalu kes tadi dipansiak dicek ke Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan tahun 1987. Okey, jadi dua kes berbadi jalan alun direkod ke kemari ngau pihak mega kena area Minggu atau tadi. Berjimat-jimat meh berubah meh kita lebuah maya berbaik ke perengkap pengangkut pak jalan alun amat jalan itu majak lama nyau majak mana. Jadi majak mana tu okey gak ngasuh kita itu tadi nyau nak ingat ke cara nur nyaga penglikuan diri ukanya diungkup gak mana nyau berapa inat gak nekan minyaknya tadi ingat ke kita ingat ke aku bukannya baki. Okey, jadi udah tu lagi bakal sama dia kami ada kang natai ke pesan berat ya kami sini kiruam peningang ngagai email kami ba YFM Iban gau kelimpah arinya mega tam gak nganjung ngagai nombor WhatsApp akunti kami tentang sebelumnya agi terus mai kita berperinang ba awak pengerak pagi YFM pagi ari.

0: kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak ku kan nganjung ya udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Menatai ke pesan beratif si dikirum peninggal kita pagi hari dua sehari itu lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirum empan anak candung tahu ke apai anjuat jadi pesan tu nuju balai kedia bahas menjai jalai KJD batu 3 nyentuk ngagai batu 12 piamga balai kedia bermalawai rumah jebelin rumah spester rumah misa ba Sungai Sian, Rumah Untin, Sungai Madur, Rumah Robert, Sungai Meruruan Julau, Baloba, Rumah Setia Meskimbi, Rumah Mawang Tatau, Rumah Meri, Nanga Ijit Julau, Baloba Rumah Indian, Nanga Luau Julau, Sungai Pasir, Sungai Gemuan Bintangur, Sungai Jantiang Bintangur, Rumah Jantiang Setapang, Rumah Takang, Rumah Janggau, Sungai Keletuang, Rumah Dangat, Rumah Kana, Sungai Kawi, Baloba Rumah Kampiat, Ulu Sangkuang Julau, Sungai Libas Kijang, Gau Kembelayan Yaknalah, dia rintang ke ditu tik lala munai anak pasang tau ke ini laut tau ke inai embua jadi pesan tu madah ke munai anak pasang tau ke ini laut tau ke inai embua udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang yang munai anak pasang tau ke ini laut tau ke inai embua tau dekat dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebdau ke di anjuang pegilak pagi hari 3 7 hari bulan 10 kabar belayan ia ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu lalu kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai empan anak canduang menumbur kusuang 111 6 kusuang 74 2 kusuang 5 tahu ke ngagai Mira Idora menumbur kusuang 165698 kusuang 76 nada baru isi pesan ya ke dikirim empan anak canduang tahu ke apa anjuat ke pagi tahu nyari ya pesan mada ke munai anak pasang munai anak pasang tau ke ini lawat tau ke ini buat udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang munai anak pasang tau ke ini lawat tau ke ini buat tau deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagilah pagi hari 3 7 hari bulan 10 kita akan nemu sila lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagi empan anak canduang menumbur kusuang 111 6 kusuang 74 2 kusuang 5 tahu ke ngagi Mira Idora menumbur kusuang 165698 kusuang 76 pesan kita ia kedua pagi tu pesan pemati ke dikirim Melaya tahu ke Ijuat yang dipesan tu tadi nuju rumah ia ke sama semakai maya pun sarabat bakal bak mendasa dua buah rumah mempelai dua buah rumah belasau beluak dua buah rumah ulu babu babu tengah rumah seli tunggal ngau piam ga kaban belayan ia ke diau buah rumah Simon Tabau bajau dua buah rumah sabara dua buah rumah sungai kelampai tiga buah rumah rumah jimbai diet rumah jelania sungai rumput rumah tamau nangam lupa rumah tinggi kerangan kebelayan ia ke diau ba surgap rumah minggu simpang keluar rumah Richard sungai mudiang rumah masjid tenglat baru kebelayan ke diau ba rumah muluk keluar kawit rumah Albert Kadir munggum bawang rumah bawi rapuang rumah duat nangam asam kebelayan ke diau ba tai serian umah baloi liko sungai asap ngopi muka balai ia kenalah dia rintai ke nama ditau isi pesan madah ke panggai anak gurang tau kapa ijut udah nadai kena 4 hari bulan 10 hanya hari minggu atau tadi lalu niang panggai anak gurang yang panggai anak gurang tau kapai iju atau deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam meridua 6 hari bulan 10 baru rumah bakar mendas baru 100 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas. Okey, jadi yang minta kabar belayan ya kenglala sampal datai ngesah penusah Rabatau lalu nanti kita akan musih lagi kita tahu bertanya ngegai iju tempu ban umbur 019-469-4545 nandu baru pesan pemati ya ke dikirum Melayu tau ke dua balik nama tadi ijuat jadi pesan tau madah kapai ya yangnya panggai anak gurang tau ke apa ijuat udah nadai kena hari minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang panggai anak gurang yang panggai anak gurang tau ke apa ijuat tau deka dia senggai balam ayuah malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 baru rumah bakar mendas baru 100 sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam Christian mendas 100 kita akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah Rabatau tau bertanya ngagai iju tempu bak nombor kusung 19-4694-545 pesan kita ya ketiga pagi tu inya pesan pemati ke dikirum Dayan anak magat tau ke inai idi yang dipesan tu nuju bala ke diau bananga baluah sungai baluah nanga selawet nanga ngungun nanga nirua nanga bat nanga jagau ngemah kenawit ngau piam ga bala ya ke diau di sibu bintulu miri kucing gau ya kenalah di harintai ke ditu ti ngelala sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako jadi pesan tu tadi madah ke sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 15 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat yang sandang anak uncat tau ke indai sebiat tau ke indai mako tau deka diintu balam maimah balot 2501 tudanah desa ras pes 6 miriam malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 jadi kebelayan ke di pesan tak ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah Rabatau lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Dayan anak magat tau ke inai idi bernombor 019-868-1291 tau ke ngagai apai idi bernombor 019-486-3329 nanduk baru isi pesan pemati ke dikirum Dayan anak magat tau ke indai idi ke pagi tau nyari pesan madah ke sandang anak uncat tau ke inai sebiat tau ke inai mako tau ke bini yang magat anak magai udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang sandang anak uncat tau ke inai sebiat tau ke inai mako tau deka diintu balamaiwah balot 2501 tudan desa ras pes 6 miri kena malam tu lagi malam hari 2 6 hari bulan 10 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 kebelayan ya keng lala tau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah Rabatau lalu nanti jemak kita akan musili lagi tau bertanya ngagai Dayan anak maga tempu tau ke ini bernombor 019-868-1291 tau ke ngagai apa ini bernombor 019-486-3329 lalu nangkan kenya tu sedikit lagi pesan pemati ke datai ari areas anak tanahnya di pesan tu nuju kaban belayan kelebih lagi nuju Puan Roslin Mapuang balas staf ya ke gawak ba SK St. John ngapai mga staf klinik kesihatan nangga tiga kaban belayan ya ke dia ba Semanjaya Batang Layar Semanjaya Batang Spa Batang Tabai Batang Julau ngau ya kenalah dia rintai ke ditok ti ngelala tanah anak cuat. Jadi pesan tau madah ke tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apa ya wang. Udah nada hari Minggu tu tadi 4 hari bulan 10 ah lalu niang tanah anak cuat. Niang tanah anak cuat tau ke apa ya wang tau. Deka di itu bala mayuah bermah layang nangga tiga ulu layar betawang. Kena malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 10 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3 7 hari bulan 10 ke pendam nangga 3. Kau layan ya ke ngelala atau ke pesan kita datai ngesah penusah rabat tu. Lalu nanti kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngegi areas anak tanah bernombor kusung 1336296118. Nanduk baru isi pesan memati ke dikirim areas anak tanah ke pagi tu. Jadi pesan mereka paya yangnya tanah anak cuat, tanah anak cuat tau ke apa ya awang. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 4 hari bulan 10 lalu niang tanah anak cuat, niang tanah anak cuat tau ke apa ya awang tu. Dekau di Senggai, balam mayuah barumah layang nangga tiga ulu layar betuang. Malam tu lagi, malam hari 26 hari bulan 10 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3, 7 hari bulan 10 ke pendam Kristian nangga tiga. Kabelayan ke dipesan, dipencanatai ngesah Nusara Batu, lalu kanemu sile lagi. Tau bertanya ngagai areas anak tanah tempu, bernumber kusung 1336296118. Nangkan kenyak pesan kita ke 5 pagi tu nya pesan ngelumbuang ya ke di kirum layah anak sibat ngau pia mega uyuang anak sibat nyadi pesan tu menuju bala kabang belayan ya ke diau ba rumah Roland bangau Sungai Tisa. Sekayu ai iwang bala kedia bangemah nangedap patarajang merirai kapit pemga bala dia nanga ngau ulu lajan suang nanga balanggat belawai kapit musah suang ngau yaknalah dia rintai ke ritu ti ngelala niang gagi yang anak andua tau ke ini dia nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit serta ngelumbuang ke niang gagi yang anak andua. Niang gagi yang anak anduak tahu ke ini dia. Dekat dia tur kalai 9 hari bulan 10 hanya pengawak nguan uliat. Lalu uliat adakah diketas pagi hari siti jam 8 pagi 10 hari bulan 10 lalu muak ke malamnya hanya pengawak berjadi ke lumbuang. Kabelayan ia ke dipesan dipinta datai ngulu pengawak tu. Ia kerika dia tur ba gentu ruang pelajau 2 sia taman Bukit Guram. Sila lagi kita boleh bertanya ngagaya kiti bernumber kusuang 1 0028 0074 tau ke ngagai imbuang ba nombor 0133006124. Nanduk baru pesan ngetas oleh setang lumbuang ya ke dia kirum layah anak sibat ngau uyuang anak sibat ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawa atas ulit lalu ngelumbuang niang indai seduai yanya niang ganggi yang anak andua niang ganggi yang anak andua. Deka diatur kalau kena malam 9 hari bulan 10 itulah pengawak nguan ulit lalu ulit adeka diketas pagi resiti 10 hari bulan 10 jam 8 pagi lalu muak ke malam 10 hari bulan 10 dia pengawak menjadi kelumbung deka diatur balaya ke pesan dipercayai ngulu pengawak tu ke deka diatur bagentu ruang pelajau 2C Jalai Bukit Guram Kapit. Sila lagi tahu bertanya ngagai kita bernombor 0108280074 tahu ke ngagai imbuang bernombor 0133006124. Jadi ya ke siti tu inya siti gerah kedatai ari UPS SEDC Pibu Kapit lalu gerah tu nuju kiah anak tumbam ke diau ba rumah nulai nanga geluang kiba Sungai Sekeruah Kapit. Jadi minta nuan tu tadi kiah anak tumbam, kiah anak tumbam undur ke pasar Kapit kena 7 hari bulan 10 ianya tadi pergila hari 3 lalu nuju UPS SEDC Pibu Kapit lalu barang siapa kita ia ke semak peniau ngau kiah anak tumbam minta kita ngetai ke pesan tu ngagaya anti anyemak ia nanti meniang ke radio pagi tu lalu minta kia hana tumbam tu tadi lebuah nuan tu kedatai nuan tau bergiga ke Ince Bonik belulu ana tulu hanya pemesai ti megai tanggung pengawak lalu atau megak bertelepon ngagai dulu nombor kusuang 12 8799698 anu baru gerah ya ke di kirum UPSS EDC Pibu Kapia tu ti anuju kiah ana tumbam ya ke diau baru mah nulai nanga geluang kiba sungai Skeruah Kapiet. Jadi minta nuan tu tadi ya kiah ana tumbam undur ke pasar Kapiet kena tujuh hari bulan 10 lah yang tadi pergila lalu terus ngagai UPS SEDC Pibu Kapiet lalu bersapa kita ya ke semak pendiau ngau kiah ana tumbam tu tau ngatai ke gerah tu ngagai anti nyemak ya nak mendiang ke radio ke pagi tu lalu kiah ana tumbam anti nuan udah datai bawa UPS nuan dia pinta hingga Mr. Bonik belulu anak tulu ianya tadi pemesai ti megai tanggung pengawak bak tetau lalu tau megak nuan bertelepon ngagai dulu bernombor 012-879-9698. Pesan kita ia ke tujuh pagi tu pesan ngin sembiang 100 hari lalu pesan tu nuju ngagai bala kabang belayanti ngelala niang paduang anak Khartoum. Jadi santu madah ke pengawal sembiang satu sari ke niang paduang anak Khartoum deka diatur ianya tadi ba jalai matang Taman Suria Jaya hari 5 tula 9 hari bulan 10 jam 7 lemai. Okey, jadi ngarap ke bala kebelayan lebih ke dia babelah kucing Siaman Sibu Miri Bintulu tau ke hadirin aja untuk tik ngelala niang panduang anak Khartoum tu sama boleh datai ngulu pengawak tu ilak nandu baru pesan semiang 100 hari kerikirum peninga madah ke pengawak semiang ke niang panduang anak Khartoum niang panduang anak Khartoum mereka diatur ba jalai matang Taman Suria Jaya kena hari 5 tu ilak 9 hari bulan 10 jam 7 lemai minta bala ya ke dipesan tu kelala oleh sama datai sampal ngulu pengawak tu. Jadi pesan ia ke Siti tu ia pesan ngetas uliat ke dikirum Edward Anna Langgap tau ke Duat eh, ia ke dia Taman Bumiko Miri yang dipesan tu nuju bala kabablayan ke dia rumah Nyalang Lubua Empiat Seratu Nangatui Lubua Ijo Awi pihak mengabala ia ke dia Sungai Keruang Awi nangat risau Cigu Benes Biliak ngau pia mega Cigu Duris Biliak ke dia ba Mega Park Mr. Laja Anak Guna Mr. Garan Anak Guna Madam Dindu Anak Guna ngau pia mega Mr. Sabat Anak Guna nuju kabelayan ya ke dia ba semua nangga ajau ba bangai kiba Madam Ayang Kadam ya ke dia ba Sungai Selepian Bakuang Mr. Robin Cambai semenyadai pemegah kabelayan ya kriya babak kasputi Frank Sayen Lita Adam ngapemegah nuju pengulu Abau Nawiang ngau kabelayan ya kriya babak kucing betuang seratu sibu bintulu Miri Brunei Darussalam setaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang lancap anak guna. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang lancap anak guna niang lancap anak guna deka diatur kena hari 6 tu lah 10 hari bulan 10 jam 7:30 lemai balut 352 Jalai Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Jadi kita akan nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Edward Lancap tahu ke Duat tahu ke Bujang Sawiat nombor 012-8892-997 tahu ke ngagai Gilbert Beji 12 nama mau ban nombor 013807-4325. Nanti baru pesan ngetas uliat ia ke dikiru Edward Anna Lancap tau kedua ke pagi tu. Jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang apa ya. Jadi niang lancap anak guna. Niang lancap anak guna dekat diatur kena 10 hari bulan 10 tu ilah. Ini hari 6 jam 7:30 lemai bak lot 352 Jalan Bunga Raya 7 Taman Bumiko Miri. Sila lagi berkawal dengan pengamal tu. Tahu pertanyaan dengan Edward Lancap tahu ke 20 nama 2 tahu ke Bujang Sawit nombor 012-8892-997 tau ke ngagai Gilbert Beji do balik nama mau ban nombor 0138074325. Pesan ya ke 9 tu pesan ngintu satu hari ke dikirim durian anak lamat jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ti ngelala niang Christina anak bawang jadi pesan madah ke pengawang ngintu satu hari ke niang Christina anak bawang deka diatur kena 17 hari bulan 10 akhirnya hari 6 minggu baru nyela jam 10 pagi ba rumah gangga Santabut ke belayan ia ke ngelala di pita sampal datai nguluk pengawak tu. Dan baru isi pesan ia ke datai hari hadurian anak lamat pagi tu yang dipesan madah ke pengawak ngintu satu sari ke niang binia yang dari niang Christina anak bawang dekat diatur kena hari 6 minggu baru nyela 17 hari bulan 10 jam 10 pagi baru rumah gagal sana tabuat minta semua kebelayan ia ke ngelala niang tu tadi datai ngulu pengawak tu. Lalu ia ke 10 hanya pesan ke dikirim jalani anak jampung hari kola belayar Brunei Darussalam jadi pesan tu nuju semua kabam belayan ia ke naklah dia rintai ke dituk ti ngelala niang nawai anak banyi tau ke indai lia jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang nawai anak banyi niang nawai anak banyi tau ke indai lia deka diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 10 hari bulan 10 pengawal nguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari minggu 11 hari bulan 10. Jadi kabar belayan ia ke dipesan diminta datai nguluk pengawal tu ke diatur ba nombor rumah nombor 1 simpang 24 jalai Kalajiau perumahan penaga Seria Brunei Darussalam. Lalu baru pesan ngetas uliat ke datai area jalani anak jampuang ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang nawai anak banyi niang nawai anak banyi tau ke Indalia deka diatur kalau kena malam hari 6 tu lah 10 hari belas 10 pengawak nguan uliat lalu uliat deka diketas pagi hari minggu 11 hari bulan 10 jam 5:30 pagi. Okey, jadi kembalian ke dipesan takung lala di datai ngulu pengawak tu ke dekat diatur ba nombor 1 simpang 24 Jalan Kalajiau Perumahan Penaga Seria Brunei Darussalam. Agi ngetai ke pesan berat ia ke dikirum peninggal kita bawa penggerak pagi lalu pesan ia ke 11 tu ianya pesan pemati ke dikirum Patrick Sultan anak Nyibuang yang dipesan tu nuju balak kabar belayan ti adiau ba rumah layang dan ibu serumah luang pawang rumah uncu melintang bala ba rumah luna nyiar rumah muda mekerubuang rumah abuai panjang rumah spesial biju lubuak sengalang ulu sepetan rumah kerandang supuk asal rumah beti supuk rumah kenawang supuk pemega kebelayan kediau ba rumah mawat beratung atas rumah selaka beratung baru rumah jilan sungai gerunggang sebatu ngau pemega kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala bari do boleh nama ulat anak langgu tau ke indai ani jadi ya pesan tu tadi madah ke bari tau ke do boleh nama tadi ulat anak langgu tau ke indai ani tau ke entua Alfred gede yang anak Ansun udah nadai kemari hari 1 5 hari bulan 10 lalu niang bari do boleh nama ulat anak lagu niang bari do boleh nama ulat anak lagu tau ke inai ani tau ke entua Alfred gali yang anak Asun tau deka di intu bala mayuah baru mah lumpuh beratuang baru ruban malam apabila malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelah ke di anjuang ke pendam supuk pagi hari 4 8 hari bulan 10 tu ila angga kita angkanya kanemu sili agi kawal ngaf musara batu kita tetap tanya angga Alfred gele yang anak asun menomor 0138474978 tau ke ngaga mesela bangi anak nyegang menomor 0138781382 nan baru isi pesan pemati ke datai Ari Patrick Sultan anak Nyibuang ke pagi tu nyari pesan madah ke bini ya. Ianya bari tau ke dobel nama ulat anak langgu tau ke inai Ani tahu ke entua Alfred Geliang anak asun udah nadai kemari 5 hari bulan 10 lalu niang bari 12 nama ulat anak langgu niang bari 12 nama ulat anak langgu tahu ke indai ani tahu ke entua Alfred Geliang anak asun tau adeka di intu bala mayuah ba rumah lumpuh beratuang baru ruban kena malam pegila malam hari 3-7 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tau ila 8 hari bulan 10. Jadi kebelayan ke dipesan terdata yang sah Nusara Batu lalu kena musih lagi tahu bertanya ngagai Alfred Geliang anak asun ban nombor kusuang 1384749 tahu ke ngagai Mesila Bangi anak nyegang ban nombor kusuang 1387813 82. Pesan ke-12 pagi itu ngatai ke pesan mati ke dikirum unat anak isau ngari sedaya sebilia nyari pesan tu nuju kapal belayan ya ke diau ba Semanjai Batang Sekerang Batang Spa Batang tu apa hai ngopi muka kapal belayan ya ke diau ba Semanjai Batang mana ngau ya kenal lah dia rintai ke nama itu tik ngelala Trinjum anak bang. Jadi pesan tu madah ke Trinjum anak bang. Trinjum anak bang tahu ke ini di dek udah nadai kemari ada 1-5-10 lalu niang Trinjum anak bang niang Trinjum anak bang tu deka disengai bala mayuah ba rumah iju lubuk tabau ulu Sekerang kena malam pergila malam bertiga 7 hari bulan 10 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila ianya kena 8 hari bulan 10 kabar belayan ia ke dipesan tau ke ngelala dipinta sampal data yang ngesah penusah Rabah tu nanda baru pesan pemati ke dikirum unat anak isau ngari hidas pilih jadi pesan tu madah ke Trinjum anak bang. Trinjum anak bang tau ke ini ya dide udah nadai kemari hari 1-5-10 lalu niang Trinjum anak bang niang Trinjum anak bang tau deka disengai bala mayuah berumah iju lubuk tabau ulu Sekerang malam pergila malam hari 3 7 hari bulan 10 sebelah ke di anjung pagi hari 4 tu ila 8 hari bulan 10 kabar belayan ya ke ngelala tau ke dipesan dipecah sampal data yang sah Nusa Rabatau lalu ya ke penuri pesan ti sempat adik ratai kami ungkup kita ke saritau inya pesan ngetas ulit ngau ngelumbuang jadi pesan tu datai hari bujar anak angau tau ke apa ya luncai lalu nuju bala kabar belayan ti adiau ba rumah kanang nanga kebiau sungai suat sungai benang kabar belayan kediau ba Batang Baliah, Sungai Gad, Sungai Bau, Suwau Merirai, Batarajang, Kebelayan Ba Belawai, Menuan, Kenawit, Sibu, Balaba Igan, Wak Pakan, Marau, Anap Tatau, Bintulu, Miri, Limang, Kucing, Gau, di Pasar Kapis, serta ia kenalah di Rintai, Kritu, Tik, Ngelalan, Yang Jandun, Anak Abiat. Jadi pesan, madah ke pengawa, ngetas ulit ke niang Jandun anak abir niang Jandun anak abir tau ke indai uco tau ke bini niang angau anak enggang deka di atur ba country height jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5 atau 9 hari bulan 10 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 10 hari bulan 10 jadi muak ke malam deka di atur pengawak jadi ke Lumbuang. Okey, jadi kita kak nemu hasil lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai unca apa nombor kusuang 11255-03039 bujar nombor kusuang 11-1568-0904 tahu ke ngagai Sudiah nombor kusuang 17-801-0829 nanduk baru pesan ngetas uliat ngau ngelumbuang ti dikirum bujar anak angau tau ke apa ya luncai ya ngari kesidak senyadi nyadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang indaya intari niang Jandun anak abiat niang Jandun anak abiat tau ke indai uca tau ke bini niang angau anak enyang deka diatur ba country head jalai ulu sungai kapit kena lemai hari 5 atau 9 hari bulan 10 ianya pengenguak nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 10 hari bulan 10 muak ke malam pengawak ngelumbuang dekat diatur. Sila lagi berkawal ngau pengawak tu. Yalah, kita tahu terus bertanya ngegai ucap nombor 011-255-03-039. Tahu ngegai bucar nombor 011-1568-0904. Tahu ke ngegai sudiah nombor 017-801-0829. Yang akan kami ngelatai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.
0: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to, dilah endak betulang, ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti nak mana, jakuk ti pancal enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh tik mansut ke jakuk. Jadi bab perkara tu nama jakuk aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jakuk.
2: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita beda kapal ya bab tasiak dia besar kapalnya ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nyak uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek, bakal kita bisi perawatnya, bisi kita kena kita nguit kianya tadi. Kita bak biluan, bak ikut. Jadi kita berarti ke, ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi, kiri tau ke kanan. Kita berarti ke, bekenyak megah betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh, nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama teh ke disebut kita ya tau nyadi bak ke tempo tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ke jakuk tangkan bakahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jakut dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka merusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ku tai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku tai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Ramai lama berkenang ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjo ngage primary 1 di praktik ke nane mayo yes, history han dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidat batrika ya ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidat tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh history mimi enti history.
1: Mimiat aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tahu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Tentang di baik kabarnya nyapa. Lepas tidak tu dah kamceng. Lepas siku nyapa. Mesti ke brother hood. Mesti besi leh.
2: Jadi nyapa aku nyapa.
1: Kita brother hood. Siku nyapa. Mesti nyapa mereka. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyapa.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dengar ke Y FM Regulai Sejarah.

0: Selamat pagi, bergulai hingga waktu melati badi bak berita pagi YFM pagi hari 2, hari itu 6/10/2026 lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Sarawak melancar ke strategi ngau pelian tunggak kuing pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berga tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Jabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak ngelancar ke strategi ngau pelian tunggak kuing pengelikun cyber Sarawak SCSR 2030 dikenal negap ke pengulih ngau penegap pengelikun cyber menua. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ngelancar ke pelian 5 tahunnya berserimai ngau awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX 2026 di Kuching kemarin. SCSR 2030 ngerintai ke 18 inisiatif strategik dengan 5 tunjang besar. Tok nyengkau menjaga aset penerang strategik Sarawak, nyaga rakyat, dagang gau komuniti, kelimpah hari pemansam bakat gau ngangkat ke pengulih. Strategi itu megak ngeberat ke kerjasama antara perintah, industri, akademia, gau komuniti tidak kena nentu ke ekonomi digital Sarawak ngerembai gau likun serta tegap. Berjaga umayang IDEX 2026, Premier Madah ke Sarawak majak negap ke industri semikonduktor dengan Sarawak Semikonduktor Roadmap 2030. Ia madah menua tu bisa puguk dalam industri nyampu serta uling mansang ke penyerta ngagai aktiviti di berga tinggi. Tok nyeng kaum reka bentuk ke jurutera nahas, pemansiak serta pemansam bakat. Yang madah ke semikonduktor berguna benar nyadi pun pemansang teknologi peminta tiru, telekomunikasi, sistem tenaga ngau aero angkasa. Pemansang teknologi semikonduktor tiba berplasar ke gallium nitrida atau ke GaN di menua Tomega muka peluang ngagai Sarawak ngemansang ke chip ngagai aplikasi praktikal. Berbangunnya Sarawak dengan memansang ke kampus data AI Kuching di Tanjung Bang, Semarahan, nyadi penyungkak renggat baru ekosistem peminta tiru tau ke AI menua. Premier madah ke kampusnya dekat disikap ngau bekal kuasa karan serta AIK, komputer AI ngau arus penyambung digital. Memansang dengan saut perintah ngau luar tu megak, nyadi pun pengawal memansang ke grid AI Sarawak. Tok Megak dekat muka awak dikenal mata orang meranak ke pokok, negap ke ekosistem paran data serta nyukung pemansang dagang berkawal ngau AI. Suntuk dutur ngau pengerja pengawak pengerai bak kandang menua ulu Sarawak patut diperhatikan bak perambu nganjung gawak pengerja pengawak pengerai menua. Kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Apu madah ke nganjung gawak pengerja pengawak pengerai nak patut semina belalau ke penyampau orang tang berunding ke gaya geografi ngau peminta bak sitik-sitik menua. Suntuk pengerja pengawak pengerai agaknya di Pemar bak kanan menua bakal di Ulu Rancang, Ulu Baram, Betung, Seri Aman ngau Lubuk Antu. Di Betung hari 15 ikut dutur tinggal ke kandang menuanya, seminat 3 ikut dutur ke baru diterima nyadi penganti. Yang masuk ke Jakut tu lebih berjurai ke penyata jawatankuasa pilihan kesihatan di Dewan Rakyat kemarin. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Berjalan ke sistem e-lasis kenyawari tahun 2009 dan ujung ke Sarawak mutar ke transaksi ngempu tanah boleh diadu dalam kandang Sariaja. Sapi Premier Dato' Amawan Tengah Ali Hassan madah ke sistem yang megak mungkur kirat 67 bansa transaksi bukai yang kaum caveat jamin gau suwa baru. Ia madah ke sistemnya nerima perhati maya awam Majlis Tanah Negara ke 83 di Kuala Lumpur lalu Sarawak bersedia berkongsi ke penelebak serta pengelandik ngau perintah besar. Ia madah ke kira 62% kandang Sarawak agak dikelingi kampung. Sarawak dan nanam kira 67 juta pun kayu dengan program penghijauan Malaysia serta akan terus ke pengawaknya nyentuk ke 2030 hilak ngau tagak baru nanam 50 juta pun kayu. Majlis Daerah Bau MDB nikik ngagai tempat kelima hari 92 Majlis Daerah di Serata Malaysia dengan sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan SPBPBT Malaysia 2026. Sampai Menteri Pengangkut Datuk Henry Harry Jineb madah ke pemujurnya ngayan ke penyulut MDB buat perkara pengurusan gaung natai ke servis ngagai Mensia Mayu. MDB ngerikut ke 91.61% markah keseluruhan, ianya nikik dari 86.17% buat tahun 2024, mayanya buat tempat ke 63. Tung ujung ke sidak, nyadi majlis daerah, nge pemujur di pemaduk tinggi di Sarawak. Penilaian untuk mengukur perkara pengurusan, servis trust, pengurusan pelanggan serta penyerta komuniti. Yang masuk kerja aku untuk pengudah jadi ke Majlis Penganugerahan SPBPBT Malaysia 2026 di Bau. Dato' Awi, nyat sekedar artis terbilang, tindakan merindang Mensia Mayuh buat konsert rakyat berserimbai hingga pengerami hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegang Benua Sarawak Tuan Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar di Padang Merdeka Kuching kena hari 6 tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke kelimpah hari Datuk Awi. Sama bisa dikangau merindang ianya Flo 88, Gau Aina Abdul serta bala artis hari Sarawak. Konsert yang diatur Majlis Seni Sarawak berlabuh hari pukul 8 malamnya, nagak ke penatai 10,000 ekor orang. Sekedar pengerami besar kebukai megak dekat diatur berengkah hari hari 4 tu. Tok Nyengkawun pengawak baris ngau rapat raksasa buat Padang Merdeka pengerami nyuak ke dajah kebesaran negeri Sarawak kena hari 6 tu. Pemekuh Industri Dagang Temuai Sarawak ngau Indonesia mansiak pakej dagang temuai bergulai ngelaku serta kawul di mana dikena ngangkat ke dagang temuai antara dua bengkah menua tu. Opis Dagang Temuai Sarawak STB buat sebengkah penerang madah ke pengawaknya di Randau menyaksisi kawal dagang gerbang ke Borneo B2B Indonesia 2026 di Surabaya Enggau Jakarta. Direktur Pemasaran ASEAN Gau Domestik STB Gostino Baswan madah ke Indonesia mengkang nyari market dagang temuai ke berguna serta nyari bakih serantau Sarawak. Tok Megan nyukung penduduk Sarawak nyari gerbang ke Borneo serta merik mayu hagi peluang ngagai bala temuai mansi apalan baru bak menuanya. Sama bisa diatur ianya matching dagang antara pemekuah industri dagang temuai Sarawak ngau kaban dagang Indonesia. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Sarawak ngelancar ke strategi ngau plan tu ngak kuyang pengelikun cyber 2030 negap ke ekonomi digital menua. Sarawak negap ke industri semikonduktor dengan roadmap 2030 naga aktiviti ke berga tinggi. Suntuk dutur di menua ulu Sarawak patut diperhatikan. Yang dekat berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suil dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Sareto, 6 Oktober dalam tahun 2007, Kaban Kunsel Negeri Setak Simunjan, Muhammad Narodin Haji Majais,

0: ratus ekor orang Semiang. Meski itu, murid penguntung agak mensia mayuh kenguan menuanya lebih lagi sida uliah Semiang bebala mayuh ngolantang lebuh maya Semiang Aidil Fitri. Muhammad Narudin Megak madak ke meski itu ke Semina Nur Semiang aja tang uliah Nur ngatur aktiviti sosial no program pelajar seraya ti uliah dikena nekap ke agi kemana kawal raban muslim di Semiang. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan upis Hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.
1: Jaku dalam sarito ianya begantung ati. Begantung ati. Reti jaku dalam begantung ati ianya ndak mutus ati. Contoh ayat, nanti nuan udah nyanggup nerima ikat ke laki, anang nuan begantung ati no. Anang ni nuan ingat kambai lama nuan. Lalah nuan pun titusah ilak. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya begantung ati.
2: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.
3: Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kuching ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kuching belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel ngkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kuching tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
4: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: RTM Kuching Sarawak. Dia sudah lanjut ke pemberian SCSC ke-9. Jadi bangga ke Malanto, aku cukup betul, nama kuat. Bangga ke Malanto, aku mulia. Lirik terbaik, lirik terbaik, lagu iman. Ya, terima kasih.
1: Gagal semua finalis SCSJ ke-9. Pemutus rangka final SCSJ ke-9 ianya finalis Sporting Romles Walter, leka pemadu mana Nuan Bisi Intan di Kembuan Jonas John Yaman, finalis pemadu popular Mawat, persembahan pemadu mana Mawat, vokal pemadu mana Winnie Albert, lagu SCSJ pemadu popular Dayang Bintang Mawan, Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarat. Nombor 3, Dimpu Nuan Siku, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe Chloe, Tiun, Phoebe Chloe, Gauden Aladdin. Lekang Otiun, Maxwell, Franklin Sarai. Juara, Arisa, Tanah Berenyang. Lekang Otiun, Jisri Jabu.

0: Kita ke Bisi Medak Live buat media sosial Gau Ninga Beradio. Lalu, terima kasih ngagai semua sponsors serta semua kita ke Bisi Nyukung Final SCSJ ke-9.
1: Juara SCSJ ke-9 dekat rimat duit RM10,000 serta trofi. Juara SJ ke-9 tu mega. Dekat lekat ke sejarah baru ba SCSJ. Retia bisik 9 ikut dah jadi juara. Juara SCSJ ke-9 drum roll.

0: mea.
1: Yang melatihnya tadi aku bunyi announcement ke diatur kena malam hari 6 atau tadi final SJJ ke 9 pemutus ya. Udah ditemu. Kenapa tuh dari temu nah?
2: Iya, sekiamat. Jadi ya sama pagi ngagai semua bala peninggal. Lebih lagi ngagai bala peninggal kendang ya kat nemu berkawal ngau Arisa.
1: Juara
2: SJJ ke 9. Lama pagi tu tuan, ya. Ukai tu aja ba kunti pagi tu nah.
1: Iya, lama ke udah di semaya kita ya kemarin enggak. Pagi tu betulah benar kita di Studio YFM tu 8 champion kita hebat edisi ya ke 9 anugerah carta sapa juara Raban Tanah Bernyang bisik bergulai dengan kita ikuti sama pagi.
3: Selamat pagi.
2: Dia bunyi ke namanya sekolah
1: nih. Bukan namanya saya ku bisik sekedar tanyakannya semangatnya Agil ya. Agil percaya atau anda percaya terimpun benar ketika ya udah 2 hari jadi champion tu.
3: Nah, anda mau
4: kata tindu dah cukup lah. Tindu dah cukup.
1: Okey, nama nanya dia melatih. Nyakanya tadi, saya kena lagi bas tes belum malas. Lalu saya ke kaki itu lagi berdua terengkah buat tanah. Saya ke lagi bermain dia.
2: Iya,
1: dah
2: sekiamat. Jadi, nanti kita berarti ketun deh. Seminggu kita di Betung. Sebelum kita ke malam final 3 hari bulannya deh. Kita berarti ke Megak Sidak ya. Namanya tadi, practice kau kita deh. Sidak ya, soundcheck semuanya sampai dini hari.
1: Ya, betul-betul.
2: Au kata kau saya sudah mulai ke diri kita sudah terpulai kini penglelak ya. Tahu ke malamnya sudah terpulai penglelak sudah ke boleh gelar juara.
1: Au kata-kata jabu dulu yang main nyanyi jabu dulu yang
3: main. Okey ya ba aku nyoka seminggu kita dia ba betuang harinya. Cukup lelak amat-amat lelak. Cukup ana mata buntau banyak semua. Tang utai tu nadanya di penanggul ba kami lah. Saya ku tanya apa lelak menyuruh aku tadi bila kita sudah boleh juara. Utai tu sudah jadi nyun ada lagi saya. Nyun ada lagi. Nyun ada lagi lelak. Tang tajak yang nyu pulai detek kucing tu nyok baru ada tai madai.
1: Okey jambul. Kita saya lebuh maya ketinya betul pengalama 4 hari ya saya ku tajak pan yang lama tu nuan terbak outstation, terbak ngau kerja recording, terbak ngau jadi on field, entah kap menjaya ke city-city konsert berkata bisik bizar kini ngau nuan yang kena gig berluar din.
4: Oh, setakat tu memang bisik jauh beza lah. Lapan ke bakal ke pengalaman di Betong, bayar pengawak macam setting lighting, LED apa semua, soundcheck pun ke derimpu, begak makanya kira agak lelak dah bakal biasa bakal ke lainnya orang magang ngadu dah. Udah habis sih contoh apa tu derimpu ngadu ngau dia derimpu lelak cukup lelak tang oke okay, udah boleh begala juara sangat-sangat nyak lah. Lenyau terus malamnya lost terus lelak aja.
1: Oh, jadi ya tadi enggak jambul jadi ya sekali tu kita nanya nge Crispo tu asaya jadi wan di kamar ya jadi ya frontman ngagai Raban Tanah Bernyang leban orang aman untuk city band tang orang kena peda orang dulu penyanyi ya
2: iya sekian
1: oh ketika saya cecegiat keterubahnya tu cecegiat bawa pentas asaya kumalam berapa ribu sekarang di melatih orang kemudian
2: mayu tu ne kadang nak datai lebih 10 ribu ne
1: ayo kebal badal badal badal
2: badal baluar leban baluarnya sikit dah penuh pada aku tuan jadi kita ke dalamnya nak berarti kurang di luar terlebuah kita ke kak temuk nyuka pulai nyenyak berarti apa mama yo ora baluar
1: ya apa tem sia megang ke baluar nya berarti ne au jadi ya tua tu tadi nyoka nanya agak Chris ketia saya beribu berjuta enam bukannya juta enam gigi mata ya ke benda berpentas keterubah ya ba ketia buat stage menjadi highlight bukannya Chris
5: ya. Asal aku tolah pentas paling besar bagi aku lama tu aku meda orang aja.
2: Iya.
5: Oh.
1: Salah ya sebelah lah ni sebelah tu habis pesai dini.
5: Paling pesai tu lah pentas tu.
1: Kayak sebelah tu kan aku.
5: Ah sebelah tu kami selalu ba buat persembahan kayak apa? Ba MSS ke? Selalu pakai
3: pentas gawai.
5: Ya pentas gawai selalu.
3: Bansar gawai.
5: Ya bansar gawai.
2: Iya kira lain dia saya lah banyak yang
5: kayak berpikir lah ya. Lain saya.
1: Pressure-nya datang yang berdipu ketia saya.
5: Nak nemu ko. saya malamnya. Laban aku ada target apa-apa. Saya sudah nikit pentas. Enggak orang finalnya. Udah. Saya terbegah hati ya saya udah. Ya, tapi aku bisa target ke masanya bukan terbaik.
2: Oh, sikit lagi bukan terbaik.
5: Tapi Tuhan meri lebih lagi akhirnya.
1: Iya.
5: Kami bentuk juara.
1: Iya, ama puji Tuhan melawan sini disangkum utara rezeki sentanya tang. Amnati. Antang ri lawan sida ya ke belima tu deh. Orang ya ke pemadu cool mamat. Tenang pada kuari sida belima ya. Dinya Steve drama lebih enggak keyboardis. Sedua ini sempat benda udah buka res. Okey, akhirnya apa dempul Steve punya di pressure di samping dia lawan pada aku. Setiap kali orang berlagu kelebih lagi kemudian VBD sikit demo apa aku duduk. Oh, ketika saya di meja semenjak 4 hari preparation sebelum show malam ya.
3: Okey, saya ku semua kami memang bisik ngasai yang apa bila tetuk lawan tetuk berpaket bah. Memang saya jantung sikit bila mendak preparation orang tadi memang ketika ramai dah berdebar lah. Mendak preparation orang semua besai-besai apa semua just kami malamnya buat yang terbaik. Apa yang aku fikir, memang semua pun fikir kak. Buat yang terbaik, make it clean, jalan terus.
1: Bukan dia jadi spy kamu dah.
3: Bukan ada dia kunya.
2: Alamak kan berarti berarti ke orang bukai dia tuan kira ya kini danjong orang ke dewan.
1: Lepas dah tu melatih tentu tadi strategi kat kemana. Aku jadi yang dia dah hendro. Aku bukan dia pun terilai aja pada aku.
3: Very cool itu.
1: Beri datang masa-masa alum alum main keyboard, mengkibarkan alum main keyboard. Aku ketim 4 harinya spending pun.
4: Bakal selalu berperang banyak nanti ya. Kita yang risik loh banyak.
1: Itu tinggi satu jadi risik.
4: Kalau kita minta lu ini yang punya
3: strategi.
4: Strategi ya. Kalau kita perang
2: terang-terang. Jadi baraban kita ada lebih kita ke nurun ke hari kita sebelah nurun yang kami sebab dalam hati kita orang ke sebut kita nya saingan sengit dah tuan abang sedaya ya tadi dia lebih kita sound check rehearsal beda sama-sama. Kak mana magang main 12 finalisnya.
1: Betul. Nanti mesti cukup kenyincai pun.
2: Ya. Bagi kita mampu siapa saya ke semak amat saingan bagi kita.
3: Nanti nanti bak aku lah. Mayu orang nyebut kita selalu nyebut deh. Semua mana mengenang memang apa yang kata orang nasi amat mana magang. Ukai bulat-bulat mana. Thanks kita sama nemu lah kita sama nemu. Hari 12 finalisnya 11 finalisnya nang orang ke popularnya orang ke popular amat
2: okey
3: ke
2: popular
3: bisik nama jadi tanah berenyang tu my identity kemit tajap pun para belakang tabir ya mungkin orang nak nemu siapa tanah berenyang tang ya nyata deh lah ute tu nak deh kalau orang ningah nak deh kalau kita tidak bapa sebuah siapa tanah berenyang nak deh kalau ningah ya nyata kenyalai jadi jadi kami itu reti ya kami itu tadi siti band kebaru pada orang nak temu orang udah nyak ngelaban 11 siku penulisnya ya kebisik nama ya
5: kebisik nama
3: jadi ute itu nang nak langsung lah orang segini adanya dan kami munyi kaku tadi laban kami itu orang segi orang pemuzik magang jadi kami itu enjoy kami
1: enjoy
3: buat terbaik aja deh. Bahkan kita nak konsert biasa nyanyi style akhirnya kami kenyalah perancangan kami ni boh kita udu tenyak lah stres tertekan
1: tanya pressure ke terima
0: karena tu lama bro laban star di sampai final sampai ke final tu tidak ni boh laban orang pun kita itu nyanyi target bisi-bisi nadai-nadai nyanyi laban tu segi dah oleh laban magang bakal final tu tadi memang ada nemu